0: Capítulo 3.
1: Galasiana ibidi yagotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapuriti hahun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luago luguru wahun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuli ruluma lurudu. Heresi beresi firisandu. Odi luegi hafinyaru luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linha sa itara lubai humaga abadin. Gumeset no eibuga lau lubafu si firisandu. Gueto. Busent haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri rubai hun, arufu da haali la amuga hun. Dan le lichugu ni bungu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humalibai. Harita gua huma luagu abramu.
2: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wakiri richagwa.
1: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagumbanya abramu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyo, lubara megiwa, lulagu nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano bui ti lun abramu, lubara megiwa, kei si buruanyu la tida liliburu.
2: Habini ruwa ba sunecha ni ubowa kubidanga.
1: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu lea finye lubai luagu bungi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
2: Inyara wakua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
1: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, arichara guti luagu lagunfli runi lurudu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
2: Harichago wabanyan luagu hafinye habagaridu.
1: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
2: Le agunfli rutisun lurudu le labagaridu.
1: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bebenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarin harilelenu bungyu.
2: Inyara waguwa tisun le adara waguwa bay luagu guruwa.
1: La susere dube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama abai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun abaramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le faramase lalibai bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempu lukun lidagieti habagari grigia. Dan le ladegun ugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba luka jara la lagulu luduni, ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga tibungyu aba daradu luma abramu, aba lacho uruni, gama lumu gadir sa darandi irumu larigin, aba lichugu ni liluridun lumu ises, lun lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, ladigubai bungyu luma abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubai gadir sa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginyela, agunfuru ni luma liluridun moisesi le faramase lubai bungyu, mama lihamuga aba faramase. Ahinti le, lichugu bai bungyu lun abramu, rulumuti lun ladiga faramase lali la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia larigin lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe lichugua faramase ligia. Rulumuti bungyu lurudu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti ya buji hati lida aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagi le luagu mura dun la lani bungyu faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gayara ti hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagunfli urni le luboibe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lererun.
2: Sun krigi ya labu genyanu lubafu figo.
1: lugayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichugu bai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lulu wa subu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi.
0: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lugu hama, mabacharo adun hagiame, lun tihichu gun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon uninya, nibune yuginya, lun hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hon nibune yuginya, lun buidu la hachugu, ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lumiveru hun hama lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Lagu buidu la arufu da ni le lagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sun grigia. Arufu da haina won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongua ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigu. Derege guatilungwa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudniwa le gumuti, lun lumutu ni nya wama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburi kate lumbay barufu dahani, itiga ina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba lugar luba neguni wa kei mi kate.
2: Tito, capítulo 3.
1: Harita guagada banya finyatinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyu hagia me lunha degun furumie gwaru kata ibuiti. Luma dimure ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritagu ni luma lagubri ugundani wagia. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate ibuiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wasalbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregudu. Lung hala afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongua lung hadigu ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loe sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe gen liluri du Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali lwagu igira lali la wugiri ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabu, busetna biabi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun luridu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiru ni hawayasun. Furende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubay, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun hanuma banyabun, mabu

0: igawanya honha hinsi ya bubanya won kaisi duha nyulegi ya Kristu. Binila ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Au Pablo, le na doi runya boi luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le weiri bei insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hon tu ginye tila na ligili si ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun arukipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida lena lita kum buagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Kristu la diga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bei luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bei luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bei luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu luna nye guni le lumbo i badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bei woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawa nyubai luegi na purichi ya luago Jesu Kristu, amuri atina buma lun badigun abafulese inu lun onesimu, le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigihali bai, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nauna hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani, kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun, lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digun nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lauti afosu runi flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru ubai onesimu buai, luago atiri da, lun buma bai la gueto lun sun da, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Weri titi linsinye nu, lun ti hinsinye ti ma la bun, mamargu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ain lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ain adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na buri hanyi murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu nibu luagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na buri hanyi bun lugundu choruna luagu bagambadi. Ani subudi tinu luago badiga bala sigu laule uago bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaro unuba. Lugundu aguda batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nukoginye. Laha rubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nukogu luege la purichi ha luago Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku Demasi luma Lukasi ha idera gubalina. Binilo wabura me Jesu Kristu itarala.
1: Gara da honha adimure habali ebureo. Capítulo Aba.
2: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiyasu luma lida sarago luyer. Hada gen profeta. Kwento Lidomburi lagumu hudan le, adimure hali won lidange liru. Le idange boy ladugai ubo, anirule lunligie bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu, luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu boy. Ligia dugbali sunkate laulereru le kabafu boy. Laringe la chibuni wafigon, aba la nyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. nyubu hali lira mwingi ulu wairi kubaila Hawaii angeli. Rasibi lali kaisi alaga abba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti mwingi uni abba wai yasu, lu ni abba angeli.
3: Nire ubuguye, ugunye, bugu chihadi.
2: Maria kuligia, logu ni abba angeli.
3: Abba badina ugu chinungu, ligie me abba isani ni.
2: Ahi tida meha le launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
3: Utuku huma sunani angeli gunu.
2: Laniya ga hawagu angeli gu.
3: Adu gati lu itar hama lani angeli gu kama garabali. Adu gati ye lu itar hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
2: Ahi tilu lira arinya gati etar.
3: Bungiu, magumu chaditi baruiha. Eni ama aruiha nile lani na richagu. Hisi ya tilebo iku bebun, yele go ligele muliba bebun. Lige niki bubayi, au le bebun yute, gibe tima ugunda ni bidum, zudu hau bibi yute.
2: Arinya katiginye?
3: Bugu ya, abore mi, lida lagume seha, adaka kumuti bo, la ubuga bubadaga isiebe. Lagumu chupa sielu, lumo bo, ahi bugu ya, berege uba nusunda, la waya tupublike idengu, babari cho bubayi, keyaba idengu. La sansi luba ke dagu ahi buguya aba meme bade magumu juboi bibaga
2: Maria guti bungi unia ba waya su lunia ba angeli
3: Yoruba lege numere dari ni chugu ni baga ni lamu ni bugudi
2: sunga angeli go sifiri go servi duti nya lu bungi hagi au na huti nya lu hidera gunia halu banya heresi biruni asal baroni kaisi alaga
1: Hebreos capítulo 2
2: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliboy madire iru wa mamu ga luay umu chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichu guboy hada age angelegu lita meha amuda ani ha adira agubali madigu hagia gasu lao abru hati liganyu buingi hawagu lao iricho gubu meti wafaye halogu wafigo Ahi munigiru wama aume basalbaru nile resibi wamali boy. Wabure megwana rugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi. Lari gine ha agambu balin aba hachouru ni un logo inaru nila. Choru kudala ligine buingiu uganu ligine won lau burisaini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichu gubin won lau amu yegwana rugu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti bwingi ubaule lumbo iliabwi le meme wagu boy wadimure ha labu haguma dia angeli lubare gelira lariye heti dan lerero
4: kata yanu sa ubire lu basan der bala ha wagu kata yanu sa giri gelu beber sa bala ha atuga umuti ya kanda bu bahawai ahli gamalumu dagu gata umuti la uwayri bune luma inabasi rubu muti ya lawo jesun kata
2: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama bailan labu gin. Lau sun lira, ariha wamuti logo, mama gililan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unabugu hawai angeli. Daugu, lau wairigu ni luma inebesei logo, owe ni le lasufuri bai. Lau lueri lisi habu buingi wong, Aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sun liranginyo lida luerigu. Ligia lun tilubayi buga la sufu iru lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia bala aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubayi le ona habayi kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboy nibusi garilan lira buingi ulun lulagwaru niya kai ibirigo. Arinya gaini.
4: Nadimu ya babuwagu hundi ibirigo. Nere mabaluwagu kweri mulina adamu nini.
2: Arinya gati ginye.
4: Nemeni kitubaluwagu buingi.
2: Arinya gati ginye.
4: Anaha ama isani uhalichi kumaya buingi yuno.
2: Itara kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri ilan meha ginye gara wuguti Jesusu. Lu meha gayara abo ilan longwe, gayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida angyebo iliebi owe ni hongregi. ಇದರಲ್ಲಿಯ ಗಿದ್ದಲುಮುತಿ ಹೆಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹನುಫುದೆ ಗ್ರೀಗಿಯ ಹಾ ಮೇಹ ಅಗನೌಬಯ ಕೈ ಇದ್ದಾಮುನಿ ಲದಗ ಹನುಫುದೆ ಲುಯಿ ಓವೆನಿ ಮಿಯ ಬೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ತು ಲೂ ಲೀದರಗು ನೀಯ ಆಂಗೆಲಿವು ಲೂ ಲೀದರಗು ನೀಯ ಲದಗ ಓಗು ಆಬ್ರಹಾ ಲಿಯಾಬಿ ಲೂ ತಿಲೀರ ಗಾಸು ಮೇಹ ಇತರ ಲೂ ಬಲ್ಲ ಕೈಸಿ ಲೀಬಿರಿ ಲು ಲಿಯಬಿ ಬಲ್ಲ ಲೂ ಆಬಾ ಮೇಲ ಫಾದ್ರಿ ಇಂಜುತಿಮಾತ್ ಲೆಗುಫ್ಲಿ ಲಾವು ಗುದೆ ಮೆಹಬು ಹೋಂ ಗ್ರೀಗಿ ಲುಗಿಯ ಲಚಿಬು ನಿ ಹಫಿ ಗೊಂ ಗ್ರೀಗಿಯ ಲಾವು ಲೆದೇರೆ ಗೆರಗು ಲೂಂಗುವ ಲೋಗು ಗುರು ಆನಿ ಕೈತಿ ಸೂಫ್ರಿ ಲುಬೊಯ್ ಆನಿ ಹೌಚೆ ಗೋಲೈ ಮಾಫಿಯ ಗುವೆತೊ ಗಯರಾತಿ ಗಿಯ ಲೀದರೆ ಗುನುವ ಲೀದ ಲೆ ಹೌಚವಗು.
5: Hebreos capítulo 4.
2: Guento lubaiti que ni egola bena jureñu won lu gayara la bebeluru lidon emera guni le erense la libuingio lunti konigi wama siyandu gliyen me bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apuri chho waligin yuganu logo ta salbaru ni won kaisi gubairugu hon wagochagu gamalumu meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngamera aguni le uwagu bailarinya kapuingi
3: ligena afinye luboi dida niganyi luagu mebelu konyela lido mfulasu le emera kwagali
2: lausun gumulani buingi luadiga mailuma geveju le lagumu chubali ladiga ni ubo kaisi laburu dunu atida lereru buingi luagu lisedu nweju
3: Aba lemera kukungu lida gesun lodi mari luago lisetu wei.
2: Ariya wago ya ligi ya tida lereru itar.
3: Mebelu kujinidu mfulashu le emera guago hini.
2: Laudimure iburile, subuti wa muti luago aransi ruwa la mfulashu lani na emera guni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi ya tibanya agamba yuganu lani na salbaru ni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawago boi lubu ingyo. Lige la ranse rube buingi u amudan lun gayara bailan hebeluru isi grige lidun hemeragu. Lugundu adimure hati buingi u lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gen tida lere rube buingi u.
3: Ugunyi, ahi hagan bale larinya gubay buingi u medara gada homo muhani gilu.
2: Ladiga, lun hamuga rulu muti hosue fulasu lanina emeragu ni honhu israelina madimure hayati hamuga buingi u logo amuweyu. Itara linya luboi iti, anihi nguwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluri ti emera agwa luma buingiu, emera aguati luwe iluadigumari, itara kai le emera agumeha buingiu luwe iluadigumari. Lunti luboi iti wafa agun luwe ebeluru lidung emera aguni ligia, faladiga liyali aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusugutau aba efeinto biyangu ati tamana. Belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubwe. Arufu datai kala atidabai wanigi. Uwati nikata adigu warigute lugayara la larama dagun loe larihi buingiu. Furangu tisun kate lun le lumbe laguse lagaduniu. Hesusu le liru buingiu le beluha libai sielun ligia wafadi eboin le tima tima. Ligia lunti lubwe derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Hesu Kristu le wafadi ye wun logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sun luhuye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligie lunti lubeye wayara fadun lao afinya ni lun lala na larue ha buingi ule insi ha bube wun. Lugudeme hebulan wun idarego walawame lau laraini lida wemegeiru.
5: Hebreos capítulo 5.
2: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anuwa da hauru giti wada agen lun ligie balan wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichugu ni idewe se ilu buingiu loa igien hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebu lan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladaga ragdun logo lifigon guanarigu kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi siyati ladaragun aba grigi lungo fadri me leinyu tumati laulani lungo buingi wanua dirubalia rule ubaro le lung kaisi meha la susere du lung araon itara linya la susere du luma kristu mama ligia icha gubai lungo fadri me inyu tumati laulani lungo Bwingi ichu kubalini ubare wairi kutile lun. Kai buga larinya guni lun.
3: Nirawe kubwe. Ugunye. Bugu shibari.
2: Arinya katikinye. Tita meme liburu to lereru mbwingi.
3: Fadir kubuya. Lusunda. Itrake melu kisedeko.
2: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo. Afuri ya idati ayumuro gwaligia meha. La umala liherete. Luma sarago agu wiro lubwingi le gabafu bai. Lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni buingyo la diga dereke goinyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. La usun liro la buingyo Kristu. Chuluti dan lun la rufu duni lagamba di la ulawandu ni asufuru ni. Damba iti uara gwa li sun sui na gube la ula sufuru ni. Nyubu iti lun lebu na baila asalbaru ni le magumu cha di haun sun ha gagamba di banyo lun. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariyan wangu mfurangu. Lugundu sinyalangu furante humani. Sugu halisaragu dan lumage hasalbaru. Lunti hamunga gayara halila harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumu mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi titange lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahu nyi haa gasu bwen hatu miligi lubarage hamunga haigi haigi nile dugdati. Afinyati nyi haa guragi nyi banya miligi kai irahu nyu uwa gili gufranda hamani lereru buingi ubuidu. Gama lumu, haigi nile dugdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru buingi ubuidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bwe lumu le wuriba bwe.
5: Hebreos capítulo 6.
2: Waboro ogon wama lubai tilida wasubu diun tuagu lereru mbwingyo. Igira wama mga arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gulebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malati lumaburi afinye ni luagu mbwingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida angia uweni luma lagumu hon lagusera gudini ya mbwingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye mbwingyo. Grigi ya haresibi hamali baila rugo uga aba ya weyasu, hahaucha hamali bailu bafu wingyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbwingyo, luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abriha, here gubai ya hasakriha, ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyei ya lan Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lun hehereha grigi ya lau, ladiga muale achuru balin huu ya le ahu yubailuagu ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata labri haba labu linya rago buingyo aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi yati yanu afinyati wa logo itara huba la kaimua le ichugube nadu buiti. Ani hibihu bai sun abiniru ni le nyumbu bai wangu logu wa salbaru. Logundu richakwa tibu ingyo. Ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai. Lu lau hidira gunia hidu henyu logu afinyani. Kata le ahungu wa lubai adiga. Businti wa lu itra meme la ka aba hidagen. Arufa da afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidu. Buse rukutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinye banyo logu buingyo. Awanda hama isun asufuri yoni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingyo hon. Da meha le frama selubai buingyo lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago gwana rugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Aba lariyango.
3: Nabini rubadi bustarago adiga awme. Lukibe hama baduga wagun.
2: Agura bahati Abrahamu la uguraso abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia logaba le wiri kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie lubo iti la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abrahamu. Luago lagufu lirubai la lereru masansi ruga ni kata lidangi rula libuingi lereru won rule lafinyuru luago kayarati wemeni gidun luago binya kata iligi ladiga sinyala leye habuingi ani lau kate ligia sungha nyumbi banya lumbu ingi ulu hasal baru gayara ati harig dungurasu wagele afinya liboy logo emeni gini le rula liboy wong agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu kaisi lagda hano onguru gune ani emeni gini ligia hinyugu ati jagurung meme tuwe ibelu tida li templu buingiu jagata sielu le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wajasu wawagu luladaru ni uma waba ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibu ge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
5: Hebreos capítulo 7.
2: Melquisedec le uru elida meha fulasu le giri bei Salimo lo fadire ginye buingi le inyu timabe dale la giri budu be Abraham uriburu guginye lari ge la ganye uni uribu hawa guri wego aba lafuri du Melquisedec lubaru aba labini runi aba lichu guni Abraham aba lida ge lidisi fare inti lida ge le la ganye rubai lida uribulu mini la iri Melquisedec lida Furumi etikate uruwe richagwat gama lumo subudi watimeha kaye luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilo ibidi wati kata ya la meha laguburi gubanya ibidi atiginye kala lagucha gubanya ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe liye wali robu ingi uligia aba fadiri lusunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melquisedec Abrahamu gwana rigule meha wagucha Rulu muti lidisi fare inti lun lidange le laganye rubai hawai uruwe gu lidan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi fare inti hama gen grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahinti Melquisedec lausun mama lan ladiga wagun lewe aguburaha lumuti lidisi fare inti luwe Abrahamu aba labini luni Melquisedec Abrahamu le meme buga eresi birubali Furama seluma gembuingiu. Ani siente, la sige neruni ni aban luagu weiri kutima lan le abini ya baisige lau le abini rubwe. Jawada, fadiri guha resi rubali ka lidisi fare inti wugurinyu, gowe ditinyu. Ahinti logu Melquisedeku, tatimura halere rubuingiu logu kai logu aban le vini wangili. Ani gayarati, larinya wagun logu levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kala lidisi fare inti gwento Logo faye hamani ginye lu Melquisedec lida aura le la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budan le lafuri dumbwe Melquisedec lubaru. Hada ange fatiri guha la diga wagun lebi heresi bireye Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikaye fatiri gu memeke ruwa li hamunga la chila agun amu fatiri. Mama libe Aaron, libe Melquisedec. Lugundu, danle la sansi runga fatiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida gen la amu tiribu Israel na liebe in Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afatiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la diga wagu huda liebe in wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu, Danle la dimure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu timati danle liyabu Yesu Kristu lu la fadiri haba kaisi Melquisedec. Mama la waba luru dule ariyan gubwe gaba la ida gen adiga wagun liyabu. Liyabu lu la fadiri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le la riyan gwe buingyo logo Yesu Kristu.
3: Aba fadiri buguya lu sunga na itel emelu kisedeko.
2: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemeye wati ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le lun hesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu Mafinyuru wati dale lichugun boy habara hon. Ahinti logo Hesusu, le lau boy finyu lichugua lubara lun. Larien henti dale reru mwingyo.
3: Finyu bali mwingyo, le aburemi, ani masansi rego luboy, laritamu, aba fadil mwuya, lusu mandan.
2: Ligia Hesusu luboy achoru luboy, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibedagwa, Lugundu kai aba laburi hawegun, siyati hasigiru. ahinti Jesusu, kai mi wala lu sunda masu gire bai lifisu ta kai si fadire lumun amu. Lige gayara lu bai la salbaru ninya ha ayara fatu banyo lu buingyo li dangele tima tima ti lu sunda. Lugundu gabagari ti sunda lu layumwa go lu buingyo awagu. Jesusu lu bai ti fadiri bai inyu timanti le wasubu dirubai. Haruma ligia uwa ti uribani lina ni figo mi taranti kai gafigo ti. Inyuru aligia inyu tuma luo isunka ta isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya. Hagasu bae hadagara gudun sagu weju. Furumi ya logu hafigo nguanarugu. Lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira. Adiga lumuti Jesusu adagara guduni. Aba nagu weyas lusunda. Dale licha agubo ilungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya. Hagia lichu gubanya lilurudun Moisesi kaisi fadiri. Ahi tilari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi ulogu lire ulu ladigi nifadirime, le uwa bai mege itilogu lu sunada.
5: Hebreos capítulo 8.
2: Le sudi ntima abe lida ge sun le warinyo kubai, logo nihi laba fadiri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha le luwe ge lomere lalana larua inhabuingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu timabai, Tida sanduario tima tima tu to ladigbun wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugun niwa, lun lichugun idewe se, luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate lunti, la dagara gudini Jesu Kristu lu buingiu. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri guhagia, Hadigu ni hawadigrimai, lumburi kata iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawari la, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lun.
3: Adigu baitia, sun kata ili, kisi iyawari tona rufutu gombo, lagu vugu.
2: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le wagu bai labuye haluma buingiyo, Ani buiti mati ginye furama asele lichugube isari darado ligi. Lugundu, lung hamuga meha buidu lan furumi yeti darado le sun suni nagube, memege ruti wa hamuga abanya libia madarado. Gama lumu, magunda atibuga buingi ula furumi yeti darado, ladiga mabafu hama wagichagu lung hagufuliru luma darado ligi. Aba tilaria gutida lereru.
3: Lania ganyari habule mebungiyo, lachili gobeyo, lunadudu isari darado, Amalina na Buddha, Luma Israel. Mita abai kai daradu lena tetu bai hama haku cegu, lewe yule, nare kutubo ni hahabu, luna sadaro ni ehi tugie, magufu li bukamuti meha ni daradu. Lijeti ligi rupani ya hongua, ni nyelariyebu aboreme.
2: Aniha daradu le lumbo ina dugu ni hama, linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lariyegu aboreme.
3: Nichi kubo iniluludu, Litong hasajunan, abang may nabuluhan ni tita hanigi, au bati habung ite, hagiye may nana. Memege nuwa boy, lularufu da honi wa nuwa bu, maria mo boy bugiri lulituhe, ni lulibini, subudi boy bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boy, lumo gele jiri tima gibi boy, dari lumo le woyri tima boy, adagi. Ferudu na nuboy, guriba nile hadaka boy, marita kutugi adiname, Rabu hafigo lusunda.
2: Adimure hali ligia buingi ulogo aba iseri darado. Rura le rig linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia. Yarafa le rig linya lunlongwe.
5: Hebreos capítulo 10.
2: Ladiga liluru no Moisesi. Liyawa di riginye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanigu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbuingyo leidage hata animalu le adagara wagudu bai lumbuingyo segun liluru du Moisesi. Sienti meha uwarago hama sun sui na gubai etar. Lunghamunga gayara la laruma da gudunia luru du ludage hafigun masandere gunganya hamunga hongwa lauduru. Aba hamunga masigiru hama adagara gudu. Gama lumon sariviti adagara guduni burile Lung larita kwa gudu niya luagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. lige lariya ko be Kristu lu buingio dale lebelu rubo ubo wagun
4: mapusa ruti bo adaka ni ni ni ibelese ruru ruti bo aba ugo bunu maguna ti bo lango adaka ni ni ugo dawari bo ni buri lau adaka ni ni lu aku fiko aba ti lariya bi ni ubi hedi no ubo wagun nunda dugu ni bugunda no bungio te itra kesi buru ni ala mo ago ti tabelenu
2: furumie lariya ga logo mapusa ru la buingio Magunda ligia lao adagara gduni ni hao anima lugu ichukutin lu ni adagara gduni gudawagut logo figo lao sun ligia la burikata ile wogu bilarinya ga buingio lidange Moises si hungry gelu hadugni larinya ga Kristo larige
4: nyubi hatina lo na dugni bugunda bungi
2: mini la lira nyubi helelan Kristo bo wagun lu lagumu chagwa gduni igaburi le lanina Hadagara gudini wa animal, nulichu guiseri lewenyegu. Lige lugunda bai buingi ulu laruma da gudini wa ligibu gien lau lomi Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligi ya figo. Ahinti Jesu Kristu abarugunye weyasu lichagun lungwa logo figo ulu sun dan. Abati lagiri budun sielu, abal layunru loige lomere buingio. Ani hinyi ngueto, agura bahalichu kunia, buingio, laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun abana guwayasu, abal labu idura gudun ya lani gu buingio sunsu ina guboy lun sunda. Choru lumuti ginye, sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
4: Anja darat le lube na tudni hama lari kepri me layu ligi. Linya lari yang gua boleh. Nici gua boleh ni lulu tu itu hanigi. Aba me na berit ni lida hasamina.
2: Lari gini lari yang.
4: Mari tu gua tipi hati nama logo hafikum ni logo beri uri bat le hati gua.
2: Dan luba ile ferudi nawa ali figo lun sunda. Memeke ru ali amu adakara gudu ni logo figo. Lige luba itu ni tuhenu. Laulome Kristu logo guruwa, gayara haliwe belu rumlidon fulasule santu timaboy. Kwege belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri uma won lumu buingio. Aba uma le anugibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadri nyeboye inyu tumati tidan luba buingio. Lige lunti luboye, wayara fadun lubu ingio, tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santira gu wa ma wongwa lauduru logu figo, larigen la chibunwa lauduna harumat. Itara meme wa ma derek dagu lidan wafinye, masansira gunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu vitere guninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumiti ama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwento tima lao ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigira figo ha, lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari adagara guduni, lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilu wagura bahani. Lunlaguse ragudini wabuingio, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingio. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, luago lunti lan longwe ingrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingio. Mebere sehagia lau lita, Anaba hama isifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, lige achouru balin lidara dubuingi wama. Le aruma tagadubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangubai.
4: Aulelubu ilabai chabiduni yedirigi. Aulelubu ilafai regiduni yelabu hafiku.
2: Ariyangatiginye.
4: Naguse regiduba yanumutu nye.
2: Fugiabu grige le waguti laburi haliganyu buingi ule mingwabai. Harita kuhuma logo buriwe yule sugu halibai dan meha le heresi birubali larugonga. Wairiti meha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyahi hida agye anabuwa tinya. Ouse ruwa hagia uriba ligibu gye guriru. Ladiga خی بگو لوم کریست ای بیری سوفریتیا لدگا گمادا گو هما هما ها وری بابانیا او سرونیو گده مه بطن مه هاون ها فری سرگو بانی ای گیر گوگ داتن هونگوا لا اوگون دانی لون لگی دارون لے هوما بای هوای سبو دینیو هومای لوگا نیه لا کاتی هوما سیلو لے بویتی مات لے سیان بای لگی دارون هوای گوان توتی مفری دیره هومای لو بایتی همینگی لوگو بوینگیو لوگون تو هرس بیرو با آبا آن ویبو افای روح سیلو گگور آسو هما لو لاری گیه میلان هاوان دونی آسو فریرونی کئیسی لبو سیرو بوینگیو کیارا لام گا هرس بیرونی فراما سلی لون بای لیچونی بوینگیو هون سیلو تاریه هنه لنه رو بوینگیو لوگو لگیری بدون کریستو بو وگون
3: مانی هلی آخان هیل بی لیلو بی لیابی مادار سه بو بای سرانو تا آخان لنری چه رو بادو بی لاغو لفینه لباگری دو
2: Wagia, mitranti wa kai grige ha agir budubanya harigon aba heferi dirun hadangieti wa ha esefru banya ladiga afinye.
5: Hebreos capítulo 11.
2: Afinyani achouru ni le gumuti logo wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire in laburikate Lausun marihi wamani ladaga hafinye wagochago lagunda rubo ibungi hao lau afinye ni wasubudire logo bungi ula adigu bali ubo laru gulereru le luboiti ubo ule warihu boikwento mama lida angie kata ile meha arihu obo ladigu lau lafinye aveli lichiga ba dagara gaduni buiti mati sigala ule ladagara gadu boi kai lumbungi lige leresi birubali bungi kaisi Richagwati. Aba leresi biruni la dagara gudun. Lao sun lubaiti hilala aveli. Aniha guwa adimureha lao lafinye. Lao lafinye enoku. La nugu wa sielu mwenga. Ani madariyo wati lugubu lugundu buingyo anugubali. Ani tarien hea lereru buingyo. Logo lubara ke boi la. Meha la nugu enoku. Gunda la buingyo lao ya ubo wago. Ani siyanti la gunda aru buingyo. Wao ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lun wayarafa du lubuingyo, gasu wafinye nulogu, anihi la anilichu kubala, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe, na lelawisa rubali buingyo, logu ladaga rubala aba onwe bungura, lau sumarihi gili langura, aba ladugu ni lelubaibu buingyo. Aba ladaragun aba onwe bunguni, lun lasalbaru hau suntila na luba. Itara linya lasia diruni noe ubo. Aba lubo ile resi biruni buingyo kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingyo lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladugu ni le lubai bai buingyo. Aba lafu idun lagaire gien ibidi uga lun haliyon bai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia lau sun terecha la nyen ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiampu. Ligia meme ginye ladiga ba isaku le liro luma hakovu le libari ladiga resibi hamuti la furama se meme ligia luma ge buingyo adiga lumuti abrahamu sun lira ladiga agura bahala lebelu rulidon lubuidu uburu gule derebu gubai ebu uburu gule ladiga be buingyo lau ginye tafinye sara lau sume hawaiya ruta lu tagarudun resibi toere luma ge buingyo lu tagarudun Garutu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufuli rubai la buingi ule frama se lubai. Lausun lubai ti waya lila Abrahamu, lun garu la. Nyubu iti lun gadiga wagumbui la saragu. Kei waruguma hasiya lubanya, kei ginye lagu burisaga unle larubai beya le sinyabai labahudun. Hilagu ati yansungurige ha, meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon. Gamalumu, ariha hamuti liyabu indise gen, Ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita. Arufu tahamuti luagu halu hameme ya la aba agaira lu hagaira me. Lu hamuga fulasu la le nyinge lubwe hafuri da hagaira boy. Le halu haboy gayara ati hamuga hagiri budu hari igonyehi. Aba ambuga agaira buitu mati habuse rubwe. Agaira ule siyalubwe. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingyo luhabugi utebo ila. Aba laranserun aba uburugu aba. dame hale laucha gubali buingi Abrahamu, laularia gulun, lulafaru nilirule Isaku, hila gubailun latakara gudu nilun, afinya memeti luagu buingi. Rugwa tiebe lungwa, luledere geruni, lirule abanaguti. Lausun ariya galilabuga, buingi ulun luago, saragumela latuka wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, logu gabafula buingi, lun lasara gudu ni hilanya lidange uweni, Ani itagaro yebe la duguni buingi la u lichu ni saku la rigo lu Abrahamu lubaregen yebe la faruni. La u lafinye Isaku framase lubay abiniruni lu hakowu luma Esau. La u lafinye hakowu da mehale lowe la binilumutika aba hadange lirahun yose aba latimure han luago luerigu buingi. Ragunyu luago ligiri lubadu. La u lafinye hose lubaregen boy lowe ariangati luago hafri dubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lung hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, tale laguri ya hobi, aba haramu duni logu iru wahati. Laduga harihi logu buitu meira ula, manufu detinya lue iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, tale wuguri hali, mahati lula nugunua kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingio, lubaregen lagano buitu tida luba urue to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbu liabu. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egipto. Lugundu, loga faye ruahu le lumbu lichu ni buingio lung, lichiga ilaritagun. Lau lafinye Moisesi logu buingio, aba ligiru ni Egipto, manufu deiga lue iliganyurue. Redeiti, derek dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la digi fedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, la uhitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, la muga niyaba hagirima Israelina. La digi hafinye Israelina, Sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dantile habuse rumbo Egipto na lunginye hasugun kai agia aba ladoro guduna hau aba hanyara dagun. Lau hafinya Israeli na logu buingio aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sagu binafu logu seduweyo. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu tomeha horu momentu bai uara hama haa Magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kati nariyak? Logo beidanu lun naburuha logo hedion. Barak, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetago. La hafinye, ganyi inti aburi fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubo ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiyan loye hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itiyan luga bafu banyan la uriburugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuguriya saragu dawatiyan hadunhenyo lidange owe ni hon. Anyehe gien hibiri hilagu watiyan lida lueri ya sufuri uni mahatiyan higira wagudiniwa. Luga yara abay la hagu yugun lidon aba ibagari le buitimati. Hibiri afagatiya lehera hon hao. Aboy chuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatia lau dubu, asira hoatia hamida hamogwa, afara waguatia tau efein, rede itia eibu ganyahadugu, darugu hauwagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Udeme tinya meha, nidiheri tinya meha, useru hagia uriba. Madina lumuti ya meha ubo ugrigia buri buiti ya hagia. Aibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidu la afinya ni le hawagu boy ligibu ke buingiu. Meresi birun hamuti le meha frama se wali boy. Laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati wong. Lun lida ruguba la aba wama abuidura sun sun na gube.
5: Hebreos capítulo 13.
2: hinsi yagwa meme huma huma gwa kaisi ibirigu. Mabule ita huma yi luhebele agadini ya achiluri tinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigi ya ruhanya ubaru hong angelegu la uhadigini kate ile ibidinyo hong. Harita kwa huma hawagun adawiru tinya kaisi kubayrigu hamunga genye adawiru nya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya kama hamunga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie huu sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama kwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ginye buingyo haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Mishika huma hinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu lichu kube buingyo le emege rubai huu. Arinya gali.
3: Naume girubadi huu, migiru nubadi.
2: Kayara ati lubaiti warinya gu lao afinyani.
4: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapatini. Kapati gayara huma agiriga adiga nalu.
2: Harita kwa huma hawagu haa adunte habalu, haa puriche habali luganu te buingi huu. Samina huma alibuguru, italinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma, suanda. Meye dagwagda huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lidagien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye bogu di loi uburugu lowe hesusu lulachibu ni wafigo laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri runu wawagu. Lida uba ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunda lida angi Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri boi atakara guduni le labuse rubai buingi wama gi. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti boi. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligie burikata ile au boi lagunda arabu ingiu. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Derege kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingiu logu honigirunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hon. Afuri ita huma lubuingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya la warita gon. Kei busien waboi buidu la wawuseron lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumarago lubuingi lungayara abai la nidi arihang madisa. Ayumarago watina lubuingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo. Lida ange oweni owniri mudun le weri timaboi. Le achoro rubalin lidara dubuingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida ange Yesu Kristu. Lungayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristu lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimure le aburha na albe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihong. Mabu iga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na hon. Binilo ubuingyo sun huguya itarala.
5: Santiago Capítulo 2.
6: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Yesu Kristu lewairi gubwe. Mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. beluli ge ginye aba gudeme ti tau dogo hu checheru. Aho e tenira lule finu be adaira gu buidu lu harien gu lun.
7: Nyuruba ya lida obare u buiti.
6: Harien ga lule gudeme bay.
7: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gudu.
6: Hanugu nya aba gurige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsi etenu. Agamba humekatele. Aniwo dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahiti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa buriba behoseranu, ani baru humau aduru heina ligibu gion lurudu. Mama funage hagie adimure habanya buriba logu liri Kristu, le inebe behun. Le umbai hedere gerago hungwa. Ahi naru ni lubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
8: Hisi ala girige bile di bungu, ke bisi ango bungua.
6: Bugi tihaduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia, hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba girige lau sun lurudu, igira lagumfuli ruaba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungi memele ariengu bai.
1: Magaba rahaba.
6: Ariengu tiginye.
1: Mafa rahaba.
6: Ahi lubai ti madugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi ti laule lubai be lurudu. Huguye luti hadimureha. Agaburi da huguye me keisi lunti hagusira gudu lau lurudu le sefuru baliwa lue lubafu figo. Ha, magude mehabu banyahon amu. Magudeme habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagudeme habu banya. Buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo. Kasa hula la rengu grigie logu afine la. Ayin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afine niligia. Kei hamuga gwento anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. La rengu aba hida ge lu.
7: Buidu la lidi bu. Darugu wa babaugwa, hobu yeme.
6: En michu lumuti lele mege rubailun. Kage hula lira. Itera lena susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gwarugu itera lena ke aba kate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
7: Bugu ya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
6: Au warinya gati nalui duhe iligia.
7: Arufu da baiti ba finye nu bogu din loi buiti le badugbay. Narufu da ime na finye bu la buiti le nadugbay.
6: Afinye te blogu aba regunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinye te gie mafie nu lua gulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bu ba finye ru, ibidio go tau buge le. Logu hilanyu lia la finye grige ahi marufu du la lau le la dugbe. Resibi lumuti bungyo Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibu ke luagu le la dugbe dan le laharu bai luye be lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la dugbe. Ani nyimbuiti lafinye luda yaru bai la laukate le la dugbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
8: Afinye timeha Abrahamu luagu bungiu. Aba labahu du kaisi bukiri richagwa ti.
6: Nyariya wagua ti luagu Abrahamu lumada bungiu. Ariha humali lubaiti luagu richagwa labu giri luagu buiti le la dugbe. Ani mama regu luagu lafinye. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le suguhalibe. Resibi lumutu bungiu kaisi richagwa tu luagu kate le ta dugbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna gulegu hoswe. Aba tidi regu nia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye ginye hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
5: Santiago, capítulo 3.
6: Niduhinyo, mulu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagia lerufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahi anihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bay. Aba wugiri buitile gumuti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. lausun waina muta ani here buriti garabali le ada habaru abugura lumutu abuguru tul abali reru simunu lenyehi lumuti labusera itara tia ginye mwanyenye aba kato nyurutu kama lumu gayarati tadugu saragu kati waina muti lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Emeti,

0: bali hichari. Laguwa hanya lubai tifayi tiligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hanya dagi metinya hagia huago. Rugwa du hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowago. Ani dibuni dukea nima luha aransa nye luha faru. Siadi humanya ha madurumbanya. Afarago humanya hilagube. Madiguga hagia ni kata hawege guwa. Nige lubai tiniduhenyu gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bubei libihi alubahani buiti, lunti lagura bani furumeti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugeme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Luge sunkate iniduhenyu. Mafinira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame ge le hariengu uwa luginye uwa la. Masie diru lamuga ubungiu. Ahin la sufuririnye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guoro hon tabuti guligilisi luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lao afinyeni. Aba me la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareida gu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liabi amulu lagiri budaguduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
1: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
2: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburu hanyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungiu ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la la busa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la numa da gudunu la ulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubai ti saragu areini luma darangilu luma gie bungiu. Ruma ma uweidi guni lu bungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudini Jesu Kristu lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe waba sielu. Aba alagan, le lubi ladura rulusunda. Le sinyabi ladasa iru. Sinyan ligia la feri druni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wa maluagu. Luginyana bai la, Wabihini asalba rune le aranse lalibe waba. Le lube larufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nusaragu ocha waguni luagu murusunda. Ladiga itare linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu wa lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyaribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi timati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. ibihu baginye weiri guni luma inebesei lumagi. Hisi ating Jesu Kristu hun, lausun hun manihin humagi lulang. Eni lausun lira, afinye di luago. Eni gundanti lau aba ome mo gundani, le sinya humuti ariye galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru huwani, lau luweiri afinye luago Kristu. Luago meha salvaru ni le halgudaha eni aturi ahagia profete go lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu honu guri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Hagiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, le hada abai hon. Aba la subu diragudu nimbungi hon luagu, mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, aran senyu huma eni jusu kumei lubui dunharitagu. Ruho meisung hemeni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau larei ni dame le lagiribudu Jesu Kristu ubowogu. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungiu. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungyu le aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungyu.
3: Sandu huma, lugundu au, sandu tila.
2: Ah, aguare lu bungyu keisi huguchi, bungyu le ababe, labuli gaburi, lagusere guduni ya sun girigia, lun tihuare du luma lau inebesei sun da le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafrinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fairu waha lebegi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fairua, le adagara gudua bei keaba mundun le uwati mege tiluagu. Luma gien lubara gien buga la digni bungi ubo. Aba laranse rulun Kristu bala wasalbara gile. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lunga finye no luago bungi le asare gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruligia weri guni lun. Itara linya hiabi. Lunga finye run eni ruhu mei sun hemeni giluago. Wento, lau gagamba di huma lu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendu, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahin hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
4: Itarahanya sungirigia ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi lufuliri.
2: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asalbaru ni, le wagu bei larinyo wagua hun.
5: Primera Pedro, capítulo 2.
2: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugu, luma sun luwiyeri maraso lugu, itara kei habu seruni, irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana baila hawena mudum. Itara laginye habuse run, aturi hanulerenu bungi ubuidu, luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu, eni salba huguyame. Ahin subudi humalo ilubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalo beiti lu Kristu, dubu vimati, le aube memberese hama girigia, ahin tilu bungiu, itara linha kei aba dubu, anua diruti lege begiti sarago, itara linha lubeiti, huguia kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia, luginha itara huma kei fadirigu, ha sandutinha, ha ichigu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
4: Nichi gaba dubu siom. Dubu leti matimati. Aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani ha afinye niti yolago. Buidu belili hon.
2: Weri ti lebegi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Aenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengu bilerenu bungiu.
4: Dubu le aube mebere se hama abunu utinya. Ligia le duble timati.
2: Arienga tiginye.
4: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
2: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tinye luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranse runi bungio. Ahinti huguya le finye biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadirigu ha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha ni ha derege guanya hongwa lu bungiu. Lumuti ni ya bungiu. Anua diru andu, lunga dumre ha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueiri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu ni ya bungiu huguya. Weto, lumutu ni ya hadun. Uwa tia meha gudeme ya butinya hun. Ahin gweto, gudeme ya buha li bungi hun. Nidunhi uhisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, aganoo tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu, migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gubei tumahuwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lu bungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chidi nubeyu, lu lagusara gudun. Keisilani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyu timabei ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habai chunia ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu hon ha adigu banya buiti. La diga busianti bungiu, luha digu neile lubeibei. Luhama ni chagudinia, haibide ya wabanya au, habusien banya hadumane havuriba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia, livre tinha. Gamalumo mousera kumei livrei lunha digu ni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari da hama keisi lidamu bungiu. Inebe hama sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hama hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibi niginye ha salufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbe havandu ne asufri runin lira laugurasu. Ahun asufrira lueginye hadugu kati buiti, aba hawandu ni lau gurasu, bui itilira ligibu ge bungiu. Lun lubuyer igaburi le lagura bungiu huagu, ke si sufri lubei Kristu huagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugun ti Kristu niaba figo, ma yeha ligia niaba weyasu. Aleha nabunin, mona butilou anabahani. Taleha sufri gudunin, masiedilu lumutinya lubaragien lira, derege guarguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristo le onigiru balan kesi honi di mudun, goni gilou huani.
5: Primera Pedro, capítulo 3.
2: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Kayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Kristo. Luago rigu husa. Laurugu meharikini. Lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha ligaburi hevendetu. Urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu, lida meha dan le segihalibe. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguaru lung na bureme, hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufudeuga luei nikata, uguya ginya bugirinya, afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamar gilwe gine, mereti mahama vurinya. Lugundu gine rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubikon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lularedarunum lida haforidu. Abagri duhama sun huguya lida uarini luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu lungheresi biru abini runi lumagie bungiu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
4: Lebuseti la bagari bu abai bagari buiti lumagie abai bagari lani lungundan lunti lungi giri nungi nyenye wile dimure amribani maria galigie me iyeni disela loi uribani adiga lele buidibani alu halai terangilu avame lafalabani ladiga gongi giri monti ya wabureme bungiu haru chago bani. Agambala ni hafuri ya idundu. Anganya haadiguwa ni vribati. Magunda tibungi hao.
2: Kabagi ganyana ladigu vribati hun. Ahang ichago hungwa luha digane buiti sunwada. Gama lumu. Fulesi watu ahang asufiri la ladiga suru la hikaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihiri ligia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabuni ha algudutun kala lebu na bei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugini buiti. Ahe itara liyan lubai labu seruni bungi. Segulau la lu hasufrirun luegi hadugun vuribati. Harito guhuma luagu lueni la sufriru Cristo dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumon aba la sufriru wawagu wagaya lesa lufribe. Lula nugni va lubungiu. Afarua tihilagube. Gamalumon vima tilani sifiri. Kei sifiri nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la dugubu noe. To ida bon hasal bara vidirigi girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei liduna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalvaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, sal badiva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, Amasung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
5: Primera Pedro capítulo 4.
2: Ligia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye ananse nyu ama luwa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu galifigou luagu. Lula bagari dunin, Libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate lehisien bay hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segehali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamuti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua, luma ahudurogua hong guariwa. Kwento, weli tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara guduni ya vima aginya, ama hilagwanya madise. Ligia, apuri chohoa lubei meha ugano luagu tia salbaruni, Ibini honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda mbungi. Lausu hilala hagubu, keisi lasusere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie luntilwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginye sun kate, Nye la saragu isiani hi da hon hibiriku. Lugundu, darugua ti isiani lau saragu figou. Resibigua huma hongua hubinye. Magululu hanga. Kesi onigiru tinya buitinya. Buidu la hoseru nin lubuyerigu idebe si le heresibiribay lumange bungiu. Jusu le kada aba lu leseribidu hon amu. Legabafu bailu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei lausung ere le lichigu bei bungiu lu. Sun katei le hadigu bei, adiga humei lida aba igabri le lunti lichigunua uweiriguni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling uweiriguni luma ubafu lu sundan itarala. Niduhe yuhise tianu, maweli da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya bei hasigira gueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiribdu Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatun, Ahun anabu loegie lani guhuma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le weri gubahida. ahinha sufrirá barrida aguinha. Lumama la luegue la farha. O luegue la liberha. Ni luegue la dura aguni libri lurudu. Ni luegue le meter ulido cate le miabiti lu, midi. Ahinha tia sufrirá muito luegue em lanigula Cristo. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichigu uerigunilu lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseruni, anihama ginha guanarigu lani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseruni, ida habame tiha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagu o banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hamahaga figo banya. Halubeiti a sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adige le buidubei. Derega hamon me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundun gunfliti bungiu.
5: 1 Pedro capítulo 5.
2: Neveri dirinya du, huguia le abutigulida hadamuri afinya tinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, ani gafana badina ginye lida uerigunile gunile lube liabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga buse huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisiye sensu hum. Moseru huma kama hamuga, haburi ya ha labu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame leliabi Kesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lubei la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau unabuguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
4: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, idarago lumuti uha, unabugu banya.
2: Rugu wa humalu beiti hungwa, unabugu labuginye luka bubungiu leka bafu bei. Luganyara la lichiguni uweiriguni hung demele la tiliru danligia. Madihire huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati mati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lung. Deregudagu huma lida hafinye. Subudin humi luagu ligia meme laginye, Asufri rubai idu henyu luegin e Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu da, la dugu babungi lu ua la mege iti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigu bali sun abiniru ni von. Leginye agua rubai von, luga fara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun andan, itarala. Nona hanyon tiruru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhei uara guati. Lun nichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungiu le tima tima tibai. Derege dagua meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya la nua dirubanya bungiu lu lani guhama, keisi la nua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gube Kesu Kristu itarala.
1: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
2: Ao Simon Feduru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na burra yungara da tohun, huia le afinha libe kei wagia. Lugundum, Richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Kristu. Ibiha uma saragu areini luma darangilu, luegi ha subu diruni wagu chibungi luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sunle me mege rubai von, lau lubaflu wa bagari dukei lugunda, lau la subu diragudni in Jesu Kristu, le agora ubi von luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau bricate le lagufli ribungi sunle frama se lubai von, Leburi weina mubribe eni weri likia lebegi. Lunga nyana la gafanan humalida li gabri bungiu, luma lunga sefuru lwe la gubri I gabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichu lubidu I gabri lamon hafinye, subudi lamon lubidu I gabri. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Ederege raguni ungwa lubungiu lamon gurasu. Gamadagun labon edere gereguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni labon gamadago. Ahenihin bay brikate lira hida le timati. Mama bay itara gwarg higaburi. Eni mama begin luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kate buri lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubaiti ni duhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagubungyu la agua rubalung. Eni anua diralung ani handiga itara maburi handigu badu. Itara luba uwala nikata asia na guduti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumucha dibei. Ligia narita guagda meme badu lubai luagu. Lansu subudi humali la Ani heibu la lida inaru niligia. Au sun lira, sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, luagu luwiyari I bagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame larige hiladi na la. Lusun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu beihun luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gu lau wagu. Ariha omuti dan lelichigu beibungi ugu chili nebesei luma uweirigu ni lun. Aba lariengu lumale libungi lu lida gie uweirigu ni lani na sielu.
6: Ariha dirayu. Le hisi ebe nyo, le aube ome bulan lugunda.
2: Agambo amuti umala li ligia sielu ki. Ta meha luma ya divalaba bure me luagu vubu le sandu be. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vugini ya haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le buri gati. Dari laruga dun. Ali tafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngodagu dun tau hanigi. Laugi nyasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani yaba ganyara ati, ladari runi lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hatia meha vugiri ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vugiria habei derega gotia hongwa lubungiu. Dimuri iburi luma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
5: Segunda Pedro, capítulo 2.
2: Anyahi meha profeta gujeti handa varasa. Itara luba gini anyahi banya lahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibei lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banya fala rutinya lida alivie hemeri. Ani ladumre hoba uriba luagu umale inaru ni bihaduga. Lau lisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera guduwa bala. Eni siadi vanya lumagi ya binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru ni ya mafio gati. aba ligiru niya adai riva lida luburi ganyen agura aba hei lueiri lagu sergudininya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya, noeru ginyen le purichi ya vayhonga figu tiyan luha sakri ha, hama ya sedi girigi ya lavung asalbara. Siadi lumuti meha ginyen uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tiha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha wugiri buiti. Leweribe lidikere luagu liviye hagaburi girigia uriba tiha lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru wugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihini iluma lagambu ni kate buriburiba tileha digubay. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha dereka kubanya hongu wa lung, luei au chavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufriru ni luba hasia dirunu wa lusunda lidame lueyuri aguseruni. La sufriru agida timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesi ni luagu le lubaibay bungi. Arufu da hatia magamba di tia haha gana goa banya, barugua tia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarigu hamanya. Ibini angeligu, tausunghere ti mahama, gabafu hagia, michigu tia haduru ubafu sieluna hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatia ha, itarahaya kesi animalugu, Uwa tigunfaran da hama, hagu rahon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidun atinya, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarigu. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagu adagu wa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti igadu wa hama. Girige iya na uguwa ya haguya. Feridi nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bai laganyinu sensu lula digine levuriba bai. Aba ti laden haba burigu, maria gati tilung, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili lulau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri, lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tiyan dimuri buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama se tiyan liberi hon, eni ibi ni haguya guanarigu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Asubudi hamali bebabune me Jesu Kristu lewa salba regule, eni sefo hinya lidage ivie le lani na ubo le. Ahanya aburika lido burikate ile, lunya larigu duninya, vuriba timabe le lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamani uma le surubai. Sigi lau larigi ya laha subu dirunin, Aba higiru ne gumadi sandutile ichigu behon. Havagu la guflira linaru dimure ile.
7: Hoya hamuti only hevereha.
2: Lumale arinya gubai.
7: Agaraba hatubuir huswampru gulari getagun le harumati.
5: Segunda Pedro, capítulo 3.
2: Niduhe yuhise tianu. Anuhan tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinaluna rita guagdunun, luagu arufu dahani inari niti le frendei humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniyagu bai profetagu. luma luagu luguma din vabure me Jesu Kristu le va salva regule, le meha varufu da habei vagui apostolu guhun. Li da gesumburi kate le varinha gubai, rutima humei le harita gurugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi baya grige adagu tinha bula hau. Habagere du bakeisi larinha gu neiluriba harita guhon, aba me harinha gu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedanle la dugubai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugini la bungi sun kate lida lidani lun la duguniwa. A duga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. A duga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na guran. A gente selo luma mua lego etombei. La rei du yembungi lubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La rei da honya lubalu weiru gusei, luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabulei da humei ginye, idu henyu hisi etienu. Luago itara lian laba veju, lu wabune mekei milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runi bungi le furama selali bei. Kei si harita gun saragu. Gaguna surguti, haba girigia la diga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agien, la buse lu hasakri hasun girigia. La chile rubabeyu ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chile rujiberu ti ariebu. Aba meti lagum chu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda leime watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun til beiti haruma la abagari du terege guanyu hongu wa lubungiu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Lida mebeyo ligia. Lagini cha waguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienu. Tun anha la agura ba iburikate ile. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga, subudi kumetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lian ginye laburu habaduje Pablo le hisi en habube von saragu kun, lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lau sun anihi burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Ati bide ogaba nya au, hama halogo ba nya hafinye, garabago ti lanichugu laburu ha Pavlu segun haguya. Itara kei haduga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan laduga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubai buri kateile lubare megiwa. Konigi guwa humahungwa, Loi hea yedunu girigi ya vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu le wasalba ragule. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan itarala.
5: Primera Juan Capítulo 2.
8: Niranguñu, naburu hañi burikateri len hun, luma fikon hua huma. Gama lumo, ahin afiko hoson badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luwei gien wafulesi. Ligibu gien wagu chibuingio, laduga ligiru gini richagu. Lida gini Jesu Kristu ferudu wala wafigon. Ani mama rigu wafigon, ferudu ne watigi nye afigon sungrigi. Lida wagufuliru ni luguma di buingio, Wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingi. Ahenarien gaba grigia, subu di numuti buingio. ani magufli ruti lao lugumati, je tigrigi eligia ani uati inaru nilida. Ahi tigrigi ele adigubali ele lubai bui buingiu. Hinsi ele buingiu lumu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lida nyadiwa la aba luma. Le ariyangu ti logo lida nyila aba luma buingiu, lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi ele naburu habayin hun. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi etida. Uganu le agamba humali bay ligia binadu gumadi ele. Gama lumo gwento naburu hanya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bay dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugurai na linya luburi ga ani laruko ga gudunya lampu le tima timati. Le ariya guti logo lida nye la larungonga ani yere guti liduhe lungu. Lida angili luburiga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larugonga. Ani uwati ni kata lun laburi guduni. Ahinti le iyere habuti lun liduhe. Itara liyan kaisi grige le eibu gube lida luburiga. Ibidiyati lun halion boila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu naburhanya hun lugundu ferudu na lali buingiu ifigon ladiga Kristu. Agubirigu naburhanya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi etida. Nibure nginya naburu hanya hun lugundu ganyi huma lila uribu logo mafu. Naburu habayi hun niranginyo lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habayi hun agubirigu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumagen furumi etida. Naburu habayi hun nibure nginya lugundu here huma ani rasibi humali le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida wa ubo. Ahi hinsi ya ubo hun, misi ya tibuingi ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ele harihubai luma panta logo irisini. Ani ubou, agumu chena linya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahinti le adugati lugunda buingio la bagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu honda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubai sarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi dan le. Wada agien hafrida, lausun lida lan linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama, ereda yon hamuga meha wama. Gama lumu, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama lan wani gu letima timati. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun, ani subuditi sunkate hun. Naburhambo ilubaiti hun, lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu ye ni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe. Hage laka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubudi runi irahu ibidi engili ugushili hon. Harian kubanyo logo Jesusu la buingi irahu subudi tiginye buingi ugushili hon. Ligia araida huma ilubai uganu le hagambu wa iluma gen furumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchili. Eresibi rubaginye ibagari le magumu chadi. Kaisi lariyangu ni Jesusu wong. Naburu hanya imburi kateri le hun habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahi tihuguya anihi sifri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufu daha hun. Lugundu arufu daha lumuti sifiri sandu sunkate hun. Ani inaruni larufu daha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufu daha lali bai hun. Itara liyan lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludamia la liyabui kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagwa lan Kristu lida sunkate luntiginye asubudiruni logo lirahunyu la mwingyu sunha richagwa wanyu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gayara ati wasubudiruni sifirilani na inaruni lomo sifirilani na yeni. Niduhenu, hinsetenu, lunti hinsiegwa wama wamagwa, lugundu luma gebuingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yegili buingi ulu. Lugundu isi yeni buingi. Arufu da lumuti buingi visi yen lun lau launa hani lire ule abara guti ubo wagun. Gabagari wama amaga lidagi. Ani ha isi yeni bai. Mama logo wagia la hinsi habubi ilu buingi. Luago ligia la hinsi habubi ngon. Aba launa hani lire ule abara guti ilu longwe. Lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi itara. Lun tiginye hinsi ya gwa maa wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi. Lausun lira, ahwa hinsi ya gwa wama wu anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na gubai lumbuingi. Ani haa lebu begayara la wachoru ni logo lida yadiwa la aba luma buingi. Ani lida yila ginye aba wama. Logo rula lila la nisifri sadu wong. Wagia gwana rugu ariha wama liliru buingi. Ariyaga wamoi logo lula la salbaru nu alono hi buingi bo wagun. Furume gwa rugu le afinye rubai logo liru la buingi hesusu. La bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabuin asubudire luma afinyera logo insinye wama lum buingi. Isiani buingi, ani le abagari dunya lida isiani, la bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu ilum insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa gili rigu linya hinsi ya ni le tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon la diga visi ya du lufrumi. Ahin arinyaga abangrigia hinsi ya ti buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun jaya tigrigi ya ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun le ariha lumuti siyambayi jen hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula ali Kristu gumadi le wong le hinsi ya buti lubuingi lun tiginye hinsi ya la libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
1: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye age lirahunyu banya buingiu. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subudi wamuti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wamoyle lubaibai, hinsi ye hama ginye lirahunyu buingiu uon. Ladigunu ale lubaibai buingiu, ligi ya isi habu ni bai lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sunle lirabu buingiu ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye bai luogu Hesusu la lirabu buingiu ligira gunyei gayara la ganyi run luogu kata ilani na ubo. Hesu Kristu ligia nyumbu bai lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti luogu kata ile. Ligi arufu tubalin sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubai grigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubai buingi guana rigu logo lirau la Hesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u. Choru lumuti tida lanigi logo inaru ni la. Le mafinye boy. Adiga lumuti buingiu kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya kubi buingiu logo lirau. Le larinya kubi buingiu, logo ruga li la ibagari magumu chaditi wong.

0: Ani lida gien la lire liabu ibagari ligi. Le ani hinbe lire bungu luma, ani hinginye ibagari le luma. Ani tile uwa be lire bungu luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hun, kuku ya le afinye be luago lire bungu, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chatiti. Hemeni kitiwa luago bungu, Lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwaru kate kaisi ligunda laga ambu badi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingyo wa furi edu subudi wa muti ginye logo launa bu badi wala. Ahi ariha aba agrigi ya logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oweni lunti la furi edu lun buingyo. Aba lichugu buingyo ibagari lun grigi ya ligia. Ani hifigo lani na oveni, malati lo la furi edunu wa lu buingi o logo figo ligi. Sunguriba ni figo, gama lumo, mama sun figo lu lani na bailan oveni. Subuti wa muti logo grigi ya lale anigibali buingi o kaisi logo chili, maibuguti lidan figo, lugundu konugi lumuti lirau buingi o. Ani sinyati la dugu mafia ni katalun, subuti wa muti logo lani guwa ma buingi o. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun alani kubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lire buingi ubo wagun. Aniru halila gufura ando wun. Luwa subuti rini buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Hesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
1: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi na buru hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahu yun. Hinsie tu nu le timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinse tun ginye hon sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bay wanigi anile lumboy wama bayla sun ata. Binilo buingi uguchili lumo wabure me Hesu Kristu le liro uguchili. Ruha maimi areini hagute me habu luma hadarangi lun hun lida inaru niluma isi habuni. Onwe bunugunda Lau nadari run hada gen birahun yun abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi won lun wabagari dun. Gwe tonti nitu ayumara gwatu nabun lun insi ya gwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai bun ligia meme le wamabai lumage furumi etidan. Mini la isiani lun wabagari du segun lugumadi buingi. Ani lugumadi buingi yu. Luwa bagari dunlida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Anyaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima ti liabu in Hesu Kristu ubo wogo. Le itarabai ligie legebe le lagani bai Kristu. Koni kuhuma hawai luwe heferi diruni le nyugu bai hun lida gien huadigumari logo Kristu. Resipi huma ime Afaye ruaha da yarugu bai. Furume gwarugu le adira iruti ani mereda tilida larufu daha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu. Ani hei buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahi ngachilu raba angrigi humo. Mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarawu kate lunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufu lirun wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo buingiyo itarala.
1: Turuwa ligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hanyongara da tobun numada gayo le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulubu ingyo lubui dula lidi sun kate bon lungi ye magati ba itar kai si bui dula lidi bon lida bai bu gon luma kristo on ye bon nagundaro dale haya bui bai hada gi wadu henyu loi gi hesu kristo ari ga nu logo baba gari de la uara go luma inaruni uwa ti amu kate agundara gwagudutina kai si dan le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uara gwa luma inaruni numada hinseti nu Buiti bouseru lida servidu ni le badugbei hon wadu heyun loigen Jesus Cristo hon ti mahalela na amuflas abang da guatinya ligibugen adamuri ni le ja belogo bisin habu hon aduga bai flesi le nu idero go banya laule emege rubei luhasigiru ni hawa Yesu lida abai gaburi le auti lagunda rabungio furitinya luhaseri vidun lu Cristo meresi birutinya nikata Hama ke ha ibide habu manya lubu ingyo. Lige lunti lubuye weteni run. Hon lun videre guninya ledan la purichi honniwa ina uni. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe. Lugundu businti abu tila suwanda. Ahana lubuye tinyundu nereruba lun luagu le ladugibwe. Ada agwa ti maraso lugu luma iye ni wawagu. Bogu din lui lira. Meresi birun lumuti nya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi birun ni amu. Haeresi biruti nya abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempu luguribati le. Aduga wamui le buidubai. Le aduga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le aduga ti uribati ibidi engili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inaru ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile, ani subudi umuti logu inaru ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu, gama lumu, mabuse runti na abiru harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangi ilo, Mabu iga hanya umadagu ya nabu. Ruboi mabu iga nlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
1: Kata ileburi larufu dubo ibungiu luhuan. Kapitulu aba. Anihabri kata ile larufu dubo ibungiu lu Jesus Christu. Lulasubu delegadini hon lanigu kata ileburi lumbo ilasusere du madise. Subudi gadalali Jesus Christu kata ile lu Juan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumun, lularufu dunilun. Ariye gadalali Juan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luagu lugano te bungiu, le meme lachoru rubui Jesus Christu. Flese watinya ha alihati, hama ha agambuti laliho uganu le eresi birubui lumage bungiu, adiga hage gasu lau kata ile, buruwanyu bui ya, ladiga jarafa lidan lula suseredun.
2: Ao Juan, na burra em Hong Tila na sede ligilis toasia bom. Recebi uma areini, luma danangile, luma gebungi le vinho abai, luma ge lubarage lagume serunda. Vinho aligia guento, ani, le luba iliabi, luma ge hamage sede zifirigu, ha ligibu gebanha lala na laruinha. Luma ge Jesus Cristo, ge fete le gunfulibe, le frumia bei asar utilida ge oweni, ani gabafu ligia hawagu uruigu, ha uboa gubanha. Hinse tu alu Cristo. Ani chibala adwa lidange wafigo laulita adiga ladwa urui gume luma fadri gume luwe seri dulu lubungite le meme lugu chibei ruwala weri gune luma ubafu lon lusunda itarala ani te kristu duweri harigu bai sungrigi ibinigi hafaru bali hayahu ba sungrigi hau bo gume luago itara luba
3: au alfa bai luma omega la huma sahaluma lomu chibele sunkate tinya rai ubungi le sunti baba Le mima pa ilume ke lupare ke lagume seronda. Mima ligine kwento ani le nube iliabi.
2: Au Juan, hiduhe luegi Jesus Christu, kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luago Christu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luago buhu legiribi Patmos, luegi napuri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesus Christu. Luago apa aveju dimasu, aba neredenu labu gine lupafu sifirisandu. Aba nagabu apa umala li renti na naga agen kei tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
3: Aburha boi sunle bari hu boi. Aba me bonga hanukara da tugu ya hong tila na sedu li gili sito lobo bong asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
2: Aba nagara ragulu nani hi kala dimure boi nu. Aba nani hi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nani hi ama kamahamuga wugiri tawa ama dagu uchilutu luagun lugudi. Numaba beli tigolu yarafalu lanigwo. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iri chawaguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai lirei leibugu duno wairiti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amirheti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Danari hibali. Aba nabun halubadu lugudi kama hiladi. Gama lumu, aba laguruna lau luhabu le lonwen. Aba lariye guno.
3: Manuhu de dagu waba, au fuhumi yeti bay, au wabumu honi. Ani le mima bay, hilati na meha, gama lumu mwenton mima atna lusunda. Ani hiligeli owe ni numa, lumaligeli fulaso le nyeha bay hilagwanyo. Abun ha bay lubay ti le barihu bay, le gweto bay lumele lube la susiradon. Anihal, hanichi ube sedu warugu maha barihu manyalita anu ule nowene, luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
3: Bobulga lu angeli letina biligilis to efesibo, maniaga meho, interalia naniago, aule hau ube sedu warugu malinda anu ule nowene, Leginya eibu gube la badna wa sedu lebu sanudelu le gol. Subudin muti son leha de gube. Subudin muti le dere huwadi marinuma hagurasa. Ani subudin muti luagu sinyala hafa unia hauriba mwe. Subudin muti luagu hausha kwa humanya la haariya gume ya luagu apostolu kuhama. Ani mama apostolu kuhagie. Ani darihu mali luagu ye hama. Gagura suhadu. Ani supri huwia saragu liu na huwadi marinuagu. Mabucha nuga huwagu. Lausun lira. Ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hii ala meha ani hasakri ya huma, adika humei kati le meha adiku bifurumi. Ahi madiku maitara, nidi ba huwagu fureze, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi kuberi wa hasanstra higabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere wukati lebu harutu bai Nikolaita guhum, luma burikati le hadiku bai, legi ya iere kubainu.
4: Le garige irigu bai lula gambu, Agamba lele larinya guba isifiri sandu hon tila na buriligilis.
3: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida ya titi buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile tita beligilis to esumiru na bong, baniya kameho, itra lia narinya go, au lefurumi ya ti lumele gumo honi, leme ya owa bayi aniviva anjali, subudi numuti ya sufiri no luma hubudeme, lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginye luagu adimre hama haariye gumaya luagu kuriyu hama uribati huwagu. Mama amu kate hagiya luidi gelandi gu hama mafie. Manute da huma luile lumbe ha sufiru ni. Ladara guba mafie fiyo hada gye furisi lugun lun loucha wagunu hafinye sumbu gwe. Ani ha sufiru luba sarago luagu tisi wei. Gumfli huma numa dari hongwe. Aba menichi guni ibagri magumu cha titihong. Hafai ruahame.
4: Le garige iruguba ilula gambu. Agamba lele larinya guba isifiri sandu tuburi ligilisi.
3: Haganyi lutinya, masu riuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ame ligilisi to perga mubon. Baniga meho, italalina nariyago, aule gama baro efeito gagilibon. To biango bon amana. Subuti numuti nye luago lida la fulaho lenyi lube ilala na larui ha mafia haganawe. Ane lausun lira, numa meme nyedu. Migu humagili hafie nuago. Ni ipi nilida le lafarube antipasi leke febe buiti nuwago lida fulago le nyi hubei. Le nyi lubei laguma diha mafie. Gama lumo, aniburi kate hadirga magunda tinalawu. Lawanyanyi lafi yu grigia, huma yara pergamo, hamaha banya higiru ni kate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gubei tumuri, nubalaku, lulafiko guduni ya Israeli na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabave zon lida ahoruhani. Anyang ginya hama ba hibir ni kati lebu ri haru da ni kolai ta gogo manyi ligi lu paiti asaka ya kuma ai madu kuma iter nit ba huwa ko madise aba men nagai da wo hama guri ge hadu bali bul kati le ta wo fein to afur do moni imru ngi
4: le kari ge ri gubailu lagambu agampa leile larinha gubai sifiri sandu hon tilan buri ligilis.
3: Le aganyo tu, nega tu dubalida ge manale aram duwa nyubai longa. Aba meniche won aba dubu na ruti lun lau aba iri isere buru wanyo luagu le ibige timi kaa on luwaidi ge lun le eresi biobale. Babur haluan halileti na biligi listoti atirabon, baniga mehon, itra lian daniego aule lirau kumbiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le abi nuguti kei boronse le iri chawa uwalu. Subuti numuti son le hadu gubai, subuti numuti hinsi habu, hafinye, esere bitun lau haburasu, subuti numuti hinye lau hadu nye la kate buiti guento loi mehe forumi. Kamalumo, ani aba kate hadu gamagunda atna lau. Agambu nuhe sabiri to ariyo gong lau profeta ta animama ni. Lu teyedu ne grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida aholu hani, luma lu heigi eigi ni lea dagare hudu wati hong wariyo. Ruhat na da tun lu tasansiru nitigabai, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banaru hon, afara wa nanyi me tirangi ni, ama haa gabara hapanya tumo. Nona ba sufri ni hawagwa, ahi gubeiri gihigiri hadagu ni kate leburi tadagubi. Itara luba tasubitiru ni sun li girisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni, luma tebe anigi. Aba na fayru ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati atira banya, ama fala rubali ya rumu tahani li giya, Machili ni yegini asubu dirile umbi haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nuluni hawagu. Goni humele humati dari niyabi. Agangi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechana. Itra ki lichi guni nugu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechani guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Aba mehamori gudaguni kesi sauti yaru le lau timuwa. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
4: Le garike irugubai lula gambu, agamba laile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 3.
3: Baburi haluang heliletita meligilisi to saru disipo. Baninya kameo hon, italia narinya go, aule hau belani bongi sedi sifiri go hama sedu warugu. Subuti nubuti son leha dirgubai. Subuti numuti lagu hilang hingga la lau sung arin aku ala lagu miba huma. Aga kutua huma, rukuma eri lupri katile anihe gua bayi lubare ke longwe. Ariha nali lagu muwa la la leha dugu bayi ligibu ke nungungite. Harita gua humai lubai tele aru dao bayi hum. Fala humai asakri ha hugu yame. Ano maga kutun, nitu bahu wago kei liabi aba hiwe ritulibidi on ora hum. Lau sung lira, anyen fiyu kurigi hagana kwenye saru disi. Amadase rukamagi ruhatarabu. Hadiya, hebu gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Aganyi nutia, adaga gubadagu utharutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi iluma hagibuge lani angheli.
4: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Baburi halu angheli le titambi ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lian nariya gu. Aule sandu bayi, legi inara ni bayi, legama bani ligele uruwe David, le uwa bayi ni abagayara tiladoru ni le ladaru bayi, ni ladaru ni le ladaru bayi. Subuti numuti sun le hadiru bayi, roa din apa benda darani higibu gye, le lasi anu ni aba adoru. Latika lau son lau wala here, adiga adangaso lau nungumati, ani gunfli tun numa. Nadiga balun hayabi lani kumafi haye banya, harin kumanya lagu huri hama, ani mabagari dundia keisi lani kukumbia. Aba mena utara wagu dunia hidibu gen luha sufi turuni lau guwila ngumuti nya banya, isi ya tino. Areita huma li nuruma di luga gura suhuma, liga nareitu batu lubai, lwe litani ocha wagune le nubi liabi luagu su upou, luho cha wagune wa soha upou wagubai. Madisa bini abi, agata hagumi le huma bai, walamu ga abayru tihiridi huwai. Aganya nutinya, nisi kumanya kei wakabu tina luma nubungite, ani mafru zundigia ya menyingi. Aba manaburu dhani lili nubungite hawago. Luma lili nuburu wate nubungite. Le iseri Jerusalem le nibi ube isielu ge luma ge nubungite. Naburu dobei gine iseri lili hawago.
4: Le gariga irugutilu la gambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Baburu haluanghe lile tida abai ligilis to laodi seabu. Baringa gamehon. Itra lia narinya gom au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hagia bai liabi sun kati lela dugu bibungi. Subuti numuti son leha dugu bai. Subuti numuti lagu madili huma animasu hugui. Tili gubai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, e bashari gubai, madili tun, masu huguya, nevera habadun ni yumlu gugie.
5: Arinya katun lagu risi huma, lagu itu lada hong. Lagu namegir huma nikata, ani marinya humuti lagu fugiabu huma, udemetu, marinya itu, surusu huguye. Ize nichi hubei timuni hong lung hagain hagolu le afin howali lau watu gemeti numagi. Lung risi huma le tima timati, lung in hagain hadagu harutu numa, lung hadore gun lau hasurusuha. Lung aya ni lung hichi guni lidon hagu, lung harihi. Ebe chan humuti hahisi bayano lau idere, arvuta au hong. Nuti lubei ti seri huma asate hubia me ana habena bu na kuwa hanya le agambu ti numalele abalataro ni bena nuba ne belu rubalumo aba menegi luma holy dia me numa agani rutinya ni chiko bubara on numa gwa lagu lala na narui ha itra ge na ganyo aba na nyoro luma nugu ti lagu lala
4: le gariga irugu ti lula gambu agamba lele la rinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis
6: Apocalipsis capítulo 4.
2: La riga es un cate y le, abandonaje y ababena de rago cielo. Le habitu mala li le, iterbe y que tu mala li fido, le buga a dimore abeinu, abalaria gono.
5: Waribañajo, narago dali cate y le brilubi la sucedon, la riga burilebo.
2: Le da hora ligia, abandere de no labu y el bafo si firisando. Abandonaje y aban lala naru y hani, cielo, anianija som grilla y un luago. Iteralina, camaba dubu miriti. Le hasup o coronalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halai ligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uru iligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani. Nyenya nu wei gadri wei yamutu nyun luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala uru iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenya isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenye kinye aba kate ligibu ya halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungongati. Lamida wa geye gwa lau lala narui hani nyenye unigadri kata ya gabagaritia bui lau agu dandu hakibu ge kihanagagi. Lefurumi ya tihadage itara linye kei aba liyu le habia ma itara kei aba baga suugiri. Leheru wa itara linye ligibu kei hakibu girigi lehagadru itara linye kei aba agi lahama hati. Gadri gubai hagia, sisi ngarina luagu kara aba hadagi, buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digie keimuna dagi habiti. Weyo gwari abu hau agu waraha.
7: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei lumage lubarage furubi tidan. Vima ligie weto anile lube liabi.
2: Sagitu hichugu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi lumetengi nini lule nyubi luagu lala narui hani le gabagari bai lunsunda. Aba hahu duragun wei gadiri weya ya mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari bai lunsunda. Aba hichugu ni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinyaga.
7: Wabure me wabungize. Garicha tibu lumperesi biruni weiri guni inebesi lumabafu. La duga buya adugu bali sunkate. Lau buunda badugu. Lau ginye buunda ani lubei sunle ani hibei.
6: Apocalipsis capítulo 5.
2: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubu iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daruwa tu lau sed seyu. Aba narihi aba angeli gabafuti, aligidahalau umala li reinti larinyaga.
8: Kaka tena boilu ladaru no liburu, luma lun lateri tu niti seyo?
2: Uwat ni aba garichati lun ladaru no liburu tuge. Ni ibini lun larihi tuagu, ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu, ladika wala ni aba gaduna ti lun ladaru no liburu tuge. Ni lun lalianu. Aba ti larinyagu aba hata ge wenya yamutu no.
4: Hebeba yahu. La duga ganye ngaliliniu, le lida gieve lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no liburu lumalu la heiri dunin sedu tiseyu.
2: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara, kamahamuga afaruwa ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia, lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, abalanigu nuliburu tugu ya luho burugungi le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nuliburu, aba hahu duragun gadri kata yang gabagri tin hagia hama wei gadri waya yang mutu hagia ligibugi nyenyo aba aripa duma kada aba hada ge waya yang mutu hagia duma aba kopu le golu bui lau kupali le meme hafuri idu lumutu ni abungi aba ti here muhani uremu iseri le
9: garisha tibulu banugunu liburu lu bahari duni tisayu ladega ruwa tibukaisa dagara gaduni aniganyi bugi ya grige lau bita lubungiu Grigia lita ga sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe dulu wabungi ute, luma lu hagoma diha ubowo.
2: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagi. Hama waya ya mutu hagi. Nyenye numiyunu angheli kwa. Hani ya galau umala liherete.
10: Jumu tibafu luma irisi, nichuwa uluma eri.
2: Agamba no mutiginha, harinha guni sun kata ele la dugu bungi usiel. Le muar gubai, le labu gebai mua, luma le baran habai. Luma sun kata ele lida baibu.
10: Rua la atengi guni, nebeste, uede guni, luma bafa, lule yumba ilo lala na hui, luma lumu dumu usula.
2: Aba harinha gugadri kata ega bagritia, hagia.
11: Itara lava.
2: Aba hahu duragu wei gadri wei ya mutu hakia, aba hichugu uwei gunilu.
6: Apocalipsis, capítulo 6.
2: Aba tnarihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia, aba nagambu laniye gu aba hadage kataya, gabagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru.
11: Igama.
2: Aba narihi aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuago. Ruoti aba ridilo, aba lafri doganya ireina luma lu laganya iru. Da la heiri duma ni mudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenya gabagri tihagia.
11: Igama.
2: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulu le warinyo bailuago gabayu ligi ya lu lagidaru ni daragi le ubo wagi. Luma lu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama guhilago. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba ni mudu liru aseyu, aba nagambu laniegu hauru wakata ya gabagri tihagia.
11: Igama.
2: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balasu luha burugu le warinyo bailuago. Aba nagambu laniegu aba umala lihamida wagi ya kata ya gabagri tihagia.
4: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
2: Da la heiri dumba ni mudu. Ligadir seyu, aba nagambu laniyegu hagadir kata ya gabagri tihagia.
11: Igama.
2: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bayile warinyo bayiluago. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu luago ligadir munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa anima aluguhanari metia hau buwa gumaya. Da lahiri duma numudu tisengi seyu, aba nanihi nuhawani ha afara waguma ilwegi hapuri chanile nero mungi. Luma luagu hagumfuli no luma Hesu Kristu. Labu ginyanu latare. Haniega lau mala liheriti.
12: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya nile da kubohu. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
2: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme luagu morusu da dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu Kristu ha lu ginyabanya hafara guniwa kuihagi. Didale narihi boi. Aba la heiri du ni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba ganali. Aba lauri du weyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bae mua rugu kei taburi haigo tuige didi buda lahi kishunu garabali. Aba la kumu chagu sielu kei aba garata dale tubura wago. Aba la dihino kusung wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama da kuluru ite gubo hulida huyu luma buri labat na guadubu le luago bae wubu. Uwarahama kumadi matia, habu tigusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria katilu wubu, luma lu dubu.
13: Heiku huma wa wabu, haramu da hama wa lu lanigi le mubu ilu amu lala, luma lu ilanari meniganyi mudu. Nadiko chiluha ni buweni nuweyu ni haganyi, kaba tiganyana la mandu.
6: Apocalipsis, capítulo 8.
2: Da la heiri duma limudu li sedu seyu le toaku bai liburu aba nye la manigu o sielu keiburi luagu di miyoguru. Aba narihi ne sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Aba tichuguni wa sedu fidu hon. lari gen aba elia biya ba angeli aba larara muligi bu gen latar nyenye aba lagai kupali gol luhabu aba lichi go buru bunu kupali lu luna dagara guduni uara lu mahfuri yegi sun ha lani go bungi ligi bogu latar gol le ligi bu gebe lala bungi aba la moda inu lugu mla ni kupali ligi ya uara luma hafuri yegi lu mutu ni bungi luhabu rugungi angeli lu ligi bu gen bungi aba tilanu gni angeli ligi ya lagai kupali aba la buincha guduni lau lenye gura watu lida gen watu gemeti le luagu bai latar aba la chiri ni ubogu aba la gambu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru aba liwiri nufrume te angeli lifidu aba la sari lagun lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugin ya hita aba la chakaruni wa ubogu aba lagu dun liru wa murusu lida gen ubogu Luma liru wa munusu lida geburi tidi buwewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego liru wa munusu lida ge barana hita. Hilaku wa tesung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Giringu wa tugine sung uguna ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwi ni luhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wa du aba onwe buu warugu maksiyelu ge. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luruwa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi diribe warugu matugia. Aba la gifi dun luruwa murusu lida ge duna. Aba hove go saragu grigia ladaga li gifi duna ligia. Aba limirunu li hagadiri angeli lifidu. Aba la gurincha go luruwa murusu lida ge libiriwei. Lausunghati hama warugu. Leobo le agurincha gubai hawagu. Aba la buri gadu. Manugo gadu tiweyu wagu ni ariyabu. Lari giaba narihi aba agila hama la mida go sielu. Aria gena ligia lau umala li heredi.
14: Fungi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urua angeli.
6: Apocalipsis capítulo 9.
2: Aba liviru nuha sengu angeli li fidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichigun ligela infusu le mebehe baitu. Aba tadaru nifusu ligi. Aba lafri du gumula linyegi kama lida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadak du ni gumula ligi ya weyu luma garabali. Aba achila gu chagagaru lida gi gumula ligi. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagi ubafu libe habafu agu. Aba lariya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe luidi gi hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumaha wati lu hafara guni ya chagagaru hagi grigi. Luidi gi lu hasga ni grigi ya luagu saingi hati. Itara liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligi ya halu habai grigi ya oweni. Gamalu maumadari habai. Busea hagi yebe howe gu gamalu maumadisa duba oweni hawai. Chagagaru hagi ya henege gabayu ha arensa nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu kama hamuga aba ridi le gol. Itara linya hakibu kei hakibu grigi. Itara linya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habu lugu lau aba kata ikama grab. Itara linya lamuri harina kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teiba agu uriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali lu hadungu uriba ni hon grigi ya luagu sengi hati. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribe angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrinchaguti. Sigua furume tila miseli, mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige iletari golu le ligibu ge baibungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
8: Farara banya gadri angeli buha gira yungwanya laru omi muduna le Euphrates.
2: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uru wa grigia hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba ora ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu nu. Nyeye aba kate haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itaralia hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile afri dubai hayumulu kugie gabayu hagia aba hata ge kada uruwa kirige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli lumasufu. Hayumulu kunia gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri kirige haa mowe kubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti hadugni kata ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahu durugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagamu, ni eibugu. Masakri ya hakia luagu hafana ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
6: Apocalipsis, capítulo 11.
2: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le. Amisu ragule, aba lania kubungi yunu.
12: Seraba amisu lo hundi tempu lo bungi yu, luma latara. Aba udobanya me, atri ya nula, ahu dulo hudi yunyi. Gama lumu, mamisu rabwe kuriru le bongu kudibwe, tibiti tempu lu, la degaderege wali hongi betu kumbi yute. Halugo nye hagoi chaguni, uburu gule sana kwe, lagu biya vengi ya hati. Aba menona habiya gefeti ya, taudogu ususu tu, luhapuri chiani huganu luma gebungi yu. Lagu nidu biya saa uru wa vembele. Biya gifeti ya haguya. Hagega ya wabali biya hidu mwewe to olivu. Lumo biya lebu sanude lule ligi uge baibungi. Lela bude mesumu bo. Ahengi abuse luti la tudu uribo tihon. Higi regituba watu kemeti hayumu loge. Abame hagu dunia haga niyo. Sunsui na kubayi. Itara kilove wa furumye guari. Lebu seti la tudu uribo tihon. Gabafu kinye kefeti ya haguya, luhadolu ni siele, lumamu yu la huya, sunda anihana bugi yu adimure hayumu luguginye. Gabafu kinye ginye, luhadogu ni du na hitume, luguginye, hasukari regudu ni kubo, lausungu uye ni kuriboni, sagu habuse runu. Damele kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba anima lule afri dubo ilida gefusu, le mebe wabihama, abame hefere de nuribu, abame lafaro ni ya hilagubwe. Aba meherede ruruwagu, dida lemeri umbebu uguru gule Jerusalem, lenyi lumoi ladara wakuo Jesusu lagu gurua, flashu nemele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekarie gumie gerigia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uruwa meyu timi, animigi rubanya luhabunu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauhaubegu, darine luhedebe mukata ihamagwa, lehagunda. Ladega sufuri guida hamuti ya meha biya profeta guhagi.
2: Kamalumu, lari ya uruwa weyu dimi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, weri tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umalali here tisielu gele arinya kubayi.
15: Warihu mayamu.
2: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Ariya guhaga ni yu hon. Lida ura ligia, aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagu di sito uburugu. Aba howe gu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligie. Hahibiri grigia aba hichi gu inebese ilu bungiu le siyelu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu madise bai le aba. Aba limiri unu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walaria gu umala liburi here tisiyelu gie.
16: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
2: Abati hele mchunga wei gadri weye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na ruwe hani. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragu nlu mbungi. Arinye gaina.
7: Thank you wanyabu wabure mbungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma ge lubara ge furumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Thank you wamutibu ladiga ragu balila onwe bububafu. Ani gumese debu aruwe ha. Ganyi briha neshane, chiluha weyi lung babweha, chiluha gie da lung bagusera gudine hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi riha derega guanya bayhon guwabu. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebese lung biri. Chiluha ora lung baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
2: Aba titadaru li tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara dumbungi uhama lumutu nyanyi itida di tempulo. Aba nyela labiri haniku, arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma labur ha lubara huya derego dile wainamuti.
6: Apocalipsis, capítulo 12.
2: Abad la sali reguaba ome busei ni ciel. Aba uri darugu lia veyu tau kamahamuga aba duniku. Lau hati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu mal tabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. Ladega sufri tuluba tagura. Aba yela sali regu aba sei ni ciel. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tigibu nge uri to lumo tagura. Lu leiki ni tirau dame le tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahu le lube. Le dera gudu la guma di halina su fulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma di anile lauti grab. Aba lagi daru niwa tirau tuwe. Aba lanugu niwa lubungi uluagu lala. Aba tanura ha uri tugia lidung fulasu makairo di le nyei lubei arase lila bungi ubaru tuba. Lu tonu giru niwa nyei luagu milu biya saa uru awei wei. Lari gye aba nyei la aba uri busielu. Nyei lubei lagendo gua arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda guati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubei ti lasaganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giri bei mafia o satanasi. Le yeha bani sun ubo. Ligia hau sun lani angeli. Aba hachaga numuwa ruko. Aba ti nagabu lania gu aba umala li here ti sielu ye.
17: Shemilha li asal baroni hon grige ubo wa gu. Jelilha li laroi hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adega sagawa li leichi gu bei haduru umadungi. Ureichi ganyan hapa haduru uweyo gu aria bu ligibu ye wabungi ute. Ganyi hamali laulita mudungu. Numa lau ugando le hapuri che bai manufu de tuti en lui le feri di roni habagari aran seri tuti en lu home gunda la lu moi ti sen gunda huma hugu yele agano bwenye gamalu mfu gya muha agano bwenye uwa guluma barana lugundu yundu la mafi humu la omwe bu igani la duga sukudi ili muti la umurusu rugali la lidani
2: dati larihi bai dragon la ufui wali la ubo wago abalaiba hanu uri tobuga agura habo gamalumu aba lichigu biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la taha marulido fulasu makaira wati disi loi dragon ligia lenye balubai tonu giru wa luagu uru wa irumu dimi aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tarigi uri tugu ya saragu duna kai duna churunuti luye be la duru gudunu ebe ini uri tugu ya gamalumu aba lidera gunu muwa uri tugu ya aba lahore chumuwa aba la churu ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugugu ya Gai timati dragon tumo uri tuguya aba lidi agenda guhama tiraha nyaha nyudu me laule lubebe bungi fala hama lugano de Jesu Christ aba ti larara mu dragon laru barana
6: Apocalipsis capítulo 13
2: aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi sedi lichigu disi ligachu Nyenye ridi luagu kaa ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu luagu kaa lichigu. Mostu ligia lenege gaigusi. Italania lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichigu mostu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilagu bai. Gama lumo aba lareida gu liwungu. Wairi tihane ki sun giri ya lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniyago.
18: Uwa tini aba kai monstru le. Kapa gayara lafaru ni.
2: Igiruwa tige monstru ligi ya lu la dimone ha dimone buiti luogwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu laguma diha luagu biyame biya hati. Aba la dugu itar. A dimone ha tiburibati luagu bungi. Anaba lei lili. Lani sanduariyo. Hama haa sielu bai. Igiru watigie lu la genda gu hama lani gu bungi yo dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechani. Aba me hahu drogu sun haa ganoba yo bo wagu lu monstru ligi. Haa uwa banya hiri buriwa yo luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owe bai.
14: Le garige iruguti lu la gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. halutin hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari hua, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
2: Lari gye, aba inarihi aba monstru la muda ni muwa rugunye. Nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudun. Gamba lumo, italine la dimune ha kama aba diragon. Nyenye sun lu bafu furumeti monstru luma liyuan. Aba la digu, lu hafu duragun sun gerige hau bogo gubaya lu furumeti monstru. Le larei da guag dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigiye, onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugun hagibu gerige. Aba le yedu ni haubo ubaya lauburi milagro le ubay lichiguo ubafu lu ladiga ni linyewar furume guarga monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawago bani chanti ani mowen. Aba libihi habia ma monstru ubafu lu lichiguo ibagari tu liyawa furume ti monstru lu tadimuneha lumalu tafaragune ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigine lu sunla grigia wayna muhanya nyuburiginya risitinya gudemetinya idamuni mama idamuni lulichugun aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugura ha ahi uwa lumaku monstru o linumenu liri luagu busitite kate le lichu au le gufura ndati aturi hale linumenu monstru la duga linumenu la uguri ani ha numeru ligia sisi saa urwa wen sisi.
6: Apocalipsis, capítulo 14.
2: Lari gelira, aba narihi ni mudun rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabia wen gadir milu grigye luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudun luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbiti, siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei, luma hagibuge gadiri kata ya gabagarite hagia. Luma hagibuge waya ya mutu, uwati niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia, gufunanda. Hawaidigia, sabiawei gadiri milu hasal barubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia, ridi iti harumanyu, falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia, ani salba wa hagi hada ge grige ha furumi ete idewe se ilu bungi yu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iye ni lagu hayumaru laduga haruma tiye ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sun necha nigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu. Lari ya galau mala li hereti.
8: Inebe la bungi umu, rubu kuye mewele kuni lu, chindu tatano la busira kudu. Kutuko huma nule atiku palisielu, luma ubo, barana luma lise isintuna.
2: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinyegu.
19: Heigua, heigua, Babilonia to weiri kupon, la diga tabacharo da gudini, sum necha ni, lau diven le lanina, livie ligabili toseno.
2: Aba liabi aba ya hauru wa angeli, aba laniyegu lau umala li hereti,
7: Le audio raguti lu monstru, lu matun liyaba, igira ligieme lu laguri dinu wa lili monstru, lu abu luomo o le reberugu, latu bei divei le lanina, lanarime ligani pungiu, le lesero bei lidon likopo na ligani. Aba me la sufriru, lau watu lu ma sufru ligibuge mutun, lu ma hagibuge ahimigu hasambibai. La wali ruba, Lugumule niwakule asufu le rudu balia, lu sudana. Uwa bwe emera guni ni veyogu ni ayegu, honha awudurugu baye lu mostu, lu matuliawa, ni honha kawagu bali liri.
2: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma hesusu. Abati nagambu laniye guwaba umalali nyubu itisielu genu.
3: Aburu hapile, Fulese watinya ha owetin lau hafinya lau habure me Jesu Kristu. Ahin itara liye lupai, emera ubalita agen hawadi umari, aba melidi leha duwe uwar hama, liya sifi isanga.
2: Aba tinarihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tuma aba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafri du aba angeli tidage li tempulu bungiyo, aba lagora gu la umala li herti lu le nyebe li gibo gu duwe la niya galo
17: da bom baluba gule la diga chiluha da lu aluba hani la diga funali nadi
2: aba lasu gura gudu lu le nyebe lu agu duwe ri la luba gule mua gu gi aba la luba aba eti lafri du aba ya angeli tida gile tempo lubungi to sielu montau gie la luba gule hamanatu aba el lafri du aba ya angeli lida gile tari angeli ligia gabafu di luago watu gemeti le luago bai latare ligia. Aba laguwa runun le tau bai laluba gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
14: Dabun baluba gile to hamana ba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwar gubon ladiga funa.
2: Aba lasu gira gudu nu angeli ligia laluba gile muwar gugi. Aba laluba hanu bai bai to muwar gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligangi bungi. Lenyei lubai taribi shawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida gi aga idina ligia chelunumo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru geyegu walao.
6: Apocalipsis capítulo 15.
2: Aba narihi aba ya onwe busaini sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariyat nagi e kama hamuga aba barana le bidri u lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri u ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabai.
7: Weriti ani buiti sunle adiga balibe. Wakure le bungi suntiga bafu. Suru yuriya
2: sunne batudube uwara uwa. Bukuye le yu nuwe ke sunne Fulasu lenye lubai leredere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha haubaya sedu igei hagi. Templu rugugi, tau yenu hadagragu, tau tu linu to harumatu, ani miri tugui. Leabi lagurga harana agua golu, chilu luagu hanigawa. Aba leabi aba hadage katene gabagariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu, lu kada aba hadage sedu angeligu hagi. Builia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bai lida gen luweiri gobungi luma lubafu. Siyati labelu nuniya aba nyihi. Dari hagumu chu sedu igei ha hama bayan sedu angeli guhagia.
6: Apocalipsis capítulo 16.
2: Aba tinagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tida ge templu.
14: Heiba aturi sedu kopu le lauba ilanari me ligani bungi ubo wagun.
2: Aba lidi furumi eti angeli, aba laturu nilikopu ubo wagun. Aba lasali lego gumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monsu. Hudugu wa hagia lo. Aba laturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali lego barana kei hata hilani. Aba howe gu sun kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturu ni huru wa angeli likopu luagu buriduna luma lisense iduna. Aba lasali regu hita une. Aba nagabu laniye gu angeli le gabafu bai luagu duna.
15: Uwa regu ati bu lau baguse regu duna hita. Buingi usandut. Buguja le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ya tita ani mima buguja guento. Ladiga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni hasandu bai. Gueto ati kuraku da adibu hita unhon. Eres birunye le adina bai.
2: Agamba nagia laniye wagu luige latari.
4: Aha wabune mebungi le sunti gabafu. Agusere gudadi blow isuru ni luma richagu.
2: Aba laturu ni hagadiri angeli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigi ya lau lisu. Aba hachura nusungu we. Lausulira masakri hatia michi kuhagia uweri gunilo bungi. Anaba gorigu hama ibungi le gabafu bei hawagu ige ha. Aba laturu ni hasengu angeli likopu luangu lala mungu. Aba lelete nuluweli gu labu gen liburi. Aba burihagira gu nugirigi hanya ya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masasi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubai. anna bagarug hamai bungi le sielu bai lagu hagari guluma hagumai aba latru ni hasis angeli niko bulagu owe budu na ofretes aba lama bai du lunyai la umalo hasgre uruwe guha nyibi maya loige obolenyi gelu bai labouchewe aba tnari hi hafridu uruwa sifri guri bate liumu lugu nye drago liumu lugu nye monstru numa liumu lugu nye profeta le yebe itar haya sifri gu uri bate hagi ya kai uwa Sifri Gwagia, Mafia Nuha, Adago Baya Milagro.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífu,

0: hadi bu dünün diyeti, hani yere hafıti. Ladıga sunda ne çanıdu, bacar vaya lau didinle lanina tahoroba. Hani agano vaya iluru itegu ubohutuma luda tahoroba. Risi haya, alubur hatinya buriha ubohua gubaya, lidange, luende tosera gutungu.
1: Abe tinaga bulariego abay umalali, nyubiti sieluge.
2: Furika mababi loyenge, hugile nanigo. Mafara hanapo galida tifigon, lumalida atabai chunwa. Datika kibe kwa litifigon, dalilu la chunu lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilonia keita diga hum amu, fai humu doble lo ile tadigubi. Ruha maba umi lehele timati, bia mwea fitum, figulo le tichi kwa hum amu. Sufri yududa humu, kemina tederege u tungo lu anamu ni umbwa, lumalu uende bini, datika alia datati datanigi.
3: Nyu niya yaka yaba nruwe. Mama nungu yaba hinyaru hilali tumari. Masufri numba dinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu. Lida aba meme weyu. Owe ni, iru ni, ilama. Aba me tagudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti. Wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubo. Haga nomba ya tuma lida salufri numa irisini. Guteme kwa tugeme hon dame harihini lugumule ni tagudu. Aba me heredenu disi. Le hanofu de loe tabai chun Aba meharie go
4: Fugi abu Babilonia Uburu gule wairi bay Babilonia uburu gule gabafu bay Lidar gumusu ora liabi babai chun
1: Ayahu hatiagie alugura hatiye buriha ubogo gubanya Gudeme go ligie uburu guligie hon Ladiga uwayala kabala Aganye hei ebegidina le hanaha bay Ebegidina leburi golu Pulata Dibu buidu buriti Perila Gamisa linu to finu tu Seda Koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela kate leburi hemeti kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluaru finutu, luma turigu. Baruti agia anima luguhalonti hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, Ibini musu o grigie lon halugura hon. Harinye gobalu uburu guligia.
5: Uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye suni risini luma wende ile buma nyahapoy. Feri di bali lu sundan.
1: Hanya halugura habani burikata ile ani risi helida uburu gule. Heredro badise le hanufu delwe habai chun. Ayahu heina asakri heina abame harinye gu.
5: Fugi abu uburu guwairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma dagwa tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
1: Sumbri tarine ugune pasahero madulugu hama sunha nadagi meibanya baranaha aba herede rundisi. Dati le harihini lukumule li lagu tu uburugu aba haguwaragu harinyaga.
5: Kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le.
1: Aba hichagu kaliki habulugu ayahuwaha asakriha aguwaraha.
2: Fukia mu Babiloni lewe weiwe disi enyebe sunha kakune bain wakoru. Barana lauli disi anilidara dumusu ora kurio huwa. Gunda huma laule susir duboi du Babiloni. Bubuye siyele, umuhunguye apostolu, ama profetele, ama sunani bubungiu, la adiga libungiu iriche hun, la ulasiye diruni.
1: Aba tilinyunu aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana hon, aba laniego.
6: Itara luba, larari regidini wa Babilonia, uburu gule weyibwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, Fidu bemeriu, uwayame gie nadagi metie bida nika uye. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galampu bida. Magambu wadigialime arenchuni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu. Alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profeta gu, hama halani gubungiu, luma hata suha akwara wagubanya ubowa. dari wali hata sungha gia lida uburu gulemeha Babilonia.
7: Apocalipsis capítulo 19.
1: Lari yekate ile ama nagambu ni hamala lisaragu grigi haguwa na haa.
8: Aleluya. Lani wa mungi te salvarini.
9: Weri guni na umbaku. Kadiga abusere kudati na uweri ni luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoto agadi ubali na po ulau kakalu kuri. Habu ya kitalali hapara wa mungu lani kitu aku.
1: Abaya haguwa na haa.
10: Aleluya.
8: Aleluya. Magumu be la muda iru tukumuleli.
1: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mucho chile muo rugu hudugu wate lubungi le nyu bai luagu lala aba harinyagu
2: itara la aleluya
1: aba tilaga bu lariye guaba umala li yarafa luige lala bungi
11: gukuma uweiri kundi lubungi sunhu guja le esezi dubani ani inebe la kum weyanya nyumbrigini.
1: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Aguara.
2: Aleluya. Gumese luwabude mepuingi ule sunti pekabafu arue. Gunda kukoma. Buingu wa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiliha lidani la mari yedumu gu. Aranse uladai. Tauta daura gune lino tofinu. Haruma animiritu guya. Mini talino finu tu, ibagare le suruti, le habagare lani kubungi.
1: Abad lania kuangia linu?
12: Baburka, fulesi ibatinya haa misru hako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
1: Abad lania kunu?
12: Dimuri buri inaru niti, le lania kubungi ule.
1: Abad nahu durangu ligibu kiangia liligia, abad lania kunu?
12: Madruga baile, lubuwe mbungi au kebuguya hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu lun la bungi bahu duraguwa ugano lela nirubai Jesusu lido ularubunga ligia ugano lelichi kwa sifri hon profeta
1: abad nari inisia luhurenyo abalasali reguaba gabayu haruti leti ya wari habali gumfu litiluma inarani ligia liribai ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligie meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi otu dogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyo hagi hawagu gabayu haruti. Nyenyo waba efei hamana tu afri yetu liumu lugugie lu lachu wagunia necha anigutau. Apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Baruwa yulia hiri le tuwagu lida luma luwagu liyadi.
13: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun abure eme igu.
1: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubai lau ere hon sundu nuru ha aha mahabaya sielu. Larinyega.
14: Higo ugu, ondara kwa kuma lung ome voladina ragudu buingi. Hau kuma amuga hagaru duuruwe gu, kumati matinya ama bugunia ganyetinya. Hagaru du gabayu hau sun ha awari habali. Hagaru du sun hawuye ruku girigia, dandu ha idamuni kai ha mama idamuni. Dandu nyugurigia kai wainamuni.
1: Abad narihi ni mosturu, hama luruwe te gubou, hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warimbe lau gabayo haruti hamalani. Aba ladangri monsturu uware luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibu ge monsturu. Dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire guagi dabay hau walu laburu du liri monsturu hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monsturu kei profeta yeti ligia aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumu lugugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
7: Apocalipsis capítulo 20.
1: Larigen aba narihi aba angeli larai nusieluge lau ligele fusule mebebe. Numa aba onwebu gri gri luhabru. Aba larigeduni angeli ligia dragon le binad hev le mafia bai le satanasi. Aba lagiraguni lagu miluirum. Aba laguruni lidon fusule mebebe le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba sayu lagu bena lumeye dudugye la yalla nechanigu dari lasgunu miluirum. Larige me miluirum ligia. Ligira gdu aba lagu murusunda. Aba narihi ni hala buriha ibiuba yobafu lu hagusara gdu nyu haya lagu. Ariye numutugye hawani ha meha adirribe ichigu luegi hapuri cheni lerenu bungu iluma luegi hadimune ha lagu Jesu Christ. Ha mahudurugumaya lu monstru ni tu liyawa. Migi nuhagi ya lo lichugu liri hereberugu o luagu la haruna. Aba narihi hasa haru lida gya uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hila guanya masa haru te lida gya uwe ni darime lari gya milu irumu. Aniha furumi ya tibai asa haru ni lida gya uwe ni. Fulese watia suha gafara baya lida furumi ya asa haru ni lida gya uwe ni. Mabafu tilibia ma owe ni hawago. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la daruniwa. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luburibu. Ani jibe baya kei lisako unte barani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia, lidange sun ubo. Aba hegeye doguni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inakubai. Mafia di leye dubalia, aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Lenyehi lubai la guru wa monstru luma profete yeti. Asufri lubanye ari ya bubeyo gulo sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu wanya. Waine mwaya hama nyibirikinya rara ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu wa buriliburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagwany. Logo brikate ileme hadugu bai. Segu leburiwa yubai tida buriliburu tugui. Derege lumuti ya barana suha wako bai elida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebanya lubafu. Aba ti hagusera wakudu logo brikate ileme hadugu bai. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le lao bai watu gemeti. Lagunu lao ti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha maburu duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lao ti watu gemeti.
7: Apokalipsis capítulo 21.
1: Larigie aba narihi aba iseri sielu nu aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi ya ti sielu luma furumi ya ti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti burugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen, luma ge bungi. Arasa yulia ke yaba adari, dagunyu lubata dari. Aba nagabu, lariye guaba umala lihere ti sielu gen.
13: Ariye ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama, anihagia ba lumuti niyo. Bungi umeme Bahama, luligia la habungi te. Laraga habaisun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladiga sigiha furumi ya tiburikate.
1: Abati larinye gubungi yu?
14: Arinye ba, adiga dumuti sun kate iserile.
1: Arinye gatigie?
14: Baburiga, ladiga inare nuti dimuri brile, ariganyara ti lafie nunu waluwa.
1: Larige, aba larinye gunu?
14: Sunha nadeguni sunka tele, au alfuwe, dumo omene, lagune seha,
2: luma lagumu chagle sunkate le magura buti nichu kubalu lulatu lida gelise seduna le ichu kubai ibagari mafai hagaluaga ha agai rubani buriboni heresi lubai sunne lubai habihini kei halagate kei nirahi au me habungi ute hagie me nirahi aha yeti ha anufu de banya ha mafinye banya ha yere hebu banya ha gafa hedu banya ha ahoru habanya ha abinye habanya ha ahudurugu banya hungu wariwa ha mahanye banya ha guruba lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru le libie ma oveni ligie bahalagat
1: abati liabi abahada gesedu angeligu Halome sed kopu bui hau sed hagum hu igei abalani egunu.
6: Higab narufu daro adari ibu tolani mutum werio.
1: Aba nabiri halabu lubafu sifiri sandu. Abalani gine luagu aba uibu weiriti ani iyu ligia. Abalagufu dini ome buburu gu sandu dile Herusalemu. Larani nun sielu gie luma gibungi. Amiri eti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itera linha lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungonga ti kei biduri. Nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena keyegu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaga bena. Lumahiri duusu turibu ha ladiga wagu israeli buruwa yen lagu buri bena. Uruwa yen bena loige ubo ila nyenge lubai la boucha weyo. Uru aloige norte, uru aloige suru, luma uru aloige ubo lenyihi luba ilali dawei. Dusu nye dubu lebu barie iluligia, lau hiri tusu lani Kristu apostolugu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimure habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubarie ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misura ni angeli ligia uburugu lao lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura ni barieru uru wei gadri metru luweiri segun ha misura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la duguwa barieru ligia. Uburugu ligia la utigolu le tima tima. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo bariru ligia lau sunu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti lau hasipi. Le libiyama lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi. Le lisisi lau kornalina. Le lisedu lau krisolitu. Le liwidu lau berilu. Le linefu lau topasiju. Le lidisi lau crisopurasa, le lionso lau jacinto, le tiliduso lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degu. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Marit na niaba templu lida uburugu ligia. La degu wabure me bungiu, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benyei. Memege iruti uburu guligia la irungunga lumage weyu ni lumage hati. Ladiga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la irungunga lu. Jesu Kristu ti ni lampu uba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasalba wanya banya lida ni lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luwe itagubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungiyo. Madora waguba ilubenari weyo uwa baigie ari abunyehi. La nguba haweiri gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigiti kata ile uribati o geye ragwaditi. Hari guba nyaburiwa yubayiri. Tida liburu to lani na ibagari to lumabu mudu hagie riguba nyabelu.
7: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Abati larufu du angeli ligia abaduna harumatinu. Leichi kubai ibagari. Harungo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo numa lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia la mida wa lemeri uburugu ligia. Ani luago bia aloba duna ligia nye lahu che buri tidi buwewe le ichi gubay ibagari. Le agin dubay dus weyasu nida hirumi. Saghati la gindu. Leti lubana seriviti lu la gara ni hon hon nechani. Ualime nika tanyay lu labu gen la lenyara gubungi. Nyeibi lala bungi duma lala mudu lida uburu guligyo. Abame hau durogo lani gulu. Agagi budaguba luma bungi. Nyeibi gine liri hereberu. Ualime harie bunye. Haga nauti yenyei. Memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungo nga daga duba wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe inha sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligie nu.
10: Inaru niti dimuri brile. Ani gayara ti lafinye runi waduago. Ani wabune mebungi memele ichigube dimuri hon profeta gu. Ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
15: Ariha huma. Anatema disa. Polese watile dhigo ba ikasu la ulugando te bungiyo le buru yubaitida libruto.
1: Au huwa agamba numuti arihe neiburi kate ile. Ani lari ye narihi ni luma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye gunu.
10: Madiga paile lupu ibungi au okay, kibugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sunha dhigo ba ikasu la ule buru yubaitida libruto. Lumla bungi bahu duragua.
1: Ani ya katigie enu?
10: Maramu dapoe lugano te bungi le buriwa nyubaitida liburu to la duga ya rafali da lumla gufriru. Igira banya ha uribe banyalu hasigiru adago uribani. Havie banyalu hasigiru lida havie. Ana ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
15: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu kaa aba segumbu ikati lela dhigo bai. Au alfa bai luma omega, furumi ya tiluma agumo honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
16: Ulesi watia haa achibu baru hadarago, lungaricha huma lungheigi lindagye limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebeli ruluege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyeragune herederu babougudi.
15: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lulasubu teregudu nisumbri katile hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, au niya warugu mabon to lani na binafi.
1: Ariye gati sifiri sandu tuma adari.
17: Higabu!
1: Legie ya gabu bai, ariye gala.
17: Higabu.
1: Le magre bubai, nyubai la. Le busia ti gurana lita geduna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buriwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile, la gawa dagudu banya bungi yu, ige iha wagu banya, la buru hoa tida liburu to luagu. Le gini agidaru tisomu kate ili dage lugano te bungi yu, le buru yu bai tida liburu to, la gidaru bai gine, lufana li dage li, tidi buwewe lani na ibagari. Luma, li dage uburu gusandu ti, le buri wagu bai, la buru hoa tida liburu to. Le, asubu diragidu bani buri kate ile, aninya gati?
15: Aha, madise li niabi.
1: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
13: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
18: Aniha hiri bai laguchagu Jesus Christu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon. Salamon lugushi Boso, Rabo Lugosho Boso Lugosho Oedi Rutu Lugucho Oedi Luguchi Hese Hese Luguchi Uruwe Davidi Ayaha Laguchago Lumage Davidi Lumo Adunruni Babylonia Uruwe Davidi Tuma Tomehe Lumari Uriasi Hagia Lagubri Gubaya Salamon Salamon Luguchi Bay Roboamu Roboamu Luguchi Awiasi Awiasi Luguchi Asa Asa Luguchi Hosafatu Hosafatu Luguchi Horamu Horamu Luguchi Osias Osiasi Luguchi Hotamu Hotamu Luguchi Akasi Akasi Luguchi Esikiasi Esikiasi Luguchi Manasesi Manasesi Luguchi Amon Amon Luguchi Hosiasi Osiasi Luguchi Hekoniasi Hola Mulenu Lida Danle Hanawa Gube Israelina Adangra Wagua Babylonia Ayaha Laguchago Lumage Adangrani Babylonia Lumon Lagriahon Christo Hekoniasi Luguchi Bay Saliteli Salataeli Luguchi Zoroboeli Zoroboeli Luguchi Abiedu Abiedu Luguchi Eliakimu Eliakimu Luguchi Asoro Asoro Luguchi Zodoku Zodoku Luguchi Akimu Akimu Luguchi Eliudi Eliudi Luguchi Eliasaru Eliasaru Luguchi Matan Matan Luguchi Hakobu Hakobu Luguchi Jose Le Tumari Maria Tuguyeti Luguchi Ubon Jesusu Le Wasal Baragule Kotoro Seyanu Lubaiti Lineba Fago Jesusu Lumage Aburamu Lumo Davidi Kotorose Lumage Davidi Lumo Hanawa Gunu wa Israeli na Babylonion. Kotorose Lumage Dan Ligia Lumo Laguri Hon Wasalbara Gule. Itere Lien Ligabri Laguri Hon Jesu Christu. Maria to Luguchu. Gadara Dunyon Lumo Jose. Luta Maria idu Luma. Lubarege ti Lagamari Dunu. Aba Tadari Ragutungo Lo Dagaina Yon Lan Lo Lubafo Sifrisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusare dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michu gugati duru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ile. Ligia la rufu dagu aba lani wabure me bungio ahe li lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gualun.
12: Jose la vunga wagun Davidi. Manufu de dabalu beresi dirunu Maria kei sibumani. Adiga irahu le lubu I tagara juni, lumo ni esiti li sanu liabi. Tagara di baba irahu, aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la diga la salva rubanya la lumutu li lida ki hafigo.
18: La susa re duba I sun kate ele, lo lagunfu li redumure ele la rinya gube wabure me bungi li umu luge profeta.
12: Babagi na tupa aba niburu I tutoka ni niri. Aba me tagara di aba irahu, Emmanuel Ligia Balini. Mini la iri Ligia, bungi umama.
18: Dale lagago dubai Jose lida ge uene de Ligia. Aba la dugu ni le lubai bai angeli Ligia lun. Aba la resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari taguri hani furume titire. Aba lichugun Jesusu luago.
7: San Mateo capítulo 2
18: Lida fulasu le giri be Belém, lumuar gu judia. Yen lagri howe Jesusu dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilu refiu u guri ya turi ya te waruguma uburu gu Jerusalem ge loige obo le nyengi lubei la baucha weyo. Aba halga da ha harinaga.
19: Hageisa haru e te huriu lea agura hobe. Ariha omaru luaru guma loige obo le nyengi lubei la baucha weyo. Wayabi en luwahu drogulun.
18: Dale lagambu ni urue Herodes katele. Aba medera guaga duha alila hausu Jerusalem. Aba ti lagua runhon sun habuti gufadiru gulida hafinha hurio. Hamaha arufu da habale lirudu Moises hongrigia. Aba lalig dagunia halia balan lagri hoa Cristo. Aba harinha gulun.
1: Belém, lelumu arguba I judea. La diga italinha laburu de ni profeta. Buguya Belém, lumu arguna Judea. Buguya abalida ge uburu guweri gutima ti lida amuole. La usun binyere, la diga lafri duba aba abuti bidange le lube loni giruninya numutu ni ha israelina
18: abati laguaru erodes hon aturi hete waru guma aramu dagwaru aba lalga dunia luagu tima dan le tarufu dagwaga le waru guma tungu hon abati lona hania belin larinya ga hon
20: heiba aba mehalu hani rahu le buidu dame le darihu mali havisara name nyendu namu aginye ahudura guwalu
18: Larigea hagambuni aturi hete waruguma lereru urue aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo. Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu wugirien ha waruguma aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon aba harihini irahile tuma lugu chuton maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawise runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubei erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lungu lung Jose lida luenedi, aba larinya gulung.
21: Saraba, warube irahe le tausu luguchu, anula haba hau ehipi. Aba meherede lunyengu, darime namisa lunyengu, ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafaru ni ilaku.
18: Aba ati lasaru Jose, aba lanigani irahe tausu luguchu aria buligia, Aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le larinyagu bai bungyu liyumu luguge profeta.
21: Sagana mutimirun Egipto gi.
18: Dan le ladari ragu bai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba lona ha afaragwanya sun irahin ha biyamati irumu hau lu unabu. Ha aganobai belen luma sunfu lasu geyegu lo, segu danle harinyagu bai chutou lagiri honu wa irahe ligia. Itere lien lagunfuliru le labure bai profeta Jeremias.
21: Agabuwaki, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igaya. Umala li ligia, umala li rakele, doyahubu harigi irahe.
18: Lari ye lowe erodesi, aba liabi aba lani bungyu anhen li lu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulung.
21: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu, giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagwa ha abuserube ya meha afarumi iragu le.
18: Aba lasaru Jose, aba lanigani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose, luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun, lidi nyehen. Aba larinya wagunu walun lida uenedi, lu lidi Galilion. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bai Galilia. La susere dubai sun kate ile, lu lagunfuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Yesusu.
7: San Mateo, capítulo 3.
18: Lida udan ligia, aba leabi Juan le abadi seja bai apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
22: Asakiri hanguma, ladiga yarafa li larui hanguingi.
18: Huang le, ligye le wago bai mehe labirhe profeta Isaías itere.
21: Agambu wati lumala li aba giribia aguara halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
18: Lautu lura kameyo ladere gu Huang, liabi lagiriga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gen, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi seruni ha lida duna le giribe horda. dan le larihi bai huang la usarag haya la grigi lida gete hadam ri fariseu gu hama sadu seu gu nyubu itelu habadi seiru aba larinha gu hon
22: arasa hewe huguyele kasa visa rubalun du hanura halu ile neri me abai chuni logo figa ule lumbe liabu au sera huma buidu ari hola mu gafurangu logo sakri hadula masami naradig huma idagwa ladiga wogu abraham wagi ladiga nari he hu lo gayara la ladiga buingi ladiga ogu abramu lida ge dibule aranse harawa lo lachu hon titi buwewe ani sun wewe le mabuidu tili tenwoti aba lagudu au lauduna na badi sero arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbu ilia binari gi la badi sero badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lu madina na ni luna nugunu ligei ni lau anui haru lichobu li luhaburu La ruma da gdu bai trigu aba me la nuada hani lida ge sagadi ma bai hel aba me la rei duni trigu gudalei me sagadi le ma bai heli lida watu ge meti le menyi ku chadi bai
18: dan le liabi bai Jesusu Galilea gya aba la tilure luago duna le giri bai horda le nyen lu bai Juan lu la badi seiruni ma hati ye bai Juan la badi seiruni aba la riego Jesusu
22: au lu bai babadi seiruninu Buguya lubo nyumbu inu lu na badi seruni.
18: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Itara luba gwento. La duga lu ti wadugu ni le lubai bai bungi.
18: Aba la badi seru gduni Juan Jesusu. Lari ge la badi seru Jesusu. Aba lafuri duduna rugugin. Sodi ni aba lahure chagu sielu. Aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala le sielo gya.
3: Ani hanyore le hinsi ebo inu. Le awwe ome gulandu munda.
7: San Mateo, capítulo 4.
18: Aba lanigo ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu loucha gu ni mafia. Lari gya lerederu Jesusu bian wen wye yuluma bian wen ari abumaigiga. Aba lalama chun. Aba tiliabi mafia lubadu aba lauchaguni. Larinya galun.
4: Ahen lirubu bai bundiu. Saligo gita bai dubu le feime.
18: Aba launa bu Jesusu.
0: Tarin hare leneru bungiu. Mamaru bai tau fein ha bagri de grigia. A bagri tu baginya lau siun dumure le larinya gu bai bungiu.
18: Aba tilanigo ni mafia Jesusu Jerusalem. Uburu gu le sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu. Aba larinya gulun.
4: Ahin dirubu bai bungiu. Chuba bai aja luhunabu. Ladega tarinha lereru bungiu. Larinya gu bobogi hon lani angheli gulun huni giru nibu. Hanegu batipu haha burubu. Lung machoge rabu labu gudi luagu dubu.
18: Aba lunabu ni Jesusu larinya galun.
0: Arinya gatugin lereru bungiu. Mausha gu bai babure me bungiu.
18: Aba la niga ni mafia Jesusu loagu aba wubu inyuti. Aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubowa gubai lun luma buri luwairigun. Aba la rinya gulun.
4: Nichi gubai sun lebun ahabu ahudura wanu.
18: Aba ti la rinya gu Jesusu lun.
0: Dise ba noi mafia. La diga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
18: Aba ti la dise du mafia lue, aba hayabi angelugu esteri widei. Dale la gambu bai Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le la buriha bai mehe Isaiasi, Lem he profeta le arinya gubai.
21: La keira sablon luma neftali. Lida luma lubadu barana. Luegi ogo le nyengi lubai la bong chaveyu libiti kordan. Galilea. Le nyengi lubai agana waka mama banya kuri. Kui ha meha lida bibuguri ga. Ariha di aba ome bularubu. Kuguya le meha lida bai lamunyo nga. Lani na ovene. Arugo nga guda mali hawa.
18: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
0: Asakri ha huma, la diga yarafa li laruwe ha bongiyo.
18: Eibuga inelinha Jesus o laro laro duna Galilea, ligue larihi biama gamulia no guatia. Aba hada ge Simon, le gire be Pedro, le aba andurece. Esenia ni habagari be, hagurieti, aba larinha gu Jesus hon.
0: Fala humana, aba me meseni hadun la udra, anaharigado me gurigia no lunanicume.
18: Frese frese, aba higiru no reseni, aba houdi luma. Lubaro ugo umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba houdi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesus de Sun Galilea, arufu de reina tida aburi haligili si hurio, tolida aboncada fulaço, aba la puritiani ugano buiti luago ti larue rabungio, arei da guaga da ligia sun liuia risandi le hawago baigrigia, aba lagambuni o luago Jesus lida a sun siria, aba hanigani a sun ha a sufri rebanha lo amu e aguaina regressandi, e gairugo, hagawago ben lagubri sifri, hagon e redibanha, Hama haderege danya ugubu aba larei da guagadunia. Saragu hanya grigia afalaruti Galilea gian, lida ageburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, loubu agogia judia luma loige obo ilen yenge lubu ilabocha weyu libiti horda.
7: San Mateo, capítulo 5.
18: Dale larihi balinha Jesus sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondera gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
0: Ulese watinya ha subu dirubalia, luago mege humani lide habungi. Ladiga, mene gubay hon lu hebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi gubabungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hagia. La dega heresi rubai mua keisi alaga. Fulese watia ha la mapanya ani magra buhagia lu hadugani lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi lu hadugani. Fulese watia ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yuhon. Fulese watia ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watia ha watik marido banya luago darangi lu. La dega Lagua rubanya bungi yu keisi ilirahinyo. Fulese watinya ha sufri rubanya iba houni luagu hadugu ni lugunda bungi yu. Ladiga hebele rubalidon laruwe ha bungi yu siyelo. Fulese watinu dale hanabagu nugurigia. Eiba ha hamao arinya kahagia sun luwiyari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gunda nyu huma. Ladiga heresi biruba aba ume bufaye iti siyelo. Itara linya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
18: Aba la sigiru Jesusu ariyanga.
0: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubaswa. Kabagi ya un hula. Uwalime hula nika un loidigi ya lula guruniwa. Aba mehadigira guni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu ti larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigunu watabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon gadagudun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu waguta humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihini buiti leha digubay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelubay. Marita kwa kumati ya lagu niabia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama niabia agidere, niabia agumfulire. Ninara lubaiti hao lagu anihi waraga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura lida gine ililurudu Moisesi darime lagumfuliru sun katei. Ligia le lubei ishi kuti mebere seni luagu furume warga kumati lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura kuti mabai lida gie. Arvu daha ligia hongri gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yaga tasielu lida la ruin habungi. Ahinti le nyudu bai lau sumburi kumati lida luaragon. Itaragin ya la rufu daha wairi baila nungunu wa yaga tasielu. Nariya hare hon luwako ahila mabuidu ligabri huseron sarago wei yaso hawei aruhu da hatinya lilurudu moisesi hama fariseo mebel badun lidon laruwe habungi yusielu. Agamba huma li luwako wariya waguwa li lame ha hon hagucheko lu mafara ha huma. Ladiga furume warig lan le afara hati la siya dariwa bala. Kama lumo narin hare hon luwako furume warig lan le agayindi ti luma gurigi ya lile di Lagusera guduwa ba. Leyane guti lungu rigi ya lile di bidi yo watao, luawu inye uma lungu mafi yo gati. Itara liye lubaiti, ahim banunga bidebe se luawu unlani bungi yo latare, ba unye in, ababarita guni luawu anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igira bai le lubai bedebe hani inye in ligibu gen latare. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligie. Larigie meti, Gayara halime bagiri budun luagun latare ichi gai bidebese. Ahia bunsera aba grige la nungu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwara ni luma. Luago hei buguni wago luwai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara. Aba me badagrun. Ninaro bau. Mafri dupa di gulai nyingi ya dari bafayeru ni laguma hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narin hare hon, luago furumia gwarga lan lea wama diruto aba wuri, agabara hali tuma tidans lanik. Abu lubaiti lafigo gito bagu le bonwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bonwene afigo gito batipu, durubai. Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu leferi deruni aba lidage umega guni le buwago bai siga lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luwago furume gwarga lan le igiru tu lumari luun ti lichi gung gara dalani na igire guni tu. Au narinya hane hon luwago furume gwarga lan uguri igiru tu lumari ahimama lubai ladika takamare don ligibu wagun abatagano luma amu uguri Adika gada lumutu furumi yate wuguri agabarahane. Leginye agamari ditu wuri igira wargu ladiginye ginye agabarahane. Agamba adnaginye luago aninya waguwa lame ahon hagechego lun hagunfuliron lau lel haninya gubay lau afinyeru ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafinyeru ni kawo wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala nabay laruwen ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luburu te bai waruwe te bungi yu le weiri gubai. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. Ladiga furunya gwarigu amu kate harinya gun lue lira lumaginyati mafia. Agam bandun luago aninyo waguwa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narin hane hon, lun magu yugudun huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ichi gagurigi agufu den luago aba lobo higibu. Ruya humi le aba obo lun. Le alugu ti lanugunu ligibu gen luru tutuegen hisimisi. Igre humi lungi en lanugunu habite. Aha la fosera aba grigia luha nuga aba nuguni luago aba maile. Baruhu mi luago bia maile. Furumi ya gwarga lea muri hati aba kate huma. Ruhu mi lu. Michika huma iginye hanaga luago le afure de hati huma. Agamba tungi ya luago warinya waguwa lame ha. Hinsi ya labu madobu liyere gudame bagani bu. Au narinya hare hon. Hinsi ya huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha yere habuba inya hon. Afurite hugia melu bungi yo awago ha anaba gubalo. Ha uriba bai auserono. Itara luba liraha inya huma hugu chimbungi yo lesi yelu bai. Leona habali weyu hon buiti ya hama uriba tiya. Ona halei huya dandu hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahin harigubanya lubai, hinsi ya habubanya hon, hinsi ya da hon, acaba que a faia te herece de logo lira. A dega hamuti gen a salufri ten ha gubra bale licença no gumadi iter. A en hono gen lubei hamada go habusor wa. Kapui tu harufu be lau lira. Ibi ni ha ibi ni habu boye lu bungi yo a dega hamuti gen. Uwara gwa huma lubei ti keisi uwara gwa lan hagu si bungi yo lesi ya lubei.
7: San Mateo capítulo 6.
13: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu oguginya, larinaga.
0: Goni ge huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru harihun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afayeru wahu hon. Iga dame lubai hidara gong aba go demeti, masubu diraga da humai lunsun ubau keise hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigo hadumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiya hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Hagu chibungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidinwa, lishi kuba hafayiru waha. Tagin le hafuridu lubungi yu. Mintara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsye bai hon lon hafuridun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hao, lwago lau la hadigu ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Tale hafuridun lubungi yu. Bela uma hirumu lugun, daruhu mwime hubenari aba me hafuridun lun hagu shi bungi yu le labu go bai huma nyi. Hagu chi meti bungi yo le arihu balin le hadugu bai lidan limani lishu guba hafayiru waha. Lidan le hafuridu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadugu hai bidi habubu nyo lu bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubai ti kei hagaya, ladiga lubane ke hafuridu lu bungi yu subuti lali kala habuse rubai. Itara lupa lubaiti hafuridu. Wawuchi bungi ulesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadigu banya uribati uwang. Migira bawa lu waburha lido wawucha wakuni. Dise gudari gubawa loe, ladiga buguya le aruwa habai, buguya le sunti bai gabafu, buguya le wiri gubai lun sunda, itarala. Itaralinya lubaiti, aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye hagu chibungi le siya lubai. Aha ya uwa ferudu na huma amo, obai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigong.
13: Aba larinya gu Jesusu.
0: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya laa. Ninaru hao, lagu lau la hadiga ni lira ibiya hamali hafayiru waha. Ayin uguya, da leha yunaro, shibahu mehigibu, aranse kwa hugia mehungu, mefeha mamu kagiriga lau hayunaro ya laa. Ugu shingiruguba bungi ule marin hibe ige fen luagu hayundari ya la, aba meti lichugun hafaya iruwaha. Maundara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lube gayara la hahi chung hamutiri anigagahu dadiligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu, lenye lube sinya la hahi chung hamutiri magahu dadiligi ya ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tiya iveru wa nye. Ladiga le nye lumuti hirisi nye nye unginye hanige. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago harugu waga bai ginye lao sumbugubo. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburiga sumbugubo. Ani lubai ti luburiga lubai lampu le bida bai idati malubati luburiga. Uwa tini aba gayara tile selwe do hon biya yubu dirugo. Ladiga linsya doba aba hada gien lun liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hada gien lixe que me bebe se nem logo le aba. Sim, a telecéria deu no alubungue e luma lum senso. Na rinha ne lubeite hon, mas dije de huma logo cabalan reiga ou cabalan rata lum rabagaridon. Nem to ago dago to lum bom radoro no. Mafuna que begi te mate e bagari segue lá o eigini, que begi ugo bu segue tal dago.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lirugo.

0: da lasu rubai la dimre ha Jesusu, ma luwei ri hani grige laule la rufu da ha bai, la diga laula ubafu la rufu da ha, ma makai a rufu da ha te luluru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
0: Dale la rai rubai Jesusu loige wubu, saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagot lepura, aba lahu drogu ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
2: Nabureme, abu busien gayarati barei dagwagadinima.
0: Aba ti laguru Jesusu luagu lo luhobu, ariyenge ina ligia.
3: Busentina, arei dagwaba.
0: Kei larinya gu itara, aba larei dagu sanditi ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Maringa baitia ni kaun, nyudur gu barufu dagwabun gu lu fadri. Rubei me debe se le wagu bilarinha com Moisés. Lunharihi ni gurigia lua guarei da guadi gula.
0: Dale le belo rubei Jesus lido fulaso le giriwe kafara na umu. Aba leabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
4: Nabure me anihi nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luago.
0: Aba larinha gu Jesus lun.
3: Neibuga agara niha lun.
0: Aba lona bugumada.
4: Nabure me, madinat nalu bebelu runubiu. Adinha gugubay dimureya, aba me larei da gunubuin. Narinha gubali lira ladiga au labuginyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labuginya na gumadiha. Dale narinha gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinha gulu aba luliabi nyubuiti. Dale narinha gulu nubuin lula digu furme gwe katei adigalumuts.
0: Dale lagambu bali Jesusu le larinha gubai gumada ligia, aba taweiri du lanigi, aba larinha gu honha afala rubali.
3: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narinha rehun luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, aba mehanyuru eiga luma Aburamu, Isaku luma Hakobu, lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumbanya lida hamarui hani ligia hasaga ruba baugudin, aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga, aba mehayahu waha, aba melakuni hahari le lueri hagari.
0: Aba larinha gu Jesusu lugumada ligia.
3: Bai babubion, ladaguba le wagu bai bafinya rabun.
0: Aba larei dagu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruo. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruo tue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigia haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasaga hanya sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga de lanya sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, lo lagunfuli rulemehe wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale larinha gubai luago Jesusu.
5: Barulu huki wa sandi, gidale wagari.
0: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichugu dimure ilu hanyu rogun lo bafu ruguduna. Aba layara fadu, aba arufu da hati luluru do Moises lu Jesusu, aba larinha gulun.
6: Maestro, busiet na fala ni bulenye ilu mutibidi.
0: Aba lona buni Jesusu, larinha gulun.
3: Dariti ya gasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru, ahinti aule uguri garau walguti, madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
0: Larinha ga aba hada gelani disipulu gulun.
6: Nabure me, buset na nafalarni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalarni.
0: Aba lona buni Jesusu, larinha galun.
3: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
0: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
6: Wubure me! Sefubawa wadibira gua.
0: aba lona guni larinya ga hon
3: kasa wa hanu hudeta logo ta fin hugiele
0: aba lasaru aba leden halu garaba luma barana aba lagalu madu aba taweri du hanigi aba hariyago
7: kata isawu grile agamba lubalin garaba luma barana
0: dale la chilere bay jesus lo ba furugu duna agero gadarana aba hafri do biama wuguri ya gabu sandu gya aba hayabi loagu biangu bay hagia hou yenu sifiri gu uribatia ani hanari metiti hagai darilu sinyala hasgri grigi lidage umaligia aba ti haguara ha harinya ga
8: kaso wago bemetera wamu jesus lire bungi Ya besan a sufri la gidwa lo para que le dan a sufrir ni
0: yenya no sarago buiru ega madisa yengia aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu hesusu harinya galu
9: ah basagara igira balu beluru hado buiru ga
10: ah bure me fura sai bawa
0: aba tilarinya go hesusu hon
3: hey ba ti hadon
0: aba hafri do sifiru go uribate hagia hada ge uguri hagia Aba hebelu ruhada ubuiruhu. Aba hagura ubuiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufuda dagun. Ha onigiru bali ya buiruhu. Aba heibagun. Danle hachiluru udubu. Aba habahu daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hongu ugiri ya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu. Aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
1: San Mateo capítulo 9
0: Aba ti ladi nu Jesusu tido uguna ituguya. Aba lahin yura gu lo bafuru gu duna. Aba latiliri lagairo. Aba hanigu aba uguri maibugu ti lun ron tida lubarari. Dan le larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gu lu sandi ti ligia.
3: Raguba guraso, nirau, ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada agi arufu da tele lirudu Moises arinya guti hongo rugu.
11: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le larinya gube?
0: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya gu hon.
3: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gube larinya waguniwa, ferudu na wati bifigon o disaraba baibuga. Naruhu da liti hun luagu gabafu na haule uguri karau warguti lunferudu na na figo.
0: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
3: Saraba, utabu mbubarari baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichi guweri guni lubungi luagu lichi guni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesus unyengia, aba larihinina, au le giribu Mateo, le aburiha baluo libruto. Aguburiha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina aguburiha ni weyu ligia, dale lasi giribu Jesus unyengia. Aba larinya gunu,
3: falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Larigia, yu liya Jesus eiga, Sarago haya gieti ha aguburha bale de senso na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani discipulo. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinha gu hon lani Jesusu discipulo gu.
12: Idalinha salegri bai kumaestru hama aguburha tinha licenso gumadi luma hama amu gafigo tinha?
0: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinha gu hon.
3: Amagati nye banya. Me megi ruti surusia. Asandi banya agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichi gubei le wagu bilarinya go bungi yu tida lereru. Pusente ne lugu deme ha buhuma. Mama lu hadagara gudunga nima lugu no. Mama ni abi alu hanya harri chago banya ligibu ge bungi yu. Ni abi alu hanya gafigo tia lu hasan siruni hilikabri hausero.
0: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
13: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Aha yabani disipulu gu mayuna rutinya.
0: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
3: Kayara tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tia lido aba maria dan le niha la adari ya hama nyi. la chiluru bawe yulun luwa dun adari hama egi alime hayunaron. Siyanti tafa da honga misa nyulugiru ta umurusu to deregiru. La dika dame le ta dinyura gun to deregiru bon, aba me ta khayri da gun to nyuluhuru bon. Aba ti mame ti la weri dun khayriti. Siyanti ginyan te seruno diwen to isergiru li dun gueru le binadhele. Ahen ya digo itara, aba me la fonchi gueru dame le ti nyuru diwen. Feri diwa ligie me ti gueru, feri diwa diwen. Ligie lunti lubay te seruno diwen iseri li dun gueru iseri. Itara luba le servi don biangu bay.
0: Dan yenyen luba Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligen liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahu drogu ligibugyan, aba lariye gulun.
11: Sun le ton veni sani, gama lumo abu nyendo lubishu ni buwa butu agu, tagu yuguba.
0: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulugu. Yenyang ti aba wuri uma da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agye. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agye, aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rigu.
14: Lahuru guha guhuru, tagu la dairagu, nareida guba.
0: Aba lagararagu Jesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
3: Raguba gurasu niragu. Arita kwa di bula duga bafinye.
0: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Dan le la tiliri bay Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dan le larihi balia inya hatinya aranse yan la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahu ha aba larinya gu hon.
3: Urih mayagi mou engiru irahu to tarumu gu.
0: Aba hehera ha lao. Dan le frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chogu luago le asustaru dube lida sun fulasu ligia. Dan lafri dube Jesusu nyengia, aba hodi biama ugurya, marihi tien larigi aguara heina itara.
15: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
0: Dan lebeluru bay Jesusu munadon, aba hachiluru marihi tien hagia lumon, aba larinya guhon.
3: Afinya tun san luagu kayara la narida wagudunu.
0: Aba harinya guhon.
13: Aha, afinya toa wabureme.
9: Aha, nabureme, afinya tiwa.
0: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinya guhon.
3: Itara la keiligaburi hafinya.
0: Aba lefegechu hago, aba leredu Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara niya bayihon. Kei hafri dunye ingia, aba habahe da guni le la digi bai Jesusu lida sun fulasu ge yegu lao. Dan le afri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia, aba harinya gun.
16: Marihi nyahagi divalipele, hageira Israelina.
0: Harinya gati fariseo gu lagu mafia lale habu ti sifiri guguriba tia ichi gube ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibu galumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luagu ti arue hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwiri sandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagudeme da gulun. Ladiga nidiheri hama, magura su hagia, kama mudun hamoniriti. Aba larinya guhun lani disipulugu, habugri grigia hagia.
3: Saragu hanya grigia busenti hagamu ni uganu lagu tia salboroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanaragi meitinya lun halubaha.
1: San Mateo, capítulo 12.
0: Luago aba weyu le mera guagale, eibuga ina lia Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chu lani disipulugu, aba hatu halile wa trigu, aba heyi ni lile. Dan le harihi bali fariseo gukate le, aba harinya gulu Jesusu,
12: Anya hati ya bani disipulu kwa diga wadagmanu le mon lumuti la digan lida luwe yuri ya mera aguni.
0: Aba lariya guho.
3: Mali hangi dun san lagu leme haladu be David lagu apada. Dan le lalama chubai ligi hama ha uwar banyaluma. Aba le belo noti dan luba bungio. Aba leigi tida ge finto sagre ubuntu mon lubon yebe leigi no. Ni ligi ya ni ha uwar banyaluma. Fadir gurugunya no lo heigi no finto guya segun liru do Moises. Ani mama tifigo le ladu be David ligi buga bungio. Adi maliha gido tida liliru do Moises ilwagu na dagi miha ma fadri gu tida loba bungi yu lida luweiru e mera gu ni ani mama figo. Na lingane hun luwagu anihi la aba weiru gu ti sigu tau loba bungi yu ya. Ugu ya, uwagi li gufuna da humani le larinya gu bai bungi yu tida lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Luhamuga gufuna da humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafuti nagin yaule wugiri gara wargutil, lunanye guni kabalaga yara la duguni walidan luweiri emera guni.
0: Aba lidi Jesusu yenge, aba lebelu rutida uhaligili sihurio. Yenye aba wugiri hilali aba luhobo, keiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adari roliduru Jesusu, aba harinya gulun.
11: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Kahita gen ahinga lungu lube aba mudun, aba tegu do lidan aba fusu lidan luwey remera gu ni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi timati aba ugiri sigitaw aba mudun. Gayara ti lube ila dugu bui ti lidan luwey remera gu ni.
0: Aba larinya gu lu ugiri ligia.
3: Tuleba i buhabu.
0: Dan le latu le rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaro ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi ruba li Jesusu katele, aba lidi yenge, aba hafalaro ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenlan. La sustere duba y sun lira, do lagumfuliru leme halarinya gubai profeta Isaías.
17: Aniha, mi buen lena duwa di rubai. Le seri bidun nu, le hisiya bainu, le au bainagunda, le nyabungiu. Michi gu bainari sifi nilua. Aba me larufu da hon necha niku. Ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magei ndagube, maguwaradun, marenchu bai umada. Gudeme ya bubai hon girigi ha gudeme banya. Keisi aba maburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu meme. Itara meme luba darime adiga lali larue hale uwara guabe, aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
0: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu, mari hilia madimureha, lounye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya, aba harinya gu.
6: Ani hafunasa aladiga wagu bai Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gu.
18: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri gulibati en la saga hain.
0: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gu bai, aba larinya gu hon.
3: Kurumi wari garuwe hani le afani raguti luha genda gu hama kwa. Lagoni chibuba, ahi ya dini yafani raguwa lila na aba uburugo o aba lai duhenyu no ladiga uribu si aba ihadura no. Itara linya ginyati ahi la sagara mafia lila di ligia kwa nari gafani ragubai anide lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinga gatunluwagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifi rugu uribati. Ahi itara linya lubai kati ichigubai ubafu honha hani gu luha saga hani. Mafia o dibungiu. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bule iguwa huma. Au, lau lubafu lani bungi yu sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu dalumuti lira luagu shiluha lila larue ha bungi yu humo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nu aba gurigi ya lubi nu aba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi maguragun la furumi. Ita radugin lu gayara la la nugu ni lilago. Le mama bai numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bai numa, Chagagu wagudati. Huguya, Ani yang keton luagu laulan lubafu mafia nasaga sifiri uguri batin. Ani lau lubafu sifiri sando nasaga hein. Ligen ani yang gubai hun luagu gayar ala ferud na walan sun figo luma sun uguri batin leh ani yang gubai gurigi. Ahin tu luha dumri ha uguri batin luagu sifiri sando siapa I ferud na walan figo uligi. Furmi warga gini leh ani yang guti furmi warga kati uguri batin luagu aule uguri garu warguti. Gayar ati ferud na walan. Ahin ti le dumar ti wuri bati luago lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferud na wala ni lida ubo le ni lida le aban. Ahin buidi lubay idibo, buidi bay ginye li. Ahin ma buidi lubay idibo, ma buidi bay ginye li. Luago li idibo la subdiruwa kala luwu yeru bay. Hanasa hewe hugie le, siyan ti dumar hakati buiti wuri batunga, kati le bui bay tida anigi ligi ya le niyago bay iyumaw. Grigele buidu bay kate buiti le riego bay ladega tida yela la nige u buidu ni. Grigele uriba bay kate uriba te le riego bay ladega tida yela nige uriba ni. Nani yahane hon, luago dame la la chileron luweyo ya guseru ni. Son grigege feba ya luago son dimure mala te le hariego bay. Ladega luago ba le bariego bay bagusera guduwa. Ligia barufu de ahin gadunu bu bay luma umadunu ba.
0: Aba hariego hada ge fariseo gu hama rufu de hetel lurdu Moises lu Jesusu.
12: Maestro, busenti wa warihin badigaba saini ya rufu dey luago luma gila bungi ubiabi.
0: Aba lariengu Jesusu hon.
3: Gurigi ya uribatia, ani magunfliruti ya amuri hatia saini, gama lumu michi guba yamu saini hon luaidiga lea suser dube lumu profeta honase. Latika keilerederon honase uruwa weyu, uruwa ari buloragirugu udu. Itara lubagia nerederon aule uguri garawarigote, lida anumuwa haa uruwa weyu, uruwa ari bu. Hami haga nubanye nini ve, haa sarubalida luweiri ya guserunni, dame la gusera guduni wa gurike halani na danle. Aba mehichi gong haduni ula duga sansi kwati hagabri nini ve na, dale la purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru, lida luweiri ya guserunni dame le hagusera guduni wa gurike halani na danle. Aba metichi gong haduru. Laduga nyubu ito lida gye lidisi age ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon, ani mahatun hagambu nina. Dane lafrido aba sifiri uribati lida gye aba gurigia, aba ibu ganyahan laf, lida fulasu maba iti alwa halemeragun. Damadari lani, aba lanya gulungu warugu, nagiribu datidon nuba tonyengi lubay nafrida. Dane lagiribu don, Aba ladari ro ni gurigi ya bugaligi ya kesi aba muna to malato. Abuita howa ro, aranse ro. Aba ti lidi, aba liabi hau sedu sifiri guuribati nisigur lao. Aba hebelo ro sunha gui ya gana guwa lida gurigi ya ligi. Uribati maha liti, legada aba li sigur lao meha furumi. Itara luba ginyeti la susere do hon gurigi ya uribati ya halani na danle.
0: Nyengi li Jesus ya dumri ya hon gurigi ya, ligeti abi lugushu hula mule no. Aba herede rubogudi, businya teyebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu walun Jesusu.
16: Anuhan buguchu, hama bamulenu ya bogudi, busenti ya hadumri habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awista rubali.
3: Kanuguchu bon, kanamulenu banya.
0: Aba larufu dun hawago lani disipulu gu, aba larinya gu.
3: Anyaha nuguchu banya, hagiya ginya namulenu banya. La diga furumi warig le diga ti lugunda nuguchi le sielu bay. Lige namule bay, nitu, nuguchu.
1: San Mateo, capítulo 13.
0: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gugrigia le nyain lubay, aba ladinu tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herederu sungrigia laru duna. Aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu. Aba lariyago.
3: Nyanyi aba abu naguti illa. Aba lafri do abu nagu. Ida afru hai nalani lila nade. Aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuru aba heiginya. Libri aba labru han labadu nagu dugu le nyin lumuti uwa lan sarago mua. Aba labou chumfurese laduga mahuli lila mua. Dan le lasu dnuweyo. Aba lasuran keti malagle lubai aba lowen. Aba labru han libri ilo labadu naguan hiyo aba lawina mudun hiyo uwaraluma aba lafaruni. Nyenye lida gen, abu hati lida omuwa boiti. Aloba huwa tibuido, anehi lida gen, ichiko tisaan in luwagu kala aba ilo, libiri ruti urwa wen, libiri darandi. Hagarige iriguti ya luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
6: Kasa wago badimune ha, hong grigye lao hempu?
0: Aba larinya gu hong.
3: Huguya, subu digu da lali bungi yison kate aram da wati le luwagu ti laruwe ya hong. Ahin hong, masuk dira gu don lomoti. Le gamati, li chigu ba laun lom, darime lagibe don luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagi daruba loy. Lige nadime habay hong lao hempulo, laduka ari hamani le nadugu bay, aba heredero kama marihiti. Agamba hamay le narinya gu bay, aba heredero uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagun flira le mehalarinya gu bay profeta Isaías da le larinya gu bay. Ugu ya, agambu ba kama lumo uba gufaranda hama. Harihu ba, kama lumo ibitye bay hong kala lila bay le harihu bay. Laduka dele ruhani ge gurigi ha, daruha li lau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahin hamuga mita nati, arihati hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Ufana dati hamuga tau hani. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti hugia le nani gubay. Uleisi watun ladaga arihatun lau hagu. Agamba huguya lau harige yugu. Ninari hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufli ti luma bungiyo. Abu serunti hamuga harihi ni le harihu bay gwento. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga me hagambu ni le hagambu bay. Gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti le lila bay hemplu luwagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugani luwagu ti aruwe ya ni le lani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadu le abu habu lidon uma. Aba liabi mafia. Aba lasagaro ni ugani buiti le abu nube tita haniga. Ila le abu habu lidon dubu. Italia kai gurigi hagambu bali uganu. Aba heresi biruni lau ugundani. Gama lumun kai malag lela madura te hadan. Dati lela chilunu dan lun hausha wagun luma haiba hon luegin uganu ligia. Aba hachugeregu. Ilo le abri habi lidun hiyo. Italia kai gurigi hagambu bali uganu. Gama lumun wiri te mati hafudun luago kate lelani na ibagari le. Aba le yedu ni irisini. Sunle aba lafaru ni ugano tita ge hanigi. Migiru titi lo lalubo hon hata gurigi hagi. Kamalumo ilo le abri habu ilidu umuwa buiti. Itara linya kai gurigi ha agambu bali ugano. Aba kufona da hamani. Aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya kai ilo le ichugu ba isa agu lagu aba. Hibiri ke le ichugu ba uruwa wen. Hibiri ke le ichugu ba idarani.
0: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
3: Itara linya ruwe ya nile lani na sielu ke yaba ugiri le abu na gubai ilo ubuiti lishari rugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumuga, aba lebelu ron aba laga nile bure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadi na guaturigo, aba lidi. Dale laweno mudubu iturigo aba legele weha, aba ginye lachula agon hidu uriba te, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri, wayubu diri. Ahi buiti lubai ilo le babu na gubai bumuwa rugu, Aliya gin sala sali rahidru uribati le. Aba larinya gu yugu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hayinya gu musulun. Usenti bulu wahu lahani hidru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa. Ladiga dame hahu lahani hidru uribati. Ulahinya ligi ya turigu uwara luma. Iger gu bayhu me lun la wina mudun uwara darime li dani ya lubahani. Aba me narinya gu hon. Nadagi me itinya lo hahu lahani hidru uribati furumi. Aba mehagura guni lo lagu duniwa, lari gieme aba mehareidu ni turigu lidon lagay.
0: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
3: Itara linya arwe hanilani na sielu ke aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura utimabwe lidan sun ilo. Gamalumo, dalabouchun, ligia weri timabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bilan wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulu le hon.
3: Itara linya aruwe hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru waliburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
0: Lou hempulu larinya ga Jesusi sun kate le hon gridia. Marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. sunkata ile lu lagun filero le larie go pemeh bungi liumu luge profeta
17: na timre ha bala u hem ku na fura gwagu du bikate ile buri meha arabu ta gwabo ku lu magi la dugu upo
0: aba launa hani Jesus grige habion aba lebel rumuna do aba hayabi lani disipulu go aba harinya golun
12: Furango gu da ba ejemplo le luago ti hiduru uri batibon.
0: Aba lerengu Jesus suhon.
3: Aule uguri garo urgote. Aule abu na gubali ilo buiti. Mua lige ubo ubei. Ilo buiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hiduru uri bati agia grigi ya halani ku mafia. Aga niti le abu nubali hiduru uri bati mafia meme. Aluba hani lige lagumu chumbe ubo. Haluba habanya angeligu. Itra kila buda hounu wa hiduru ulibati aba laguru wa watu rugun lo lagu dun. Itra lubagin la susre dun dame lagumu chun ubao. Aule uguri garo warugati. Nona ha banya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudu banya amo hama hadugu banya ulibati lida gya naruweha. Aba me hachara gunia lidon watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba me hayahu wa hanyi. Aba me lakuni hahari. Hame tedugu balile lubaybe bungiyo. Aba mehami ridun kayu veyu lidan la ruwe ha wagu shibungi. Agamba humana hugu ya le garigo irugube ilu hagambo. Itara linya ruwe ha ni le lani na siyelo kay irisi ni le ramu dagwanyu be labu gye mua. Ladari rey aba ugu irisi ni ligia. Aba ya la ramu du ninyi meme. Le loiru lugunda aba lidin. Aba luguru ni sun le luma be. Aba laganyi ha ni fulasu ligia. Itara linya gen ruwe ha ni le lani na sielu kei aba alugra hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba laluri ni son le lumabe, aba laganya ni pero la ligie. Itara linya gen ruwe ha ni le lani na sielu kei aba seni to agru bon barana ha. Aba tanyugu son ha uyeri udra. Data buinchon, aba hachawaro no eseni hati ya laron beya. Aba hanyunu nye ya nuwa da hanya udara, aba haridu ni ha buidu banya, aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya li gulu hafani runi ya ha buidu banya hada gen ha uriba banya. Aba me hadaru ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari.
0: Aba ti laliga duni ya Jesusu, larinya gahon.
3: Kufuna da hamuti sansong kata ile.
0: Aba harinya go.
9: Aha, wabureme.
0: Aba ti larinya gahon.
3: Danila aba ruhu dati li luludu Moisese lu kufuran talani luwago til aruweha ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna le rei dahale ani lida gyele la rei dubai. Asaka hati kate iseri luma kate ibinado.
0: Da lagumu shubai li chugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba la chiluri lagayro. Aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo. To lida abonfulasu ligia. Aba laweri duhanigi grigia aba hariyago.
13: Haliasa la furendere ugirile sunlichu waule. Idaliasa gayara lubali milagru brile adiga.
14: Diraga sarafu angeile. Maria lugu shubon. Libu kinya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yaginye hagana wa lamule no hama litu no wagana wa. Haliage tila subu direi sunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba lariengu Jesusu hon.
3: Gunda tinha son gurigi lau aba profeta. Mama regali ligia lida gian fulasu lenye habai otila na lahaba.
0: Madugu tisaragu milaguru nye ladiga mafia hama luago.
1: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambu erodesi, le aguma di habai lida fulasu le giri be Galilea luago Jesusu. Aba lerinya gu hon ha luma baya.
4: Hua le abadi sahibai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubai lu lada agu milaguru.
0: Le mehe susere libai, deulu muti mehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuwege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya ga ali mehe Juan lu Herodes luagu mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo, Madugati Herodesi gasi lao. Businyati yebeti Herodesi lafore ni huang hilagubai. Gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinyate loagu profeta lan huang. Dante le efeduhani luago lagunfliru Herodes irumo, aba mehetiabi tire Herodiasi, aba tabinaha hagibu gea misura hotia, leti lisia tabinaha lu Herodesi, aba mehelaria gutun lo fiu, luago lichigu baila frume guarg kate le tamure haluma tun, aba titaria gutugu shutun, lu tamuri hani labu luguang le abadi se habe, lu lichigu tun lida aba asiad.
19: Aba tamuri hani luma ita.
0: Aba liru dogu Herodes loige kate ele. Gama lumo kei ariega la li la lo fio. Agamba hamaya misra hotia. Aba larinha go lu lichiguni watu. Aba larinha go lu ladirirun wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugusho. Aba ti hayabi lani huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Larigen aba hodi awisere Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengi, hourugulani disciple gutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuri do lida geburi udu, aba hodi larigi ebu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luago saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu. Aba larei da guaga do nia ha sandi banhada, keiti agui endei na lelubei, aba haria gulani Jesus o discípulo gulou.
6: Dar galitia, aniwote grigi aganou te lida flasule, ona baia grigi ha, nid ramam galido bulirahi flasu yarafa aganha, eigi ni no heigi.
0: Aba larei gu Jesus o hom,
3: midi banha, ruhuma eigi ni hom.
0: Aba haria gulou,
12: sem grigi não fei o amaya. Ama bia udiro.
0: Aba larinha gu Jesus hon.
3: Baru mo nunya hon.
0: Aba larinha gu hon gridia lo hanyuro lo agu hidro. Aba lanega no sang fein ama bia ma udiro hage luha burugo. Aba larinha cielo. Aba latengiro ni bungi to agu. Aba ti laguba chagunu fein. Aba litigo no hon lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada gridia. Sun hagia hote kimule. Larinha. Aba habuncha gado du sufania tau to igrago. Sengi yanu milu wugurya egitia, bogu di hawai wuria ama iranya. Aba launa ni Jesus lani disciple gu luba tida ugune tuguya lu hahin rogun lu bafu rogu sun aniha la ona hen grigia agoya. Lasuru launa hania, aba lamude iru labu gua luagu wubu afure de lubungyo. Dale lagunya dubai, yenye in Jesus labu gua. Sun anugurata ugune lamida duna. Aba lafara halugudi barana tuago ugune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga. Eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna. Aba hanufude dagu. Aba haguara gulo anufude.
6: Ufio!
0: Aba ladimure ha Jesusu hon. Aba larinya gu hon.
3: Gagura sumae! Aule, manute de uma oi.
0: A balerinha go Pedro lu.
20: Abureme. A himbuguia lu bai. Ei buga da bana guinha ligi bugu duna chilila nyi bu bai.
0: A balerinha go Jesus lu.
3: Igabuti.
0: A balarai ru Pedro ti da de ogune. A balagume seru ei buga lenye hin lu bai Jesus ligi bugu duna. Dale la sandi ru bali lere garabali a balanuf de dago. A balagume seru abuluche. Aba laguara gu larinha
20: Se fubana na bureme.
0: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha gu lun.
3: Logo tiguinha bafinha. Kawaula logo dumbi bafinha.
0: Dan hadi no baitida ugune. Aba lagalo madugarabali. Hatibu gotida banha ugune. Aba hahu drogu ligibu ge Jesusu. Aba harinha gu.
12: Inari ni luago lirau bambungio.
0: Aba hahin roguni duna. Aba hatilri henesarete, dale hichigu bai lida na fulasu fe luago Jesusu la, aba haburu chaguaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haniga ni ya sun sandi tele nyehen lubai, aba hayumra gulun, lo ligiru lurugu, aguru taru ladagragu, sun ha aguru baru arei daguatia.
1: San Mateo, capítulo 16.
0: Aba hodi fariseugo, hama sadu seugo ariahe Jesusu, do habrigo duni tida o sadara. Aba harinya gulun, lun larufu dun aba saini le siyelu gieti hon. Afinye hamamu ga luago luma gie la bungi ule abin. Aba larinya gu hon, rombo weyo arinya gatun.
3: Buido baidan la duga funati siyelu. Bina afinye arinya gatun, ulibo baidan ugunye la duga funanyu linya siyelu ani hamunyo ga. Bian watigibu huguye le, subudi te luago ligabri dan hon, ani bindi yeti hon luago chuluha li lan li dani ya salbaro ni. Gurigi uribatinya. Muara tinha ha, a muri hatinha sei ni lunha fino lago aula nugu be asalbaro ni hongu igi. Gamalumo, marufu du be amu sei ni honlo ili sei ni honas.
0: Aba ligiru nia, aba lidi. Dan le hahi uragu be disipulu gu luma Jesus lo bafuru gu duna, bulei hamuti hanigu fin, aba tilarinha gu Jesus hon.
3: Goningu gu ahumati hongu loi halebi ni fariseo gu hamasadu seu gu.
0: Aba hagume saru disciplu garinha gahama gua.
6: Ladete manu gama fei, larinha gu bai tara.
0: Aba la subdi runi Jesus harita gu. Aba larinha gu hon.
3: Kau wago hadihre da luago ua ta fei huma. Logo ua tiginha hafinha. Ua gali gufuna da huma. Marita gu huguia tuago sengu fei to na fani rebon rata sengu milu ugunia. Luma atrinha la faninha tau igre gutu. Leguado funasa toi sedu fein to na farin rabon rata gadero milu guguri e luma adrien la fania tau igre gutu. E delinha game fein rubei luago mama la tuago fein na dumreha, da lenerinha gubei hon, lun hon igre gu hongo loi halebi ni fariseu gu hamasau seugu.
0: Abagun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha gahon. Luei la harufu da fariseu gu hamasadu seugu laweridiha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu, aba laliga dunia lani disipulugu. Larinya gahon.
3: Kata nasalida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
0: Aba harinya gu.
12: Anyahe ngarinya gutinya luago Juan lale meka abadi seha bai buguya. Hibiri yarinya galuago Elias ba. Anyahe ginya rinya gutinya luago Jeremias ba o amu la profeta.
0: Aba ati larinya guhon.
3: Ati huguya. Kata na tilida harita gon.
0: Aba larinha gu Simon Pedro lun.
20: Cristo le lirau bugyu, le viva bai buguya.
0: Aba larinha gu Jesus lun.
3: Fulesi watibu Simon, lirau honas. La diga mama la subu dirag du ni aba gurigi ya kati le bon. La subu dirag du nugu chi bungi le sielu bai bon. Narinha hare bon luago Pedro la buguya. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuago. Nishi gubi ligele en aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gun ya ubowa gu, lagura waguba ginya sielu. Le bafara gadun ya ubowa gu, lafara guduba sielu.
0: Aba tilarinha gu Jesus hon lani disipulu gu, lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gu. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arinha gu hon lani disipulu gu furangu, luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginya, Asufuri ragaduba ilan wuguri ya wairi guti ya lida hafinya huriyo. Hama habu tigo hafadiru niigu huriyo. Hama rufu dhatele lurudu Moises. Arinya gatigien hon luwago lafa ruba la hilagu bay. Gama lumon lasa ruba lan luwago luru waweyo. Aba ladinyo ru Fedru lo Jesus unyenge murusu. Aba larinya gulun tosun lanigi.
20: Mambusera lei bungi ulira. Nabure me, siyati la susera dukate lei bungi.
0: Aba la garara gu Jesus, aba larinha gu Lu Pedro.
3: Disse ba noi mafia, babu serun ya beredaru ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naritu bu kei bungi, basam narun kei wugur.
0: Aba ti larinha gu Jesus hon lani disipulu gu.
3: Le busenti la falaru ni na, bule le kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufriru ni le nubi liabi lu nuwe gine, keisi lanugu ni aba wuguri luguru wa, falalana. Lada ga lea busen ruti le sefura gu lungu wa yao uboa gu le feridiru bai ibagiri le magumu chaditi. Ahin le anha bai le feridiru ni li bagiri yao uboa gu nuegi, li bihu bai ibagiri le magumu chaditi sielu. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lani na uboa le, le feridiru me lubara sielu. Uwati ni kata lani na uboa le au ti kayara la la ganyi ha gurigi ya li bagiri. Nagiru buduba, au le uguri garo warigati uwar hama nani angeli gu. Niabi malau wairi guni le meme lani nugusi. Aba meti na fairu niyo gurigi ya segun le hadugu bai. Ninaru hau luagwa nyahin la hata gen hayaba nyo wento. mowi banya darime harih ni liabi naruha aule uguri garo wargote.
1: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigya, aba la nigunye Jesus o Pedro, akobo luma Juan le lamule, akobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi arigunye nunyen, aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibugin. Aba lamiri do ligibu kei weyu, aba taharu do ladegrago kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises luma Eliasi hameha abagari do banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesuso. Aba larinya gu Pedro lu Jesuso.
20: Napure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adiga oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubay Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba low buragunia. Aba lagambuni wa laringu aba umala le lida ge huwari yoligia.
2: Aniha nire le hinsi ibenu, le aube ome bulanu hunda, atude humile lubaywe.
0: Da hagambu bali disipulu gu, aba habulu shagu lou hagibu muwara gu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba laringu hon.
3: Sarahuma, manufude da huma.
0: Danle harihi bay, Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba laringu Jesusu hon.
3: Mabahu da gu hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaridu.
0: Aba tiharingu disipulu gulu Jesusu.
12: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
0: Aba laringu Jesusu hon.
3: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumo, narinya harehon luagu nyubu ihalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sunle habusya nube lau, itara lubaginye hasufri raguduni na aule uguri garo warigote.
0: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehebe, ligie la Eliasi be le wagu be ladimure Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu, aba lahkudurogu ligibudu, aba larinya gu lu.
9: Mabure me, gudeme la nisade bu, gome dihati, uiriti la sufriru, ani inda heigoti waturugu, ani inda dunarugu. Baru nu mutinyaho, hong bani disipulu gu, sen hamu teri de guaguda.
0: Aba long nabu Jesus ularinya ga.
3: Ligi ama finyati, gurigi awuri batin. Atri bay sa dalu nerede roho ma luba ga yara la hafinya ronuagu. Ida mes alagu mucha mafinya ni lehida bay. Baru hu mai irahu ligi anyaho.
0: Aba ti ladenha Jesus ulun sifiri guri bati ligi ya. Aba la saga bu ne lida ge irahu ligi ya. Luma ge ore ligi ya, aba lareida gu. Larigye, aba hadimre ha disipulu guluma Jesusu habugu. Aba halgu duni harinya galun.
6: Kasa wangu siyamu wabani sifiri uribati ligia sagara?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Ladiga li logu hafinye, ni naru hau luaku ahin la ibiha hubay hafinye ni ibi ni nyurara la kei aba atagu mausutasa. Haninya gu balu wubu le, gidaba yagye, baiba lida mamu fulasa. Aba melagidaron wubu ligie. Uwabay ni kata hasyeno ahin ibiha hubay afiya ni le tima tima ati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaro ni lubungi yugayara la hasaga runiwa.
0: Dale eibugay na habay uware lobo wago galiliha, aba lariyegu Jesusu hon luwago le derege ruwa balan ligye le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatiya, aba me hafaro ni hilagubay. Gama luma u lasa rubalan lidage onwe ni luwago liru wawiyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bay Jesusu Kafarnaumu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Pedro. Aba harinya gulun.
13: Mafai hati sa humaistru tisensu na tempulu?
0: Aba lona bu Pedro, aba larinya gulun.
20: Afai hati.
0: Danti le beluru Pedro munadon. Aba lalig duni Jesusu Pedro lubara ge gayara la ladimreha. Larinya galun.
3: Dele barinhi lun le Simon. kata yang aku berhabanya uru ego halani na ubole. Hasan lila na fulaso o di haterencha.
5: Aba larinha gu Fedro lun.
7: Haterencha.
5: Aba larinha gu Jesus lun.
3: Hati lila na fulaso mon lumuti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti na faye hati senso na luba nuguchi. Gamalumon, lumagayin dagudu wama ni aba, baiba. Aba me bachoro nu burungu redu narugon. Aba me badigi ni furumi yati udaro le eigi tibon. Badari ruba aba senso lu yumlugu udaro ligia. Buidir gubay lu bafaye ha wawo uwa. Barubay aba me bafaye runi.
1: San Mateo, capítulo 18.
5: Lida dan ligia. Aba hayabi disipulu gu numo Jesuso. Aba halugu duni haringa lu.
12: Kata isa wairi gutimabe lida larue habungi.
5: Aba lanugu Jesuso aba irahe. Aba lichugu ni hamida agua. Hamagua. Aba larinya gu.
3: Ninaru hau. Luagangu la miyabi lu hitara don keirahi. Mebelba don lido larue habungi. Itara linya lubaiti. Le nyure uti lanangu lungua. Nyubu iligia lu itara baila ke aba irahe. Ligia wairi ti mabe lida arue hanile sielubai. Gurugi aginya le resibi ruti abba irahe lida niri resibi lumuti neginya. Furume warga le fuga gudute abba hada agen hai seri genyabanya lida hafia nuago. Buiti mati hamuga lu laguruni obarana hon lau abba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Uribatu lumbou aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurugi ya soma dan nyebe ilag. Gamalumo mfugia buwuguri le lebu nabai. Ligia, ahi lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo o bukudi la, durubai, huibai di sebuariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bukudi mafiyo gati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahi mbagu lubai afigo gudubadi bu, sagabai, huibai di sebuariwa. Buiti mati lubebelu no sielu maguga sigo lau badaron lau biyangu bai bagu mafiyo gati. Manega humani ya bahata ya kehauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gunye la hani angele gu ligibu nugu chin le sielu bai soma da. Ladega salbari le feri di halibe niyabi au le uguri garo warguti. Ida liya harihi ilu. Ahi anyahi lubai samudu luma aba uguri te feri di raba hada agie. Maligri banya hibri luagu wubu, aba melidi alwa honto ayuru da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luagu gunda abu ila tau segu hau sun ha mayuru da gubanya. Itara linye gienti, mabuse ruti hugu chi bungi le sielu belu le feri deru ni aba hata agie una bugutinya ha. Ahi adiga biduhe uribu ni mbun, bayanu halua mahabu warugu, aba me basubu diragdu ni liduru lu. Ahi adiga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bau, abame banugu aba obia gurugi haun lunson la learinya waguti, anyahi hamamoga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hau, abame barinyagu ni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gasu lau adamuri, abame badugu ni kei aba mafinyati luagu bungi o kei la aba agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamuga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, luagu lela hagura gun yao bowagu, Laguro wagu baginye sielo, anileha faraga dun yao bogo, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidage yao bogo lun hamuri ha aba kate luma bungi le sielo bay, lishiku bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondaranyo lida niri, anahi nye hamidango.
5: Aba layara fadu Fedro lu Jesuso, aba larinya gulun.
7: Nabure me. Atri boi sa waiyo so la dugun nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Dari sa sedu wai yasu.
5: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Manya gu tina bun dari la sedu wai yasu lun ti ferudu na bani. Dari urwa wain disi wai yasu sedu. Ligia itara linya lubai arui ha nile siya lubai ke aba urui le nyubi bai lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya dugai. Ligia hanuga aba lea duwe rubali saragu minyo nufiyadu. Ke masenso luba itun lafaye ha, aba ladinya guruwe lula laluguru nwa idamu nime ligia tauson lumari, liranginyo, luma sonle luma be lula fayeru nila duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibuge uruwe. Aba la yumura gulun, larinya ga, nabure me, gagura nsoba nuba, na fayeru be sonle na duwe rubibon. aba lagute me dagun lungruwe, aba ferut nalani la duiruni, aba ligre gaduni. Ke lafri do musu ligi a nyingi, itera la duna guluma aba musu liledi, le aduiru bali atrifiadr. Aba largaduni luegi ligina, aba lagumesero a chokre, aba la nyegulu, faye bi leba duiru balin, aba te laudragun ligibugia, aba la yumro gulu la ringalu.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Boa.

0: Ahim bungio, gayara lomoti son kate yaduga.
1: Abati lerinya go Pedro lu.
2: Wabude me, wagia, igira omali sungle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba lerinya go Jesus hon.
0: Ninarin hau, luago lida lame dan ligia dame iseri la son kate, dame lena nyuro, aule uguri garo wargoti luago nala yagata sielu lun narue ha lau sun nuairiko. Hugia lea fala rubalina hanyuru baginya luagu dusu halau lung hagusara guduni ha dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba nya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuweginya, eresi biruba sao wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani saragu hanya ha furumi tinyaba nya weto, hagia bagumu honi, saragu hagumu honi banya weto, hagia bafurumi.
3: San Mateo, capítulo 20.
1: Abalaria go Jesus.
0: Italinha rui hani lelani na cielo, que aba labure meixari le afritu be binafigo alu hana dagmentinha lo talu bahonu le nadur. Abaladuga dara do hama na dagmentinha lo la fairu nia lo agu veio. Abalona hania na dagmi le charurugo. Lariguinha, abaya lafredo keiburi la danru nef binafinha. Abaya ladarinu, Amo uguri ya mafisto tinya magi durugo. Aba lania guho, hei bagia nadagi meinishari rugo. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudi. Aba ya lafredo amidi rugo, furiligia ladanru uru wa rabonweyo ligia meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabonweyo, aba ya lidi iparka rugo, aba ya ladari rungu uguri ya mafisto tinya nyeng. Aba lania guho, kasa uwagu yahu beisunwa imawadi umariga. Aba hania guho, uwagilini aba alugutiwa. Aba lania go hon, hei bagia nadagi meini chari rugo, aba me nafairu ni lebegi huwadi gimari hon. Dan le lagunya dumbay, aba lania go labure mei chari loon habuti nadagi meitinya. Waba hon nadagi meitinya, faye ibamu ganya, baguma sarame hama ge ha atatirubanya agumu honi, baguma chame hama ha atatirubanya furumi. Aba tihayabi ha atatirubanya nadagi mein keiburi ladanru sengu rabon weyo, aba hibihi ni faye iti loa guaba weyo. Lariginya, dalil lachiru rupai hadani ha atatiru banyo furumiye, aba harita kon luagu gibeti mabe ilan hibihin. Aba gyan hibihin ni kara aba hafaye iti luagu rigo aba weyo. Dalil heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninya kon, hanyumbi banyagumu honi, aba riginya ura hawadi gumari, aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisa ga son weyo. Aba luna bon labure meichari, Aba larinya gulun aba hada gien. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhun. Mafu nage luagu faye iti luagu weyo hadiga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara liya la nabusenro. Marisha ti nafunagi elun nadiga ni le nabusenro bi launi senso. Odi imuga ton ladiga nubuidun. Itara liya lubaiti, saragu hanya ha agumo honi banyagweto hagia bafurumi yetin. Sarago hanya gin ha furumi banyagweto hagia bagumo honi. Ladiga gibetia agua rutia gamalumu mi betia anua dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu hawai ha hibri grigia ha luago banya uma uarahama. Aba larinha guhon.
0: Ke lubai harihini. Amu derei nawai Jerusalem lenyembe lubai nadere gerua aule uguri garu wargoti. Hon habuti go hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinyo liluru do Moisese. Ha lun banyi hasiya do runina lun nowe. Aba mehedere go runina hon ha mama banyi huriyo lun henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara go nina luago gurua. Gama lumo nasaru balidange owe ni luago lurun aweyo.
1: Aba titiabi haguchu hokobo, lo huang, ha alisanigo zebedeo, lumo Jesusu hautisanigo. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buseru bai.
1: Aba tarinya gulun.
4: Ria ga balu hanyunu biani sani guha. Aba luige bomere, aba luige bubong na yag talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara te san hawandu ni lueri aga igari gule lubai na wandu ni gayara ligie me huwaru du numa lida na sufuriron.
1: Aba harinya gu.
5: Gayara wabai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Inaruni, Lunti hawanduni igari gule lumbe inawanduni. Uwa rahugia menuma lida na sufriru. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lumbe inishiguni. Liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele. Aba hagayin du hama bian mule nuguo hagia. Aba laguaru hesusu hon, aba lariangu hon.
0: Kesi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufu takwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fula suligia. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwari ya hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi yati, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawari guti lungneservi duni wa, niyabia lungneservi duni luma lungnishiguni ni bagari lebegi mihasalbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guhariyaga.
5: Wabure me, ladiga wagu David, gudege wama buo.
1: Aba hadain ha grigia hon lu hamanisho, ligia ti ma haguara gu.
5: Wabure me. La diga wadu Davidi, kudeme wa mabu.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen rubi na diga hon.
1: Aba harinya gu lun.
6: Wapure me, buseti wa warihi.
7: Aha wapure me, flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
3: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religi buge fulasu le gire be betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu gen bay, adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gadu ninya, aba mehanugu niano. Ahin nyi adumurati hon luegin hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus, gamalumu lagu yugu dubanya lan.
1: La sustere dumba ilira lu lagun filiru lemeha larinya gubay profeta dale laburi habay itara.
8: Ariyaga kuma lung kuburu gusiyon, anite buru itabu lau una bubuni, wariyo lanaga wagu aba hurigi, wariyo luagu aba lirada hurigi, animalu anahati ilal.
1: Aba hodi disipulu go, aba hadiga ni kei larinya go ni Jesusu hon. Aba haniga nu brigi tugu ya lau sun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia, aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagume seru aguara ha hariyaga.
5: Uweiri guni.
9: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyibu bailira liri wabure mebungi.
5: Uweiri guni.
9: Uweiri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba hariyagu sarago.
10: Kati sa grigia le.
1: Aba hariyagu grigia.
10: Jesus le Nazareno. Fulasu le lida bwe Galilea, aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio, aba labuga gunia sun aluguru hetinya hama agayi hetinya hanyembayo. Aba lagara baguni dabu le burile hadabula ha asansi hebanya sensu nye. Luma hala ha aluguru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
11: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahin huguya, baruhu maru kei haba hiweru tiyan.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugu, aba larei dagwaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadi rugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yi tempul rugu.
12: Wairi gini lula diga wagu uruwai Davidi.
1: Aba hagan yidu. Aba harinya gulu Jesusu.
13: Agamba bumutu ale harinya gubai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: aha agamba no muti malinha humagi ni santida lereno bungi lenye lubai halaria wagu walo bungi yo chiluti buweri ko yagono meme lo isielo ani irahi nyuburi ginya hama hama chula roginya ere mu habali
1: aba ligirunia aba lidi uburugu ginya lo betanio aba lasigrini aria bunyen laruga binafi dale lagribu dubai jesus uburugu aba lalamachu aba lari aba tidbu igul laru duna aba lidi tuagu madarit nikat tuagu luedi ge ubanu aba lari go tu tidbu igu tuguya
0: maginda digi ba
1: lida ora ligia aba tasere da harihi bali disiplu go katele aba laweri duhanigi aba harie go lu jesuso
2: ida liasa tasere bi tidbu igu to itrali furese
1: aba lari go jesuso hon
0: Ninaru hau, ahu afin lego muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi haringu lububu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afin hubei hibi hubei.
1: Abati lebeluru jesusu tempu lurugun, da anihan lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama ugurinya abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gu lun.
13: Arinya gabay won, kalabiriche bay lubadag ni katay le. Kay ichi gu bali ubafu le bun.
1: Aba larinya gu jesusu hon.
0: Nal gudandagin aba katay. Ahin hou na ba, aba menarinya gu hon kala a ubafu na dagay buri katay le. Kauna abalin huang abati se, bungiyo o di ugurinya.
1: Aba hagumeser wa dimre hama go aba harinya go.
13: Ah, warinya ga, logo bungi la ona habali, larinya go wongka la wogma finya boilun. Logo hona hala wogirinya, hauser go wadi wagrige wuribola daga afinya tinya sun mutu, logo profeta la.
1: Aba ti harinya go lu jesusu.
13: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinya go hon.
0: Marinya go nubay ginya ti hon kala au bafo na daga burikate ile.
1: Aba larinya go jesusu hon.
0: Na bagda gwa aba kate hon. Harinya go imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyamu yanu lisani go. Aba larinya go lo aba hata ye. Nirao baiba na dagi miyugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya go lisani lo mabuse nruti na nidi. Lari gye aba la science regularita gwa aba lidi na dagi miyugunye. Lari gye aba lidi uchi le arihi le aba harinya ga inale le meme larinya go baibuga lo le furumiyati lo. Aba lona bun le, larinya ga, aha, nidiba, kamalumu, miditi. Arinya ga humaiti no, kage hada ge biyangu bayadugu balile labusen robe uguchili.
1: Aba harinya go,
6: le frumiet.
1: Aba ti larinya go jesusu hon.
0: Ninaru hau, lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon laruin habungi sugu hau. Ladaga nyumbi ti huang le abati se habaye ya rufu taha hon ida lubala li gabri habagari ton. Mafinya no ton lon. Ahanya ti ha gubra habanya lisensi na gomadi ha mahoro afinya ti lon. Huguya lao sung arika humani sung lira masan siragunti hi gabri lon hafinya ro lon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lau ti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bu bebe ili chari ruko. Aba ladaga bariye ro lao. Adega ligia aba age lo labiri cha wagon tira baby lidon lumaba wa yalesi luga yara lan lo nigiruni sun kate. Aba laha yahani ishari hona dagi mitinya aba lidi adega wei yasu. Danle la chilo rada lunwa luba hani aba lona ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga harigudu niya na dagi mitinya musu haguya ulese hamei aba afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagi ya dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sigo hao haa lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinye hon. Lagumu hon, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibebe nira hon. Dale harinya bali na dagi mitinye lira, aba harinya guhama guwa. Ani haba le resi bire alaga, wafara lihilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, aba hasagaru nilida gichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalaga daha jesusu larinya ga.
0: Dame ti liabi labure mechari. Kabage ladaga hauna dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulun.
2: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. apa melaha yahani icari hawa munadagi mitia halutia hedere geruni lufana lidage alubani lu lidada.
1: Abati lerenya gu Yesusu hong.
0: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le timati mati. Abure me adugu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwe. Hugele weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hongrike ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi. Ahinti au le dubu ligia. Furumi warigle eigwa tuti nuagu la nyora duguba. Leti waguti leigwa daniganyi. Lagumucha wagu dubai. Ligia ba asusere da hongrike ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadiri guhama fariseo guhempu liburile lichi gubei Yesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habuseru ya behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
3: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumeseru Yesusu adimreha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
0: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mari idun lisani. Aba lona hania lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu. Aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotia luagu waransi ya lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya nima lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiyan amisiru hou tiyan gasu. Aba lidin aba hadagin li charirugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra ho tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra ho niwa. Heba lo baiti luagu brilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiyan hama uriba tiyan, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya amisra ho tiyan, aba larihi aba uguri le masansra guti kei luba aba mariye nyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nube inyaho masansi na gunga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari.
14: Aba larinya gu Yesusu hon ha agambu bali.
0: Gibetinya aguwa rutinya lunhe belu run lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anuwa dirutinya.
1: Aba hodi fariseogo, aba howara du ariha kabala gayara la hadiga, lu haniaga gaduni Yesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariha lu Yesusu.
15: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni la baringo be, lagu gin arufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni, manufu deuga nika wei, ladiga nikata la luweri gu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
1: Aria gulia Yesusu lun luriba harita gu. Aba larinya guhon.
0: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa li sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu. Dan larihi bali aba lali gudunia.
0: Kaya wale laube sensu le lumairi le buruwa nyumbai luago.
1: Aba harinya gulun.
15: Lia valuma liri uruwe Roman.
1: Aba ti larinya gu Yesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lo bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Yesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Yesusu.
16: Maestro, aninya gatimeha Moisesi luagwahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. lunti la lamare idun la mule tuma burito weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sed gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lun la mule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sed gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Bule watan, dadiga libidi etau ti lereno bungu hon ni luagu ti lubafu bungu. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don. Amo halime habagari. Mamaye don haba, michu gon hamaya me hasani gulu marie. Kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahi ti luagu sara hama hilanya luya habagari don. Malinha humagi li sanle larinya gu bungu yu wanaru gu hon. Larinya hare. Au lubungu te bai avramo. Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linha lubai te, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda, marinha guti hamuga bungi luago habungu te lan, ladiga mama habungu te hilago anya bungi, habungu te mi wanginya.
1: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri du hanigi lou le larufu da habai. Da le hasubu diruba li fariseogu luago manigi de lan ya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Yenyen aba hada ge le rufu da hati le durdu Moisesi, abu seruti loucha guni Jesusu, aba larinya gulun.
2: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida li lulu do bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hinsi ya la babure mele bu bungiu te bun tau somba nigi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, furumye tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani le libia malida weri guni le negele. Itra linha. Hinsin hamar bibiri gubun kei binsin gubungua. Bia gumadi le, ligue ebu beilun sun liluru do Moisés e luma harufu da profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseu gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu beilibuguri Cristo le lanua dirubi bungi e lula salba roninha gu rigia. Kasa adiga wagun.
1: Aba harinha gu lun.
15: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
0: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigo ni abaga ni yon labu gu yon bugudi. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Kristo ahi uwa lubali Davidi wanari gu Kristo na bure me.
1: Uwa ti ni aba, launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigi tini aba luliabi aligadagwe.
3: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigi hanyan baya.
0: Gabafu tiyan aruhu da hatinya liluru do Moises hama fariseo gu luhafura wagaduni lila liluru do Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le harinha gu benhon. Gama lumo mafala rahumi le hadiga bai la diga aninya gatinya aba kate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi ya kaisa nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa. Ain hagaya madiga tiani kata lunhita ragunia gurigi ya luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gubai hawago. Hadiga nison kate lunharihi ni gurigi ya. Hinseti hon lunhichi guntiranha ni gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gantau o to dururutu. O senti harga dani lupui doaga yu baro li dan egini luma halau le hala weiri gutinha tida haligli sen. O senti a lunha bustura gongurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu aruni wa hon maestrugu. Ain huguya, migra huma lularinha wagun wa hon maestrugu. Ladiga sun huguya aban habu, ane abar ginha ginha ha maestrugu au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni apa uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga le anangu tilungu wa weiri lunabu da wagu da waba. Ahi le anangu tilungu wa unabu la weiri da gu da waba. Hugiabu huguya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu watigibu. La diga daruhu mutibu lubena riaruwe ya nile sielu bai loi hebeluron amo. Me belu huguya ti, migro no hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugia bugu huguya, aruhu tatien li luru don Moisesi hama fariseo gu biangwa ti gibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai, nuti ibidi wala, aba hadangu furia yu le migini gu ti lugungi. Ligi weiri ti mabu ilubai hasufri no loi gien. Hugia bugu huguya aruhu tatien li luru don Moisesi hama fariseo gu biangwa ti gibu. Eibuga humuti mua, afa ya humi barana alu hagurige lu hani gume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurige hagi ya lu kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Hugabu hugu ya dunde hati ya marihi tiya. Arinya gatun luagu lela hagurige ya ichi guti timuri, ahi afi na tuagu templo mala la lira. Ani ahi la afi na luagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao, marihi, kagi ya weiri guti mabai, golu o di templu to dugu bon lun sagro bai la golu. Arienga tunginye luagu ahila ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu latari mala la lira. Kama lumu ahila afiron luagu kate ili adagara guduo bai luagu latari ana la lira lunti la lagunfliron. Ibidi ya walinya hao, marihi kagi ya weiri guti mabai, kate ili luagu bai latari o di latari la dugu bai kate iligi ya lun sagro bai la. Le afinu be luagu latare, mama reganye luagu latare lafinron, lafinu ya ginye luagu sunle ligibo gu be latare. Le ginye afinu be tuagu templo, mama reganye ginye tuagu templo lafinra. Lafinu ya ginye luagu bungyo le agano be tida. Le ginye afinu be luagu cielo, lafinu ya ginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuru be luagu halo ligia. Fugiabu gu hugi ya rufu tahtinya li liru don Moisesi hama fariseogu, biangu watigibo. Adiga tun disi farenti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farenti lu bungio. Ani mebene senatun lau arubu dani le weiri gu temaa beli dan li liru du bungio. Keiburi, richagwa u gudeme habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumbi hadugani, minkinu ka humei me hadugani le libiri. Hugi adundu hatinye marihitin hugi ele, as hetun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugiabu gu huguya arubu tatinye li liru du Moisesi hama fariseogu. Biangwa tigibu. Adiga tun lu harita gu gurigia luagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru luma siya du le hachibu bai bogu digia libiti. Ahi muna dagi hibiti, guin hiya lauburi iweru ni luma igadu wo. Fariseo gu marihi tiya. Haruma gu da humi uweru luma siya du loragiru gu gin furumie, aba meginia la ruma du bogu digia libiti. Fugiabu gu hugi arufu da atinya li liru du Moisesi hama fariseo gu. Biangwa tigibu. Itra hinya kayo mua hu lea fende houti lau haruti baugu digin libiti. Uende ti larin hin, ahin luragir gugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itra hinya, baugu digin hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digin hibiti buin hinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu gu huwia rufu tahatinya li luru don Moisesi hama fariseogu, biangwa tigibu. Ruhu mutidubo rita kwa gule iluagu hamua ha profeta gu, wende gu da humei hamua gurigi hama habuidu kwenye. Aba tiharinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu, midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, luagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta gu hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha gu. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profetago, hama hachuba ya au, hama rufu tatinye hun. Kama lumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu sun hita le aviru bai hadagye sun wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu guriki halani na dan le luagu burisun kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta ku. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weya su nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gine taruna. Mahatana. Wetoti teredera huba maluga. Ani narinya haren hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiru dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay li dan liri wabure me bungiyo.
3: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba lariyagu Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hanile lani na sielo kei disi ni buri ingine hanugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu luha dunagu luma adari nyudu hamamu ga uwara luma lido umariye. Sengu hatagin uriya ha maranserutinye. Sengu hatagin aransetinye. Hamaranseru banya dale hanugu bali halampu manugu tinye amogasi luile lidan bay halampu. Ahanyati haranse banya barutinye habudin laugasi baugudin luile lidan bay halampu. Keisite la dara saron adari, abaladabu dagunga hago sungubay, abaharumugun. Kebriluagun amidiariabu, ligalagambuni wagua raguni, anite adari, furihu mairesibirei. Abahasaron sung urinya niburingin hagiya, abahagume saru aranse hei halampu. Abaharinya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi won, laduga lenya guchawa lampu. Abaharinya guha aranse banya hon, sinyati. Laduga logo bay won logo mehon. Hei bagu bay lenyin lube la lugra hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante anyangra la ha maranse rubanya agayin ha gasi. Ligye liabin adari. Hati aranse banya. Aba hebelu ruluma lido mariye. Aba ladorunu wabena. Lari gien. Ligye hachilu no hibri uriya nibure ingine hagiya. Aba harinya gong. Wabureme, wabureme. Daraba ibena waba. Aba larinya gong hon. Ninarun hao ibidye tunno.
14: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Aga gu duwa nyo homa. Ladiga ibidi yeti hon kaba la weyu ni kaba la oura nagiri buda. Awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso. Aba laguwa ruhon lumusu ni. Aba lishigu ni lisensu labu ginyo haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye, keibri bia milu lun aba, keibri milu lun aba. Lafari hani hon kei habafu lun hawadiga maridu ni, aba ti lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubay bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubay milu, aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramudin lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun i yubudiri, aba lagume saro aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resi birubay sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubay ligi buagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi ru ligi buagun. Aba larinya gun iyubudiri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubay lidan le murusun ruguti nichi ga gibeti mati labuguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Lari gen aba liyambi le resi birubay biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun ni yubudiri biyan yin milu fiadru bichi gun no ani ha biyan milu naganyeru ligi bogon. Aba larinya gun li yubudiri lun buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunflibu bai lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha. Kei mon gunda ba uwara noma. Lige liabi le resi birubay milu fiadru. Aba larinya gun lun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidin aramu daibi sensu labu giyamuwa. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun iyubudiri lun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubay binyali luagu aluba hana lenyin lumuti mabuna guna. Abuta haaw lenyin lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichiguni ni sensu mbankuru gun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Aba larinya gun honha nyembanya, gita humay sensu le luma bay luay, ruhu may lun le lau bay disi milu. Ladiga le adiga wi buiti lau le luma bay, li chukuba laun lun, aba me ligira gun lun. Ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba luay. Musu ti mouni ti le, fui humay lidun luburi ga le lbaugi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni ha me lari. Dame nagiri budun, au le uaguri garo warga ti ubawa gun. Ni abi ba kei uruwe ige yegu angheli gunawa. Aba me na nyuno lwagu nala lau uweiri guni lu na gusara gu dunia sungurige. aba me hondere ko gurigi halile na sun fulaso nigibugi aba me na fani na guninya hawari wagu wakaila fani na guninya honiru mudun mudun hata gi gabar aba me nichi guni hari chagwa me ligibuge bungi loege nowere hauri ba me ligibuge bungi loege banya nubona nariya ga me hon haluege banya nowere igogo ugele binila lebe nuguchi Recibe humay arui hani leranse lalu bi hubalu magel ladug ni bungi ubo. Ladug dale analama chubai ruto egini no. Dale magra ugu nubai ruto duna no. Dale ibuga nyaha nubai kai chiludu guti ruto muna no. Dagati madagra guni nuagu ruto dargu no. Dale nasandi rubai yudu tu arihana. Dale nadaru bai yudu tu arihana. Aba meti harinya go richagu ati hagiya no. Wapure me. Ida bugagia wariha bulau ilama aba wichin wa igini bu. Ida bugagia wariha bulau magrabo aba wichin wa dona bu. Ida bugagia wariha bu kaiche ludigati aba wichin wa muna bu. O madora kunga aba wichin wa dagwa bu. Ida bugagia wariha bulau sandi o furisirgo aba wodin riha bu. Aba meti nariya go hon, ni naran hao furime gwariga kate leha dugbe lun aba hada gena mule no. Ka lan luna bu bay, no ginye hadugay. Nani ga meti hon ha luege mbaya nubona. Dise huma nwe, ugie le lumbe ha sufri no lun sunda. Heba lidon watu ga meti le menye guchatibe, le aranse rube luba mafi haulanigo. Lidiga dale na lama chube, michu tun egini no. Dale na magra gu nube, michu tun duna no. Ebu gati na kechi ludu guti michu gu tun muna no. Mege tina dawgo michu tun no. Sangi tina, dawa au, midi tun arihana. Aba me harinya go uriba tin hagiya no. Wabure me. Ida bugagia wariha bulau ilau mo o magrabu keichi ludugati o madoira gunga o low sandi o furisi rugun lumidira guwamanibu. Naniaga me hon, ni nare hao, luago furumi wari gila kate ile madugun hube hon gurigia, ka la luna bubei, madugun humuti ginya no. Aba meti haudi ha mafio gati lun ha sufri runye lun sunda. Ha meti rishago ba nilegibuge bungiyo, Aba me houdi sielu lu hagundaru nyen lu sunda.
3: San Mateo, capítulo 27.
1: Dal laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan la rihi bai Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni darandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugriye wairi gutia aba la rihi gu hon
17: afigo hadin la umedere gu aba ugri maduru ti lulonwe
1: aba harinya gu lon
18: kamye gele wam buge lubarihi lau lira
1: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi atigregua lungu. Aba habudu ni habuti gufadirugu sensu ligia, aba hariagu.
18: Siente vichu gu ni sensu leti don gafu, tolage ili sensu nabungi. Ladiga lebegi oweni.
1: Aba haworadu, lulagaye hon lufula so aba wugiri le adigibe kate louti muwa lou sensu ligia, luhabu na hon terenche yen. Ligia lufula su hita lubai liri fulaso ligia chililuma udan le. Itere lia lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
19: Baruga gotidarandi mwisu fulata ligia. Ebegi legichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagayi hani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau. Inariye kuni nabuhe menu.
1: Baruwati Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
20: Bugunya saharu etabai horiyu.
1: Aba larinha go Jesusu lun.
0: Buguya guanari gu arinha gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadir gu hama wugurinha wairi gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinha go Pilato lun.
20: Magabu bumuti sa le harinha gu bebuago.
1: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du lanige gumadimati. Kagaburi lumuti meha gumadi mati ligira gada aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti leha mureha luma. Nyenyenti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhaya lubai sun grigia Aba lalga dunia Pilato larinya gaho
20: Kah bu sero benigra gudu hu Barabasi o di Jesus u leon belarinya wagu a Cristo
1: Liri du bali gia Jesus u Ladiga subudi lali lan luagu ladiga la hagimu galun hedere gere Sun yun la Pilato luagu lala le lani na guseruni Aba tona ha lumari yarinya galun
4: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile Ladiga gavena du tinabuga Aba uene du uribati arie bubuga Ladiga grigia le
1: Aba hadaruni habuti gu fadiru gu hama u grigia weiru gutia Hadon grigia lu hamuri ha lu lafri du barawasi Lu lafaru Jesusu Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su grigia hagia Aba larinya gu hon
20: Kahata ge biang be hakusar bulu ni gira gudu hu.
1: Aba hariya gu.
21: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba lariya gu Pilato hu.
20: Kapati na duga lau Jesus leo be lariya gu Kristo.
1: Aba hu na bu sungu be, aba hariya gu.
21: Dago be lua gu guru.
22: Aha! Dago be! Dago be lua gu! Dago be!
1: Aba lariya gu Pilato hu.
20: Kati uribati la digi bai.
1: Aba tima haguwa ragu, ariyenga.
21: Dagwa bai la uguruwa. Dawa bola! Dawa bola la uguruwa!
1: Dale larihi bali Pilato, luwagu siyan laan la digi ni kata luwedi ya chagago. Aba lamure haduna. Aba lachibu ni luhobu, agibu ya gridia, ariyenga ina.
20: Mama ulube narihi lau lawe ugiri maduro tle. Hugu ya lu harihi lau.
1: Aba harinya gu sungrigi.
23: Wagi hama warahi. Wanegu bafrumi ya rugwari guduru wa wugu lwagu longwe.
1: Aba ligira guduni Pilato barawasi. Aba launa ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni luladara waguni wa lwagu guruwa. Larigye, aba hanigu ni lisudara gu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sungsudara gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba ridi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba tihahu drogu ligibuge. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
20: Kapaka ila haruwe te huri.
1: Aba gie hasuwere guni. Anige he maburu ligia. Hichagwe labu lugu. Lari gia hehera halau itara. Aba haraga chunu dego funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanigani lu ladara waguniwa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanigani luguru wa Jesuso. Itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Yen hichika diwei, Migi siyo, lou kate gifiti lu Jesusu lu lato. Houcha rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu lu agu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la deure guhadago. Itara liya lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
24: Agu reda tinya ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, erede ratau na deure.
1: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigu ne nyei lubei larinya ga kala liduru bei. Hitara liya aburi honi ligia.
20: Jesus le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, arinya gina.
25: Gugie le ganyara bi bagulu no templo, aba ye barara magudunu li da urwa weyu, salba go babungua, ahen li rebu bai bungiu, la riba loige guru.
1: Itera liye gie hehera ha habu ti gu fadiri gu hama rufu da te liluru du Moisese, fariseo gu hama uguri ya weiri gu te lao, aba ha haria gu hama gua.
26: Salba ti yamu, ahen lungua, siyati la salba ragu, ahen ligie lubai haruwe tebe israelina, Rarila loye guruwa, afinye mamamu galuagu, rula lafinye luagu bungi, salba leiti bungi weto, ahinao ni lubai luagu hisi elalu, kei aniya galali lubai won, luagu lido la bungi.
1: Ana bahamuti gien hiwa du tiha dagua baya luago gurua uara luma. Abati laburi gadu sun fulasu luma ge amidirugu dari ladengri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariyagun.
26: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari ge ladidure guduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulatu, gama lumon, aba hariyagu hahibiri.
5: Ingira bai wariha le ahin yumbi Elias salbare
7: wariha ahin yumbi
1: aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti aba tilonwe lida ora ligia aba teheri da gun tibelu tempulo lida bia murusu inu gya lo unabu aba latagaru aba haraba ganali aba labau handubu aba lahuna chagun umuha agu ya guati ya staragu hadagi ya finye teluagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lida ge hamua ha lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe le yen lubei harihanya saragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei. Aba hanufu de dagu sarago, aba hariyagu.
13: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenye no sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le, agunye deina lube. Aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti gine ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba tilariangu Pilato lulichuguni walu, aba laniguni Jose, aba lauburaguni tida aba gamisa harutu, aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Lari ge la dauru ni umuha, lau aba dibu weri ti luago lubenari, aba lidi, yenyon ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ge ranse hani luba luweri emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
13: Wabuti, aritogo omuti luago arinyaga la meha ye ti ligira, Dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu luru wawe yuli dage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhon grigia, lagu sara lila. Wedi timaha limeti, lagu muhu yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba laringo Pilato hon.
20: Baruhu mafiu sudara, heba choro humay umuohu le lubui duage huarats.
1: Aba ti haudi, aba hachorunu ni dubu le luagu bai umuha, aba higiru ni sudarago luon honigiru ni.
3: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasu gribe luweyu remerago ni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha, sodini, aba ladagaru aba harabaga nali hereti ore ligia lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obi ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, tiabi ladagaru ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguanyi. Aba tilaria go angeli ligia hon uria hagia.
24: Manufu de dabuma, subu se titu luagu ala iena Jesusu lege, aga logu ubi luagu duruwa. Ua tiga, sarali ti laria guni, Igo umarihi flaso le hindi, lube ili chubu. Ama me hindi fuese. Aba me kariendo ho lana di siku. Lo musarali la. Lo guanigi la la rubakwa galileo. Nyei bakarifu. Ani habu do gado le lube ili chubu.
1: Aba hodi wuria hagia. Ofu da guena. Lau anufu de luma sarago ugundani. Aba hodi eipa guena ariaga in ho disipulu. Sunti anyaha la luago uma. Nige larufu da gu Jesus lungu hon. Aba labusuru hon. Aba ti hayara fadulu. Aba hahu drogulu. Aba hoguru ni lugudi. Aba lariagu hon.
0: Manufu de da huma. Eba visa nyanani gulu hodi gale leon. Lagu nyimba la harihana.
1: Dale hodi lubai uria, ligia hodi hadage sudara ha onigrubalia, aba hodi uburugu, aba habah daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru, aba hodi abutigu ha adimureha hama wugurin weirigu te lida hafinye hurio, lu hebeluru hamo lido aba uarani, aba hichigu sarago sensu hon sudara, aba hariangu hon.
15: Hariange me logo dan la leunha la arumugariebu, Aba la haya bilani Jesus discípulo, aba hibero hani lugu. Ahi la subu dira gumadi matikate le, wadimu reha baluma luagu hufule isi lu madugu la nikata hau.
1: Aba ti heresi biruni suda rahage sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu discípulo, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesus hon lu haudi. Dante le hari bali Jesus aba hahudro gulun lousun ayahe lan hadagya lowati hafia luago ligiela aba leabi Jesus hawago aba larinya go hon
0: rulali sun upafu no sielo lumo bobo eba lupaiti habugru grige halelo na sun fulaso adiga humanya nani me discipulo badise humanya lidan liri bungi ugushile lidan liri bungi irahe luma liri sifiri santo Arufu taha huguya mehon luka kamba di hama lu sunle uwago bainariya gahon. Subudi humei luago anahin la huma sago weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
18: Ugano buiti le laburi haboy maru kosu luago Jesusu. Kapitulu Aba.
20: Aniha ugano buiti luago ti Jesu Kristu. Leliru buingiu, bruonyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
24: Nona haye nona gile bubaragi, lularan se gani uma luba biyabi. Agambu o tiago umala lirinda fulasu makenda bati, lariya da. Aran se guma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti lubaga.
20: An itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apuri chia hungrigia, lun hasakri ha, lu ferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem, agambu I la puri chia. Anti hale hagufe seruni hafigom, aba hain la badise runinya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabo. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
13: Anite bayaba le gabafati mati nui. Darilu madina na ni lun nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lauduna nabad seren. Ahi legia labad seribadun lau sefri sandu.
20: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu nasareti ginye. Fula sule lidan bui limuwa ha Galilea. Aba labadi seruni wan lidan duna le giri bui hordan. Dan le lafri dun bui Jesusu duna ruguginye. Aba ladara gun sielu. Aba larin hii lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunwa larin gun aba umalali sielu gi. Lari gie, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu biyan mei veyu nyei hagana gwa anima luguganyuti. aba ti lochaguni mafu ya nyi lari yin aba haya bu yangeli gulu heservi du lu lari yin la deru nu ahua aba lidi Jesusu Galilea apuri chi hauganu buiti lumage bungi aba lari yangu
0: silu halida jarafa li laru ha bungi asakri ga huma afie huma logo uganu lelani na asalbaruni
20: logo aba we.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: Laru, laru, du.

0: au lit d'un ni abba en flage. Abba l'ere de ron, le nye, l'umuti ou hama grigi. La ou son lira, nyin bui me metinya, li dange son flasu, arihe.
1: San Marcos, capítulo 2.
0: Atiribe yulari gye, abba ya lagiribu don Jesusu, uburugun, kafar naumu, abba hagambu grigi luago, giribu halilan. Abba hondarago sarago grigia, dari lun mabaranya la ni benab. Aba la purichi hani uganu buiti luma gienti buingi yu hon. Aba ti haya buingadiri wuguri nya. Baru na hagia aba wuguri le dere gudali lugubo. Kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei Jesusu. La diga hibe grigie. Aba hagidaru murusun loe gen tablugumuna. Lou ginye le nyi lubei Jesusu. Aba hareira guduni sandi ti nyinginye ti dan lubarari. Dan le larinyi bali Jesusu hafinye, aba larinyi gunlun le sandi boy.
2: Ninao, ferud nawali bifigon.
0: Nyenye nu hada gen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyu banya nyen aba hasaminaru.
3: Kasa wagu la dimrehe yitara? La nabo guenga le bungio, la diga uati ni aba gayara ti ferudu na la figo loi dige bungio.
0: Subudi lumuti Jesusu le hasami na ruboi aba larinya gun hon.
2: Kasa wagu hasami na reitera, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sandi ti le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hon la ugabafu na aule uguri garuwa riguti lu ferudu na na figo.
0: Abba larinya gulun sandit.
2: Saraba, budabu mbubarari baiba bubiyo.
0: Abba lasaru sanditi lida oure ligia. Abba labudunu lubarari. Abba lafri dunyengi. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Abba hichugun wairi guni lun buingiyo ariya gaili.
4: Manihi nyahagi di wakate yitra buriti kaile.
0: Nyenginye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le, hayara fadumbo isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi. Le liru alifeo. Nyu linya le nyen lubaye. Lagubura hoa lisensu gumadi. Aba larinya gulun.
2: Falabana.
0: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenyin Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenyin nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Laduga saragu hanya afalaruti. Dan leharihin bali arufu dhatinya lilurudu Moisesi. Hafari seugo kala umalega aba hariangu hon lani disipuluku.
5: Idalinya sa legin bai kumaisturu hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
0: Dan le, lagambu bali Jesusu kata ile aba lariangu.
2: Hamasandi banya memege iruti surusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubiti niabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
0: Logo aba weju, dan le, hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alu gide Jesusu harinya galung.
3: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
0: Aba launa bunia Jesusu.
2: Kayera tifunage hayuna roa misro houtin lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama. Anya nihi lubay adari nye, sinyati hayuna roa, lunti haygi. La chilu ruba da lula nungunu wa adari hama gye, ligia meti hadani lun hayuna roa. Mafada houtu daugo bi nadu haro tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa to iseri girubon, ta heri da gubon to bi nadu harubon, dame le tadin ragon la weri dati maba heirit. Meserun watuginye diwen to iseri giri lidon aba aga iweru le binad hali, la diga tabousha gubay diwen iseri uweru binad dame le tinyuru. Feri di meti di men, feri di me wero. Ligia lubaiti luti teseruno di men iseri lidon wero iseri.
0: Logo aba lue yuremera agoni, eibuga ina linya Jesusu, haulani disipulugu, labad na guanadi, aba hatu ha lani disipulugu, tirigu, dan le hasugiri. Aba harinya gufari seugu, lun Jesusu.
6: Ariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida lue yuremera agoni.
0: Aba larinya gu, hong.
2: Malay hagid ng luago leme haladugbe David luago abadan, dale lalama chumbay ligaya house son libingo, abalebelo no lubi umbungyo dale aviatar la fadir beleinyo timabay, abalegi no feinto sagrobon, tomaha wabon hegi no amugurige hawidige fadirigo segun liluru do Moises, aniru ligaya hongurige haluma banya.
0: Abaginye larinya gun Jesuso hong.
2: Lun wuguri la dugu wa luwe yuri emeraguni. Mama wuguri a dugu be lunwe yu ligia. Ligia, gapafuti neginye awle wuguri gara wargati luagu luwe yuri emeraguni.
1: San Marcos, capítulo 3.
0: Aba yelebelurun Jesusu ti don aban haligili sihuriyo. Nyinyi ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyinyi nuti fiyugrigia ariha Ahen, lagare ni habalubai Jesusu, lun lidan, luwe yuri emera aguni. Lun hadari run lidurun, aba lariengu Jesusu, lun le hilali bai uhab.
2: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
0: Aba laligudu ninya hahibiri lariengu on.
2: Kalumbi ladugun walidan luwe yuri emera aguni, buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
0: Sun hagiya aba hamanichu. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
2: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latuleruni aba lariya dagu. Aba ti hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba atilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileno. Dan le lagambu bwe logo onwe buburi katari le ladigi bwe. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gien, Jerusalem gien, idume gien, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariya gubay Jesusu hon, lani disipulugu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kay gibe nye lubay lari dagwa gudun, sun sanditinya aba haguragun hongu wa luwagu, lurungu haguruni lun lari dagwa gudun. Danti hale lari harihini, Hagawagu banya sifirigu uribatinya Aba hahuduragun ligibu ginye Aba haguaragun sifirigu hadagye harinya
7: Lira upungi upuguya
0: Aba leveri duninya Jesusu Lumarinya gun hamani katinyi lan Lari ginye Aba lamuderun Jesusu logo aba wubu Nyeyi lubaye Laguara hon ha umbanya labusen. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun duusu hadagye, lun luma banya lan suandan, luma lun launahaniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun hareida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guribati. Aniha ahiri duusu wugirinya hagiye. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huwa le lamule, ha liranhinyu sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, mini lan lira liranhinyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wiguri le afaguati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, Le aluguru balin Jesusu. Lari ge aba hagiri budu hari gun. Aba hebelurun ti don aba muna. Aba ya hondara go saragu giri genyi. Dari lu madani hamani lu haigi. Dan le hasubu dirubali lidu yu hesu sukala susere bai. Aba hayabu ilu yebe anuguni. Laduga hariye go giri ge logo lulu halila lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru do Moisesi ha achilurubanya Jerusalem yegi. Aba hariye go.
3: Ugurile ani Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma laulo bafu mafia la saga sifiri guguribate
0: abati lagua run Jesus hon lun hayara fatun lubadu aba lichugun aba himpulu hon aba halariyagu
2: ida luba gayara la la saga runi mafia mafia guanargo fulmi aguar garu hani le afani ragut lu aginda guhama gua laguni chaguba Ani sinya begin hadun ro idu henyo keisi du henyo aha ya fani nago ahi hamuga ti afani nago wa mafia la genda wa meluma wa sinya be la dura no lagu mu chakwa gu le rugu be lir uwa ti niya balu le belu no lubi apa ugur le here te lun la nugu ni lil lagu ahi magura gu la ugur le here te ligia furumi itra rugu yin ga yara la libero hani lil lagu ni naru hau La ugayana la ferud no wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya go begurigi. Lue digien lun hadimure ha uriba lago si firisando. Sinyabi ferud no wala fiko lira. Lere deru bahaduno lun sunda.
0: La rinya go bali Jesus lira la diga harinya go logo lubafu la mafu ya lubafu si firisando le li dambay. La rinya ba tachilirun lugu chu Jesus haula mule no le nye lubay Jesus. Aba herederun bogudi. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
7: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
0: Aba larinya gun on.
2: Kagi anu shubon hama na mule nu.
0: Aba larinya gun, awagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
2: Anya ha nugu shun hama na mule nu. Ladiga furume wariga hadiga ti lugunda abongi yu. Agia namule nubanya nitunu tuma nuguchu.
1: San Marcos capítulo 4
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige lenye lubay. Ke gibenya lubay grige nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nyeimbo dunaru. Aba lanyuru tida aba herederun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hansaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
2: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur heina lani lila nadu, aba labur ha lida agen luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labati nagu ondubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba labo chumfurese ladika mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, Aba lasur kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawe na mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinad ligia. Ani hinti lita agien, abur hati lido mua buiti. Aba labocho, aba lawe na mudun ma lubui dun aluba houti lita agien. Ani hinti lita agien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo. Libri, ruti uru wawen, libri, san.
0: Abati larinya gun hon.
2: Hagarige irugubanya luha gambo, agamba hama.
0: Lari ginye, dan lelere derube Jesus labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le, aba larinya gun hon.
2: Huguya, subudigu da lali bungi yukati ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, Lau hempulu larinya wagua kate iluagu te larue ha hon. Lundame la harihi, ibidi elamuga hon kala la nichi kupi kate ile harihubai. Dame hagambu, uwa lamuga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu dun lubungiyu, lunferudu na wala hafigon.
0: Aba larinya gun hon.
2: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, Itara linya kele apurisha bali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadu le abur habu ilidun uma aba hagambu ni le neru bungiu. Larige hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kei ilo le abu nubai lagana ko wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukuntani. Kama lumong, kei malagle lubai, medere buguntia, nati lehocha waguni wa o hei bahonu ala luwege lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafiye. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo leabu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Kama lumong, weri tumati hafudu lau kati lelani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisi niya. Aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lerenu bungi utidage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumo, anyahe gia gurigia, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lerenu bungi yu, aba haresi biru ni, aluba ho tikate buiti hada gia, kaili la nadu le ichi gube darandi agu luago aba ilo, uruwa wen osan.
0: Aba larinya gun hon.
2: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gun wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi gua lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma furan kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba ya luha gambo agamba hama.
0: Aninya gatiginye hon.
2: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamo, lau bagiye hamisra hoa. Ruwaru ya ligiye me muruso laun. Itaralinya lubaiti, legamati, lichiku uba laun lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabai lagida ruba loi.
0: Ariya katiginye Jesus.
2: Itaralinya laruwa ya bungiyo, ke le susar dube lun aba wugiri le abu nube lila nadu lida muwa. Ligiye me lun aruma gunyo la, o agaku duanyo la, ariya bulaye be, owe yuwe ujebe. Bo umeme ti nadu ani weiri ligia. Kama lumo, ibidi ya ti luo abuna kuti ida linya la la susiradu. Muwa kwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyingi aba legele weha. Nyingi aba labunchu ila we lau ila. Dati le funali lila nadu, aba lato honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
2: Kasa le nega bilaruwa habungiyo. O kaha muga himplu gayara bi wayusuru lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Kama lumo, dale labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu, dari lun gayara la hemera gu dunuru labu gen la munyoga le lichi gubai.
0: Itra linya ha, larufu dhan Jesus logo laru in hambungiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le, nye lumuti gayara la gufuran da hama. Marufu dhanati ni kata hon logo laru in hambungiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura angwagdu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesus hon lani disipulu gu.
2: Kemo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru ni ya sungriji hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafragun aba garabali hereti, aba lebelunha du na tido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku dahani, aba harinya gulun.
8: Maisturu! Me perece gusto pues al agua tipo de guala.
0: Aba lazaron Jesús, aba la deña lun garabali, aba la riña gun lun lagun.
2: Manib, derega de guaba.
0: Aba la galuma dun garabali, aba darangi la la sunkate, aba ti la riña gun hon lani discípulo.
2: Casa wagu luenri bai hanufude. Casa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu, lao onwe buanufude, aba halig dagun hamago.
9: Kata ifunasa ale. Ibi nilubay garaba li luma barana, adiga hamuti le lubay bay?
1: San Marcos, Capítulo 5.
0: Aba hachilir lo bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bay gadara. Lari ginyarug lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu in aba grigia, kawagu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia, Kapu sandu ge lafrit. Ladiga nyi la laga nuwa. ani uati ni abang gayar ati lagira guni ni lau gringri lau sun gragwa nya hama lila lugudi luma luhabo lau gringri sun anda latu muraguni uati ni abang gayar ati lagalo maruni sun anda ha leibugun ariabu vejuagu agora rei na logo buri wibu luma buri gabu sando iba gwei na ligia lungwa lau dibu Dale, Larihin Balin Grigi Ligi Jesus Disegin, Aba Leibago Lubarun, Aba Lahuduragun, Ligibugi, Aba Laguaragun Lum.
10: Costa Wago Pemetera Wamo, Jesus Lira Bungu Lenu Timabe.
0: Ayumraguati Nabun Logo Liri Bungu, Lum Masufre Gudun Banin, Larinha Guboy Itara Ladiga, Gumeselelan Jesus Arinha Galum.
2: Sifri Uribut, Igrebe Grigi Ale.
0: Aba lalig dini Jesus.
2: Kabir.
0: Aba lona bun lariñaga.
10: Lehio niña. Diga kipetio.
0: Aba hayumaragun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin luay flasu ligi. Kaiti nyayi nyanu lubay sarago buirhu. Aiga nyayi logu wibu. Aba hayumaragun sifri guribat nyan hagia lun. Hariñaga lun.
10: Una bawahado buiru hara. Rupa umamu luwe beliru hadon.
0: Aba tilitu Jesusu umahon. Aba hafuridun loe grigye ligia. Aba hebelurun hadon buiru. Nyeye nuhawara biyan milu buiru. Aba haguragun buiru huhagia hongu wa loe gen wibu. Aba haburun ha barana hon. Aba hanyaratagun. Aba tihanufude dagun ha onigiru baliyan buiru huhagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere duboy. Dan le hachili rumboy le nyin luboy Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu boy sifiri uribatia nyu linyo. Tau nyinginye la tahiragu arihi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali aba habahu dagu nile asusere duboy lun grigi ya le buga gawagu boy sifiri uribatia luma hawagu tiburi hu on. Aba ti hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai Jesusu tito uguni. Aba la yumura gunguguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lidi lun. Mahati Jesusu harinya garaguti lun.
2: Bai babubi un hamon biduhin. Aba me babahu daguni sun le ladugu bai babure me bumbi ubuagu lau lugude me habu bun.
0: Aba lidi. Aba lagume serun abahu dagwe sunle ladigu be Jesusu logo lida sun fulasu Decapolis aba tawiri dun hanigi sungoba dan le lagiri budu be Jesusu tida uguni lo bafuru gugine duna aba hayabu igwa durubu nugrigi le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru dun aba tiliabu aba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri tihail dan le larihi bali wugiri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumuragun lun larinyaga
11: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigidogo tamuga ani gabagiri tuguyame
0: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigia afaloruti aba buriti hamuru daguni Jesusu hada anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu duzu irumu tau lao Lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon guenerugu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon logo Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinha gutun guarugu.
12: La urugu mehna guru nu la dairagu. Narei daguba.
0: Lida ora ligia aba lerede un lesen ajito tuoi aba tasandira gutungwa logo areido gwaula aba ti lasandirun Jesusu logo areido gwaga dalilan grige la ulubaf aba lagara ragun hawagu grige ha lanaga gien banya aba lalig da ha larinya
2: kaguru bitago na dorogon
0: aba harinya gun lani disiplu gunu
9: Aria gupinha te luki be grigia ya alwagu muru gudhanya la. Algu da hagi di kala aguru biwa.
0: Aba laria gu Jesusu geyegu lao. Alu haka la aguru biwa. Aba ya bi uri tuguya adada garena lau anufudi subudin te ile asu sere dubai tu aba tahu duro kun ligi bugin aba tarinya guni sun inaru nilu aba larinya gun Jesus tu
2: nira arida guadi buladuga bafie baiba lau darangilo arida gunyulida gi bisandi
0: nyengil Jesus adimureha ligi haya bu inlubi egen wugri le buga nyimbu iboy ogay logo tisandi lero aba harian gulun tuguji irah tuguya
4: hilati bira igere gube be maestro lungo aguento
0: agamba lumuti Jesus sule harian gube aba larian gulun wugri ligi
2: manufu de daba afin yeruguba
0: mahati haudi amuluma luei digia fedru santiago luma juan le la mule santiago dan la chilurin boy lubion wugri ligia aba larihini chagagu ama gridia ha ayahu manya agora aba lebeluru aba larihingu on
2: kasa wagu harencha ayahu aburi hukui ya itera mwe tuti ya irahuto tarumu garugunya
0: aba hehere ha lao aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boy nyingi aba lanuguni tuguji irahutu matuguchu ama ha nyundu banya luma aba lebelurun le nyinhi tuboy irahu aba larigu dini tuhabu aba lariye guntun
2: talita kumi
0: mini lan lira bun nariyaga saraba leda oro ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu wairi ohuru du siru mutau aba tawairi du ani digrige hanyimba aba lichu Jesus dimure hereti hon lu mabahudagu hamani nikau aba ginye larinye guhon lun hichugu egini tun.
1: San Marcos capítulo 6
0: aba lidi Jesus unyenge aba lagiri budu lagairu aba haudi lani disipulu luma da lachilu rubo in lueyo emera aguni aba larufu dahan tida haligili singuri saragu hanye grigi ya agamboi aba tawari duhanigi lau larufu dahan aba harinyagu
7: Alia funa san la frendere grigue le sun le? Kasan lu uyeri li chua ule luago bai? Ida lia sa gayara lu bai la dagu milagro? Saran fangai ga le tireu Maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Huda si luma Simon. Ani wama yanu ginyan litun.
0: Aba hichugu mabauduni luago. Aba larinyo gu Jesusu hon.
2: Gunta atinya sun grigue lau ama profeta. Mama regali ligia lita agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi yanubay ladiga amu milagru nyei. Loidiga lichu gun luha buhawago biyaru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duusu lani gu disipulu. Lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aba lichu gu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati ruti dimure honlu manugu hama nikata logo haibugun loidige badu maulumuti ginye hanugu ni fin ni sagu ni sensu lun geidig la hasabadu lumabia mata hasimisi arinya gati ginye hon
2: namele hebelo ruti don abamuna pusura reide humanyi ti da meme muno tuguya dari hafuri don lida nge fulasu ligi ahun ti meresi lu hama lida aba fulasu Mahagie mehagambunu, uihu manyegi, aba mehafurdu ni kaliki luegi hukudi, lisei ni memagunda ni haulilna na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari lagu honwa, nenara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi, lun laguse lagu dunia songu rigia, mawainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
0: Aba ati hafuridu, aba hapuri chinga hongu rigia, logu lunti la hasansiru ni nikaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida kwa agadani. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru larige rigun uruwe erodesi saragu hanya ariyaguti.
13: Saraya huwale abati sehbai lida geoweni ligia luweni belubafu.
0: Hibiri arinyaga.
7: Elia sileme profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
14: Aba profeta kei habinat.
0: Dan le lagambu bali erodisi sunle aba lariyangu.
13: Hua le meha na dira ka dibai chik le saray alita ke oveni.
0: Le meha susera dubai, auna hali meha erodesi adagri hua. Aba lagira guni lao gringri frisurugun tadiga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodesi uedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha lariyangu hua luon erodesi.
13: Mau lumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere kudun hua tun erodia si. Aba tabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodia si luei. Ladiga aba la wuguri richaguati ani sandu ti hua. Aba ti launigiru ni, lausudala lagambu ni erodia si le lariyangube hua. Aba lerederun ibidio galun gaba la ladiga. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadarinu ni erodesi tichansi, tale lagufli rumboi erodesi irumu. Aba ladigun fedu hon kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, weirigutin ha galilewa. Aba tebelu runtiro erodesi nyihi, luboi fedu le. Aba tabinaha, undati erodesi ama sunha nyibanya aiga luma, lau tabinaha irahuto, aba larinya guntu.
13: Amuri habai lebabusa runuma nichukubu.
0: Runumu tilereru tun logu nichukubu ilan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tariyangu ni tun tuguja.
15: Kapasa namuri ha lum.
0: Aba tariyangu tun.
12: Amuri habai lichigu huwa lebati say habai luma.
0: Aba tebelu nu irahuto furese lenye luboi uruwe, aba tariyangu lun.
15: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe saragu, kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lun michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese, aba launa ha uruwe aba sudara, lau dimure ilu lanikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lugu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanikuni lida aba asie. Aba lichugu ni tun irahu tuguya. Aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huwa. Aba hayabu ilu hanikuni lugubu. Aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesusu apostoligu lida agi hapurichiha. Aba haundara guluma. Aba habahu da guni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba lariye gun Jesusu hon.
2: Igo ugo, keimu we mera wali dama fulasu le darangi lati.
0: Lariye gu bali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun egin. Aba luboi ti houdin, tida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali haudin asubu diriuti. Aba ati hajabu ingwa lida gesun lirangu miflasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage lachilu Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu lumu. Ladiga itara hanya la kaimu lumu hamuni. Aba lagume serung arufu da saragu kate ihon. Dale taru gali. Aba hayabu ilani disipulu aba hariyangu nungu.
9: Parikali tia, eni uo tia agana uti lida flasule. Ouna habaya girigi halu kodi lido guri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu peyi.
0: Aba, lariyangu Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, hariyangu lungu.
8: Bayara tifunagi ya wodi agai hafen hon. Você o atemuga, lebe que tinha a chave e o adague mano, luta ganha um fim no sumo.
0: Larinha ga Jesus o rum.
2: Atrinhong é fim rumo, ei barin rum.
0: Dale harinhi barum, aba harinha gul lum.
5: Sengu fim hamabia udru.
0: Aba lanyura gudu neguri guia sagadio. Aba hanyuru san luma dimi san. Kaisi larinha gul rum. Aba lanigu ni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha aba larigu sielu. Aba lateigu ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larigi aba lamuru so nu lu litu nu on lani disciple lu hafare hanu ada grigi agi fare ingo hamanya ginye bia udru hagi hada sungu be hautien sun hagi akimule lari ginye aba habu inche gudun du su faninye lau tife fein luma udru igira gut sengu nya nu milu ugrinya aigitinya bau gudin hawai urinya hama iranyu abati ladina gudunya hesusu lani disciple gu Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachilurun betsaido. Suani halan ayorogo hongrigia. Dale nyudun hanya aban lidin logun wibu afriye de lubu ingyo. Dala gunye dube lamida aruduna uguni au disiplu. Jesus uruga ale buga labu gomuaru. Abalarihi logo ere guhale lan hon lun henhenwa ladiga abarunye lan garabari. Luba laruga, aba lidin Jesusu awagun aibugaina ngibu wagutuna. Lasu giraye behao, dan le harihin bali aibuga ligibu wagutuna. Aba haritagun logo ufinyon lan, aba haguaragu. Laduga sunhagia hariha hamutu, aba hanufu dedagu, aba ladimure ahon, aba lariyangu.
2: Ganigu huma ei, manute da huma, au le.
0: Aba ladinu ibon uguni hamu, Aba lagalu marungarabali, aba tawiri duhani gilau. Adiga uwa gililan kufuranda hamani milagoro, lela tigu bitau fein, logo gabafulan lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachilurun hena sareti. Aba hagirunu ugune larudun. Kaili au bai hareiragu, tidage ugune, itara asubu diruni lila fulasu, logo hesusulan. Aba haiba agolito unsun flasu ariyanga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaa hasanditinya tita habarari le nyehi lubai hagamba logo nini la Jesusu nini. Suti flasu nyehi lumuti lebelura kuburugu yebe lirangu yebe flasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya umat. Aba hamuria ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya agia luogu. Taro ladagiragu. Sunti haa aguru banya luagu araida guati.
1: San Marcos capítulo 7
0: Aba hayabu in fariseo gu hama hada agi arufu datien liluru du Moisesi. A nyubi banya Jerusalem agi luagu Jesus. Aba harihi luagu anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Houti ya machibu gu hama ihahapu. Falaha mutifari seo gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu lirunga hagia lao echu ni le lani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu gu hama ihahap. Anihi mburi gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kaiburi lachibu ni oweru saudiyoru baulu asie. Abati hali gu duni fari seo gu hama adufu dhati uliludu Moisesi hagia Jesusu. Harinyaga lu.
5: Kasa wagu mafala habali mbani disipulu binadu hagabri waguchagu. Heigi mboi lau mbiye hahap.
0: Aba lau nabunia Jesus.
2: Linaru profeta Isaiasi. Talen larinya guboi huwagu. Lagu biangu wala higibu. Larinya hare. Grigi ha. Hayumaru rugunye hichiga inebe seino. Ahu tuhaniki. Tise tunoi. Malati hau duragun no. Ladiga leani gunye hakumati uguri ya harufu daha.
16: Aba larinya gun Jesus.
2: Igre humale luguma di bungiyo, luha falaru ni binadu hagaburi binadu gurigi. La shibunu wa saudiyaro, wero luma kati libe inalira. Maistru guginya buiti huguye. Igre humuti luguma di bungiyo luha falaru ni binadu hagaburi. Anyega ti meha Moisesi, ineba hama aba guburi gubun, le anaba gutin la guburi gu hilala. Ainti huguya, Arinya gatun lagu gayara la larinya go ama guriga lo lugu sin otu lugu chon sinyati nedere go nipo latiga sonle numa bay arinya gatina lagu lun la nishiko ni lun pungi. Lagu furume guare gun la le arinya go tiitara mama le la lun ti litere go niya lagu gurigo. Lau lira mebege gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higaburi adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon grigi ha nyimbanya aba larinya gun hon.
2: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. uati ni kata beluru ti lidon gurigia lula via da guduni ligi bugia pungio. Le afri du bai titange la niga gurigia ligi avia da gudubali ligi bugia pungio.
0: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le beluru munadum, aba halu guduni lani disiplu gulogu himplule, aba larinha gun hom.
2: Uati sa kufuran da homa, uati sa kufuran da homani, luago son lale e beluru bai bogu digin lidon gurigia. Si ala la vie da guduni ligi bugin bungio la diga me belu titi don la nige loraga irugun le belura nyenge aba ya lafru don lidangi
0: laulira la rinya gunya logo haruma lansun aigini ligi bugin bungio arinya gatiginye
2: anati le afru do belida ga gurigia vie da guda lumuti ligi bugin bungio la diga lida gya gurigia otida gya hanigi lafru da la gubri samino agabara hani salufri afara hani Iberuhani, Igaduo, Iere Habuni, Ieni, Maricharagunla Ibagari, Gumugo, Maraso Lugo, Ananguni Ungwo, Libido Niga Au, Sumburi Kate Uribatile, Tidangi Haniga Gurige Liabi, Ligeti Avieta da Gudubali.
0: Abalitu Jesusu, Nyingen Lobo Agun, Tiru Luma Sidon, Abalebelurun Tidon Abba Muna, Animabuse Runti Abelun, La Subduruni, Ni Abba, Gamalumu Sinyati, La Ramudagu. Frese frese, aba tagambu, aba wuri luogu, tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu, aba tahu dragun ligibu ge Jesus. Wuri tuguya, mama huriyu, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati, le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus tun.
2: Nuti nedaragunia no muti hahuri furumia. Mabuidi uti, lutagidarunu afein hawei isanigo, lutisiguno hong only.
0: Aba tão na boni, tarinha.
12: Ah, na bureme. Gama lumo, ibini only. Ha, labu que banha dábula, gaiara tiguinha. Ai, que te dá que te fefeito, água bom e sânico.
0: Aba tilarinha com Jesus o tom.
2: Adimore hadi bubuidi, kayara halibidi, kureha sifiri uriba titi dagiya birag.
0: Tale tachini rumbay muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, kureha li sifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo aginye tiru, aba lasigunu sidon aginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidunu luagun lagunu Galilee. Nyei hanuga aba wuguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyei gien lau hawai bridi. Aba ladaru biya lirahunyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba larihi siyalu. Aba laguaragu. Aba larinyo.
2: Efata.
0: Mini lan lira daraba. Aba ladara runu larigari gu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye nu ladimu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hon lu mabahuta gu hamani nika un. Tatuma larinya gu hon lu mabahuta gu hamani ligia tuma habahuta guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba harinya gu.
7: Adlita lumuti sumkati buidu. Darilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimu regida lanya marinya gaditinya.
1: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
2: Kudeme tinyo grigia hanu, ladiga uru aweyu hau numa ya ani uali ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladagaru bafalalo hawagu umada. Ladiga anyahi hata agie, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
5: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu magaira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
2: Atri yonfei huma.
0: Aba harinya gulun.
9: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu eteingiruni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. aba lichugun etengiruni hawago aba lafare ragudni hauti esun hagi akimule bungi da hagi sedu fania tau ifeito igiragubon hawaranyanu gadrumilu aba lonani hesusu aguyu aba ladi nutidun guni hamalani disiplugu aba haudi uburugun dali manut aba hayabu ifariseugu aba hagume serun asigen helum hesus lunti auchuguni aba hamuri ha lu la rufu aba milagru hu sielu aba lawara go jesus weiri aba lariña go
2: kasa wago hamuri ha gurugi lani na dale milagru ni naru ha lago marufu du be la milagru hu
0: aba ligiru ni jesus aba ya ladi nuti du gu ni aba lidi lo ba furu gu lagu ni bule hamuti disiplu gu anu gu aigini aba rugu ni ti fe hama ti na gu ni aba leveri du niño Jesusu la riña gajón.
2: Goni gijo mati lo hija lebi ni fariseo go luma li lebi ni herodase.
0: Aba harinya gun, disipulu gu, adangwa.
8: La dote mandu go ma fein, la riña gu bayitara.
0: Aba la subu diru ni Jesusu harita gu, aba la riña gun hon.
2: Ka wago harinya ga luago manu gu hama fein. Uwa gali gufuna da huma, me fein huguya. Itra linha santitere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magambo tun salau harige iruko. Marita gun hamali sa dale nafari habaron sengu fe hada sengu milu uguri. Atrin yon faniye tau tife habudu.
0: Aba harinye gu.
2: Duhus. Agye dale nafari habaron sedu fe hada gadiru milu. Atrin yengi ya faniye bui habudu.
0: Aba harinye gu.
5: Sed.
0: Aba larinye gu hon.
2: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari gine, aba hachiluru beti saidon, aba laniguni wa aba marihiti luun Jesus, aba la yomarago luun lulaguru luago, aba lubaiti lari gudumi Jesus marihiti ligia, aba laniguni baugu din loi flasu ligi, aba lahuru dagu ariri luago lagu, aba lichuguni luha bu luago, aba lali gudumi ahen gayara hali lubai larihi, aba larihi, aba lariyangu.
7: Ariha no muche ugeri, gama lumo, Marihi ni akaiti di buwebe, ibagwe.
0: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi eligia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launaha ni Jesusu, aguyu, ariyanga inalu.
2: Ebelu rabati ya uburu mo, marinya gumbayi meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu, haulani disiplugu, nito mbuyi, nirahi inflasu lege yegubayi, lau uburugu, sesarea, Ne Filipu. Umada, aba lali gudu niya lani disipulu gu, larinye gahon.
2: Katana sa harinye gugurige?
0: Aba haunabu, harinye ga lu.
5: Anyahin harinye gutinye luago kuan lale abadi se habay buguye. Hibi di harinye ga luago profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luago amula profeta buguye.
0: Aba larinye gu hon.
2: Anti huguye, katana tilida harita gu?
0: Aba larinye gu fedru lu.
9: Buguya Cristo bai.
0: Aba telaria ku Jesus pon, lu marinha ku hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu da haun, larinha.
2: Lonte na sofrir un sarago, au le guguri garo warugute. Weiri bai hichi gun guguri ya weiri guti ya lida hafin huri yu mebere se ni nao. Itara lubagi ya hauseru ni na habu tiku fadri ku hama arufu da hatinya liluru du Moises. Narinha hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, Na saru balida gen owe ni luago luru wa weyu.
0: Furangu ti larinya gu nile hon. Aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu aba larinya hawagu unlani disipulugu. Aba lepe chuni feduru aba larinya gu unlun.
2: Dise ba noi mafia. Buguya masami naruti bukeila sami narubungiyo. Basami narunkei ugarinya.
0: Aba ti laguaru Jesusu hon lani disipulugu hama hibiri grigia. Luhayara fadun lu aba larinya gun hon.
2: Le busenti la fala runina, bulia ilai kate nyi la, baru le iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni libagari, le feriti rubai, ahinti le eferiti ruti libagari ya ubo gun nuwege, luman luwege ugano lani na salba runi, la salba rubai. Kagi ya hula lun kurige la ganyi runi sumu bau, le feriti rome luwani, uwa teni kata lani na ubo le, le gayara ti lichi guni gorige luago te sefron luani le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu ge gorige muara ti ani gafigo ti ha na nego bagin ye busiga no lao ole ugori garo wergete dame le nia bisielu ge lao luweiri gon nugo chi ha o angeli go hasando bayen.
1: San Marcos, capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesús su hon.
2: Ni naran hao, la guanyaje la hata que haya baña guento, maun y baña dari harih ni la chilo no la ruwa inha bung yo lao ubafo.
0: Si si ve yo la riguen, aba la nugu ni Jesús su Pedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyut, aba lamu ye dago la rihinye agibuki, aba tamiri dun la dagragun, Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayara ti hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
9: Maestro, li dadan avanhala ya. Adiga ama irwa dibasen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulugu. Anibidi ya tilu feduru kala larinya gubay. Aba larari rundure lenye haboi, aba ladoura guhao, aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya guboi.
17: Alihani lule isi yeboi ni, aduga humo ine lumboi bai.
0: Lida ora iligia, da le harinhi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei lwe dige Jesus. Da le arayre ina hama lwe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lungu, mabahu dagun hamani le harihi bai, ni ka un darime sara lili dange uweni ligi ele wuguri garu wugut ligi harai dubali kata ile hadangwa alug daguru gutinya hamagwa katin lafuna asaru bai lidage uweni abat halug duni hesusu harinya galu
5: kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du moisesi lagu lunti laliabi elias ifurumie lubarage eliabin le kristu bai
0: abalona bunia larinya ga hon.
2: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias y balan nyubi furumea ani laranse rubilan son kate. Kagi atarinya gubileneru bungyo nuago aule uguri garo uerguti. Arinya gatulagu na sufri rubalan sarago ani mabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luago nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige son le habusen rubilau. Kaitarinya gu nilereru bungyo luago itara lubalan la susero dun lo.
0: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi haba hibiri disiplu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ni nyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninya larinya ga hon.
2: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lonabun, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
11: Maestro. Bihanero na nugu bu, ani haba sifri uri batiluago, merero ngutela. Nyelu muti larigo de sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limu lugu, aba lakuri ha lari, la debilu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulugu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siya hamuti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinyagu.
2: Gurigi mafiera ditinya, atribuisa adalu neredero ni huma, ida me lagumo cha mafia ni le hida bai baru me ira huligia nyaho
0: aba hanugu ni lu dale lari ni bali sifri uri batiligi Jesusu aba lowe hagduni ira huligia aba leiko tu mu arugu aba lagara baha aba lafri ha akuto lidi mulugugi aba lali gduni Jesusu luguchi aba lari ni gulu
2: atiri dan lau iter
0: aba lari ni gun luguchi
11: Luma genyiro gili. Gipe luwe ya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubeiti, anihe lubeiti gayara lubei batugu sumu kate. Udeme wa mabun idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubei. Sumu kate gayara te lulen afinyo bai.
0: Aba laguwa ragu lukuchi irahu ligi.
11: Afinyo tina. Idra go bana lut ma lagon du na finye.
0: Dale la rinyi be Jesus u logo, fresa ti maha lila hakibe dun grigia, aba le den halu sifri uri batiligia, aba la rinyi gu.
2: Sifri magamba dite, maria gati, ania gati na bulu bafuridon, igre be irahile anime belu radigia ba lidon.
0: aba laguara gun sifi aba elowe hagduni ira huligia aba lafridu aba lerederu ira huligia kama hilal saragu hanyaria gutin logu hilala aba largu duni Jesus uloi gen lupabu aba linyuro guni aba lararam aba tilebeluru Jesus munado aba halugu duni lani disiplu gu dale habu goroga nyaluma aba harinya gulu.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abahachilirun uburugun kafarna umu munada abalalig dunia Jesus.
2: Kasa buga uago hadimure hadai buga ina huma.
1: Aba herederun maninyu ladiga adimure henna hanya buga umada logo kala hada age wiri gutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun aba larinye gun hon.
2: Le abusen no tiligi ala furumi yeti lunti agomu hon nila hadan songubai ani lungin ele servidun hon songubai.
1: Aba lanugun aba irahu aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu aba larinye gun hon.
2: Gurugi ele resibiruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina ani mamarugin au le resibir. Resibi lumuti gin nungu chile au na habalina.
1: Aba larinha gun huan lun.
3: Maestro, arihatiwa aba uguri asaga hati sifiri guburi batinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digiya lani.
1: Aba larinha gun, Jesus.
2: Meberi dire humay. Ladugu watini aba le digiti milagro lida niri lula dimbre hauri banuago. Le mama be wagani wamagi enyeng. Ninaru hau. Lagu furume guarga na le ishi guti ama verduna hon lida niri la diga lani guhuma Kristo le bihuba afayiru waha ubuiti. Furume guarga le afigon guduti aba hada gen hai seri ginyabanya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wabarana hon lau aba ome budubu le amuli gule guranyo luagu ligina sigur lau la dugu nikate ilira. Abu la figo guta buha bu guanargu buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin sielun laurugu aba uhabu sigo lau hamuga badarun lau biangu bai buhabu mafi yogati nyelubai mawen hama heveru haigi balin hagu buhilanya menye gusha diligi ya watu. Abu gine la figo guta bugudi guanargu buiti mati hamuga gine lu bibu guni ladiga buiti mati hamuga bebelurun sielun lau aba ugudi sigo lau badarun mafi yogati lau biangu bai bugudi lenyelubai mawen hama heveru menye gusha diligi ya watu. Abu ginye la figo guda bago buiti mati lo basagaruni ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon la ruwa inha bungi ya lau aba agu sigi lau hamuga badarun mafi ya wati lau biangu bai bago lenye lubai mowin hama hebero menye gusha diligi ya watu ladiga hoshua basungu bai lau watu gemeti buiti salu gama lumun ahile feridire lubaswa kabagi huu huu la memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga haganon lida darangilo humagu.
4: San Marcos capítulo 10.
1: Abalafri du Jesusu Cafarnaum mugie abalidi lobo agun judea luma logun oboleñi yelube la boche beyu libidi duna horda aba ya honda ragugrigi leñi lubei aba ya larufu da hahon kanya haligabri aba ti hayabu hada ge fariseugu logun Jesusu aluga ochaguni lao aligudini ahi mariba lubei lun ligira gugugiri tuma luma. Aba larinha gu Jesus hon.
2: Kameha gya larinha gu bai Moisés hon.
1: Aba harinha gu lu.
5: Harinha gati Moisés logo gayara lati chugunu agara dalani na igira guni tuumari.
1: Aba larinha gu Jesus hon.
2: Lisi gu bali Moisés gu madi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dan le laduga bali bungi son kate. Uguri tuma uri laduga nya. Liga ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba regugurigi. Mama anya lubai ti biyama, aba reganya. Ligi amon lubai lafari inaguni wuguri le laundo rubai pongiyo.
1: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahingi tigi rawuri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyenginye.
1: Aba hana hagrigi irahunye lu Jesusu. Lulaguru hawagu. Aba hagume serun disipulu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawu. Aba larinya gun hon.
2: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma ladiga hayitara manya ke iranhinyo hagiya lila na banya alaruwa inha bungiyo. Ninarun hau. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelurun lidon laruwa inha bungiyo.

0: ngiyo. Aba la nugu ni ala runa rugu, aba la bini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Nale la sigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba wiguri eiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibu gen, aba laligu duni la rinya galu.
1: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni lu ni bihini bagari magumu chaditi.
0: Aba la rinya gun Jesusu lu.
2: Kawagu barinya gano buiti, aba rinya buiti, ungiyo. Subudi tigumati bo, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iye ni luago ni aba, meye da banya gurigia, inebe hama bagubri ubo.
0: Aba larinya gu wuguri ligi.
1: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lao isiani, aba larinya gu lu.
2: Aba kati mege bay lumba dugani, bayba, alura bay sun le bumu bay, Aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
0: Na le lagambu bali ugiri ligie kata ile. Aba liru damu. Aba lidi lao iru ni la duga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu unsungu boy. Aba larihi angu hongu lani disipulu.
2: La nare me sanlene gu hebelu nurisi te lidon la ruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larihi angu boy. Aba yelarinya gun hon.
2: Nirahin, lene gu sa le belu runu lidon la ruwe habongi. Mene gun timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa segu lau le belu run aba risiti lidon la ruwe habongi.
0: Da hagambu bali kata ile, aba tawairi dunti mahanigi, aba halugu da gun hamago.
3: Kaba tia salva.
0: Aba ti larinya gun ya Jesusu, larinya gun hon.
2: Sinyati ya salva run gurigi hongo. Ahi bongiyo, gaela ti la salbaru niya la duga uwa ti ni kata lansi yano bongiyo.
0: Aba ti la rinya gun, Feduru.
4: Babure me, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
0: Aba la rinya gun, Jesus.
2: Ni naru hau, lagu furmi ya warga na le igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, O lufula sun nuegye o luegye la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lidan ubole. Mona, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu la usun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, agia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi etinya.
0: Luagu nyanu uma lu Jerusalem. Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tueri anigi. Ani hibiri grigi haa fala rubalinya. Lau nyanu anufudu. Aba yeti la dinyuru Jesusu au lani duusu disiplu gu awi hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum. Aba larinya gun hon.
2: Ke lau bai harihei. Wa muderi nyanu Jerusalem. Lenyemba lubai nedere geruwa au le uguri geruwa rugutia. Hon habuti guha fadiri un huriyo luma hon aruda atinya lilurudu Moisese. Ha luba nye hasia dorunina lun nome. Aba mehedere gerunina hon ha mama banyi huriyo lun hehera han nao. Ha bai chubadina, aswe ragubadina, aba mehafaru nina hilagu bai. Lago me luru aveju, aba me nasarun lida gen oweni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua. Alirang ni sebe deo, aba harinya gulun Jesus.
5: Maestro, busenti walun badigun aba fulese iwon.
0: Aba tilarinya gun hon.
2: Kagi habusen robe luna digun ni hon.
0: Aba harinya gun lun.
5: Lun dame la barueha lausun buweirigun. Lun banyura guduniwa aba luegien bombere, aba luegien bubona.
0: Aba larinya gun Jesus hon.
2: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gaera befuna ge hatuni uni engifi tere lube natuni. Odi habati se iron lau badise le lube ni bihini.
0: Aba hauna bun harinyag.
5: Gaera wabai.
0: Aba larinyag un hon.
2: Lonti hatuni uni engifi tere lube natuni. Badise wahugia me lau badise le lube ni bihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya laransare bongeo.
0: Lale hagambu bali hahibiri disi disipulu gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwa runhesusu hon sungu boi lubadun aba larinya gun hon.
2: Ke hasobu diron, haguma diha banya hada ha mama banya horiyo, aruhu da wati hongo wa kamaha muga haburi ya lila na fulasi ligia. Hati wina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumia warigu hida agia le abun seritu luligia bala furumia te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wugiriga rawarigu te, luna seri duniwa, niyabia luna seri vidun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun saragu gurigia.
0: Aba ati hachilurun heriko, dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama saragu gurigia, nye nyaba marihi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyun laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, lariak.
6: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabu.
0: Saragu hanya adainha tiyan lun, lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
6: Ladega wagu David. Gudeme nabon.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
2: Wahuma lun, lun liyabi no.
0: Aba haguwa run lun marihin tiligia, aba harinya gu lun.
7: Rege baguras, saraba, laguwa haya bu.
0: Aba lachiru nulido, aba lachubaru, aba layara fadun lun Jesus. Aba lalik duni Jesusu larinya galun.
2: Kaba bu sarubay na dungo bon.
0: Aba lona bu marihin tiligia larinya.
6: Moisturu, agu yo wagi da boy narihin no.
0: Aba larinya gun Jesus lun.
2: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
0: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihin tiligi, aba lidi larigi Jesus.
8: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe luma betani le una bubi libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada angelani disipulu gu.
2: Eba li dan lirere audule wagibu ginye bay. Tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wagu hadugi le Haria game lagu busen lani Jesus. Lagu lagu jugu dube lan furesa.
0: Aba houdin, aba hadari runi buri gligia granyu lubadu aba mpena. Ba ugudi luwe ima. Aba hafara gaduni. Aba harinya gun, hada ge hanyi banya ima darugu hon.
5: Ka hadigu bai, ka me hafara gadai buri gule.
0: Aba houna bunia kailarinya gu Jesusu hon. Aba higiru niya lun houdin lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tuhadu umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu uma luba lasiguru Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume seru aguara.
9: Uwairigu ni lubongiu, biniwati wagiri le nyembi bili daliri wabule mebongiu, Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itra la keisi meha la ruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungiu li dalinyo age isielu.
0: Lari gine aba le belurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hao duusu disipulugu laduga taru halila. Laruga dan le hafuri dumbo Betania gine aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, laduga, mama gililan lidani ta gini tu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu igu ligi.
2: Magini da digi ya ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugu. Aba labuga gumi haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hatabula haa asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala haa alugu habanya unu. Migi nutiha lung hasi gurungurigia tenkulu ugugia lau anugu. Aba larinya gu lida larufu da hahong.
2: La niña era bongio tida lenero. Luba na afure iduni, ligue batire nuba hon son nechane, ayin huguya, baru umare kei haba hiberutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama, arufu da tin liluru du moisesi, logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagubay. La diga hanufu de tinya luay. Lugundu sungrigia, wiritu haniki laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. La ruga binafi, abalasu gun Jesusu hama du sulani disipulu gun, lida gien meme uma ligi. Aba harihinu titibu igu logu sega la luma gien tilagu. Aba larita gu feduru, logu bugale asusere duboy, aba larinya gun lun Jesus.
4: Maestro, ariha bantu titibu igu to biena gu bugunyari, sega.
0: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boy.
2: Afinha huma logu bungi, ninaran hau, Lago furume warga la le arinya gutelu wobu le gedaba yagin dabuba barana hon ahi uwa lube li logwa afia nitida la nege ani afia ligia lago lagun fliru bala le larinya gube etara loba. Ligia narinya gube hon lago son la le hamuri haluma bungio ahi afia hube lago recibi humali la etara loba. Tame le hafuri e dunya la ahi anihin lube la diga aba grigi hon le misheti hon Ferud na huma ilugi ferud na lanu hugu si bungi le sielu bay. Ahi uwa ferud na huma, uwe baygin e ferud na lani hugu si bungi le sielu bay hifigon.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dan le aibu gina lubo e Jesus templo rugu. Aba hayabu inhabu tigu fadiri gu arufu dati e liluru du Moises. Ama amu wuguri ha weiri gu tinya lita hafinye huriyo. Aba halgu duni arinya galung.
6: Ka u bafu badagu isun le. Okai chukwe uba fubulu badagini.
0: Aba lona bunia Jesusu, ariya gaina ligia hon.
2: Nala gudanda ginia abakate, aha na hona ba, nenego behun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinya gu.
10: Aha waniega, lagu bungi la una habali, larinya gubungu kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniaga, lagu hauna hala wugunia, kugiabu guwagi.
0: Luhamuga, hauna bungitara, hanufu detinya hawai gurigia, ladiga subudi hamani sungurigia logu profeta la huwa. Aba atiharinya gu lung Jesus.
10: Ibidi ya tiwon.
0: Aba atigien laniya gu Jesus hon.
2: Maniya gu nubegien hon kala au gupafu na duga ikate ile.
8: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate la gume serun Jesusu adimure ha hon grigi ha nye banya lau hempulu aba larinya gun hon.
2: Nye nye meha aba wuguri abu na gutitidi bu baybe ili shari rugo. Aba la yara gun lau. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wagun tira baybe lidon tuma aba muna lu ouni gihete. Aba laha ya hani li shari hona dagmi itinye. Aba lidi ga woyason. Dale la chilu rubi dalu aluba hani. Aba lona ha aba lu musu amuri he lufara hama gien na dagi meitinye. Aba riga harga duni musu ligia, aba habole seruni, aba hauna hani lari gong michu tia ni katalon. Aba ya lona ha laburi mechari aba nya musu. Aba hachamura gong dubu luagu. Bogu wa hamei lichigu anaba hamei. Aba ya lona ha laburi me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bay, lari gien aba lona ha saragu. Ulese hamanya hibiri, afara wa hibiri hilagu bay. Ani watibuga aba lulona hane, aba lira hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita gu lagu inebe bela hon la diga lira la. Aba harinya gu nadagi meitinya hama guwa. Ani halen lube libi ni alaga, wafara lihi lagu bay, wagia lamuga labunia sunkate. Aba tiharig duni, aba hafaru ni hilagu bay, aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
0: Aba tilalig da han Jesus.
2: Kabati la diga labure meichari, liabi ba, aba me lafara gunia nadagi meitinya hilagu bay, aba me lichi guni ichari hon amu. Malinha humagi lisa, letaringu bilerenu bungiu. Dubule meha au bay, mebere sen hama abu nagutinya, ligia li dubule tima tima ati. Abure mei adigu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, la diga hasubu diru ni luogu hawagu laa, la yusro ejemplo le. Kay hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari gine, aba hona honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu lung harinya gu gudu ni somu kate le gayara di hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
11: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba la diga ni kata la luweri gu grigye bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti za lula fae hon sensu lu warue tele Roma na onima buidu.
0: Subudi ilumute Jesusu logo binya wala hagipa, aba larinya gu hon.
12: Kame sahicha hasadara no ba, baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
0: Aba hanugu ni lung. Dan le larihi ni aba laligu du ninyo.
12: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
0: Aba harinya gu lung.
11: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
12: Ruhu meiti lani uruwe lung uruwe. Ruhu meme lani bungi lung bungi.
0: Aba tawari du hanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lung.
5: Maisturu, aburu hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lung gasani gula libuganya le owe bay. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamari idun aba lowe marahunyuga. Le habia man, aba lamari du tumawuri tobuga lumari libuganya, aba ginyen lowe marahunyuga. Ligie meme asusera da luma le horua. Mari itinya sede guboi hagia tuma, uwa tini aba garau titau. Lagumu hon aura, aba ginyen towe wuri tuguya. Aniha le wagboi waligdaha. Dangme le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange, sede ibiri guha, Larigi Maria hama sun hagia tuma.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
12: Le guatun la duga libidia tau ti lerenu bungi hon, ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamanya me hasani gu lu Maria keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luagu sara hama hilanya lunya habagari don, malinga humagi lu san liluru don Moisesi luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, Larin hanre lung, au lubungi te boya Aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilawa nyabungi yu, habungi te mima aginye, yeta lalinya lubaiti huguya weiri ti habule idagon.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantian liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu, aba liabui lubarun aba laligiduni larinya ga lung.
7: Kata isalinda ke liluru do bungi weiri gutimabe.
0: Aba larinya gu Jesus ulu.
12: Ani hale weiri gutimabe. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungi ligeri gunyin abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gomadi le weiri gutimabe. Ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisi ngu abongo. Uwa ti amo gomadi weiri guti loi biyama le.
0: Aba larinya gu arufu da hati ligi ya lu.
7: Buit barinya guni, maestu. Binari luagu aba rikunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ya la bungi umo tau sun wanigi. Lau sun wa samina, tau sun wa wani, lau sun were. Luginye hisi ya hama wabiri gu wong, kaisi misi ya gwa wongo. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi yu sigi lau sung wadagara gudu lung luma sung kata ile agu dubai luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gu lung.
12: Madise adibu lwe lila na ba laruwe ha bungi yu.
0: Aba manigi henya la lung halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templo gu larinya gu.
12: Italiya san harinya gu bayarufu tahtinya li luru don Moisesi. Luago la duga wagon la David Cristo. David guanare gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itere. Larinya hare bungi yu luna bureme, nyuruba luege nonwere, dari nichi gu niya baga niyo labu yon bugode. Ida lubati la dugo wagon la David Cristo ahin walubali David wanarugo Cristo na bureme.
0: Aba hagan bahani gribu nu grigi hagia lao ugundani. Aba ha larinya go Jesus hon lidan la rufudan.
12: Goni gi himati hawa ya rufuda tinya li luru don Moises. Hinsi ati hon lon haibu on tau dau wa dururu to loma lon la busero guni wa hon uma da lao sarago inebese. Alwa hahamuti halole hala wirigu tinya tita haligile sinhuriyu loma lubuidu agay ubaru lidan adineruni. Gedaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawai Luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugun afuri tu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
0: Loga ba weyu, nyun liya hesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariye gu hicha hagrigi esensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutin saragu sensu. Ijetia bi aba fiki abu uri to hilaru umari, aba tichu gubian gawa no tido un gafu tugui. Aba lagunu hesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
12: Ninaren hau, lagu gibeti mala tichigu wuri to sugu hau sunha ichigu banya sensu tidon gafu to. Laduga sunha giya, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu muti sun le tuma bai luye be tabimado.
8: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
5: Maestro, Ariha batun tubuidu wa templu, luma buri duble auba itadugua. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
12: Ariha guhinya san lunta nari me templu to. Merede beitia ni aba dubu ligibo guaba, laguni cha waguba sunle.
0: Aba tihoudi, logun wubu le giriboi olivu le tigibu genboi templu. Danti le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, luma Andresi, Aba harinya gulun hagie guarugu.
4: Busien ti valu barinya gulun von. Ida me la la suser de sun le tu templu to. Kaba sa seini lo agu chiluha li la danu la gufli ru sumburi kate ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
12: Goni ge huma. Me ye da gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti han harinya game. Au Kristu bay. Ani sarago haba hege edun. Hugu ya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi uribu tise huwe manu de dagu wa huma la duga nyembi uribu sunwa da gama lumo mama gilime lagumu chon uba ulira la genda guba aba fulaso luma aba awuri kuhaligie me aba agairo luma amu nyembi haraba ganali lida ansaragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le Lagume se harigugi lime le lombe la sufri runwa. Goni gi gwa huma hongwa, la diga hedere gruwa balun lurdu, aba mehabule se runo tida buri haligi li sinhuriyo. Anagu balun hakuse regutuni wa hakibu gen gomadi matinya luma hakibu gen uruwe iku, nuwe gien. Itara luba gayara lan hadimre hanuwagu hakibu gien. Lubana gie lagumu chungubou, la puri chahua bauganu luagu tia salbaruni hon son nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere gruwa hon lurdu go, Magibe da la harita gon luago kaba la harinyaga. Masami nara go bai humay. Aniyaga humay le la rinyago bai bungi hon lidan aura ligie. La diga mama ba hugo ya dumreha. Sifri sandu ligie ba dimreha. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu wa hilago bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Hagara ba go bai sani go hawagun hagubri go aba me hafarago niya hilago bai. Iyere go duba lun sun ubao nuweginya. Le afa agoti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligi le nye lubay mon lan lun nye lan le alihe bay kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabu gume urinya hada gaina teli don wei ligia hama hagaran hinyutinya hagoraginya. Amuri ha huma luma bungio, luma malago nuburu go la susera da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungio obou. Masusera no dudigi ya limeginya lariginya. Ahi hamuga madura go lame habure me bungio dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, La dura gubai luago linsi ya buhon lani go haanua dira lanya banya. ahenti aria wagua hon, aria homa aniha Kristo bay, o anigita, mafinera homa, la dega yabi bay yehati aria gahawo go lagu Kristo lang hagia, hibri aria gahagia me lagu profeta guhama, aniha yanime, la dega basay ni luma milagro lun heye dagunia ibi ni hanua diralanya banya bungi yoahin gayara, aran sen homa, aria ganali hon lubara magiu. Lido me veju ligia, lari gieme asufiru ni ligia, aba me laburi gadu veju, maruni halime hati. Eigua duba warugu masielu gie, aba me latada garon son cielo, aba meti narihinua, aule uviri garu varguti, ni abilida duveri lau onwebu ubafu luma uweiriguni. Aba me nona hania angelu go ondani ya son hana nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubau, luma gie lidisi age ubau dari lumu lidisi age cielo. Ufuna ta humi hempu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba tihasubu diruni lagu anite li la lidani lubachogo. Itara meme, da megien harini sumbu ikati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narahau. La ulasusa dubala sun le lubana gen home gungurigi e halani na dan le. La sigriba sielu luma ubau, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasia lubanya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukutile asubu direi. Lunti lubaiti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri ida lun bungi yu. La daga ibidi eti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi ngegia, aba lichigo ni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligia hawadi gumari. Ariya ga ligia lule lagu bi bena lun launi giron. Agago duwa nyo huma lubaiti, la daga ibidi yati hon kabala awra nagiri buda. Ahin gunyo ba lubai lumo aria bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niya sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanya gubai hon ariya ga numuti hon sungu bai, agago duwa nyo huma.
8: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi luba itaiguwa feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
10: Marigda umay lida fedu lo ihafudu girigi.
0: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawagu bay lepra. Dati le nyu liya lubo y luagu dabula. Abatia bi aba wuri lao aba budin, buin lao ibiny le hemet, le seruti, abatadara uni budin, aba teseruni ibiny labulugun Jesus. Aba haganyu dun hadanye, anyin banya, aba harinya gun hamagu.
7: Kame sale feri diru ibiny hemeti le. Gayara tihamuga gu la luguru luagu saragu sinsu, lu hidere ogugu demeti.
0: Aba hebe chumi. Aba lariyangu Jesus.
12: Igir homo. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Suwa da nyimba ya lagu demetin homa lun hidaragu niya da le abuseron. Ahin au, mama ba suwa da homa na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya wargu fulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagun tuwagun.
0: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu adimure hama habuti ufadiri gulun la dugu daradu hama lule deregeru ni Jesusu hon. Tale hagambu bali aba hagundara agun aba harinyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida luba la le deregeru ni Jesusu hon. Efurumi yeti weyu lida fedu le nyin luba iteigua feinto magana to lebini. Weyeru lafaru mudun le lanina lueyeru yesefurumi. Aba haligudu ni disipulu gu Jesusu.
4: Halia sabubu seru lubo di arensere wabarwa luwegini egini le lanina lueyeru yesefurumi.
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
12: Hei ba uburu gu. Hadono gu ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyihi lumuti le belura, aba me harinha gono tabure memuna. Darin hare maestro, agon nege rumu tolu bonye la leigi eigine lani na luweyure esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, togin wamuna to aranse nyutinha. Aba mete aranse roni eigine waba nyen.
0: Aba hafuri don disipulu go, da hachini rumbay uburu go, aba hadari roni sungu bai kaye larinha go Jesus hon. Aba haranse roni eigine lani na luweyure esefurni nyen. Dale laguña dubei aba la chilun Jesus hau du su discípulo dantele logo yanu lubei dabula eiga aba larinha gun hon
12: ninaru hau logo la lungru badna la aba hidagi aba le eigi beinoma
0: aba hiru dagun aba hagumeseru alg dagui aba harinha
4: au funa san
0: aba larinha gun Jesus hon
12: aba hidagi du su gubei le edero tu leiga fein numa lida asiedo. Nidin lubaiti, au le uguri garo urguti, lau le teinye kubilere rubungi inu au. Gama lomon, fugiabu ti lea lugritina, buiti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagubai la.
0: Na le anyaha lubaiga, aba lanugu nu Jesusu fein luhaburugu, aba le teingiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai
12: au huma nugu bule
0: larige abala nuga baveru tau diven luhabu larige le teri guni buingi tuago abali chugunu hon aba hatu sunhagia tida ge diven tuguy aba larinya gun hon
12: nitale le nani na isere darado lege au yruwa bai hawago sarago ni darun hau lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen li dan la ruin ha bungi yu sielo.
0: La surun heremu ha uremu lumbuingi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
12: Sun huguya hanura haba. Igira humana me arye bule, la diga tarinya hare leren rubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidangi oweni, niti bagali lea kubaragi.
0: Aba ati larinya gu feduru lun.
4: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
12: Ninaru bau, ari abu meme le, lubaraga la yugur hagayu bian wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
0: Aba larinya gu,
4: ni ahin lulu bai nou me buma, me ye da gumba dina bau.
0: Ligie meme ginye harinya ga sungu bai. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
12: Nuruhu maya, neibuga afuri te lubongi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladijerudu larita gu saragu. Sandi ligia aba igarigu, wairiti tida lanigi. Aba larinya gu.
12: Sanditi na aba iru ni wiriti le lani no owe ni tida nuani. Reide ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
0: Aba tilidin Jesusu, luboru ugung memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahingayara luboe, masufuri irun lani le lumboe la susere dulun lida ora ligi. Aba larinya gu lida lafuri edu.
12: Bungi baba, gaira bo muti son kate sefo bano lwe uni gifiti le kama lumo mama la kei na busero kei la papusero
0: aba lidi aba ladari rinu ya disipulu gu arumu aba larinya gu lumfedu
12: simon barumu gu nyasa siati sabu ga berederu ni aba aura gagu duwanyo agagu duwanyo huma afuri da huguye me lwe heigu wadon lidan ocha waguni inaru ni luago aranse yunia la sifiri. Ahi ugupo, debiliti.
0: Aba ya lidi afuri ya idalubu ingiyo, ariyanga inameme le idimure le larinya kubayifurumi. Na ya lagiri budu, aba ya ladari yunia arumuga, ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la au nabagle lung. Aba lidi, liru mawai yasu, aba larinya kuhon.
12: Arumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidirigali, și lâhăli oră lună de regărunua au le ugâri că râu rugăti, aha burgun ca fii gunti. Sarahumă, căimon, anitele le lubele de regărunină.
0: Nengile Hesisu Adimureha, ligea la cilu rânhuda si le abahada agen duși disipulugu, le abui hau saragu grigia, tau efein luma veve. Au naha habuti cu fadrigu, arufu da atin li lulu du Moisese, hama amu vânduri în uiri putia, li da hafunie hurie. Arinha galiti buga huda si hon ita.
7: Le ugiri le na churu, ligia, au mehari gu dunia ba mehanidini.
0: Itara linia lubaiti, dan le la cilu rubai, aba la yara fadun kuda si lu hususu, aba la rinha gulu.
7: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba hari gu dunia hususu, aba hanugu ni adoi. Kama lumu, aba lalu gu junu aba hada agen, anyeibu elefente, aba libu gu ni aba la riga I lumusu fadri le inyu kumabai. Aba ti la rinha gu hususu hon grigi ya hagi.
12: Kau wabu hiabi tau efein, luma webe, lun hanugu ni adoi ra, kama hamuga hiwerutini. Sabi ni hawei huma na templu ruvarufu da hahon, madai hamutina, kama lumo, la suser dupe ile luta gunflirun lereru bongi.
0: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Hesusu labugwa, aba hanuraha. Nyenye aba, nibuwe nti afalaru ti Hesusu. Darugu laugwa, tarugu aba nsidi, aba harigudini, kama lumo, aba lesefurun hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanugu ni Hesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gu sun habuti gu fadiri gu, hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gu tiyan lida hafinye huriyo. Aba ati la falaru ni feduru Hesusu dise giyen, chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabai. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu, abachara gua larugiri gu watu. Halu hati habuti gu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Hesusu, Luga yara aba ilan hasiye duru ni lungu lafaruno ilagubay. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimura hatiyan yeni. Luagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
7: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumo templu to. To hadigubo ugari. Aba menarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadiga ugari.
0: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ati lasa arun fadire le inyu tumabai hada agen sun hagia. Aba an larinya gun lun Hesus.
6: Muna butibusa ni ikata? Ida lia sa le harinya gupe buago.
0: Aba lerederun Hesus maninyo. Muna buga ni ikata. Aba elalgu dini fadire inyu tumati.
6: Bugi esa Kristu bai le lirubungi yu? Le lupa ila salbaru ni agrige li da agen hafigo?
0: Aba larinya gun Hesus lun.
12: Aha. Au, ani huguia, arihubadna aule uguri garu warugute, nyu luwege longwene sunti kabafu, ariha humeime niabi lida dueri sielu gine.
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu, leli ganyu, aba larinyagu.
6: Kamu wabuse rubui, lulichu gofelo ago gweto, agambo humuti lanabagu nibungiu, laulerenu, idalien harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailu, lafarunu ahilagu. Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe Atogura guwalao ligibu Abule serewe Ariye kati
4: Ariye kabaige kala kayo haboibu wago
0: Aba buri hakayo waha sudara ligibu wago Nyeinyi feduru bururugu Ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe La letarihi bali abachara guwalarugurugu watu Aba tariye guni Aba tariye gulu
13: Maluma ya de buguinha buga Jesus le Nazaretuna.
0: Aba leye da gun Pedro larinha.
4: Ibidia tigrige ligeno. Ibidia gubaiti no kalawagu batimerha.
0: Aba ladire run lida ke flasu le nyi luboe. La bachara walu la yara fadulu lubenere barier. Aba te la yuguru ha aba gay. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinha gun on anyimba.
13: Aba gente hada gelani gu Hesusu le.
0: Aba leye edagun. Murusu onra lari gen. Aba ya harinya gun. Ha nyin banyalun fedru.
14: Inari ni. Duwe aba hada gen. La diga gali lene na buguya. Itara linye badimure hake hagia.
0: Aba lagume serun fedru. Inyara gua luma afinyura.
4: Ibidi antigiri ge la wago be hadimure hanu.
0: Lida oura ligia. Abali la yugru hagayo logo libia maweyas. Abati la rita kufeduro logo le larinha kuboibuga Jesus lun.
12: Lobara gien la yugru hagayo bia weyaso. Beye de gubana urwa weyaso.
4: Danti le la rita kun loagun. Abala yahun.
8: San Marcos, capítulo 15.
0: La ruga binafi, abajón darago, habuti gufatri guhama arufutati en liluru do Moisés. Hama amu uguri en ha weiri guti en lida hafiña jurillo, lumasun ibiri limua en lurudo, arija gabala hadiga lun hacía de runi Jesús. Aba hanuguni, grago aba hetere garuni lun pilato. Aba lalu guti ni pilato Jesús, larinha galun.
10: Ubuya saharu etabai jurillo.
0: Aba launa bun Jesús, larinha.
12: Uye kwana rugarinya kubali.
0: Aba bureli chugu habu tifadiri kusaragu liduru. Aba itilali kudini pilatu, aba larinya gulu.
10: Mwona bu tipu sanikata. Adiha batu nila biduru ichuguti.
0: Mwona bu memete Jesus unikata, aba tawairi du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba adoruti sagu fedu lelwe yure sefuruli. Le hamuri hagridi hadage adoruti. Nini tia bando ruti giri tibarawasi. Uwara hama amuha afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyura guni loa gungumadi. Aba tihajabu grigi ya aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba lalu giduni.
10: Usea tu salu nigira giduni haru ite huriyu.
0: Larinya gubali pilatu lira ladiga subudi lani logu ladiga la gimugo ederege habu tifadri. Kuriga da hamanya habuti kufadiri kugrigia harinya ga hon nu hamuri halu ligira wagitu na barawas aba tilarinya gon pilato
10: pati habu seru be natu gulau le wagu be harinya ga haru ite huri
0: aba hagua ragu
14: tago be lagu guru
15: tago be lagu guru tago be lagu guru tago be
0: aba larinya gon pilato hon
10: pati huri patu ladu gitu
0: aba ya hagua ragu Da guabelo guru. Aba hadugu na bariki lao kihili. Aba hitugu ni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
14: Gapagari la haru ite huriyu.
0: Aba hakayo ha labulu gu lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusura lu. Lari gini heher halau itara. Aba haraka chuno dago funatu to. Hadauri bon luago. Aba hadauri nu ladauragun luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Nyenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lu marufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuruni lu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lu. Kama lumu matun lumutu. Aba atihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gaba la hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu inhadara guni Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
10: Haruwe ite huriyu.
0: Dago tiengi biya hiveru tiya logu guruwa uwara luma. Aba luwege lowere, abara luwege ubaguna. Dan leburi tihasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lao, aba anabu ni harinya.
11: Bugele harinya gubwe logu fui bongme la templu, aba yalame barara magudunu lida uruwa veyu, sefu guba bongwa, rariba loige guruwa.
0: Aba ginye heher han habu tikufadri gu hama arufu da dun liduru du Moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
5: Sefu tuyamu, anisinyati la sefu regulungu, rarila Kristu, aruwe te Israelina. Luegye guru wa gweto wa gibugi, afinye wa mamu galuagi.
0: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guru wa uwa raluma. Amidirugu, aba la buriga dun subo dari la darun uru rabon weyu ligue la guara con Jesus la riña
12: Eloi lama sabatani
0: mini la lira nubugiute casa wogu bigira nyenye no hada gen ha nyenye banya agambuti aba harinya ku
16: agamba huma lagua helu profeta Elias
0: aba leiba agun aba hada gen aba mudusi tau diwe darugut aba likugu mi logo aba wewe aba likugu mu lun Jesusu lula churu nu darinya gat
14: igira woma ingweto waria ah nyubi Elias areire gudei
0: aba tela dugun Jesusu aba aguara gumi ereti aba longwi aba tahari dagun tubelu templo lida bia murusu inyugelu unabu Talagambu bali abuti sudara romana le rara bai ligibu ke Jesusu la guaragu. Ariha lei italian la longwe aba lariyamu.
17: Inarani luago lirau lambungi ugari le.
0: Nyenye nuginye urinya ariya kutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya haa falamuti Jesusu al itere guhamuti tameha le Galilean lubai. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Herusalenge uwara luma Jesusu. Lubara gen lalu dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo haga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapungi utau sunlaniki. Lila na fulasu legiri bai arimetea. Kaiti luweyi lulubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya ilugu bu Jesusu. Uo gani murusu anufude ilida. Aba tawiri du laniki pilatu dan le lagambu bai logo hilana Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaru ni lubai logo hilala. Dan le larinya gubai lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu. Aba larayra guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba loburo guni tau. Aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logo dibu. Aba ladauru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi lubai labo nuwa Jesusu.
8: San Marcos Capítulo 16.
0: Dan le las grube luyo emera guni. Aba hagañi ha Maria Magdalena, Maria to luguchu Santiago, tuma Salome, ibiñi lu houdi ahuru de luogo lugu bu Jesus. Veyu di maso, lafna dunya la ruga aba houdi luogo lumua. Aba ti hariña gu amagua.
13: Kaba sangi dere dubu loy ke luben ri muwa.
0: Da hariñi be uwa lila unwe bu dubu ligia lidan lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harini aba wuguri ni burengili. Nyunye ilwei ginye lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinya gun hon.
1: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu guruwa. Uwa tia. Sara lida ge oveni. Arihe huma isa flos le nyelube lichuguwa. Heiba. Harinya gme hulani disipulugu. Lutima feduru. Logo anigira la luago ima lugale leon hubaragi. Harihube nye kei larinya guni hun.
0: Aba haudi hiburinya hagia aiba kwe na nye nye ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Marinya gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari ginye lasaru Jesusu lida ge uweni dimasu binafu. Aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha. Weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa eibu gubanya meha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahua hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufuta kwa Jesusu lungo hon bia hadagin ha meha eibu gubanya luma. Houdinya arabun. Aba houdin, aba havisaru niya, ha hibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, ligye larufu dagun Jesusu lungo hon unsu disipulugu hagie dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigubali lari gie lasarun lida ge oweni. abalarinha gun on.
12: Hei bali na son ubao apuriti hei uganu luago tia salbaro ni hon son gurigia. Hafinha ni tinha luago, batisse e hagia me ha salbaroba. Ha mafinha tinha ha siya diruaba. Ani ha sei ni len lube harufut ni ha afinha banyanuago. Asaka haba si firigu guriba tinha hawe gurigia li dan niri. Hadimar haba amu di mure ilwai henero. Ahanya arig da hewe haha burugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai haha bu hawagun sandi tiyan aba me harai dagon.
0: Lari ige la dimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layunru luwe gen longwene buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uganu luwagu ti asalbaru ni lida sun fulasu. Jesus meme idara gwalumutinya ani chaurugu dalei uganu le apuri chihaboi lau milagro lebure adugubai.
18: Uganu buiti le laburi haboi Lukase luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teófilo le wairigubai. Gibenya garige ocho tinha haburi hakate lebri la dugubai bungi uaganagwa. Afagwa tinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali burikate iligia. Lumage lagume seru, apurichi ha hagia luago, au alag da hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumage lagume seru, ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara da tobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate ile arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hadageti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hadageti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gufuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga sinyan la tagaru di Isabeli, ani derebu guganya ginye biangu bai, lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuri idalu bungiu, abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, abata wairi du lanigi aba lanufu de dun, aba lariago angeli ligia lun.
19: Manufu de daba Sakaria si, ladiga akamba lali kwenji bayumarugu. Tagari daba kumari aba irahi, aba mabichu kuhuwa lirimi. Takwenchu babanigi lau unda ni wago, ani sarabu hapa ginya unda rutinya lau lagu ahu. Ladiga wairi kubai birawe ligibu ye bwenju, matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ye mbara ke lagu ahu. Ladiga balu hakiri kudu sarabu hata di Israel na luha bunyote. Lidi ba luba luba kureme lau luba fu luma lani profeta Elias sifri, lu laranda la gudni ha gudni muhamma isana bu. Lu gine kufune de lua ha mabucha habanya luka gama di banya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni ha kureme.
18: Abalarinya gu Sakaria si lu angeli ligia.
20: Itala bagen na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadi wa.
18: Abalarinya gu angeli ligia lu.
19: Gabriele au, lubuni buyu. Ligeu na habole na adimu na habungu lu nichu bu yugano kuitilebu. Kwento, ima fienu kwe wago le nariye guibungu. Bereda ra meneluga, darime lagu rahu birewe, lagufle bakate le lidane dana.
18: Sundan le, hanya hati buga girige bongu di agura bahi Sakaria si, wairiti hanigi luago li lusan duari rugu, dan le lafuri dubui, sinyan ladimu reha hon, abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilun san duari rugu. Ladimu reha ti hon lau seini, ladiga marinya gadiha lila. Dan le lagumu chubui, dan le lubai le seri bidun Sakaria si templu rugu, abalidi lubiyon. Larige kate ile, abata daganya du Isabeli to lumari, aba mafri du la tau lubiyenge luago sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
21: Ladiga nyai bungi ulubui du kata ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibu gye grigi.
18: Sisi hati larige, aba lohu nahani bungi u angeli, Gabrieli, li don aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lu lidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu giritu Maria. Uritugu ya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lu tamari du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai abalarinya gutun.
19: Flasi watibu Maria, anehi abore mebumbu.
18: Daleta.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Nu sun dale wa bagari dubai ani bugeni sanira lani bungule inyube profeta luba baguwaruni la diga barase haba uma luba waburem subudiga da bamu gai hon lani gu lagu ferudu na lani hafigu ruligia asal baruni hon la mirigu dubai wa bungute li leiti wa wagu sielugi la ulisi habuluma lugude mehabu lularugo ngadagdu hau halida bai luburi galuma hau halida maya la munya le lani na oweni luma lu la du de hani wai bugu lido umale lani na darangile
1: awairi deina ligia irahu ligia awairi deina ligia ginya lida sifiri abalagano lida flasu magaire wati dari lumo veyu le la rufu da guba ilungu hon israelina.
2: San Lucas capítulo 2
1: Lidon bugadan ligia abalarinha go urui Augusto, luhaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha la dugunu wakata ile, dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosuhi di hageira lunyi la haburu dua. Ligie la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, Lenyi lubai laguru hoa Davidi, kei le ladiga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lulaburu du, uweratuma Maria, to gadara du boluma luhamari du, ani dagei nanyo. Dan le anyaha la nyi Belen, abalachiliri dan lu taguraha Maria. Abatagaru du ni tigira manyi, abatoburu guni tida lagei, abatarono gudini nyi lida flasu le, hege gile ibinyanigu. La daga uwa tila ubaru hutida haba chuludugutinya. Arabu bongu di loi Belen, nienu onigirutinya mudun, bowla ruga ho, onigiriya halugani mudun. So dini abala saliragu aba lani wabure me bongi u angeli, sielu gien hon, abala rungo gadagudun, loeri gu bongi u hao, aba hanufu de dagun, abala rinyagu angeli ligie hon.
3: Manufu de dahuma, la daga nihe yoganu buiti nanugu hon. Lepo na basarabu kunda ni hongu su grigi. Luago agro hoa lila aba salba la gule hongu kunye la deida Davidi, Kristu le hapureme. Kei lisegi ni le lariye ngwe hongu, atari rupa irahu ligia uburo kutida lage, rongu lida haiku gile ibia ni.
1: Ida ora ligia, aba hasali ragu saragu angheli gu luruga bufurumia ti angheli, aba hichu gu uweri gu nilu bongiu hariyaga.
4: Uweri gu nilu bongiu lida liwa misiana.
1: Danti le hagiri budubai angeli guhari gun sielu, abaharinya guhoniri mudun hamagwa.
5: Kemun belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi von.
1: Abahodi freshe goina, abahadari runu maria luma hose, luma irahu, ronli da hega gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, Abahabao da gunile arinya gubay hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi laule harinya gubay hon niri mudun. Ahaiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu hon niri mudun, aremu heina luma ichigay na uweri guni lubungiu, luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay, ladiga lasuseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, Aba le recibiru ni sei ni toagu loustarun. Aba lichu gun Jesusu luagu, iri meme le liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu li rubai li dani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, ladega larinha hanyane tida li liru du bungiu.
3: Sun wagiri irahu le, igira manu di rubai luadwareme.
1: Aba lubai ti hodi adagara gdei le wagu bai larinya ga liliru du bongiu, biyan wagagwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri ti semeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weri ti ledere geregu lungu lu bongiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mongwe bela marihiga lei Kristu le lubai, luna hani wabure me bongiu. abala dunde hani sifiri sandu bugiri ligia luli di templo rugun danti le hodi bai lagubri gu hesusu lau templo rugun lula rufu dun abalo yo hani se meon abali chugu tenki runi lubungiu arinya gina ligia
2: nabure me gayara halibigi runi na lu nome lau darangilo au le bubuin adiga gunfuli bali le frama se bubuin nu Ariha nali wasal baragile lau nagu asal baragile le bona ha bai hon sungrigia itara luba kai se aba lampu lu larufu du ne inari ni hon ha mama banya huriyu ruli geme weri guni hon israeli na habu mutuni
1: abata weri du la negi jose tausun maria la ulera lenya gu bai simion luagu irahu le abati la bini runia simion abalarinya gu tu maria tolugu chu jesusu
2: irahu le Lebuna be ashugera guni hon saragu israelina. Lebuna begin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumbe gibe hama mahatin heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate le bukei aba efento asho urutu tuagu buani.
1: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana. Wuri tuguye lireu penuli. Hada gien ladiga wagu aseru. Weya ruuri tuguya aniniburi giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abatere daru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu. Adimura hina tuguya luagu hunsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budum Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchi ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Danle lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem keile hagaburi lida fedu ligia. Danti le hagiribu du bai larigien lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi haharigi banya, italin hadugu aba veju eibuguni, Dan le halu habali hada hadunhenyu luma hama hasubu diragun, madari hamunti abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruaweyu loegia ligye hadairu ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu da guanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, Abata weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
6: Kame sabaduge kate in lewong nirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alawi diheri.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
7: Kagi ya wogu halo han. Ibidi ya tisa hon. Luagu lung tilana teni lulu kate le lani nuguji.
1: Wati gumfaranda hamani le larinya gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredun. Abala sigiru lau meme lagamba di ho. Abati biri tareidu ni lugu chusun kate ile tida tanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen, ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
2: San Lucas, capítulo 3.
1: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriyu. Abati lichu gubungi aba ugano lu huan le lire sakariasi lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebri lubadu bai duna le hordan. Ariyenge ina hongirigia, luagu lunti la hasakri ya lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikate le itara kei meha laburidu ni profeta Isaiasi lariyenga.
8: Agambu wati aba umalari. Agora halida flasu mageira wat. Aranse huma uma lubaba bureme. Tarako ma uma suriti luba. La buincha wa guduba. Sun flasu wayate. Sun rubu larari da wa guduba. Uma burile segebe. Lasu da wa guduba. Uma burile muara guti. luara wa guagi tupa. La rihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi wono.
1: Dale hayabi seragu grigi luhuan lu labadi seruninha, abaha larinha gun hon.
9: Arasan hewe huguyele, ka arinha gu bai hunka yara la hesefurun loe, lanerme bai chuni le yarafa li bai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lu gayara la larihi buidu logo sansi gwali la higaburi. Maria ga huma hida gwa ladiga gwa abra wagi. Ladiga ninaru hao logo gayara la ladiga buingiu ladiga gwa abramu lida ge buri dibule. Aranse rugi harawa lu tachu gumi tidi buwewe lu magi lilagun. Sun idi bule mabuidu tili la chuguba. Aba me lagudu.
1: Abati harinya gu grigi hagi lung.
10: Kata iti lumbai wadigni.
1: Abalarinha gun huan hon.
9: Le bian bai simisi, luti lichu gwa balun le uwa bunia balum. Le gayi bai, luti la fare nguni luma le maigi bai.
1: Nyimbiti nginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, abaharinha gun lun.
10: Maestro, kate lube wadegani.
1: Larinha gun huan hon.
9: Magubur ha huma, loge le lumbe hagubur hani.
1: Arinha gatinya ginya fiu sudara gulun.
5: Agi ya wagi. Kagi lubai wadigni
1: laniya gahon
9: magidara huma nikata nikawai ni lau siadi ni lau lichugun lidunu grigia le maduru gufuru mahuma lau hafaye irwaha
1: hanya hati grigia medera guagudha aito goluma alug dago hongwa ahin huan lubai kristu bai abalaniya gu huan hon
9: au lauduna nabadi serau gamalumu anite bai aba le lumbai labadi serunu Lau sifiri sandu luma lau watu gemeti. Ligie Kristu be. Gabafu tumati nwe. Dari luma dina na ni luna nafaraga duni taguriga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Luma laruma da gudini trigu. Aba ame lanua diruni lida age ife. Aba ame larei duni trigu tido unlagai. Aba ame lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye kuchati.
1: Lau igaburi le. Lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu erodesi, lemeha aguma di eboi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladigubai. Lubarage ladigu erodesi gasu lau, adigarga ligia aba kate uribati ladaru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladaru nuwa huan, dan le labadise hebani ya grigia, badise watiginye Jesusu. Dantile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
8: Ukuya niraude, le hisi abainu, le aubi nagundana.
1: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dale lagume seruba li luadimari, arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Abraamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
11: San Lucas, capítulo 4.
1: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye du na hordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageira wati. Raiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ouchogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia, abala sandiru aba omebu ilaman abatilarinya gu mafia lun
12: ahindiru gu bai bongiu saligo kita bai debu le feme
1: lariga Jesusu lun
13: tarin hare lerenu bongiu mama rugu batau fein habagari de gurigi habagari tu baginya lau hagunfliru ni dumure le larinya gu bai bongiu
1: lariga abala nguni mafia Jesusu luaga bavubu inyuti abalarufu duni sun fulasu leu bau gu bai lun lida aban abalarinya gu lun
12: Nici cu bai sun u ba fulu ma sun u wei gu ni le bun. La de gai biha nali sun le. Ani ga yara te nici gu ni lun le unti na busera. Aha bu lu bai ti ahu drogo ni gibu gen. Ba ni bai sun gu bai.
1: Abalarinya gu Jesus u lun.
13: Di se ba noi mafia. La de ga tarinya hare le nero bungi u. Lun gu ba bungi u le babure me bahu drogo wa. Ani lun gu ba ginye peseri vita.
1: Larigen abala nugani mafia uburu gu Jerusalem. Abala waire gudani tablu gu templu abalarinya gulun.
12: Ahin liru bu bai bungiu, chugu oba bungu ya ge lungu na bung. Kadega terin halereru bungiu, luna bai bungiu lani yanghen ligu, lung huni giru nip. Hanugu bati bu haha burugu, luwe da chugera gu bugu di lagu dubu.
1: Abalarinya gu Jesus ulun.
13: Tarin hare ginya lereru bungiu, maucha gu bai abure mai lebu bungiu ten.
1: Tanti le madai hali mafia kabala luwe di ocho guni la diga lu Jesusu, aba legiru ni lungwa lagu atiri dan. Aba la giri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, aba ti la dimure hon luagu li da son fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin lubai la weirida, abala beluru tidun haligilisi huriyu, lida luweyur emera aguni, keili gaburi, abala raramu lula liha, lida lerenu bungiu, abahichuguli libru profeta Isaías lun, dan leladan rubarun, abala dariru lenyin lubai lariega itara.
14: Anihin lani bungi yusifiri sandu nuagu, ladega anua diraladina lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lo nama lihania ha ni diheri banyati da hanigi. Lo nafri da gudunia adarutia. Lo nichugon arihini hao marihitia. Lo nesefurni hao seruwa bunyo uribo. Lo ma lo nadimure ha luago lidani lo fule se ibungi yu hongurigi.
1: Abala doru nu Jesusu liburu, abali chugunu lule ida habai templu rugu, abala nyuru. Keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimure ha lariyaga.
14: Gunfuli heli dimuri le higibugin ugunye.
1: Adimuri hetianti sungu bai buidu luagu Jesusu. Weriti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le larinya gubai. Halu gudagu buriti hamagwa.
0: Mama sale lire Jose le.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
14: Subuse tinu luagu harinya gubalan nu. Surusia agari niguwa ba bongwa. Harinya gubaginye nu. Agamba di luagu buri kate le dika balu bai kafari na umu. Adika bai ginye ya bagaira.
1: Abala sigiru adimure lariyaga.
14: Ni naranhau, luaguwa la niaba profeta eresi biruwa ti buidu la gaira, shoro numuti luagwa nyahin la meha saragu urinya ha hilagwa nyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu yula huya luagu uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasurugu. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada age urinya hilagwa nya umarigo hagia, Haga nubu ya Israelu, lono hitumu abatu haga nubu nsarepta, jarafa lono uburu usidom. Nyenye numehe ginye saragu uga wagu tinye lepura Israeli lida lidani profeta Eliseu. Uwe tiniaba hata ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
1: Dale hagambu bali sunha nyibu ya templu rugukate ile, abahaganyi du saragu, abahinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwe fulasu, Aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabai luhachururu ni nyigie. Aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nyi lida lue yuremera guni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nyienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwara ha itara.
15: Bawa, kami sebab mesti rawamu. Yesus Nazaret na, dia besar dari syawawa. Subudi numuti, ani subudi numuti lau buku yang lalera wi pungju lesan dubai.
1: Abaladenha Yesus ulusi firiburibati ligia, abalarinya gulung.
13: Maniba, Furi bali dagi ya ugeri le.
1: Abati lahu curuni si firi furi bati ligi ya ugeri ligi ya muarugon hagi buge sungu bay. Abala furi du li dagi ma bule seru ugeri. Abata wairi du hanigi sungu bay. Abahari ya gung hama agu.
16: Kabri sadi murai le. Adi murai tu ugeri le. Lau guma di lumo bafu hong si firi gu furi batia abahafri du.
1: Adi murai hawa ti buidu lagu Yesusu li da sum fulasu. Abati lafri du Yesusu ti dagi haligi li si huriu. Abali di lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon. Tabiru hanya. Aba hajumano gulu Yesusu lu larei da guagadunu. Aba lelu muchu Yesusu toagu. Aba laden halu abiru. Aba lagidaru abiru utoi li da meme ora ligia. Aba tasarun aba tagume siru eseri bida hon. Sun hagama banye sandi tiye habiye. Aba hanugini lu Yesusu dan le lali du veju lu larei da guagadunya. Aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye. Aba larei da gufurume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hau waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
15: Bugu ya lira bai bungiu.
1: Aba ladenha Yesusu hon sifiri gu uribatinya hagaya, migiru lumutinya lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Yesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hani girigia, aba hachilu lenyin lubai busete be herederuni loi lidi aba larinya go hon
13: kaso gien nishi guni uganu le lagu ti laru ha bungio on lira na libiri fulas la duga lon lira no na ho
1: itara lin lidi apuri chi heina ti dabri haligi le sihuriu Galilea.
11: San Lucas capítulo 5
1: logaba veyu yin Jesus lara laguna legire be Genesaretu. Abati hayabi saragu gerigia dari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Yesusu bian uguni mala tubeyabu dari guanya eseni hetien tidage. Hachiba hayon heseni. Abaladinu Yesusu tidon abatidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Abalarihi gulun luladise du murusu luwei larubeya. Abati lanyunu Yesusu tida uguni abalagume seru arufu danhon gerigia nyingi. Dan le lasuru boi ladimureha. Aba larinya gulu Simon.
13: Hei ba meme anagun. Aba me haguru no hiseni nyen.
1: Larinya ga Simon lu.
17: Maestro, na daga me hadi wa sunariye ba. Eni manyungu ti wa nikata. Kama lumu unke buguye lube ya rinya gubali. Wagura.
1: Aba haguru. Dan le hinyoro gubano seni. Nye no saragu udiru tida. Dariye belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni. Hon hibiriha tida banyeto aba uguni. Luhayabi idara guanya. Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai uguni dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Yesusu aba larinya gulun.
17: Dise banuai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
1: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyungu nile hadiga bai. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahi sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Yesusu lu Simon.
13: Manuhu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badia ha.
1: Larigeti hatiru, aba higiru nisun katei, aba hodi luma Yesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Yesusu, lenyin lubai aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Yesusu, aba lahu dorogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumuno gulun itere.
10: Napureme. Gayara ti barei da guagetna ahabu busen.
1: Aba laguru ni Yesusu lau luhabu aba larinya gulun.
13: Busen tina, arei da guaba.
1: Ke larinya gu itara, aba lagidaru lepura loi wugiri ligia, aba ti larinya gu Yesusu lun, luma bahuda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
13: Nyuduri guba aruta guabungu walun fadiri, rubime idewese leo wagu bai larinya galiluru do Moisesi lwagu barumadun. Arika hamamo gai gurigi ya luago arita wadi bula.
1: Eibu dan, eibu laburu chogontima luago Yesusu, saragu hanya gurigi ya onder gutinya luhagambu ni luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Yesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi ya lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, nyingi Yesusu arufu daha, nyingi nuti fariseugu hama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bongiu arihu walagu Yesusu la olarita guagat ni sanditia, abati hayabi fiu wagurinya, barina aba waguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati hebela gaduni, lenin bai Jesusu, lularihini. Gamalumu, madari ti halege bela hebelura, la degahibe gurigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenin lubai Jesusu, abahareira gaduni sanditi, tida lubarari, ligibugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni le hawagu boy, abalarinya gulu sandi tiligia.
14: Nirau, ferud nawali bifigon.
1: Abati larinya gu arufda tililur du muisesi, ama fariseu gu hongu arugu.
9: Kata isa grigia le menebe ne habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na la figo lo edige bungi.
1: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, abalarinya gu hong.
14: Kasa wagu hasami na reitera. Kati mamene kubilarinya wagun, ferud nawal bifigon o disaraba baibuga. Narugu taliti hun logu gayara la ferud na nafigo, aule wuguri garo wuruguti.
1: Abati larinya gulun le sandi boy.
14: Saraba, barubun bubarari, baiba bubiyon.
1: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata wairi du hanigi sungu boy, abahadimure alagu luweri gubungiu, abaharinya gu, lautu wairi anigi.
10: Ariha adiwa kate wairi guti ugunye.
1: Larige kate ile, abalafri du Jesusu lida geflasu ligia, abalarihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyin luboy lagubura ha, abalarinya gu Jesusu lung.
14: Falabana, kei monoma kei sinani disipulu.
1: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige abaladugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninyan utisaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamay amu grigia nyun luagu dabula, hama. Abahagume seru fariseugu, hama arufda tinha liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, abaharinya guhom.
2: Kasa wagu hegi behama gubra hatia lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tia.
1: Larinya ga Jesusu hon.
14: Hamagati ya banya memegi ruti ya surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabi ya alwa hagurigi ya rishagwa tia. Niabi ya alwa hanya haga figo banya luha sakri ya bala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
9: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagie suanda.
1: Abalarinha gu Jesusu hon.
14: Kayara tifunaginha, hayuna ragudunia gurike haha misera han lidon aba maria e suani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
1: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
14: Uati ibuguti murunsu gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, Tagaderu bon toi seri bon, ani mere de bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwen iseri lidon guero binadhali, ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali, feri di meti diwen, feri di me guero. Ligelunti lubay tijugun diwen iseri tidon guero iseri, itara luba le seri vidun guero serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, To binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buiti matu to binadu.
11: San Lucas, capítulo 6.
1: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibugi na linya Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon,
9: Kasa wagu hadiga wadagon le maunglu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
1: Larinya ga Jesusu hon.
14: Maliha gidga san luagu le ladiga bay David luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba la nigun titagin fen toh sagre ubon. Hau ligia titagin ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guruginya no laye be lun banyan hegi titagin fen tuguya.
1: Arinya ga tiginye hon.
14: Gabafutina. Aule wuguri garo wariguti, ibini luagu luwe yuri emera guni.
1: Lidanyaba veyu, le emera guagale, abale belur Jesus tidong haligili si huriu, abala gumeseru arufuda, nying aba wagiri hilali luha bule longwene. Anya hati arufuda atien liluru do muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba lubay lung, didaluwe yure mera guni, luha dari lulidurum, subudi lumuti Jesusu kala harita gubay, abala rinya gu luhu girile hilali bay uhabu.
13: Saraba, rara maba wagibuginya.
1: Abala saru, abala raramu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
13: Nalga dadun luago abakate, kagayara bila dugun lida luwe yure emera guni, buiti odi uribati, la salbaruni i bagari odi lagidarun.
1: Abatilarinya gu niye Jesusu sonha geegu bayin lahu, abalarinya gu luhu giri ligia.
13: Tuleba i buhabu.
1: Abalatu leruni, abalaregdagun. Hahibiri abahagain du sarago abahagumeseru alug dago hamagwa idalubalaganyana la hagumuchu lao Jesus. Idadan ligia abalidi Jesus ulogaba wubu afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboi abalagua ruhon lani disipulu abalanua da adusu hadageha umayan lagura apostolugu anyahiribai Simon le meme Feduru Andresi le lamule Simon Santiago lumahua Felipe luma Bartolomé, Mateu luma Tomasi, Santiago le lira Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine saragu Grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, Luma Sidon, sun grigie ha, hayabien luha gambu ni la purishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, habri a sufri rubanya hau sifiri uribatia, a reida guatia ginye, a lugatia sun grigie haguru luagu Jesusu, la diga a reida guagada lumutia sungu bei lau lubafu. Abatila rihin Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
13: Pulese watu hugi ale gudema bei, la diga hani hale laruin habongiu. Pulese watu, Hugia le afa gubei ilama ugueto, la diga hakimu le duba. Pulesi watun, hugia le ayahu bei gueto, la diga hehera haba. Pulesi watun, dale yere gu mahongurige nuigi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugini hiri kei ni kata, ke uribati nuigi aule uguri garewurguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia, la diga hibiuba aba omebu afayeri waho cielo. Itara meme linyame ya hadiga haguchago gurike haa hon profetago. Fugiabugu hugia le risi bai. Ladiga ibiha humali sun ugunda ni le lumbe ihibihi ni. Fugiabugu hugia hakimule banya. Ladiga halama chuba. Fugiabugu hugia haeher habanya kwento. Ladiga hayahu habalau iru ni. Fugiabugu hugia dan le hadimuri ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ya hadimuri ya haguchago buidu hawago profetago jieti. Anihane enenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon hayere hebubanya hon. Bini humanya hainyare gutun. Afrida huwia mehawago anabu gutun. Ahin agayu waha aban gurige luago aban loba bigibu. Ruba iginye le aban loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari ginye nulubai. Insi hebubanya hon. Insi da hon. Ka buiti hadiga bi lau lira, la diga ibi ni gafiga utiyan, itra linyagin hadiga. O ahun la adiga buiti honrugu ha adiga banya buiti hon, ka buiti hadiga bi lau lira, la diga itra linyagin hadiga gafiga utiyan. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hamagin, ka buiti hadiga bi lau lira. Afure dihe tinya ginya gafiga utiyan hamagwa, agura banyu hagiya heresi biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon, Adiga hugia me buiti, afurite hugia me, magora bahanga ni kata lemenyogwa. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyugubai, ani lirahi nyubadungi nye le tima atimati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi radibanya luma honha uribabanya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungiyo. Michiga huma hadunro amu, michigunwa lamu gaginye hidunro. Masia diha huma, masia dirunwa humamu gaginye. Ferudna huma, ferudna wa humamoga. Ruhuma, rulamoga ginye hon, lichigo babungi yu sarago hon, ladiga ba hon kei guberi ga hadiga hon ama.
1: Rulumuti Jesusu hempulu le hon.
13: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti lila di.
14: ma hegua tu babiango bai lidon aba meme hoyo. Uwa teni aba disipulu weiri guti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha latoria ha, itara rugu bai kei lu maestro. Italinya ga yara buban le lera rau ifi le lidan bai lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu le lidan bai bago. Italinya ga yara lu bai barinya gu lu bibiri, sagane ili rau ifi le baguru gu bai, ani masandi bumuti durusu le baguru gu bai. Biangwa tigibu hugi yele, sagaba iduruso le baguru gubai furumi, gayara lamu gabarihi nilirara ifele laguru gubai bibiri buidu lun basagaruni. Uwa titidibu wewe buiti lun uriba lanli, uwa tiginya tidibu wewe uribati lu buidu lanli. Sun tidibu wewe subudi wati laguli, matu hautu igu loigen hiyu ni baibai tuwege guribiyu. Gurigi yele buidu bai, kate buiti larinya gubai laduga kate ila buiti titambai lanigi. Gurigi le uriba bai, kati uriba ti larinya gu bai ladiga kati la uriba ti titan bai lanigi. Ladiga lagu le gibe bai titan ba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwagu harinya ga luwagu au la habure me bai ani madiga humuti le nubai bai. Narinya ga li hon, ida linya la le nyubu yu bai nuo ani adiga li le nubai bai. Itra linya ke yama uugiri le abuna gu bai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le li nyuru bai duna, aba liyabi fuludu lau ere itu agu muna tugui. Sinyalu muti ahingi chaladiga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agau bubalina, ani madunga lumuti le nubaybay, itera linya ke yaba ugiri le abun maru luba ligibu agu sagon, ma wagu buriga, danti le li nyuru bai duna, aba liyabi fuludu lau ere itu agu, aba teigwa dun aba taguni chagun son suina gubay.
11: San Lucas, capítulo 7.
18: La surubai la dimure Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyiyin aba ofisi Roma na nyei, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, luhayumurugu lu Jesusu lu lidi arigda guagde ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurugu lu tausung hanigi harinya galu.
16: Gadun nanti lubi daraguni ofis le, ladega hinsya tiwalo, ane ligia guana rugu, abu na gua ke debarun wali gelisu.
18: Abati lidi Jesus suhama, dan lejar afal itu luba ofis ligia, abalona ha ofis ligia, hadage lumada gu arinya ga lu Jesusu.
19: Napure me, madrin hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubai alu kabunungu, ruu gubai dimurei, abamelarei dago numusu. Ladiga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hada ege lo lidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba liabi nyibuiti. Dale nariye gulu numusu lu ladigi ufurume gwerig katei adiga lamuts.
18: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu girige haafala rubali aba lariye guhon.
14: Ni naru hao, ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finya ni weiri ti keila finya wuguri le.
18: Danti leha chilir bai wuguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi arigda gwali lumusun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwore ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hoti abu na ha, aba hilali le ligie lugu titira ulugu chun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
14: Mayahu wa haba.
18: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugu bali, aba larihi gulun hilali.
14: Irahu, bu narinya ga saraba.
18: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimune ha, aba ladere geruni Jesusu tu luguchun. Dan le harihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uweri guni lubungiu aliye gina.
20: Chilugu aba profeta wairi guti wagana guon.
18: Aliye gatinye ginye.
21: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
18: Aba lagambuni wa kate ile, ladugu bai Jesusu lida sun hudeya luma geyegu wa low. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligde wabure me Jesusu, ahin ligie lubai Kristu bai, le lubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. dan le hachili rubai le nyi rubai Jesusu abahayara fadu abaharinya gulung.
10: Lone he diwa huang le abadi sehabe alig dabu ahi buge lubai Kristu bai le lung bai liabi o ahi lu lubai wagura buamu.
18: Di dameme ora ligia areida guaga dati Jesusu saragu grigia di dage hasandi lumha sufrirun lumha dage sifirigu uribatia ariha gada ligia ginya saragu marihitia aba lubai ti lariya gu hon.
14: Hei ba, harinya gai me le harihu bai luma le hagabu bai lung huang. Abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, ebu ganya la maibu gutinya, arida guanya la lautin lepura, agamba nya la hamagambu nya habanya, agu juguanya la hilanya, luma luago lichigun ugano luago tia salbaru ni hongu demetin. Puleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuago.
18: Larige houdi, habu galunna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimureha, luago huang hongirigya lariyaga.
14: Kasa hindi bayari halidna fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahin ha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayariha. Aba wuguri tau dau wa wenda guto. Subuti humunti luago hala wenda gubanya adaurago, agana wahagie buido, tida yanula haba uruwego. Lidna linaru kati, ka hindi bayariha, aba sa profeta. Aha, inaru ni, ani aba wirigo tisugulao profeta. Huang, lagi auna gale le wau baitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinya gu nihon, uwa gili profeta weri guti luay huang hada son gurige, ani lau son lira, weri guti mati le unabuti mabai lida larue ha bungi yusugu lau.
18: Dan le hagambu bali son gurigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kata ile, abaharinya gu, lagurricha la bungi yu, laularinya gu liyumu luge huang, lagulunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigie hagia, resibi hamali meha, labadi seha huang, ahen ti hibe age fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahati e meha, lulabadi serunia huang, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
14: Idalinya sa hagabri grigie halani na dan le, kasa le negabai, itrahanya kei irahanya ha nyurubanya parikaru go ahurera, aba hagua raha hamagua. Inya hati wa fidu hon, mabina hatan, eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diveng, ania gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo warugati, le egi bay ani gura ligia, ania ga luagu gaigati na, gata di nuguya, ani luagu hamada la gafiku utinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, Ashubanya au, subuti hamuti lagu buidu na lela dugu pui bungi lau lichu lau.
18: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu ligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, Abata rara mula naga ge Jesusu, loo igien lugudi, abata dedirga duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseru ni ibinye luago, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
3: Lu hamuga inari ni la luago profeta lau ugri le, la subudirien hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, luago aba laga figout.
18: Abati lariya gu Jesusu lu fariseu ligia.
14: Simon, ani aba kate lu lariya gu nipon.
18: Lariya ga fariseu.
3: Ariya ga bainu maistoru.
18: Lariya ga Jesusu lu.
14: Nyanya nubiyan wugunia duwe tinya sensu lu aba furi dehati. Aba hata ginya duwe ti sengu san denario. Le aba dimisa. Keiti sinya lubai hafayiru ni aba ferudu nalani afuri dehati ligia hatuwe habiyangu bai. Ania ga baiti no, kabagi ya hata agen hinsi ya buti malu afuri ide hati ligia.
18: Lania ga Simon lu.
3: Lida narita gu, le gibe ti mabai la duwe ha.
18: Lania ga Jesusu lu.
14: Rishati le barinya gu bai.
18: Aba larihi Jesusu tuagu wuri tuguya, aba larinya gu lu Simon.
14: Aria gu binya santun wuri to, beluti na bubiun, michu ti buduna no lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagu datumuti nugudi lau tagu ira, Aba tamaba ida gudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumage nebelurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugo. Aho tubuya. Tugo tu ibinyi hemeti luago nugodi. Ligandarinya gubay bun luago aruhu dalani luweni tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti gurigele mi beti ferud na wala mi beti insi ni larufudon.
18: Abati larinya gu Jesus tuburi tuguya.
14: Ferud na wali bi figon.
18: Abati hagumbe seru. Amisu ro hoti ya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
4: Kata isa wugiri le. Ibini lubay figo ferud nati.
18: Abalarinya gu Jesus tuburi tuguya.
14: Salba wadi bulida gien bi figon la duga bafinyo ro nuago. Bay ba darangi lenya.
11: San Lucas, capítulo 8.
18: Larigue kateile, nyenditi Jesus lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigay uganu buiti luago larui habungiu, nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubayan handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo ginye juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
14: Furiti aba abunagote abunagolila nadu, tale afur heina lani abalabur han lidage luagu umo. Aba hadugiragunin asigritin. Aba hegi ni dunuro. Libiri, aba labrun ha labad na gondubu. Dante le labochon, aba lasarun la duga lumabe fulaso. Aba labrun ha libiri labad na gong hiyu, aba lafarun hiyu le ahuchu bay uwara luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tane la wino mudubu, gin ligia, buiti la lubahon, kala ila ruti san agu.
18: Lari gen, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye guhon, lau umala liheriti,
14: agarige rigutni luha gambo, agamba humana.
18: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, lania gahon.
14: Uguya, subuti gudalali bungi yukati eramu da guati le luagu tibai larue hahon. Aha ya hama berese banya lau lerero, lau hempulu larinya wago wakati luagu ti larue ha bungi yuhon, luibidia boi lan lila kati le harihi bai hon, luginye uwa lagufuna da hamani kati le hagambo bai.
18: Abalarinya gu Jesusu hon.
14: Aniha lila hemplu ligie. Lila nadu lerenu bungi. Ila utile abur habu lidan uma. Agi agarigi hagambu bali lerenu bungi. Abaliabi mafia. Abalagidaru nitida gen hanigi luma finru hama. Masalbaru hagiyame. Ila le abur habu lagano gondubu. Agi agarigi hagambu bali lerenu bungi. Abaheresi biruni laugundani. Gamalumon malagile tihada abuidu. Afinye tiyan luago murunsu undan. Gamalumon dale hocha wagon mawandu hamote. Ile nadule abur habay lidun hiyu. Agi agrigi hagambu bali leren ubungi. Gamalumon, muruso ababule ideina hamali la diga idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyatiti la luba hon hadagin. Ahinti lila nadule abur habay lidun mua buiti. Agi agrigi hagambu bali leren ubungi tawa nigi buitu. Adig hagi akasu lau lerenu, ebu hagi akei lubudubu. Aluba huwa tikate buiti hadagin.
18: Aba laniya go Jesusu.
14: Uwa tigurigi ebe duti lampo, aba ladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu domona da, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnube la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula fura gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legamati libihu balaun le luma bay. Ahinti le mama bay. Ibi ni le wagu bay larita gwa lwagu. Anihin la luma lagi daruwa baluay.
18: Abati tachiliru luguchu Jesusu. Hama lamulenu. Le nyi lubay Jesusu. Sinyati hayara fadulun. La diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
6: Anu hati buguchu hama bamulenu bogudi. Anibusente harihi nibu.
18: Aba larinya guhon.
14: Hagambu balin lenenu bungiyo. Ani adiga hamai le lubaibai, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
18: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba ugune, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
14: Kemu lobafu rugun laguno.
18: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau lagunurugo aba lagume seruduna ebelu hatilun agune jarafa luha dibirugo aba tihodi agagu de Jesusu aba harien gulun
16: maestro maestro wadibiragua
18: aba ti Lazaru Jesusu aba la denha lu garabali luma lulugu di barana aba la galmu gadun aba darangi lula sunkate aba ti larien gohon disipulu gun
14: habesa hafinye
18: aba halug dagu hamagua lau anufudei luma tuwaini yanigi harinyaga
17: kati funasa wugirile gumadi lubalin garabali luma duna eniagamba hamei
18: aba hachiliru lobo wugu gerasa le lobafuru gubai lagunu le gibuge galilea dan le larani rubai Jesusu aba liabi aba wugiri lila na fulasu ligia lubadu luha li wugiri ligia au sifiri guvuribatinya madalti dagu magano ligeti damuna gabu sandu laganawa dan lelari hibali wugiri ligia Jesusu aba lahu duragun ligibuge aba lagua ragu laniaga
15: kawagu bemetera nomo Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe ayumura guati napulu masufrira kudu banina
18: laniagu bai itara ladiga laguma drinyoin la Jesusu sifiri ligia lulafri du lidage saragu hawayasu larga dani sifiri uribati ligia abaha Hagura guni girigia luhabu luma lugudi lau giringiri luledera guagadun. Aba halatu moroguni, aba lanura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati. Aba lariyagu Jesusu lung.
14: Kabir.
18: Aba lariyagu.
15: Lehiyo niri bai.
18: Lariyagu bai luagu ligie la liri bai. Ladiga gibi hama sifiri gu uribati yaha ebelu bai lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga lwa gaba wubu, jarafa aba hayumu nogu sifiri hagi ya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri uribati ya hagi ya loibu giri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihagu rogu buiruhu hagi ya hongua, loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai, aba hanufu de dagun, aba haibagun abagdagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go girigia, arihi kate ile asuse dubai, dan le hachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu tauladorugu areidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habagdaguni luagu tilareidagu wugiri le gawagubai sifiri uribatinya hon. Aba hayumrogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon ugune lulidi. Aba layumrogu vugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
14: Giribu babobion. Aba me babahu daguni sonle ladiga bai bungi yubon.
18: Aba lidi. Aba labahu daguni ladiga bai Jesusu lun lidasun fulasu ligie. Dan lelagiri budubai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia laugundani, ladiga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tiguhaligili sihuriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubie, ladiga aba regunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, darelun, hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, duusu irumu tau lau lesen hahita utidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba ta yarafadu lun Jesusu, lanagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba ta reidagun, aba tilariengu Jesusu.
14: Ka guru benuago.
18: Keisun la hagia, arienga lagu maguru nu ala luagun, aba lariengu fedru hama libirigun.
17: Maestro, murugu mayati ya yala diga hibe girigia, algda hagi di bukala guru baibuago?
18: Aba lariengu Jesusu.
14: Guru alinuago, la diga sanditi na lafridun ubafu nidanginye.
18: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subudi wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibuge sun girigia. Kala lebu na baitagunu luago, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba lariangu Jesusu tun.
14: Nirao, arida wadi buladuga bafinyo runuago. Bai ba darangi lenye.
18: Ningi li Jesusu adimuri ha, lige la chiliru aba lubye ge hayron, aba larinye gun lo hayron.
16: Hila abira, mabenese digye ba lo maistu.
18: Dan le lagambu bali Jesusu lem, aba larinye gun lo.
14: Manufu de daba, afinye rigo ba, aba metarida gun bira.
18: Dan le la chiliru boy Jesusu lubye un hayron, migiru ti luhe beluru amun luma.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: Hamata

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bafu, luma gumadi hon, luha saga ru sunha wia resifiri wuribatinya, luma lun, harei da guaga de sanditinya, abalona hania apurichi ahuganu, luago tilaru i habungiu, luma harei da guaga da sanditinya, larinha gahon.
2: Manega humani kata huma wa luago huayasa, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dawa toito huagubon. Urumia guare gumuna tonyehin lumuti hachilura, Rede huma ni dari hidi lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merezi biruni wa huma, tamele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du ni kalike luegen hugudi. Aruhu ta humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igira huma niya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafuri du disipulu gu hagaya, abaheibu gu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, Areida guaga da hagia sanditinha lida son fulasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, lagu son kata ilela dagabai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua, la daga nyinya nuarien gutian lagu sara la huan lida age oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tinha, lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. A balarinha gun erodesi.
3: Au gonargu ou na rabeia dure ili chigu huan. Kate funat le wago bem nagan a balabaha da wago sarago kate.
1: A bati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolo gu, a baha bau da gulu Jesusu lago sun le hadugubay. A bati la nuganya lidon fulasu mageira wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, Aba hafalaruni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu, lumun, aba harinha gun lum.
4: Ona habanya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha hagia me, egini lida buri lirahin oudu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati nikata ya.
1: Larinha Jesus hon.
2: Ruhu maigini hon.
1: Harinha galun.
5: Sem grigio fei o ama, ama bia udre. Ao gober gida gai haigini hon su grigia ha.
1: Hawana yanu sem gumilu ugurinha. Abalarinha go Jesus hon lani discípulo.
2: Nyuru go da humanya dimi dimisa.
1: Aba hadugni itara. Aba hanyuru sungubai. Aba tila nugnu Jesus sem gu fei tuguya. Luha burugu. Ama bia udre. Abalarihi sielun abalatengiru ni bungiu, larige laguba chagunu feen, luma ui, abalichugu ni hon lani disiplugu, luha farin ha hada grige. Houtinye sungu bai kimule, dan lehabuda habaru igira gutun, bingida tinha duusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuridin albui Jesusu, labugua, nyinye nu lani disiplugu, diseru lue, abalarinye guhon.
2: Idalinha saharita gongurugia nuau. Katanasa segon hagia.
1: Abaharinha gulun.
5: Anya hingarinha gutinha luago huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinha ga Elias. Anya hinginye arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinha guhon.
2: Agen huguye. Katanagia lidan harita gu.
1: Larinha ga Fedoru lun.
4: Cristo. Lelon habai bungiu lun la salvaruninha girigia buguye.
1: Aba larinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, aba larinha gu hon.
2: Na sofri ruba sarago, au le uguri garo uarigote. Hanigu bat na uguri nye uiri gote lida hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaruhu ta tinha liluru do Moisesi kai nikata, na faruwa bo hilagu bai, aba menasaron lida ange owe ni luagun luru wa uweju.
1: Larige, aba larinha gu hon sungu bai.
2: Le busente la falaru nina, Bulia ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladega leabuse rute le sefru ni libagari, le feriti rubai. Ahi le feriti rute libagari nuwaigie, le sefru bai. Kagi ya hula lungu riga laganyiru ni sungu mbao, ahi e feriti ra, o laguni chango la lungu wa. Le aniga tibusiga na nuwago luma luwago nerero, au le uguri garo wa rigati. Nibusiga ribadina ginyan lao dame le niyabi kei uruwe lao luwe.

0: bahabule seiru ni nadag mitiya musu ligiya. Aba hun hani larigon ni chuga ni katalo. Aba yati lo naha aba ya musu. Aba gen hanabu ni bulesi hamay o naha hamay mi chuga ni katalo. Aba ya lo naha aba ya. Aba ya gen habule seiru ni aba habugu ni nyengi. Aba lariyengu labure meichari longwa rugu. Kaba funasa nadiga. No naha li nirag lehin siyati mabay nu. Hafu ga inebe bay hon. Aba lo naha ni. Dale harin bali aba hariyengu hamagwa. Ani hale lumbe le resi biru ni alaga. Wafara li hilagube, wagia lamuga laburi ya sunkate. Aba tihasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagube.
1: Aba tilaliga daha Jesusu lariyega.
0: Kaba tiladiga labure meichari, liabiba, aba me lafara gunia nadagmi itinya hagia hilagube, aba me lichi guni ishari hongamu.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba hariyegun.
2: Masusere de lamuga iter.
1: Aba lariyegu niya Jesusu, aba lariyegu hong.
0: Kati lila bile buru nyubaiti na lereru bungio lenye lubai lariyega. Dubule me aube me beresen hama abu nagutinya ligia al dubule tima timate. Purumi warig le chugar guti lagu dubu ligia la nyori duguba. Leti uwaguti laburha labure chagubai.
1: Dida meme ora ligia aba halgu habutigu uriyu hama arufu datin liluru du muisesi harugu duni Jesusu la daga hasubu diruni lagu Hawago ti la hemplu le larinya gubay. Gamalumum, madugu hamuti la duga hanufu de hawai girigia. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu girigia, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, luharia gagudini, kate ile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni lugumadi mati. Ligi hali gudubali, harinya galun.
3: Maestro, Subudi wa muti logo inaru ni la le bariyegu bay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bu kaba la u bariyegu inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Ariyega ba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun aba lariyegu hon.
0: Kasa wagu habusen rahishi ga sadara no ba. Aruhu da huma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bay luago.
1: Harinya galun.
3: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati lariye guhun.
0: Lelani uruwe ruhu me lun uruwe. Lelani bungiyu ruhu me lu bungiyu.
1: Siyahamuti abri guda tidong hasadara. Lau lebri lariye gubay. Hagibu gen girigien. Weriguti haningi lau louna bagule hon abahama nicho. Larige abahodi sadu seugu. Ariye Jesusu. Hariye hanyale sadu seugu. Lagu masa rubo yang lah hilangnya lidage oveni. Abati harinya gulu Jesusu.
4: Maestro, larinya hari Moses iwan tida liliburun. Lagu ahen la ove aba wuguri. Aba ligur nulumari marahuniga ligie tau. Lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gaduga wagun lamu ga libiri le ove bay. Nyenye numeha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari idun le habia matuma buga lumari ibuganya, aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilu lumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahuniga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedu guboy?
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Lida ubole, Maria tinha uguri hama urinha. A hain lida me dale lubi liabi. Uwa bei amari do ni cielo hada hagaricha banya lun asaro ni lida ge oweni. Lumba lun hebelu no cielo agana wa nyen lun sunda. Mamari idu banya nyen. Micha ha hamanya me harahanye lun Maria. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya cielo. Itra nyame ke angeligu. Lirahin hanyame bungiyo hasaranya lida ge oweni. Moisesi guanarigu. Alhuda lumuti logo anihila asaro ni lida ge oweni. Lidan le labur ha bay libugru bubu gati durungu umuti. Larinya hare nye, luagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi luagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te ha wima aginya banya. Wima aginya la nuguni ya bungi yusungurigia.
1: Abati hariyegu aruhuda tiyan liluru du Moisesi.
3: Buiti barinya guni maestro.
1: Aba malu gudagun hama alila. aba larinha go Jesus o hon.
0: Iza linha san harinha go beluago la duga wagon la David Cristo. Larinha hare David go anargo tida libro togir bon salmo. Larinha hare bungi luna bureme. Nyuruba luege nonwene. Dari nichi go nyo baga nyo labu giyombo gode. Ida lubati la duga wagon la David Cristo. Ani harinha gati David go anargo luna Cristo na bureme.
1: Nye no sargo garige agamba Jesusu. Aba hagambu larinha go hon lani discípulo go.
0: Gonigi gwa huma hongo wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tau dao wa ududuru tu. Busen hagi ya lo labusru hong lau inebese umadarigo. Alwa ha hamei ubaru le ha bara wirigu tinya templu rugo. Luma lubuidu agai ubaru lida adinaru ni. Gidaha mutuginye haba awuninya ha hilanya banya umari hawe. Lunti hadora gon lau luriba hadago. Aba hadango furia gi migina gu buriti. Weiri ti mabu ya bai chun luago sun le hadago bai.
5: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, lue yure sefuruni, abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do muisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi, ibidi yugahon grigia, la dega hanufu de hawei, abati laganye luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, Abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudarani gu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abaharinha gu luhudasi, luago hichu gu bala sen sulun. Abaladuga daradu hama, abalagun meseru aluha, ida lubala ganyala la ledere giruni hon, damela ua hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyin luboi ginye, La dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, abalarinye gu Jesusu lo feduru lumahua.
0: Hei baransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
4: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Larinye gahon.
0: Tamele hebeluru uburu gu, haduna gu balumaba uguri lau aba age dina lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelu tabure me muna. Larinha hare maestro, hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefruni haunani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa mona, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
1: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke larinha gu Jesusu hon, aba haranse roni egini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolu gu luagu dabula, aba ti larinha gu hon.
0: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragye nowe. La daga nari hane hon, lagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida la ruwe habungi.
1: Aba tila nugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba letegiru ni bungiu lariega.
0: Baruhu meile, farin wahumei hidangwa. Nari hane hon, lagu matu digia na la divin dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le nube ile dere gerun huagu, luma genguwe to, adiga humile, harita guagule menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau divin, abala arinye gu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranse ruwa libe inuba au le ugiri garo warigati. Gama lumon, ugiabu tia ugiri le lube ila luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dagu hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagye weirigutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubo lea. Aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso aninya wagua tiha wagu lagu wuguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigia. Gama lumu, mitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyuru bai eiga luagu dabula, odile eseri vidubai. Mafu negelea nyuru bilu wagu dabula, ani au, itara ninye hida kele eseri vidubai.
6: Uwia meha uwara banya numa leda naucha wagun. Liga nichi kubadu ni lun haruweha kai lichi kuni na nuguchi lun naruweha. Hegiba, gura huguya meluagu nidabu na jagata sielu leda naruweha. Nyuru huguya meluagu burilala uruwe lun hagusara gudunia duusu gubilani Israelu turiwu.
1: Ariye gatiginye wabure mehe susu.
6: Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera bela laucha guno kai leweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumefedi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame dhigda kwa hombibirigo.
1: Lariega Simon lum.
7: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, olulanome buma.
1: Lariega Jesusu lum.
6: Fedro, ugunye meme, beyeda gubana uruwa weya sulu barega la yugur hagayo, barinya gubaluwagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
6: Na lenona habalu masagu taiga, ni lau laga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
4: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati larinya gu hon.
6: Ahinti weto, lega sagu dati, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagain ha le feinte. Narinya hane hon, lagu lagunfliru bala le tarinya gu belerenu bungio nuago. Abahu duwa ti hadan uribatin, son le buruwa nyubay nuwagu lagun filurinya gwen to.
1: Aba ti harinya gwen.
7: Wabure me, nuha biya efein ya.
1: Aba larinya gwen hon.
6: Buiduri gali.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luagu vubu olivu, ki iligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubay lida flasu ligia, aba larinya gwen hon.
6: Hafuri yida, maabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
6: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniye ngifitile, gama lumo, madugu wala lenda busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Aba tiliabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilung, dan letima la wairi du ligarigu, ligietma la furi du lau ere, lede dehati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muarugun. Dale lasa ruba ilidage la furidun, abaladari runye disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati larinye guhon.
6: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le abahadage dusu disipulugu, haba. Aba la yara fadulu Jesusu lula churuni, aba tilaniya gu Jesusu lun.
6: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garovurgute.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gu lun.
7: Mapureme, afra guamanya sato efein.
1: Aba libuguni, aba hada gelani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, lelonvene, aba larinya gu Jesusu.
6: Igir humanya. Buidirugal.
1: Abati la guru ni Jesusu larigi musu ligia abalarei dagun. Abalarinya guhon, habu tigufadiri guhon. Honvuguni ya weiri gutinya, lida hafinya huriu, lumahon habu tigutisudarani gu tempulu, hanyebi banya anugai.
6: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya huma na tempulu rugusagu weyu, marigudun humutina, gama lumon, Anihahi dani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma diha le labure me bay luburiga.
1: Abati hariga duni Jesusu, abahanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni Fedro disege, abahafuru gu watu nyi, laminda go bururu, abahanyuru geye gulao, abagen la nyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu larugiri gu watu, abaterederu ariyagoi, abatariyagun.
8: Luma nyebuga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba la yeda gu Fedru, lariega.
7: Ibidi yantivu giri ligiano.
1: Malu tiluige, aba ya larihini aba lariegun.
7: Hani gu ginye buguye.
1: Aba lariegu Fedru.
7: Mama hani gu au.
1: Keiburi aba ora larigin, aba ya lariegu aba.
2: Inarani, logu luma nyahanya ila, wugiri le laduga galilea na ginye.
1: Aba ti lariegu Fedru.
7: Ibidi yanti nu kalawagu badimereha.
1: Lida meme ora legia, dan le aniyogo la Fedru adimureha, aba la yuguru haba gayu, aba la dikiregu wabure me Jesusu, arihe lago Fedru, abalarito gu fedru logo lebu galarinha gu bei Jesus ulun.
6: Lubara gen la yugro hagayu ugunye, beye de gubana urwa weyas.
1: Abati lafuri du fedru, abalayahu alau igarigun. Ehere hetinha, ugirin ha onigrubali Jesus ulau, bulesei hamai. Abahagura gunin lago, abahagayu aha ligibogun, arinha gen hagaya.
9: Kei buge la Cristo boy le profeta. Ania go boy ke kala ga yo boy bogo.
1: Aba bari hana buni la uhania go sarago am kate. Danela ruga du boy. Aba honda ro go gani a weri gutinha. Li da hafinha huriu. Habu tigu hafadir go huriu. Ama arufu da tin le luru du Moises. Aba hanugni Jesusu. Li gibu gin hadamuri. Le linyu aga iluru du. Aba harinha go lunyi.
3: Arinha ga boy won. Bugu ya sa Cristo be.
1: Aba larinha go hon.
6: Aha narinha ga hon luago au lan, mafinha badono. Aha nalago da goa, monu buhubad na migra gudun humaname. Narinha ga aba kate hon. Lumagia guen to, nanyura au le wuguri ka rower gati, luenge longwere bungi le sonti ka bafo.
1: Aba ti hala gudun isungu bai.
3: Bugia lubai tilirayo bai bungi.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
6: Huguya guanare gu arinha ga humali luago au lan.
1: Aba ti harinha gu.
3: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wage gwan rugu agambo wa mali liyumu lugugi.
5: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bai, abahanugni Jesusu lugibu giyon pilatu, abahagome seru ichi galidunu harinyaga.
3: Dariwa mali wugiri le ashagara gwagdanya grigia, larinyere logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana, Arinyaga tigie logo ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi ulula salba runia grigia, arinyaga ligie logo uruwe ila.
1: Abati larinyagu Pilatu lun.
10: Buguya saa harue tabai huriyu.
1: Larinyaga Jesusu lun.
6: Buguya kwa narigu arinyagu bali.
1: Abati larinyagu Pilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri grigia.
10: Madarit na duru logo ugarile.
1: Abati maharinyagu here.
3: La chagara guagu diano sun grigia hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali leagia, aniha memegua adiga ichilu yahum.
1: Dale lagambu bali Pilatu kata ile, aba lalaga daha ahin gali leena lubai ugadiligi. Danti leharingu bailu gali leena la, aba launa hanilu Herodesi legumada gali lea. Ladiga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lalarihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, Agura batiti larihin ladugu milaguru, abalalag duni lagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni Herodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendagutu, kei ladaura gu uruwe, abaye launa hani Herodesi lupilatu, veju ligia, Aba gamada go la Herodes iluma Pilatu, la daga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
10: Kukuya nukbali ugeri lenu, harinya ga logo chaka ugeda la aninya grigi. Alaga tagua naali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luago lita gele harinya gu bai luago. Madari tiginye Herodes iliduru, giribu gada la mon. Arihe huma li luwagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luwaigi. Na bai chakadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, luha ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la hasungu bai lida aba.
11: Afara bai le,
12: afara bai le,
13: barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa, luwagu gumadi, luma nwege la fara ha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yala dimure hahon, ligie tu mahagu waragun.
14: Dabu wabe la uguru,
15: dabu wabe la uguru,
16: dabu wabe la uguru,
17: dabu wabe.
1: Aba larinye gu Pilatu hon, lagu luru wa weyasun.
10: Katu huriba tila digu bai, madari tina lepu na lafaru hilagu bai, na bai chagudali, aba menigira gudini.
1: Aba ti mahagu waraha, luladara guno lagu guruha, here ti hagu waraha haguya, ama habu tigufadirigu, Aba habihini le habuse rubai. Aba gubaiti la duguni Pilatu le habuse rubai. Aba tiligira guduni ugiri le habuse rubai. Le ada rubai loige inyora guni luma afara hani. Aba tiladera geruni Jesusu hon. Luha duguni hagunda lau. dan lehodi ala lau Jesusu luladara wagu lagu guruwa abahare gedu aba wuguri sirenena giri ti Simon liabin ara bugen abahanuga gedu ni guru walu aba lidi lau larigi Jesusu saragu hanya grigi afala ruti ama saragu uriya hada ayahu heina agora heina lau iruni luagu abaladikira gu Jesusu hawagu abalaniya gu hom
12: uriya Jerusalena ma yahwa humanuagu ayahwa huogu luma hawagu hirangu laduga liabi bavejo damele larinya wagu fulese watinya asinyabu hagaredu ama ginye ha barahin hanyabu ama ha matagu tahabanyi aba meti harinya gugurige nu ubu inyute abu habawa wagu aniga hagia me nu ubu unabuti darugwa bahwau laduga ahinya duga habali isunle lau tidibu webe le tidu gili kaba gema duga hama laule mabwe hali
1: Bariti yegiye bianga fara hatia luhafaru uwara lumu Jesusu dan lehachili rubui lidon filasu legiri bui lubara labu ugubu aba hadara guni Jesusu lagu guruwa hama ginye bianga fara hatia hagaya aba loge lovere aba loge lubona dan tile anyaha la adara gui Jesusu lagu guruwa aba larinyagu
12: Nugu che ferud na banya laduga ibiti yeti hong kala hadugu bui
1: Aba hahore rusu daragu ubu nuruni luharhi kaba la unhada agen teredera la dauragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariagua, nyinye nuginye gumadi matinya ehereha la uhariaga.
3: Salba tiamu, salba golaginye lungua. Ahinaru ni lubai lagu ligia la Kristu vele la nua dirubai bungi lula salba runia grigia.
1: Ehereha tinye ginye su daragu lau, la uhayara fadu ichiga biniga lung, lulatunu, hariaga burilung.
10: Ahi haruwe te bubai huriyu salvo go babungu.
1: Nye ti aba aburu honi loige lichigu, larinya hare nye.
13: Ani ha, haruwe te huri.
1: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
15: Ahi mbuge lubai Kristu we, salva go babungu wa, salva bawa me.
1: Aba la denha le aba luloba, larinya ga lung.
16: Manufu de tibu salve bungiyu? Bugu yele labu gebe ya pa meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tuwa lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya luagu le wadigi bai. Ahiti ugiri le. Madigi tini kata uribate.
1: Abati laniyagu.
16: Jesus. Harito wabati nuagu. Damele lagu meseru baru waya.
1: Laniyaga Jesus ulung.
12: Ninaru bau. Luagu numa batipula. Cielo, ugunye meme.
1: Amidirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanru uru warraban veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamidatu magua. Abatilagu oragu Jesusu.
12: Nugu che, derega numutu, nuwani, buha purugu.
1: Kelarinya gu itara, abalonwe. Dan lelarihi bali, habu tisudaragu romana, le Jesuser dubai. Aba lichugu uwerigu ni lubungiu laniyaga.
17: Inarani, maduronti buga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingie, afarahaina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye uriya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate le. Nyingi aba wagiri, giriti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, Buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nye linyo wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali laru iha bungiu, magunda ati lubaiti lau kata ile, ladugubai linyo wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumo mpilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, abaloburu gunitau abagamisa, abalacharo nilidun aba umuohu, achigiti lu agaba dubu, lenye lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuahu. Dan lehagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun didaveyo le emeraguagale ke ilarinya guni lilurudu Moisesi.
5: San Lucas, capítulo 24.
1: Veio de março, a barguiribo do urinha logo o morro, binafigiu. Barin na mãe, e bem ele haran ser boi hamogua, da lehetil ruboi, mama lilida lubara, dubule lida o morro, a barrebelo lidam o morro ligia, madari hamuti lugo buabure me resunhe, suntia nhahalanhe, arita gohagei lafuna, ligia harihim bia ugurinha, rara harugabu, tau dago mirito, keiti habuli chogulau hagibu, unabum, buin lau anufudei, a barrinha guvuguni hagihon.
18: Kawa buhalo helebiu na pehata hilain, uwa tia, sara lilida joe. Rito gohuma logule me halaria ngui hum dale kalile ngui me. Logule rube la susa hizugu, ligia le uguri garu wa ributi. Lut na ledere gerum haka buhu kafigu kia. Aba me hata ngui logu kuruwa, aba me lasa rubida geowe ni logu liru wa we.
1: Aba ti harito gulagu dimuri lelaria ngui hesusu, larige hagiri budun lida ge umuhu, Aba habau da guni sun kata ilé susur do boi hong unsu apostolugu, luma hong hibiri lanigo Jesusu. Ha anugu bali ugano le hong apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri urinha. Dan le harinha gu bali brikata ilé hong apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, ma finha tinha hong. Aba lafuri do Fedoru, aba lidi eiba aguena lago umuho. Dan le larihin boi luragirugu, gamisa rigaru nye uali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihibui. Logo meme veio ligia, houdinha bian hada gelanigo Jesusu, lidon aba lirere fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni, Jerusalengi. Adimure reina hanya logo sunkate ile suser dubai, sunti adimure reina hama, aba la yarafa do Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama, lausun ariha hamani, sinhati hasubu diruni logo Jesusu lan. Aba ti laniya guhon.
12: Kansa le wagu bai hadumre ha son eibu gai na huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gu.
16: Sun grege subudi hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriweyu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba ti laniya guhon.
12: Kage ya susere dubai,
1: harinya galun.
16: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladiga bai, luma luagu lereru, ligibu ge bungiu, luma hagibu ge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulu lasia dirunu wa lulonwe, luma lu ladara wagu luagu grua. Ruwa muti yebe wemenigi luagu ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwege la susere du kata ile. Gama lumo, weirigi dahamaru, Hada ge wurinya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdogo wong luagu ariha hama aiheli gunyei, ariha gahama hong luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia, marihi hamuti Jesusu.
1: Abati laniya gu Jesusu hon.
12: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafiyan lo lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu na gya luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya leresi bi runi luweiri gu.
1: Abati lagume seru afuna wage da isun le taniya gu bi lerenu bongi gu lagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profeta gu. Dane hachili ribay lidon fulasu lenyihin banya lubay, abaladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulere deru hama, harinya galun.
16: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu lulere deru hama, dan ti lenyuruha li hama luagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru nibungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, Aba ti haniya gu hamagwa.
16: Masandi tuwa tadu ha wanigi le wagunda, da le adimura hei na lubai wang umada. Arinya galei, tila lere rubungi wang.
1: Aba ti magura ba hahanya la, aba hara gudani umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba haniya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
4: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge oweni lunya labagaridun, Ariha lali Simon.
1: Aba ti habagda guni, bian wugiri ya hagi ya le susir dubai hon umada, luma luago hasubu diruni luago Jesus ula dan le laguba chogu no fe. Nyegi nye adimure ha, luago brikate ile, lige la chila gu Jesus u hagana guon, aba labusu ruhon aniyegi na.
12: Darangi lau hon.
1: Aba tabunchu hanigi lau sarago anufude, harita gu luago pantu la harihibay. Aba lariye gu Jesus u hon.
12: Ka wawu hanufude dago, ka wawu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuha bu luma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia, anati au.
1: Dan lariye gubali lira, abalarufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugonda ni luma tuweri anigi leha wagubay, abalariye gu Jesusu hon.
12: Anihisa egini humaya.
1: Aba hichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abala nugani, abalegini hagibugie, sun hagui. Larige aba lariye gu hon.
12: Le asusen rudu bay no, ligie le mehe wagu bay nariye ga hon dame ha le huma gidin. Lagu lagun fleruwa bala son le buruwa yu bay nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani le renu bongiu, aba lariye gu hon.
12: Buruwa yu linye luagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luru awe yu lunja la bagaridon. Lunti lagi la purji hon lidan liri hon sun grigi ubogu, lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serinya apurji hani ligi ya uburi gugin Jerusalem. Uguya, ke fentun lagu burikate ile. Nona habay sifiri sando, le frama se lubay nugu chi bungi hon. Itara linya lubayti, rede huma ya uburi gu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubay.
1: Abatila nigini ya Jesusu bongu di ilo yuburi gu, chi lubetanya. Aba linyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya niya la abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wa sielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugenya nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
2: Dale, la gume serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Dita lubaiti la gume serube sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yin bungi sun katei, uoti ni kata adugu tile mama ladugu. Ligia ichugu bai bagari lu sun katei, ani ligia arungu gandagu dubai hau gurige. Arungu gandagu dati lampu ligia, lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligi ya enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lo naha bungio, giri tihuan. Le nyubi bai, lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la, hafinya no sungiri gya lidagi. Mama huan le, lu bai larungonga dagudu au gurigi. Aba ugeri ligi ya le, ona hou bai, lu ladimur heba la luagu larungonga. Le abinye meti lampu, Tima ti le arungo gadag dubai hau sung gerigi ubo wago. Lida hali me ha ubo ani lau sung lida gela ladege bungi ubo. Masubu dinu hamuti ubo wago. Lagairo yebe liabe. Gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi ti hon ha eresi biru bali afini hagia luago lulu muti ubafu hon nirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hagia. Mama luago Agora hou hama kei furume guarigo grigia o laula lugoda aba ugari. Lirahin habai bungiu ladiga ladiga nia lirahin me. Leti dimurei bai saligoti ugari me. Aba labagari du waganago. Ariha wa mali lu weirigo. Weirigo nile leresi birubai lumagia bungiu uguchini. Ladiga ligia la lirahu bai le aba rugiti. Le buimbai lau insia ni luma inarani. Adimure te hua luagu, abalaniagu.
19: Aniha leanya hau wagu bai nadimure ya huu. Da le nariya guboi logu le la ubaba inaranse huma. Wairi gutima la sugunau. Ladiga anihin hale la meha nubara geginyi.
2: Suun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luwairi lirisi. Ladiga luma gen Moisesi leresi birua liluru du bungi. Aiti insieni luma inarani lidagi Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirele aba rigubai le yarafa bai tun lanigi ligi aruf dubalni idalnia la aniha lania go bai hua da bai hona ha huriu ha herusalne na fadri go hama ugani ha da ge ladiga go levi algu dei katinila abalania go hon fura
19: mama o kristu bai
2: aba eti hal gu duni
4: tata buti profeta Elias buguya
2: lania go hon
19: ua mama au
2: aba ya harinya gulo
4: buguya sa profeta ligira le luben liabi
2: aba lania go hon
19: mama ginye au
2: aba ti harinya gulo
4: kata buti moso tia wanegu ni bona bagle konka ona habaliwa kagi gayara bai bania go won bogu
2: aba launa bunia lau meme dimuri leme ha lania go bai profeta Isaías
19: au umala lile agua rabai lidan flas magaira wat darahu ma uma suruti luba liabu wabure
2: hanye du baya dimun heluma huwa lani gu hadamu ni fariseu abati hariye gullo
4: ahinti mama lubai kristu ni eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha
2: aba lariye gu hon
19: au lauduna nabadi sai anihi aba ibidiyati hun paganagu liabu imba narigi Wagiri ligia madina tina ni lung hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
2: Sun kata ile lida pula sule giri bei Betania la susere. Lwe nge ubo le nyinge lubei la bucha weyu libiti duna horda. Le nye lubei la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadeina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
19: Aniha mudun le launa habe buingiyo Lula kita luni hafika ungrigi. Lua kunyaha nadumureha dan le nariye guboi. Lebi baba wagiri nari yegi. Le wairi kutisugu nao. Ladiga ni halila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wagiri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni israeliten.
2: Ariye gati gie hua.
19: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larairun sieluge aba larara mugun labulu. Ibidieti ebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya go irugiti meha le auna habalina abadi say halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu aba me larara mulabu lugu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi say abo ilau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luogo ligi la lirubu ibuingyo.
2: Laruga nye nye ye hua hama bia hada gelani. Dale larihi bai hua. Las gun Jesusu aba lariego.
19: Aniha mudun le lanua di rubai buingio.
2: Aba hagabuni bia lani hua disciple gu lariego hitar. Aba hafalaruni Jesus. Aba ti la digira gu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaruni aba laniego hon.
12: Kaharia habai.
2: Aba hariego lu.
4: Maestro, halia baganao.
2: Aba lania go Jesus hon.
12: Igo go harihei.
2: Aba hodi. Aba harihi ni halia la lagano. Aba hasgrini libri veyo ligia luma. Ladiga keiburi halila gadri rabame yora ligia. Andresi le lamule Simon Fedulo. Ligia aba hada ye bia ha gaboni le lania go bai hua. Aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate. Aba lidi Andresi. Alu hei Simon Fedru le libu ganya abalariye gulo.
4: Dariwa mali Kristu.
2: Aba lanugu ni Andres Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariye gulo.
12: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedru.
2: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lobo gung Galilea. Aba la dura gung luma Felipe. Aba lariye gulo.
12: Falabana.
2: Felipe ligia bet saidan. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun fedu. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba lariye gulo.
16: Ei, ariha wa mali ugile wago bay laburu ha Moises. Tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bai haburi ha profeta. Jesusu le lira Jose le Nazaretna.
2: Aba laniye gu Natanaeli.
15: Anihen funagi Nazaretna buiti.
2: Apa larinya ku Felipe lu?
4: Higabu bariha.
2: Dale larinya Yesus layar apa dunata naeli? Apa larinya ku?
12: Aniten abang la duga wagon Israel le timat. Uati ye gua lida.
2: Apa larinya ku nata naeli lu?
7: Ida liangi apa subu diruni?
2: Apa larinya ku Yesus lu?
12: Ariha no muti bulubarang logo warung Felipe bon. Dale tabu gianya di bulan ti di bu igu.
2: Apa ti larinya ku nata naeli lu?
7: Maestro, buku ya lirau boi bungi, buku ya haru ita bai Israelina.
2: Aba larinya gu Jesus lu.
12: Pafinu bai nu la dugar gu narinya gu bu, lagu ariha nani bu tabu ngati di buigo. Bariu bati kate wainu muti mati loile.
2: Ariha katigia Jesus.
12: Ni narin hau, lagu ariha bai na sielu darago, anya hamelani bungi angeligo amude ya luma arari hanaugin aule lirau uguri.
5: San Juan, capítulo 3.
2: Nyenye aba wuguri lida geti adamu rifariseugu. Aba hadage habu tiguhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Yesusu gunyo aba lanie gulu.
7: Maestro, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini. Kay badugne ahi uwalo bay bungi luma.
2: Aba larinya ko Jesus ulo.
12: Ninare ubao, lagunela magra ho yati, siyati le beluron lidon laru ha bungi.
2: Aba larinya ko Nicodemo lu.
7: Ida lo bagi lagura ho ya. Aba bugiri weyali. Kayara ti funagi le beluron ya turage irgun luguchu. Lu ya tagura hani.
2: Aba larinya ko Jesus ulo.
12: Ninare ubao. La ulela magra houti lidagi etuna luma lidagi sifirisando sinati le belurun lidon larun habungi le agra hoube hatagi agubri go hagurigi banya itra linya ligabri kaisi hagabri gurigi le agra hoube lidagi sifirisando itra linya ligabri kaisi ligabri sifirisando maweri data lubeiti banigi la undani go mula go luti laya hagra houni wasungurigi itra ke lafuno garaba le lenyenge lumuti la pusera Agamba bai lamuri, ani ibidia tibu halia gen la liabi, ni halion la lidi, itra hanyagi yesun ha agra hoba nyalida ga sifirisando.
2: Aba yati, larinya gu Nicodemo lu.
7: Ida lubasa kata ile?
2: Aba larinya gu Jesus lu.
12: Aba omen bu maestro Israel na buguya, ibidia ti kata ile bon. Ninaru bau, la ulen la wa subu dirubay, ligal na wa dimure habay, gefen wagia luagu le ariha wa malibay. Huwia fariseo gu, Mafinya tun lagu le warinya gu bai hon. Ahi mafinya hu bai nuo. Dan le nadimure ahon lagu burikate le lani na ubo. Ida lubagi hafinya no lagu le lani na sielo. Uwagi lini aba amuide riti sielo. Lari gini aba larari no nyengi luga yara la gefen lan lagu. No iti gya aule lira uuguri. Ita rakeme ha linyuru no Moisesi ti yawa hewe. Lagu webe lida afulaso magaira wati. Lunga salboro balan sunha arihi tiatu wago. Ita linyaginye ni iruwa balan lagu guruwa. Lun son lale afinyuriti nuago, meferi dunu hamamuga, kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi.
2: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
12: Laduga weiriti hisi nyaguriki haubogu banya lubungiyo, dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luagun hafigon, lun son la hafinyuriti nuago, meferi dunu hamamuga, kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halu muti bungi lirau ubawa gung lulichi gung hadono gurigi. Launa hani lunga salbaru ha ubawa gu banya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago lirau bungi le abang rigote. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay larugon ga ubawa gung lunarugo gadagudu la ubawu. Hime iti mahamuti lila na ubawu, luburi ga sugulau larugon ga. Laduga kati la uripati hadagu bay. Son haduk banya kati uribati iere guti larugon ga hon aba hadisa ton loi larugon ga ligia loi la sub dirun wa kati uribati le haduk bai haduk bale lugunda bungiyo inse ti hon lo lita hamala rugon ga lo lari kuno lagu haruma la le haduk bai la lu bafu bungi
2: lari ge sun katile abali di Jesus hao lani disipulu gu fodeo aba le redenu atiri danyen abadise Nyenye gie huwa abadi sehelida fulasu le giribe eno Jarafa lunu salimu Latika nyenye ila saragu duna Aba buriti hayabi kwa grigia aba abadi seiru. Lubar yang lada iru hua, lasu serda sun kataile. Abadi hakum seiru, hada yang lani ku hua asigen helumaba. Huri ulagu iga buri le lani na arumani. Abadi hodi ani yang lu hua.
20: Hari habasa maestro. Ugeri le buka buma be, luagu obu le nyinge lubai labau cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu be badimure hewon. Gweto, labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
2: Aba lania kuhua hon.
19: Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. Kakamba humuti lubai gia narinye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. Kakamba humuti lubai gia narinye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo aula haba leuna hobo iluba. Lida amba marie, adari taubo iladari. Leti lumada adari, lenyeibu ya gambui, wiri tiligunda, laula gambu ni ladimureha. Itala ninye ginyeti, dayari halini gunda ngueto. Ligia lunti la wiri guduntima, au lunu nuna buduntima. Esusu, lenyeibu ibaisia lugie, hobo ginyusun gregi. Ahen leubo wogona, Lele gunye lani na ubo ufura ndala ani luago la yano. Ahi le nyubu ibe sieluge au genye sungrigi. Luago ginye le ariha lali boe luma le agamba lali boe ladimure. Kama lumo, mi betinya afinye ruti luago le lariyegu. Ahi tile afinye ruti la chowru boe luago inari ni la le lariyegu baibuingi. Le launa haba ibuingiyo, le re rubuingiyo ladimure haboi. Laduga, mebe hati lichu kuni buingiyo lani sifiri ilu. Hinsi ati lirao buingi ulu, ruha liginye ubafu ulu, logu sunkate. Le afinya bai logu lirao buingi u, kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bai, lafinya ulu logu lirao buingi u, mabagari bai libe ibagari ligi, ani mebelu bai siyelu. Laburu haru guba liganyo buingi ulu agu.
5: San Juan, capítulo 4.
2: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani gu Jesusu, Sigaw lani ko huwa. Aba gibet mahama grigya nyibu ite lo. Lo, habadi sa iro. Lausung mama la, Jesusu, abadi sa ihabay. Lani ko abadi sa ihabay. Dale, lasubu diro bali, Jesusu, katile, aba lafuri dun, hudea gin, lo, lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria, lida waya suligye. Itra liati, lachilira, lido aba flasu Samaria giriti, Sikar, jarapa lu mua le meha, ligiru bi hakobu lu, Jose le lira. Nyenye fusu le, umba ihagu wa ralu fusu hakobu. Kaiti buchala luagu, Jesus waibuga, aba lanyuru la rufusu ligie. Kaiburi ya midiri guwora ligie. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lania gu Jesusu tu.
12: Ruba morusu duna no.
2: Anyangra tibuga lani disipulu gu agayi haigi ni uburugu. Abati tarinya guwuri Samaria na tolu Jesusu.
21: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri yuhongu wa hama Samarian.
2: Aba lariya gu Jesusu tu.
12: Nuhamuga subuti bani ya deuha ni le lichu baibungi yu. Subuti bai hamuga kati na le amuri haba iduna buma. Bamuni ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna le gayara tilichi kwa ibagari bon bon.
2: Aba taniye gulu.
8: Uwa gubaiti kaba la au badabu riduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichi kuni luhuja riduna ligie no. Hako ule meha wagucha igiru balifusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
2: Aba lariye gu Jesusu tu.
12: Sonha atu tinha lida agia duna le amagra buda yaba. Ahile atu tinha lida agia duna le nichugu bai masandi iru dugi ya lime magra bu. La duga duna le lube nichugu ni lu gese ensebe lida lu lichugu ibagari magumu chatiti lu.
2: Aba tariye gu lu.
8: Ruba iduna ligye no masandi iru digi ya namu ga magra bu. Miabi nugu ya me yafusu ruga dabura duna.
2: Aba lariye gu Jesusu tu.
12: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
2: Aba taniye gulu.
8: Mamaritin.
2: Aba tilaniye gu Jesusu tu.
0: binar na lau barinya go lagu mama riba. Ladika seng hanya wugunya umat yang bagana wo. Ani mama bu mari le umat yang bagana wo eto. Inar ni le barinya go boy.
2: Data gabu bali wuri to katile. Awat tanya go lu.
8: Afinyet na lagu profeta ba. Wagicha gu ha Samaria na hudugu atia me halu bungi uja luagu wubu ligita. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la flasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
2: Aba larinya gu Jesusu tu.
0: Afinye ba no. Lagu anita bila da lu hahuduragu lumbungi yo. Mindi ga hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na. Ibiti yeti hun kalaun hahu durogua. Ahi wagia, subuti wa muti kalaun wahu durogua la deka hada agi huriju liyabi ya salbaroni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu durogua bala lubungiyo lau sifiri luma inarini. La deka itara linya labusenu uguchili lun lahu durogun lun, sifiri bungi. Ani hahu duroguba nya lun, lunti hadugni lau son hani sifiri luma hanara.
2: Aba taniye gulun,
8: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la fura guagu de besun kata ivon.
2: Abalaria go Jesus tu.
0: Au Kristo bay. Le meme ayano ha bay bumo.
2: Ligeti ha chilin lani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimu retuma aba wuri. Uoti niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bay. O kalna wagu. Layanu hatum. Abati tigur ni uri tugia taga idna abati di uburugu oganya grigia. Abati tarinya gu hon.
8: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
2: Abati hodi wa uburugu gelu le nyihi lubai Jesus. Anyaha tibugo disipulugu ayumurugu lu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
0: Anih apa aja ni normal ibu dia tu hong.
2: Abat ihago berseru disiplu gu, alg dagu hama gua, abah haniya gu.
7: Maafun asa baruhi aja ni lu.
2: Abah lariya gu Yesus hong.
0: Nadugu ni lu gun dah leun habali na, lu mandagu macin lu wading mari, ligi aneh gini boy. Hugu yariya gatun, mek aiki liga dur hati lu ba luba hani, ahi aw nariya hane hong. Ari ha kumai nad, lidani halila luba hong. Rasibi lali aluba hati la fayiruaha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wetoti, dandu abu naguti kei aluba hati gunda watinya lida aba kei lubaibe larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai. Ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amu nadagimi banya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
2: Saraguhanya lila na fulasu ligia Lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesus lao taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai Samaria na le nye lubai Jesus aba hayumura gulun lu leredenu hama. Aba leredenu biya weyu nye. Aba ya hafinyeru saragu grigia dale hagabu bali le lariye gubai. Aba ti haniye gu tu uri tuguya.
10: Mama rigali logo le bariye gubai mwa finyera. Ladega agamba wa mali ginye luma ginye, ani subuti wa muti luagu ligie la Kristu baile la salba hubou.
2: Biawe yu lari ginye, aba lafridu Jesusu Samaria ginye, aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira, kailarinye gu ni Jesusu guanari, luagu meberese uwa tila la waba profeta lagaira guanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fula subuidu. Ladega nyidu hamagie lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle ladega bai lida fedu ligie. Aba yeti lagiri budu Jesusu lido flasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga daduna ludimeime. Nyei yeti aba uguri weiri guti. Nadagi meiti luma uruwe. Ani ha aba lira sanditi lida flasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai ugiri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gun lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lirag. Ladega madise lila lu lowe. Aba lariye go Jesus lu.
0: Kugu ya ahu marihi seine luma milagro mafinyatun.
2: Larinya ga wugri ligel lo.
7: Keimo furese. Lu baragen lo me nira.
2: Abat larinya go Jesus lo.
0: Giribu babu bion. Arita kwali biro.
2: Aba la finya no wugri ligia luago le. Larinya go be Jesus lo. Aba lidi. Da la yara fadu be tun luba. Aba hayabi lumusuni lubano. Aba harinya go lo.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
2: Aba lalgu dunia.

0: Aku berluaku le seri itu yang lalu bungi laulir. Aduku boi lira, laduku ibit yang kini lalu nunggu cinghong, ibit yang nunggu yang hong. Nani aku yang lehong, lo dame lala cilu lo dan ligi ya, lo hari tengok lagu arinya kanali lame ha hong. Mani aku numuti meha lehong lumang yang binar, laduku meha humanya di nala. Ahi ti kau itu, nebu alu mule una habalin, ani malu gudu lumuti nani apa hita agi halion badi nala. Hiru rukuton lagu nani aku ni kate leburi hong, inaru ni nani aku boi hong. Buiti mati hong lun nidi, laduga hana midi, miami bai sifiri sandu hong mulu lidara guno, ani ahana nyudu, nona habai. Dame liabi, larufu tu bai kala aga figon banya, kala madunu banya, luma kala lagu seragudu banya bungi, larufu tu bai hong lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diraku tu bai hong, lagu madunu hama. La larufu duni hong, lagu nidi bala le nyihi lubai nugu chi dame le nigiru no. Lishu kuba fe hon luagu lagu saragudu nubungi, laduga siyadi wali la mafia, li agumati abe li dan uba ule. Gibe ke li luti nanigu ni hon gama lumo, hansi ya rubi kufona da gwento. Gama lumo dame li abi sifiri sando le lani na inarini, laruta haba isong inarini hon, laduga matimu ni haba iluagu lani lungua, le lagambu bai ligi ya balariga. La sobu diragu du bai kati lebri lumbi la susaradu hon, lishu kuba uweri guni no, laduga leresi biruba li dan gele nani. Abang melalui sub dirag dini hong. Soalnya luma bayi nunggu cie, nani gini. Lagi nani aku bayi luagu le resipi rubala sifiri sanduli dah gelen nani. Abang melalui sub dirag dini hong. Murusun dah lari gile, marini humadi nama. Murusun yang dah lari gile, abang yang hari ni nana. Latika nebu gale nihi lubai nunggu cie.
1: Abah tihal kita gung, hada gelani Yesus disiplu guham agua. Abah hari ni gung.
2: Kasa mini lale, lau larinya guvon. Murusu dan lari ke le marihi humadi name. Murusu yame dan lari ke aba yame ya harihin. Laduga neibu ga le nyehin lubai nuguchi. Kamini lan lau, murusu dan lari ke le. Uwa ti gufaranda wa manin, kala wagu la dimreha.
1: Aba la subdiruni Jesusu lagu busehama haligu daguni. Aba la niya gu hon.
0: Anya getina hon, lagu murusu la dan lari ke le marihi humadi name. Murusu ya lame dan lari gian, apa ya lame hari ini nih? Liga lewagu bayi halu kita gua huma gua. Nenaruh hau, lau hayahu habala. Hiru wahugia me, ahnya tegri gian halane na ubole, agun daruba. Lau sun lira, ibi ni hiru huma, la sansir gua hiru lu ugun dani me. Dan le tagra halan apa wuri, sufri tuladuga ciluh halan taurate. Lari gian lagra hong irahu. Marita kung haro lagu gariti, laduka ugunda ni leta sandro bay lagu agra haro lang aba irahu ubowo. Itra linyagin, uguya hiru tun weto, nariha ya badun, aba meta buincho hanigi lau ugunda ni. Aba ugunda ni lewo bay gayara tilagidaro ni huwe. Lida meweyu ligia, malugu dun humadi na me lagu nikata. Ninarang hao, lagu lichi kumela nugu chin son leha muriha lida niri luma hong. Sulu lumo dan le, Mamuri hagi dun ni katalida niri. Hamuri ha. Aba mehibihi. Buin hamamu ga lau ugunda ni. Aniya ga nali burikati lehun lau hemplu. Aninta bai dan lo madimbre ha hadi na lame hun lau hemplu. Aba me nadimbre ha furangu hun luagu bungi uguchili. Lita me wei ligia. Hamuri ha balida niri. Baniya gutina luagu na yumru gubala lu nuguchi huagu. Laduga ligia guanari gu hinsieton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinya dungi lagu lumagin la bungi u niabin. Lumagin bungi u uguchile nafrida aba niabin ya uboa gun. Uento nigra li ubao le neboa ya lumu nuguchi.
1: Aba haria gulani disipulu gu.
2: Anati nguento. Baduman haya frangu. Mayusu lunga hemplu. Ariha omali nguento. Lagu subudi la sunkata ibu. Mon la balgudu. Lagu ni kata, laduga subudi baning harita gong girigia. Lagu lira wa finyera, lagu lumange la bungi ubiabi.
1: Aba lariya gu Jesusu hon.
0: Afinya dunti gueto, anite le ora, aniguento gueto. Dame leha chagara gong sun huguye, kala aba luege loubadina. Aba mehigiru nina nabu gua. Lau sun mama la nabu wanyadina, laduga nihi nugu chenoma. Lariya gu bali isun le hon, lohadari ron darangilo lida hafinya ron nuago. Asufri rubo ubao wago. Kamalumo nganigi huma ganya inali ubao.
3: San Juan, capítulo 17.
1: Larigue la niego ni Jesús son cate y le aba larigue cielo aba la niego.
0: Nuguchi, siluja ni dani, rubo weirigo ni lubirao, rulamo gaguinha birao weirigo ni bon. Ruha de bu ubafo lubirao hawago sungurigia, lulichigo ibagari magumo chaditi honha bichigo banyalon. Anya lebu na bay ibagari le magumo chaditi. Luha subdiruni bubugia le bungi amarigote. Le inaro niti, luma luha subdirunina au Jesu Kristo le bona habay. Ruha tina uwerigo ni bunya ubogo. Gumona ginye le wago be bona hana. Wetoti nuguchi. Rube uwerigo ni le meme meha nani be buma lubare ge meha nyi la ubo. Subudigo tanali honha pasagoro banya. Litagi ubo lubichigo ni anu katabula. Bane gumeha ababichigo ni anu. Ani nyudu tia laule bubay bay. Weto. Subudi hamale lago son la le bichu bainu bumagin la liabi. Runali uganu le bichu bainu hon ani recibi hamuti. Ani subudi hamale lago inare ni la lago bumagin la niabi. Afinya nyaginya lago bubia la au na habalini. Ayumra wat na bun hawago. Mayumra guti na hawago lani gu ubou. Na yumra gu hawago ha bichu bainu. La diga bani hama. Son le nani bani. Le bani nani. Ani ari huwa ti noiri gon hada. Au merede di na ubogo. Ani hagiya herede roba. Au neibu ga bumon. Nugu chin sandu ti. Goni gi banya ha bichi ubanya no lau bubafu. Lulida hama aba le timati kei au buma. Dame hale hama na ubogo. Goni gi numuti ya mea ha bichi ubanya no lau bubafu. Meferi di ruti na niaba hada agia. Luedi ga leme ha feri di halibai. No lagun fleno le buru anyu beti da bereru. Weto, neibu ka li yehin bubay. Lua wana wala ubawa go ariyaga no muti burikati le lon habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa li bereru hon, abaha yere go nulo ubaw. Ladega mama hama lanigo ubaw itera keisi mama na lanigo ubaw. Mamori hati na bumba lu basagaro niya ubawa go gine. Namori habumba lu bauni giro niya loi uriba niya. Itra kay mama na lani ubole mama gin lani ubo hagi derega waguta banya hongo bon la ulu bafu bereno le inaro nipe kay bona hanin na hadon lani gu ubo la ugano lani na asalbaruni itra gin ya nona hanin hadon lani gu ubo ani derega wati na nungu bo hawago lugi he derega ragu hongo bon le timati mama ragu ni hawago na muri habuma. Amoni ya tinagi ya hawago halumba ya hafinya ronuago dame le hagabu ni uganu hama gini. Amoni ya tinabuma lulida hama aba son hagia. Lun aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulida hama aba buidu buidu. Lun lafinya ron ubo luago bona hana. Runa li uweri unile meme biju bainu hon. Lun aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada. Buguya nida, luhayabi lu aba meme banyala buidu buidu, subudi lamuge ubou, la ubona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Puseti na lunuma banyala, le nyi numuti. Luharihi ni uwerigu ni le bichu ubainu. Ladega hisi ya kubanya dinabon lubarege ladeguno ubou. Nuguchi yorishago wati. Ibini ya tibahon lila na ubou. Kamalumu, subudi tibunu. Subudi hamale gine uguni ya haluago bona hala au. Subudi guda nali hon katabu la. Ani asobu diraguda meme badibu. Lunye la insi ya ni le buwago bainu hada. Luginye nyaina hada.
3: San Juan, capítulo 18.
1: Larige lariye ngune Jesusu. Kate ile. Aba lafri du hao lani disipulu gulun houdi. Lo bafru guduna le sedron. Nyai yaba flasu lebu ni nyai lubai titibu olivu. Nyai lubai lebelu Jesusu haulani disipulu gu. Subudi lumuti kinye huda sile aluguru bali Jesusu flasu ligi. Laduga ondara guanya hali Jesusu nyai hama lani disipulu. Aba lubai tilachilu ni huda sinyehi au saragu sudaragu hauna habu tigu fadiri gu hama fariseu. Gani matatia bari nagie lampu luma tochi. Kei subudi la lila Jesusu le lume la susere dulu. Aba lafridu, aba laniya guhon.
0: Kahalo habay,
1: Aba haniya golo.
4: Walu hayin Jesus le Nazaretna.
1: La niya ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halu haboy.
1: Yen yeti Judas si le dere grubani ham. Da la niya go be Jesus hon. La uligela le halu haboy. Aba hodi hari gon. Aba hei guadun. Aba la niya go Jesus hon.
0: Ka halu haboy.
1: Aba haniya golo.
4: Walu hayin Jesus le Nazaretna.
1: Aba ti la niya go Jesus hon.
0: Aria gadina ti hu lago aula ai aulu be halu habe igre humanya halu hodi
1: Jesus tere du belira du lago fle le laria go be Jesus guana
5: be fei ni ti ni ama ada ni na bichu du bale
1: aba de la sagra no simon fedru le feinte aba libu le rige yaba du musu fadri le io ti ma be giri di maluk aba laria go Jesus lo fedru
0: da bon be feinte tarigon Ahin rula lubai nubuchi uni engi fitile nu mole mutu funagi anatuni.
1: Abat hanung ni sudara go gumada hama sudara ni guhuri Jesus wadar. Aba harig dani lari gen aba hanung ni lubiyo anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariya gu bai hon huri yu lwa gu. Bui tima la hon du Lome aba uguri hawa gusunguri. Abali ni Simon Pedro luma amu disipulu larigi Jesus. Kiti subudi lani fadiri le inyutima abu disipulu ligia. Abali belu luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Aiti Pedro abali redero bogu di lubadu bena. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimu na hatuma to unigirubani bena lume tebela agudani Pedro. Abati tali gudani oni girutubena Fedoro.
6: Mabugu ya abahada gelani girige le disipulu gu.
1: Naringa Fedoro.
2: Mamau.
1: Iti diliga lubai abahafro gu musu hama sudara gu wat. Rara hanyati nye abachara gua. Nye nye ge Fedoro hama abachara gua larigiri gu wat. Abalagume suru fadiri le inyuti mabu ya aligudagwe Jesusu kata ya lani gu bai disipulu. Kata ilagi yang laru fudah bayi, lariya ke Yesus lo.
0: Bau kita na dumre haligi bukya songu bau. Song ada naru fudah hati dan ligi li siluma templu rogo, lenyen lubai hondara gua song huri. Madegun kita lubai tini kata ramu dawar. Kau aku awal bayi balgud. Algud bayi hagam bu balina. Agi lariya ke le uau bayi na dumre hong. Subuti hamu tilen lariya gua bayi hong.
1: Da lariya gua balin Yesus kata ille, abalia biya bahada ke sudara gua, kani na templu. Abang lagai orang haligi bohong. Abang lariya gulu.
2: Itar lariya sabun nubu ni fadri lain yutima bui.
1: Lariya ga Jesus lulu.
0: Ahin lariya ga nubai uri bate. Lariya ga bayi halia ni lal uri ba. Ahin ti bui tulu bayi lain lariya gubai. Kagi awagu bagai awahanuagu.
1: Abang ti lona ni nasi gerak gulu gay fas. Fadri lain yutima bui di dahirumu ligi. Suhti dale lariya gubu fedura bacaar gulari gurguat. Abang lariya gulu.
7: Masa buge aba hada ge lani giri ge le disipulu gu.
1: Aba la ye da gu Pedro aba la niye gu.
2: Mamau.
1: Aba ti lal gu duni aba hada ge lumusu niye fadiri le inyu tima bui. Aba lidu he le libu gu bui Pedro ari ge.
2: Mafu na ge ari anumuti bu luma li dan flasu le buri nye ilu bui tidi bu olivu.
1: Aba ye la ye da gu Pedro li dan ora li ge aba la yuguru hagay. Aba ti hanungu ni Jesusu lube ge gaifasi lu lubi on gumada. Aruka dina liati, mebelu te huriu palasi rugu loi haviyatu. Sinyali me gada lani ya adina ni le lani na vei resefuru. Ligia, lafri dubai pilatu lo la dimone ha ham. Aba lania gu hon.
2: Tasa li duru be grigale hum.
1: Aba haria gu lo.
2: Luhamuga madugu la uribani, medere geru guamuti amunga bun.
1: Aba ti lania gu pilatu hon.
2: Baruhimu, akusara gata humai kai lania gu ni hilulu du guanaru.
1: Ariya gahuri ulu,
8: wagi ahuri yu, maricha tiwalnu wasiya dirunia ba grigi ya lun longwe.
1: Itaraliya lagun fliru, le lariya gube Jesus ulu agu ida lu balan longwe. Aba ya lebelu ru pilatu palasi ugu, aba lagu anu lu Jesus, aba lariya gulu.
2: Pugu ya saharu etabai huri yu,
1: aba lariya gube Jesus ulu,
0: lu agu bani bungwa balu geta halu agu lira, odi ladega hariya guni amu bunu agu.
1: Lariya gube pilatu lu,
2: huri ufunagi au. Binasi ugu hama habuti ufadri gu, hagi ya dere gerbali bunuhu. kage biduro bay
1: aba dilaria ko Jesus no
0: mama lani na ubole na ruha lu hamuga itrania la agente ngunya hamuga nani gulume dere geruni wana hon lurdo guhuri mama yana na ruha
1: aba dilaria ko pilato no
2: uruwe lu bay tibuguya
1: laria ga Jesus no
0: buya aria ko belo ago uruina lu le nagar ho lu le nia bi lidon ubole lu naria ko nile inaro ni bay don haga gamba di banyelo inaro ni agamba hamuti le naria ko
1: Mariega Pilato lo
2: kate dinare nebe
1: Larige ladigni Pilato algu dahani le aba elafri do dimre ha mahuri aba laniye go ho
2: madaret nani murusu duru logo wogri le kay hechu huma lu nigere gadu aba dan reti hu li da fedu le lu eru esafru ni husent lu nigere gadu ni hasus le haruwe tahuriu
1: aba ya hagwara go so hage
9: migere gadu baile barawas la bigere gadu
1: barawas ligia Aba Hibert.
3: San Juan, capítulo 19.
1: Abati lanigani Pilato Jesuso, abalona abai chagde. Abahichu gosudara aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagdani tawaba dugu color guch. Da meme jerafa ya lubado ariyegaina.
2: Ui, kapagari la haruwe te huri.
1: Aba hagayo haligi bogo. Aba yati lafri no Pilato, aba lania go hon huriyo.
2: Nasagara liyahu, luha subduruni logo madare na duro luago.
1: Aba lafri do Jesus lauri di lauti hiyo lablu. Tau la daure go color guch. Aba ti lania go Pilato hon.
2: Aniha wagiri ligia.
1: Da harie bali haputi go fadri go hau sun sudara go, aba hagume seru aguara.
9: Dago be la guru, dago be la guru, dago be.
1: Lariega Pilato ho.
2: Baruha maiti, dago ho me logo guru. Ladiga au, madaret na ni murusu duru luago.
1: Aba haria go hori ulo.
10: Wagie galuru du tiwa, ani segun waluru du lu tilome. Ladiga lariega go luo go lo gulire la bungia.
1: Da la gambo bali Pilato le, aba timala nofu dudu. Aba elebelo no palasi urugu, aba lariega go lu Jesusu.
2: Halia na sabuguya.
1: Bona bu Jesusu ni kata. Abat lania go Pilato no.
2: Mona bu bumut nasa. Bidet sabun logo gabafu na lu nigra gudu nipo. Gabafu au lu nadara gwa gudu nipo logo guruwa.
1: Lania ga Jesusu lu.
0: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubo. Ligia weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun sugu bau.
1: Numaga ura ligia. Aba lalu go Pilato ida lubala nigra gudu ni Jesus. Aba haguwa rago huri ulu.
8: Ahi bigira gada, mama buguya lumada uruwa iromana. Furumia gwari glearinya guti luo go lagu uruwa ila, lagani uruwa iromana.
1: Ta lagabu bali Pilato lira, aba lona asagari Jesusu, aba lanyuru lagu halu le, agusera gale. Ubaru eleo beharinya ga dubu, ga bata alida herenu huri. Da amidi heli, lea bawei lubalu eire sefuruni, aba lania gu Pilato hon huri.
2: Aniha huruwa ita.
1: Aba haguwa rago.
9: Ilala. Aha, ilala. Dago be la uguruwa.
11: Dago be ilala.
1: Lariega Pilato hon.
2: Usia tifu na gie nadara guni huruwa ita logo guru.
1: Ariega haputi kufadri gulu.
8: Maruwa ita tiwa amu lua yuruwa iromana.
1: Laulira, aba ledera geruni Pilato hon nu. Ladara wagun logo guru. Aba hanugani. Aba di lafridu Jesusu. Barina le luguru wa lo lidi lidon fulasu le ubay harine ga lo fulasu labu ugubu. Golu go talida herenu huri. Nye in hadara kwe logu guruwa. Dago hage bia ugini ya uwara lumu. Aba loege ka lobu. Aba lona ha Pilato ichi gaguda. Aba aburi honi logu guruwa. Darine ga nye.
2: Jesusu Nazaret na aruwe ite huri.
1: Sarago hae hada ge huri wa lihati. Abur hauni ligi. Ladiga flasule nye ilubai. Adara kwa Jesusu lagu guruwa madisi tuburu gupi. Ani lida hebreo, griya guluma latin na burudu. Ligi haria gubai haputi kuhafadini huriyo lu Pilato.
8: Maburu daba nye haruwa ite huriyo. Buruba le haria gubai lagu haruwa ite la huriyo.
1: Awa laria gu Pilato hon.
2: Le buruna libai buruna li.
1: Larigi hadara guni sudara kwa Jesusu lagu guruwa. Aba handugu nula douragu. Aba handugu gadiru fani titao. Aba fani tinu kada sudar. abagiye hanugunu lisimisi ke macha wagon tubai abar gunyo fiesu ingilu unabu abahari ye gusudaragu hamago
11: mahari dago wamo aure wama tuogo ariya wama mugagabala aganyiro
1: itrania la gufliru le tania gubelene no bungi
5: fari wa hahutu na dalare gutana akure na huye tuatu lisimisi gabala aganyiro
1: itrania lupa iti hadugunu sudari Nyanyo lugu cho Yesusu ya rafa lugu ruwa tuma tamuleli. Maria to lumari Cleofasi, tuma Maria Magdalene. Na larinyi baru Yesusu lugu cho rara lubadu disipulu le. Hisi ya bailu usaraku, haba larinyi kutu lugu cho.
0: Lugu cho. Aniha. Birawe.
1: Haba larinyi kutu disipulu.
0: Anuha. Lugu cho.
1: Lamuge ora ligia, haba laresi birundu disipulu ligia lugu. Lari Yesu kata ile Kisubudi lani Yesusu lwagu Gumfule lila Sunle nubu ila dhugni Lwagu wa salbanu Aba lani yegu Lula gumfule lilu Letani yegu ba ile neno bungi
0: Magara buhadila
1: Nyei aba futu tau dime Garu hitu Aba hadidra kitu aba mudusi tida Dime tuguya Aba hichu ni lwagu aba wewe Aba hichu ni lwagu liyum Aba latu nu Yesusu dime Garu hitu tuguya Aba laniego.
0: Gum fuliha. Son. Kate.
1: Aba la bulu chago. Aba longwe. Wei ligia. Aba wei lubal wei resefuru. Mabuse rute tihuri yulu. Lerede nu hagu bugirigi ya luagu guru wa lida lwei riemer aguni. Ladiga wei ti wei ligia. Ligia hamuni ya haba luma pilatu. Lu louna ha ahala hei hayada ha dawa gonyi banya luagu guru wa. Lugie lagi danu hagu bunyegi. Aba dihodi suda ragu, aba hala chune liyada furumeti ugari hadangi ha, dawa go ibaya logu guruwa, uwara luma Yesus. Lari gie, aba hala chune liyada leaba. Dale hayara fatubai, lu Yesusu, aba harihi logu hilali la, ligie mahala chu hamali lubai liyada. Aba leabi aba sudara, aba liminuni, Yesus lobo wagun tau aba efein. Aba lafri du hito luma du na nyengi. Le arihu balinle, ligia bahu da gubani, ani aniega lumuti inaruni. Subudi lumuti lagu, aniega lani inaruni lugie hafinyaru. Laduga, lasusara duba iburikata ile, lun lagunfule nule, taniego belerenu bungi.
5: Mahala chunga bain, ni aba abu wala.
1: Aniega tigia tida lerenu bungi yu.
5: Arihu bain le kimi lagu bain.
1: Lari Yesu kata ile nyengi aba wuguri ya rimetea na giri ti Jose. Falalu mutimeha wuguri ligia Jesus. La usu waramu da gwari gilina ladugai lanufu de Hawaii huri. Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma Pilato. Aba lichigu ni ilu. Aba lanungu ni Jose lugu bu Jesusu. Aba gien liabi Nicodemo leme hanyidu bai ayanu haluma Jesusu kunyo. Aba liabi lau saragu ibinye. Aba tihanungu ni Jose luma Nicodemo. Lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibinye ligia segu hagaburi huriyo luba habuna ha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubai hadara gwe Jesusu luagu guruwa. Lida ti fulasu ligia nyenye aba umuwa hu iseri le mayusu rungil. Nyihi hichi gai lugu bu Jesus. Naduga jarafa la umuwa hu ligia naduga ginye lagume sera labuga luwe yuri ya meragu.
3: San Juan, capítulo 20.
1: Veí di maso, lubalaruga dale buri gagili, abatidi María Magdalena arihe umuha. Data cheli rubaini, uali dubu leli da umuha nye. Abatidi ei baguena, le nye wabai, au, luma Simón Pedro. Abatania gumo.
7: Bari ama Jesus le dage lumuha. Hali ufuna zahichi gai.
1: Abati wafridu. Aba wodi luagu umuha. Uwara wodi biyagwe wagia iba agwaini. Foreset na lui Feduru. Aba nachili rafurumie luagu umuha. Aba nele mchuari hanyehi. Gamisa rigunyo nari hanyehi. Mebelutini. Lari gi aba lachili na Simón Feduru. Aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo. Lagira wagua Jesusu. Tugia rigunyo gine lari hanyehi. Gamisa ti toa ubo loburo ugo lichigu Jesusu. mama lida yang abah tu mau beritahu aku bol negara aku. Aku berkutinya tabu aku. Aba get nebeluru, aba nari ini le asus terdubai. Aba nafinya rulu aku sarah lila asus lida gawu ni. Ligi aliti gufuna dana ni le taninya aku beli rubung yulu aku lasa rubala asusu lida gawu ni. Aba ti wagiri budun wabiyo. Aho ti Maria, aba tere denu bogu de Yahwa, lubaduru muho. Sun, anuhala Yahwa, aba tele mucho ariha lido muho. Aba tarihi bia angeligu haru tu hadaragu. Nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugu digien. Aba hariya gu angeligu hagi tu.
2: Kawagu ba Yahwa.
1: Tariya gahon.
12: Baruha manna burema. Bide ti nuhale lahichigu.
1: Kai tariya gu itara, aba tadikiragu, aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide ti tu lagu ligiala. Aba tilariya gu Jesus tu.
0: Kawagu ba Yahwa, kabalu habai.
1: Sunti tariya gu lagu lela, oni girubali fuluri aga edimur habai tu. Aba tariya gu lo.
12: Ahi banaga lubai, ahi aga bai nuhalya labi chiga. Baru namu gaya.
1: Aba tilaniya gu Jesus tu.
0: Maria.
1: Aba tagara ragun, aba tariya gu lu lida herenu huriyu.
6: Rabuni.
1: Mini lalira maestro. Tariya gu Jesus tu.
0: Magura banu agu. Ladega mamuda irugi dina lenye hilubai nugu chin. Baiba, baniya gu mehon nani disipulu gu lagu neibuga la lenye hilubai nugu chin. Leginye hugu chin. Nubungi yete, leginye hubungi yete.
1: Aba titidi Maria Magdalena avisa ni discípulo guluagu aria tali la Jesus ani aria galani burikate le tu lu tania guni hon veime meligia guño ondra guha discípulo gelen yule ti ben hao la de ganufu de hoy huri ligi le belu Jesus aba larana mu hamida aba la busuru hon itara
0: nye la darangilo hita
1: lari gelanya guni lira. Aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagun darangu disipulu gulau harihini Jesus. Aba ilaniya gu Jesus hon.
0: Nye la darangilu hida. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagya nona hana.
1: Aba ti lafunu hawagu. Aba laniya gu hon.
0: Resibi humai si firisando. Ahin ferud na huma hafigon amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
1: Tomasi abahada ge dusu disipulu gu leu bai haniya gamado. Uo tihama dalle liabi bai Jesus. Lari ge abahaniya gu hahi bidi disipulu gu lu.
8: Ariha wa maali wabude me Jesus.
1: Lariya ga Tomasi hon.
9: Ai marihina lari gurabu luagu luhabu. Dani me nifinga lidu huyu le lari gurabu. Danu hubu lidu luba siyambi na finyeru.
1: Widiwe yu lari ge. Ondra guhaya disipulu gu tida aba amunu. Nyenye ti Tomasi hama daan ligie. Lausu gelen yu lien la bena hau. Aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida agwa. Aba labusuru hon itara.
0: Nyen la darangilo hita.
1: Aba lariya gulu Tomasi.
0: Dabi bifinga nyahu. Ariha bayme nuhabu. Dabi bayme buhabu lidon nauba. Masigira balauli logwa afinya ni. Afinya ba.
1: Aba ti lariya gu Tomasi.
9: Nabureme, nubungi yute.
1: Lariya ga Jesus ulo.
0: Tomasi, afinya di buweto, dadiga ariha badi nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
1: Adiga yati Jesus u, amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nyeti daliburu to. Laburu du baiburu le, lu hafinya rulog Jesus ula Kristu be. Lelira bungi yu. Lugie gabagari huma, keisi lani gulau hafinya no.
3: San Juan, capítulo 21.
1: Larige, aba ya larufu da gu Jesus ulu wa hau lani disipulu gu laru duna legiri bei Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida ya nuaba Simon Federu, Tomasi leube haniya gamado, Natanaeli lelila na kana le lani Galilea. Lirahi yu sebedeu, hama ya bia hada ya lani Jesus disipulu. Aba lariye gu Simon Federu hon.
2: Neibuga esenia.
1: Aba haniya gu ulu,
8: Waibu gaginye buma.
1: Aba hadi lutidon hagune, aba hodi. Suwari bligia manyugu tia nikat. dale aruga de nelubai abahari ni Jesus unye ilaru dunu ibida tiebe hon disipulu gu luago Jesus ula abad lania gu hon
0: numata go manyuko gitu sa
1: haria galu
8: ua
1: abad lania gu Jesus hon
0: siu maluegen tonwere ugune hanyugo bo
1: abahaguna lari gen siya ebe hachawarunu seni dunar gugen lehi beudro tida abad lania gu au huan lu fedru
8: Jesus utiale
1: que ilagambu Simon Fedru luago Jesus ula abala dauru nula daura gu abala chubaru dunar gu hahibiri disipulu gu abahoudi laru be tau gune aduru hain hamo seni bui haudru que abargu in la sa metru hadise lui beya dale harari nubai muar gu abahadari nu watu gemet lau enyegura lau aba udru ligibo gu tumafein abalaniya gu Jesus hon
0: baru huma fiyo hata ye udru ha hati gibanyo
1: aba ladi no Simon Fedru tido ugune aba ladur gu dunu seni larun beya buin hau udru wainu miti sa dimi sa iru wain lausun hibe mahei dogutu seni abat lariya gu Jesus hon
0: higo gu hata pachato
1: uot niya ba hata ge disipulu gu algu dogutu kate ila ladiga subudi hamane luago Jesus ula aba liabi aba lanigu nu fein duha burugu aba lichugu nu hon ligeme me ladiga lau udru ligi lirwa larufu dagu Jesus nu gu hon lani disipulu gu lari ge Lazaro lida ge wene lari ge hatu bachati aba lari gu Jesus nu Simon Fedru
0: Simon lira Juan hisi te nasa abon su gu lau nisi hon ha
1: lari ge Fedru nu
2: aha na bureme subudi tubun lagu hisi embanu
1: lari ge Jesus nu
0: Goni gibanya tenani gu.
1: Aba elal gu dini luago libia mawayas.
0: Simon, liran Juan. Insi tenasa abun le tima tima ti.
1: Lariya ga Fedru lu.
2: Aha na bureme. Subudi tibun luago hisi embanu.
1: Lariya ga lu.
0: Goni gibanya tenani gu.
1: Aba elal gu dini luago liru mawayas.
0: Simon, liran Juan. Insi tenasa abun.
1: Aba lino da confederu la diga lalg duni Jesus luago liru al weya so ahin hisi lu bailo aba lania gulo
2: na bureme subudi ti sun kata ibu subu se tibu luago hisi e banu
1: aba lania go Jesus lu
0: goni gi banya ti nani go ni naro bao la na lame han ni bure ngi dubo san si gwa tibo aba bidi le ngi lu muti babu sera gamalomo da mele weya dibu iura rugo bali me baruna aba me laguru ni busombadi aba me lanugu ni bulenyi lumuti bamuse rubabidi
1: la ularia gune Jesus ukatele la subu diraga dunye ida lubala li gabri lome fedur lulichu gu uweri gune lubungi yulao lari gen aba laria gulu
0: falabana
1: da la digira gumba ifeduru aba lari hin logo anita la disipulu le hisi yetimaba ilu Jesus harigi hari le meme anyuru bai loba gen Jesus lida adinerina Legiye algu dubani Jesus kabala wadage ederegere ta lari bali Fedru aba lari go lu Jesus luago
2: na bureme asanle kapasa su serdalu
1: lari ga Jesus lu
0: ana busen la bagari do darime nagir budu kame ge bomo buguya falaban
1: aba ti leba gu dimure hada hibri lani go Jesus luago moe bilani ge disipulu ligi Maria gu Jesus luago moe baila ari gurguti
0: aha na busen la bagari do dari lumo nagir budu kame ge bomo
1: ligeme me disipulu ligi le chol bani bri kate ile abur ha banu gi gara da to to hali ha mungu to ani subudi oti luago inare ni la le la niya gu ani gi sara gu kate ile de Jesus ai ha mu ga abur ho aba aba afia oti luago mabarata ha mu ga buri liburu to Aburu houtu lau lida sumubo.
13: Hawade gimari apostolugu. Kapitulu aba.
14: Lu teófulo. Aburu hati nabun tida furumetu nigara da luago sunle la digu bai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luade gimari. Dari luma uweyo le la mude iru bai sielo. Lubara ge bai lidi sielo. Lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologu hame halanua dirubayo. Lida bien wenwe yole lobo ubowo go larige lasaro lida ge oweni. Arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winwa lan. Aba buriti la dimure han hon luago larue habungio. Dame han le hama gele lobo apostolo go Jesuso. Arinya gati meha hon lo mafri du hama lida ge uburu go Jerusalem. Larinya ga hon.
15: Abuna ba huma la gufiru furama se lelishi ubinugu si hun. Le wago binaria ga hon. Subuti humuti luago badise gitala huwa la uduna. Gamanumo, nasoku dirangdi hun, bago malu hadnalagi ahu badise wala usifi isana.
14: Dati le ondara gunyuhaya la apostolo guluma Jesuso, aba hali gudini.
16: Wabureme, anihasa dale lumbe, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
14: Lariega Jesuso hon,
15: sinyati Jesuku diruni kala meyo o kala dala nudi ube nungu chinglau lupafo, lula dugu ni kata ile. Kamalumo, tamelele adi sifu di santo huwago, ibigo kwa upafo nunge fehu manu wago tanto Jerusale kilogo ugudea, Samaria, chilunungu nidisi adi fulasu kukogo.
14: Lari ge lariego ni Jesuso kata ile, sun ayanha la ariagwe, aba linyuruni wa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yenye nu aria kwa sielo suma mude reina la Jesuso. Ligie hasali ragu biyama wugiri ya harugabu harutu hadau ragu. Aba haria guhon.
15: Wugiri ya gali lea. Kawago herete aria kwa sielo. Jesuso meme lea mude rupa ya sielo humani. Liabi ya ba itra meme kai harihi ni lidi.
14: Aba ti hagiribu do apostolo guloige wubu le giribu olio ulu uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Dale hachiliru bai uburugu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yenye Fedru ruhada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le lirega alfeo, Simon le lida bai adamurini le giri bai kanonisite. Luma hudasi le lamule Santiago. Ondere guanyuhaya sunha ge sunha dan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria to lugu su Jesusu hama lamulenu. Luagu aba weyu lida dan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afinyeti ya hanyembaya, hawara san wengrige, aba lariye guhon.
2: Idu hanyu, un tipu ga lagufiru le lariye gubisifiri sandu li umu lugu kinye David tida lerenu gungyu, lida le ladumre habu ilagu hudasi. Le adun de habalin ha anigbalin Jesusu adaira. Aba meha handa gewani gukudasi. Eni gafanan ti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu le afaye rube ilu luagu uribani lela digube. Aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sunni sasa. Taliha gambu balin girige ha ganomba in Jerusalem. Aba hatu ni fulasu ligia. Aseli dama, mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulinya tida liliburu salumu, reide italuba malugu. Uwa hama aganauti ya tida, aringa tigine nyen, rua la lubara lu amu. Italalia lubaiti, lunti wanua daha aba bugiri wadagie, le meha vama tisundan le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi serubale nkwan Jesusu, darilumu dale la mude rube sielu, lule megu ala kudasi, luka nyara baila lichugun fe uwarawama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
14: Aba tihiri du biyama hadaja, ose lememe giri bai barusuwasi, lememe gie giri bai hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
16: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya. Arufu da bai wong kala hada ge bian wugiria ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua hudas. La diga feridi la li hudasi lubara la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
14: Aba ti hadigi ubunu runi aba labri haluago Matias. Luma ge ora ligia. Aba halila hada ge apostologo.
3: Hechos capítulo 2.
14: Da la chilere bai luweyu rufedu le pentecostesi, onda regunhanya sun lanigo Jesusu lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arinchu ni nyubu iti sielu ge keidale lafuru aba garaba liherete. aba la gambu ti do sumule to yei habe aba la salira go watu gene ki kama hamuga iye ye longe hachiga afare hoyo ye longe kada aba hadage aba habunchi suha ge lo sifri sande aba hagume seru adimre helida buri amu liyeri iye ye luwe hereru segun la dumre gedeni ya sifri sande lido buri dan ligia yei buriyano kuri herusalenge hagufu lite lida hafie Nibu itiege lida jesu fulasu bongo. Dale hagambu bali arenchi niligia. Aba hondero gugo grigia. Ibidi hehon kaba la hasami na ladega kada la aba hadage grigia hagia agamba hamutile ariye waguwa bai lida herero guanarigi. Aba taweri duhanigi, aba harie guhamagwa.
11: Mafu megia gali lea na haa adimuri habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimuri halida lereru kada aba wadagi. Anye ingrigia parutu ya na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia na, Surigia na, Pamphylia na, Egipto na, Lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boilo isirena. Anye ingine Roma na, agano uti ya. Anye ingada agi huriyo, laduga huriyo, ama hazuguri. Ibiri, baruga maliligaburi hafini huriyo. Anye ingine ingrigia, Kureta na hama Arabia na sunwagia agamba wa muti ya adimuri haluagu uluwari gumbungi ulida vereru nguanari.
14: Weri tihanigi sugubay, ibidi hehon kabala hasamina, aba buriti haligu da guhamogwa.
16: Taswa mini la sunle?
14: Pibiri, aba hehera hahon lanigu hesusu, aba hariyago.
8: Bacharu wa nyamiru guhani.
14: Aba tilaramu federo hama ha hibri unsu apostologu. Aba lariya go lo umala lihere ke.
2: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem, agamba humele lube nariye guni hon buidu. Subudi humamu ke kala lila beikate le harihu bay. Mabachar wati ya mugiri hake haritago, ladana gubay gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bay, ligia meha le wago bay ladumre ha joeli le profeta, dan le lariya gubay. Lido mburime lagumu hon veju, linya larinya gubungyu. Nona habe nani sifiri havagu sungirigia. Hadimere haba hisani gluegie nobadina. Kevene dubanya wenya ya mutu, harihi baniburi inti arufu duni. Lido mburime veju ligia. Nona habe ginye nani sifiri havagu idamuni. Aba menadimere ha hayumulu guginye. Narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu. Adiga nuguya me milagro lida mua, narufu dubaginya hita, watu gemeti, luma dueri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju, lafu na dubahati ke hita, dubarge la chiliri lueri wabureme veju weriti ani hanari meti. Ani sume haaguwa rituliri bungiu, hasalva ruba. Agamba humai lubeti le lube naniya gunin. Huguya vugirinya Israelina, kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna, aba meha vugir le anua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu gabafun la lau milagri luma buriseini le ladigbe hagana guwa lidagi. Lau sunlira, da le ladere gerua bihun, aba hafaru ni hilagu bai, lau hedere geru ni hon vugirinya gafigo utia, luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani, Le larita gubay bungi lumagi e frumieti da. Aba la sefru ne bungi lida ge lubafu oweni. Agu yu guagda lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinya hane uruwe David. Da le ladumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda narihi ni nabure me nuba nuba. La ubungi luwe gie lomere. Uwa bay egwa gudutida. Ligia tagunda rube nanigi. Eremu atuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagir dubasun nuku bulau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bubwe le sandubay. Barufu dubay lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguag dubadina lau binyua. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha waguche Davidi. Bunava ligia en gayara gili wariki ni lumua chili lumo uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali labungi lu lau afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruweime. Adumune hati lubeti David lagu lasan un Kristu lida ge oveni, lagu ginye merete bu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesus umeme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo lagu lira. Larige lanyura guduni imbungi luege lomere, lau sarago uweiri guni. Aba le resi biruni si filisandu le frama se lubei von lumagye uguchili. Aba ti lona hani si filisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humalibai, luma le agamba humalibai gueto. Mama David amude irubei sielu. Arienga ti David iguanargu. Larien hare bungiu luna bureme. Nyuruba luegie novere, dari nichigunia baga niyu labu giyom bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguya Israelina, luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu guruwa, adiga lali labungi luligia balava salbara gile, ligia meginye wabureme.
14: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologo,
11: Wadu enyunu, kapa san waduk.
14: Aba lerengu fedru hon.
2: Asakri kakuma. Badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon. Rulamu ge bungi usifiri sandu hun. Adiga frama se kali bungi lagulichi gubei laginye sifiri sandu hun. Lumahon adiga wagun. Lumahon ha agana ubanya dise. Lumahon sun ha lagura ubanya bungi. Lulani guhama.
14: Lowburi dimure le lumaburi amo la dimure he fedru hon, aba larinya gu hon.
2: Direi kuma, havei ha gibiri grigi a salufuri tinha ha.
14: Itara liate, aba habadi seiru, ha adigu banya gasu lo lereru, aba hayabi keibiri iru a milu grigi a lu hafienu luagu Jesu Christu yeyo legia. Aba hedere gere gu hon gua lu hafure indeiru ni le harufu da habai apostolo gu hon. Afare hei na hamai hamati. Ondera go hagi alu heigi fein luma lu hafuri eidun. Lou yano tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagru le ladigu bai bungi haganda go apostolo. Sunha afinyeru baya, lida yano aba, aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure iha hafula su luma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondera go tempulu rugulu hakudro gulu bungiu, Lari gen, aba hondarago lubi aba hadage lu heigi nu fein lida aba lau ugunda ni luma unabuguni. Aba ha halawaha ni bungio, aba ti hinsia hama hongrigia, aba ti ha anahe na lania bungio ha asalbarubaya haun.
3: Hechos, capítulo 3.
14: Luago aba weyo, aba lidi fedru luma huang tempulu ruguladangru irwa robo weyo. Le lorete afure iduni lubungyo. Sagu weyo, nyenye aba wuguri, maibugu tiluma ge laguri ya hon. Baru wugutiha, lobado tibenari tempulu le giri bai bena buidu mereuti. Luun lamuri ha hama ebelurite tempulu rugun. Danle larihi bali maibugu tilige fedru luma huang hebelure la tempulu rugun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba ti larihi fedru luma huang luagu. Aba lariyago fedru luun.
2: Ariha baba wagu.
14: Aba larihi hawago, agura ba yabe hichi gu sensu lo. Aba larinya gu fedru lo.
2: Masensu tina, gamalumu nichiga li lenuma tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
14: Aba larige deni fedru luige luho bule lowere. Aba linyura gu ni ora ligia. Aba ledere bugudun lugudi luma lumuru gute. Aba ti lachubaru lularamu. Aba leibugu. Aba lebeluru hama tempulu rugun, eibuga ino. Achuba heina, adimure heina luago luwerigo bungyo. Aba harini sungrige eibuga luma adimurehe luago luwerigo bungyo. Weri tihanigi luago lea susare dubeilu, kei subudi habali wugiri ligia, subudi hamei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu, le giri bai bena buidu mereutu. Migire gede lumuti ya maibugu ti le areida gubei, Pedro luma huang, sunti grigia, aba haibago lou tuweri hanige luago tubara nda tempolo le girebe lubara nda Salamon. le nyen habe dale larihi bali fedru katele aba larinya gu hungrigia
2: huguya israelina kawagu tawiri dahanigi kawagu haria gu kama hamunga wagiya reide kwagu dubalimbu girile eibuga gdela wabafu olwagu la uara guoma mama linya bungule habungi te wagutagu Abraham, Isaac, Luma Jacobu, ligi arei da guagu du balimbu giri le, lun lichiguni linyu agei uweiriguni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira gduni mahatu. Lubarage ka muria halu ligira wagdun Jesusu le sandubai eni richagua, amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaruni le ichigu balin ibagari le timati. Gamalumon, aba lagu yu guagdu ni bungyu eni gefenti wa lagu lira. Ani hanvugiri le harihibe, eni subudi humei, lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erei. Afini luagu kesusu, ligia reida guagdu balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, luagu bidi ala meha hun kala hadigbe dale hafaru balin kesusu, Huguya hama habuti. La usunlira, gufli lumuti bungi ule meha lariengu behada gen profetagu, luagu lunti la sufri rubala Kristu, ligia lubeiti asakri gakuma. Giribu huguya melu bungiu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungiu emera gunitu nguwani, la ulona hanengesusi le Kristu, le anua dirube lubara ge frumi etida. La usun nunti la lereden un Jesu Kristu cielo gueto, tarime laran ser unei bungi usun kate le larien gubihada gien profeta guha sandu baña, ha abagari du baña, lida meja dan le seguhilibe. Itar alien lubeiti, arien gati meja Moisés hon wagichagu, lona ha bababure me bungi u aba profeta hidan gie guanargu, ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lubei larien guni hun, Adiga sunha madigiti engasu laule lariye gubai profeta ligia, hagida ruba hada gen lani gubungi. Itara lien lubaiti, sun profeta guluma gen Samuel lulubaru wago, adimere hatinya, libugiri burikate le lumbe la susero de lidon buriveyule, huguya lumbe ingeresi birunin, sun le lariye gubai bungi hada gen profeta gu. Luagu tuginye hafule sei, daradu lemeha ladigu bai bungi uhama wagichagu, Dale larinya gubelu Abrahamu, na bini duma yasun grigia hao ubogo gubanya, hao badiga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lulona hani hon frumie, lula bini rinun, kadaba hidagie, laula saga rinun lidagie luriban higabu.
3: Hechos capítulo 4
14: Yengi ye Fedro, luma huang adimure hon grigia, Lige hayabi hafadiri guhurio hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulu. Hama ha lida baya hadamuri saduseugu. Gainitia ladiga harufuda hafedru luma huang, hon grigia. Arienga hagia luagu arufuduwa la, luagu hasaruba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun ladiga sarala Jesusu. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru niya frisirugun dari laruga kei dari halilubai. Gama lumo, saraguhaya hadage ha agambu bali uganu le hichigubai apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara guhabuti guhuriyo, wuguria wairigu te lida hafinye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yenyengie anasi le fadri le inyu timabai, Geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hada geba ya liduhen anasi. Aba ti haunaha anigei Fedro luma Juan. Aba hichugu niya lamida wa hadamuri, aba haria guhon.
17: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wugurile?
14: Binyu Fedro lo sifri sandu, aba laria guhon.
2: Habuti guhuriyu hama wugurinya weligutinya lida hafinye, ke halgu duniva, Luagu buiti le digube ilun aba vugiri sanditi. Ida liya la larida wa guagudun. Usienti valuha subu dirunin. Huguya hama sungirige ha Israelina. Luagu lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna. Aniha lubai vugiri le ya higibu gina areida guanyu. Jesu Kristu. Le meme hadara gubai luagu guruba. Le Lázaro gudu bei bungi lida ge oweni. Jesus ligia. Ligia dubule umbei hichi game bereseni. Huguya ha abu no gutinya muna. Gamalumu. Nyubu gele lung ligia bala dubule tima timat. Uwa ti amu lula.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Adiga michu ti

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ligilisi ha masun tila na ligilisi hanuwa di ha wugri hadagi lo hono hani Antiochia uwa luma Pablo luma berna we aba hanuwa di roni Judas le giri be barisawasi luma Silas biya wugri ya weri guti hada afiyati aba hono ha aba gara da hama lari hereti da gara da tuguya
2: wagiele apostolo gu tabuti guligilisi ha masun hibiri afiyati Mabriga wanya hon waduhunyu luegen Jesu Kristu ha mama banya huriyu ha ganau banya Antiochia, Siria, luma Sicilia. Agamba di walua guanyahin la grige nyindu tigyage, ibide nyuon eberese hun lau hadimureha. Anidaha nyamu arita guni hidon, lau harinya guhon luagu gasu la heresi viruni wugirinya sendi tuagu hostaron. Kaisi larinya guni liluru du Moises. Ligie wawara duba ilida waritagu, luwa nuwa daha grige wadage luhodi ariha hon uwaro hamu waduhinyu beru nawe luma Paulu hainse banya won saragu. Haruha malibe habagari lido dencho luige wabureme Jesu Kristu. Ona hayenu lubaiti Judas iluma Silasi hon. Hadimure habahu malun hafuran guagudini sun kateletida beigara dato won habo hon. Mariba tilarihi ilu sifiri sandu luma won, michugunu wala amu yuhurugu hun lwaidige murusu kate ile lubai hadugini. Lumaigi huma hagiruga nima luha dagara guduti hongu wari uwa, meigi hugia mehitu. Nia nima luha tigiwari gutinya, magamari du hugia megrigi hama mara idunti huma. Ahun arayi dago hungo leiburi kate ile buidu bai haduga, buidu lamu galidi hun.
1: Lari geti huna hun luagu hawayasun. Aba hodi Antiochia, dale hachiliri benye, aba honde ragunia afiyatia, aba hichigunu kare da hon. Dati le haliha baru afiyatia, aba hagunda ragu sarago luagu gurasu le tichigu bay hon. Kei profeta lubay Judas, luma Silasi, aba hichigu gurasu hon afiyatia lo hadimure ha hon, ruha gia idere bugu lo hafiyen. Lari ge hasigiri atiri danye, Aba hayora go afiyati hon lo darangila lo ba hagiri budu hamo hame ha ona ha balia Jerusalem. Ahiti Silasi, aba lerederu, reide ite ginye Pabolo luma berna we Antiochia. Aba hasigiru arufuda hei luma apuriti hei uganu luago te Kristo. Atri dan larigia, aba larinya go Pabolo lu berna we.
3: Kaimon ya ariha nya finyat nya lidan buri sun uburugo lenye lubai apuricha wa mali la uganu lagu Kristu. Ariha wa mamugan ida hanya la.
1: Businyati ya beberi na we hanuga ni huang le meme Marko su hamogwa. Gama lumo mahati Pabulu hanuga ni ladiga mhe igire laya la Panfilia. Masigi tihama lida wadagumanu. Lari ya starago sigene muwara dute luagu kate ele darelu hafare iragun. Aba lanugani beri na we Marukosu, aba haudi chipure, aba lanugani Pabulu Silasi. Lari ge hedere geruni afiyente Pabulu luma Silasi luhaburu gun bungiyo, aba haudi, aba hasigiri siri egia, luma Silisi egia, icha heina gurasu hon afiyente ligili sirugo.
4: Hechos, capítulo 16.
1: Aba hachiliri Pabulu luma Silasi lido burifulasu le deru be luma listura, le nyei lubai hadarira aba afiyati giriti Timoteo. Tire aba uri huriu afiyatu luagu Jesu Kristu, griego lugushi. Buiti hadimure ha afiyati ha aganobe listura luma ikonio luago. Businyati Pabulu lulidibala Timoteo hama, ichi geina uganu luago ti Kristu. Aba leresi biruni Timoteo seini tuago lousaru luwe uriba la hong hurio ha aganobo lida burifulasu ligia. Kei subudi hamani luago meresi birulani seini tuago lousaru ladiga griego la lugushi. Sunti fulasu le yenge lumuti hasigra. Asubidira gaduni kate ile hariyago bay apostolo hama tabutigu ligili si ha Jerusalem bay hong afinyati. Aba here du hawago luhagumfuliru luma hagumadi. Aba lubaiti hedere bugudun tila na ligili si lida hafiye. Aba hagaungu du afiyati ya sagweyo. Mahati sifri sandu luhichigu baila uganu luagu Kristu Asia. Aba tihasigiri labadi nagwagia furihia luma Galasia. Aba hachiliri

0: Ehe abala rugonga sieluge. Hereti sigila ula rugonga veyu. Abala dunaguga yegwa nao hausun ha uwara bayanuma. Danti wabruham uwarugunsun wagia. Abanagambu aba umalali ariangutinu lida evreo. Lejereru juriu. Saulo, Saulo. Kawagu baibahana. Badigin ate uribani bungwa lao. Bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Abatinariangu. Kata busana bureme. Abalariangu nu Jesusu au. Lememe baibaha bai. Saraba raramaba. Ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseribidun nu. Lugefemba luagu leariha bali bai gueto. Luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badi bu hawai huriyu. Luma hawai ha mama baya huriyu. Ha umbaya non nahabu gueto. Non nahanya dibu hamu lu befege chagduni hagu lu hebela haibugun lida luburigo. Lu haibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Non nahanya dibu hon afinye hamamuga nuagu. Ferud na walamuga hafigo ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubany. Italinya lubaiti uruwe Agripa. Aba na digni lelarinya gubay Jesus nu lidan le la salira gumbay nu. Furumye aba na purchi ahon ha Damasco banya. Aniga tina hon lunha sakri ha lida ge hafigon. Lunha giri budun lu bungiu. Lunha digun kata I buiti. Ari hua lam go lago a sakri hadun la. Lariginya aba na purchi hani kata I meme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bay harga dunina huriyu templugu. Aba halugun hafa urina hilago bay. Aba lidera gunina bungiu, itara linya gayara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, honsun grigia. Dandu ha wairi gubanya, keisi ha una bugubanya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariega Moisesi, hama profetago, luago la susere de bala. Luago lunti la meha la sufri rubala Kristu, luago lari gin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadange hilanya, lao ibagari magumucha diti. Lagu ginye lichu gubaila larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kata ileburi lida la dimuri haluwe giegua. Aba larinya gufesito.
2: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
0: Malilu tinao, gumadimati, inari ni le narinya gubai. Aniha urue Agripa le subudia bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibugi, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le harinya gubai profeta gu urue Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larengu Agripa lum.
3: Samina tibusan. Bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itera ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mamari gubuago au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Lari ye larinye gune Pablo katele aba Lazaro urue. Sara ginye gumadi mati uwara tuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Haringa ti hamogwa.
3: Gugirile, madigin ti ni kata le lunti lafarun hilagu bai luegie. Mon lumuti ni ibini le rederu furisunru.
1: Aba laringa gu Agripa lu fesitu.
3: Lun hamuga, mamuri ha la gugirile lun lagusara gudini Augustus Caesar gayara ti hamuga ligira vagudin.
4: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italiano. Aba le deregeru Pablo hamaha hibri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamre sudara le giri bay, le sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbuito adramitio gyan, lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica aba uburugu lani Macedonia. Laruga ligia wachiliru sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni huli ule gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulu. Lida wafuridu sidongia aba wodi loige norte libite uburgu chipure, ladiga wabaro yela garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libeya restilisia, loma panfilia, aba watilre lido fulasu le giribe mire, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ogune alihan diriena, teibuga italia. Aba ladi nagaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lau lene guga watilra ligibu gion uburugu le giribay gnidu. Keiti wabaru memegi li lubay garabali. Aba wafa yeha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gion Salomon. Wasigira lau meme lene guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri diha duwa sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa li lidani luribo, lige leweri dubali pabolo lariaga hon.
0: Ariha numuti lagu dencha ba ila weyasule, ani weferi dirubon ugune, fei di mesuntila, gayara ba iginye weferi diruni wabagari.
1: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariago bay pabolo, aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu luboi fulasu legea lo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agay loago buidu timalanye be lun wafuri dunyengye. Lo warihi ahi gayara watiluri fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita gu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigi ni outi luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guage de wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubay mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagaduno tisalufu wagune to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gaduni waguru do tabu ge ugune lu haguru no, derebu gu tamu. Kaiti hanufu debay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here memege li lubay da, aba hagumesteru achaga heitila ugune ibarana ho. Luago liruwa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menige luago wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubay sarago da meigiga, aba larara mopabu luwada, aba lariya go.
0: Wugirine. Arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wama iwalagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le naburemu le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufude daba pablo. La diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago weyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwago watilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa. Lau hanura hatira ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigirugu gen ugune. abala wisero ni Pablo habuti sudara hama li sudaro nigo la ringa hon
0: ahanya merede ha ti da ogune sinyabe ibeseforo
1: aba hibu ni sudara tuguru du salufo aba higre gedunu dunarugu lo balla ruga aba la ringa Pablo hon sungu bai lo hege la ringa hon
0: dia di mas gueto lo mage marumu gu huma buitu maigin buitu la diga idigeri lehu agu bai Ayumura guati na hun lun hegi, lichuguba ere hun lun eseforum. Choro no muti hun lago ua bain la niaba e feridiruti libagari.
1: Larige larengo ne Pablo katele. Aba lanug aba fein luhobrugo. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungube. Aba te laguba chaguno, aba leigi. Aba harig de hahibiri guraso. Aba gen hegi. Bian sanya de wa uruwa wain disi grigeti daugune. Dante le ho ho e kimule hagia aba ha chagaru ni trigu barana ho luti ma tawale du ubune dale la ruga dubai ibili eti fulasu le nye ha bai luni aba hada ge malu dugo aba harihi aba baidi gabiera aba hauchu lu hanuga no ubune yehe aba hibuguni la guriga onguru aba higiru ni barana ha aba hasile keruni faga yule esteri wi dubai lu habuguru no ubune Abati hawari regeduni lugu bubira, abatagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Abatidi lido abafulasu le nyin lubui biangwa la even. Abatadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Abatagumestero abaucha guatiunage le lere lugu dibaranu. Abayebe habuseru sudara hafara guni adengrite hilagubui luwe hanuraha afulihena. Gama lumo, kebusien lubui habuti sudara gu, La sefru ni Pablo, migiruti lu hadigu ni sudaragu le haritagu bai. Abati lariyagu, lu la hachubaragu ha gafu li hadibaya, barana ho frumia, lu hachiliru muwarugu. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune. Itara le hachiliru sungu bai muwarugu sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28
1: Dan le sefru hadiwa sun wagye laru beya. Lige wa subudiru ni luago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafurago aba onwe mbuwatu keidi liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sunwa gia luwa bacharagun. Aba tilabuda ha pabulu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanurahen luwe lara watu. Aba tadawarago luago luhogu. Dan le harihi barun lila na fulasu hiwe to dawago lago luhabu pabulu. Aba harinya guhama guwa.
5: Moso abala bugiri gafara hati bugiri le. Na usunle sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungu bai lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luago masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga luago aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba wugiri le wuri tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliribe. Resibili mutu wa lubion. Seriwi lawa buidu luago uru wa weyo. Rung liati luguchu publi lau sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi luago, aba lichigu ni luho buluago, aba lareidagu. Lari gelira, aba gine hayabi gwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gine. Da latili rubai dan lu ya wadi nagu lu wasigiru ni waweyesu, aba hichigu ni sunle wemege rubai won lu waweyesu. Larige iruwa hati wo luwago bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwago bo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyang wairiwa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilire uburugu sirakusu. Aba waredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilire uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. larigia aba wigire gudun lo uburgu Roma. Agamba ya afiente ha Roma baya wawago lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le gire bay foro, le luwago bay uma giri ti apio. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giri bay iru wa haba chili digitian. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliri bay Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangruti ya lu habuti onigirutian. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun, labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chilire pabolo, aba launa ha hawagu huriyo wairigutia ha Roma baya. Dale adamri guanya, aba larinya kuhon.
0: Niduhanyo, lausuma digu na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bay hechuda waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halige dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, Ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bai luegi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasiyo nun. Ligia lubaiti, nauna gudun bai huwagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun. Ladiga luegi kate le uwagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lau gringiri le.
1: Aba haria gulun.
6: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba uon vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimire hahon, luwagu laruwa ihabungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luwagu Jesusu la asalbara galeibay, lau layusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabay profeta wu. Hibiri, afiente luwagu lelarinya kubay pabulu, hibiri, mafiente. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba telarinya kubabulu hon.
0: Ligia layangu bay sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, baniega mehon grigia. Huguya hagambu ba gamalumu uo bay gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidia bay hun kalalila bay le harihubay. Ladiga tideri hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luago ouna halali la bungi uganu luago ti Jesusu le meme wa salbara gulubay honha mama banya huriyu ani hagia haharubalu.
1: Dala larinya gubay pabulu yitara, aba hodi gwa huriyu adimure hei na hamagwa luago kate ile. Reida iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apurichi hati luago larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia luwagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
7: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
0: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungyo haga nauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungi lau lueiri milagru le la degube lau lasara gudini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungi lida ge Jesu Kristu. Lau launa hanina, lida liri lun, na subdira guduni hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luago. Adiga hamaime le lubaibe. Unhai hagana gwa grigia hagia, huguya le umbay lagua rabungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubaiti hun, huguya le agana ubay uburgu Roma, hahinsinye banya lun bungyo, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge wagu chi bungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. furimi etikatele na busa nirumba ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungio telidangi Jesu Kristu huagu, sunhuguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sunfulasu. Ani bungio le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu tilirö, gefenti luagu luenri na furi idun huagu sunwada. Amuria atina luma bungio sunwada, luma dise beila weju ligia lun, gayara beila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu beilani bungio sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye nile wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubu diruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragunun lida hawanseru lida haibugun luma bungio. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lidaburi amufulasu. Lunti nidaraguninya sun grigia, dandu ha chiluguatinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chutao keisi bidia guatao, luegin lubaiti naubadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le aganaubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luaguti wa salabara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salabaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la larichara guagu de ninya bungi grigia ligibugi. Lau haafinya ru lumagie lagumeseha, lumun lebeha, itara linya taniya gunilerenu bungi.
8: Larichagwa bai lau lafinya ru labaga de duba.
0: Ariha muti luagu abriha la lanari meliganyi bungyu sielugin, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha migiri ubanya lun la subudirunu wa linaru bungyu la diga hariba. Subudi ha muti le gayarabe la subudirunu wa luagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe luagu bungyu gayarati la subudirunu wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubou, luagu bungyu la ligie, la uginye magumu chadila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu keisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninyaga hama luagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahuduragun lubungyu le weirigubai, le moweda dibai, hahuduraguarega hon hayawa grigi ya ha, goweda ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima alugu, aduru ha regutinya, muarugu hama anima alugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kateiburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungyu lago ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Lega dina bai inebesei lun suwada, itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini wurinya adago atinya kate burihama wurinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri, keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugunia hayusuru wurinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wugunia kate buri nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabuse irun hanya la hichugu nililuga rubungyu lun, igira lanya ti lau lagubri hasamina, lun hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimre hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyere guti bungyu hon, emenebene habutinya, barugu atinya hongwa, panta tinya adagwa tinya kate uribati mabahudun hamuti ya hagubrigu ibidi ya guati hao magumfliru hamuti hereru misi ya habutinya nika un uwa tiferudu na hama magude mehabutinya subudi hamuti lalaringa gubaibungu buidu buidu subudi hamuti luago hala adigati burikata ile lunti la hawe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
4: Romanos capítulo 2.
0: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichu un liduru amu. Mebere segunga, katanya dibula, lugundu dale bichugun liduru amu anya diga bay leme me ladiga bay basia di agunya bungwa. Subudi wa muti lagu laula inarini lagusera gada bungyo dale lasie diruninya ha diga bali burikate le. Buguya tile ichugu bay hadurun ha diga bali burikate uribati le. Ani ligia meme ginye badiga bay harito gotibu sa lagu besefuru balan luay lagusera gada bungyo. Odi me bere sentibu laula reini bungyo le magumcha di bay luma lugurasu. Ibidi ya tisa bun, luagu arufu dalani bun yu lareini bun, lugayara baila basakariha? Gama lumu, ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubay, agawa undagida lafayeha bifigon, lubame lueyuri alagusera gudun bun yu, dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le lafayeru ni kadaba segun le ladigubay, lichugubay bagari magumja jihonha, Alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumucha di tijagata sielu lau hadigini lebuidu bai sun wada ja ubowagu. Aha ya sun grigia ha magamba di banya lubungyu, ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu, hafalare maricha la baichu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubalin leburiba bai, hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha bai huriyu. Ainti hon sun ha adigubalin lebuidu bai, Lichugu babungi uweiriguni inebese lumadarangilo. Huriyu furumye lumaginye hon hamaa bain huriyu. Lugundu aba lala negunye bungyu sun girigi. Sun haa figon habanya ibidi yunga lilurudu Moises hon. Hagusera gduwa ba bogudni lue lurudu ligia. Hati ya figon habanya lau sun subudi hamani lilurudu Moisesi. Lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyu. Anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habu banya lun ludu Moises, gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo, lau rugu larinyagu ni harita gun guana rugu hon. Lau hagabori, arufu daha muti luagu anihe ilale lurudu bungyo biruwayu tida hanigi, ani larinyagu bay harita gu hon, ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudini bungyo sun kate, aramu da guati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, Itara luba segun uganu luago tia salba uni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay la uhuriyu ba afinye buguya luago le lurudu Moisesi lumba salbaru. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay. Subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu dahati le lurudu Moisesi bun lum banua dahani kate le buidu timabay. Harita guati bubungu alau gayara la badunde hamarihin itinya. Luma luago gayara la bichugun Larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridu Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ahen apulicha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kamege badige? Ahen yere guha bai guari wa bun, kamege biweru hai tirisin haliglisin? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu, lau magunfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
9: Kita kieti hedimara habai hamao baya huri uri balogu bungyu.
0: Gebegi tisai ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli lilurudu, gama lumu ahen bahala chagua, Kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustarun anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le huriyu bai le timati, mama bogu di gyeri giti libiti huriyu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti weresi bira seini, luagu wagubu. Lubara gyen lira, huriyu ha tima bai hagiya huriyu ha, muna da gynye bai habiti. Ha resibi ha maali seini tuagu hanigi, ani laniri gynye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ti grigia le itarati, gunda ti bungyu lau. Mama amo griego.
4: Romanos capítulo 3.
0: que si itera linya lubai, halia nyinti haganya iragile grigi ya luegi ya hudiu hama, o luegi ya heresi biruni seini tuagu hostanu. Sarago linya, anigibe tiginya lebuna. Furimi ya tikatei, rulu mutibungu lereru hon hudiu, ahanya nyi hada gen hudiu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubara ge lira lagunfli rumbe bungu lao lereru lao sun, maraso alugu hama sun grigi ya ubogu. Tanihe lereru bungu.
10: Babaga duba krisi ya rishati ni dale bariyangu. Ani buidu bai bafu kum dame le babosira warudu.
0: Aba ya alge dahani. Ahi seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungu. Kaba ge warinyega, maricha tila bungu dan le labai chuniwa. Nadimu ya hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luha muga maricha la bungu. Ida linya hamuga gie lagusira gudininya grigia. Ahi ginya seribi lubai wayeni lun Wiri gutima la linaru bungu, kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama, lunti lubai hamuga la degun uribani, lun larihini wale buidbai. Anihe nkate le harinya gubai sarago grigia lagu ligia la warufu dahabai, grigia ha, harinya gubali itara, lunti hamuga hasia diruniwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mawa ya huriyu, uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungyu.
10: Uwatu niyaba grige rishagwati ni ibini abala. Uwatu niyaba ahwati lugufurandala. Uwatu niyaba alwa hati bungyu. Juriku anyasungu bay, nyidu anyaligo feriti. Uwatu niyaba adugutu le buitu bay ni ibini abala. Itara linya hakule rukuke aba umuwe hole ure umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramu detinya apaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Furasa ti lugudi liu hodi afala. Gringo luma igari kuulida bai hemeri. Ani bidia ti luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tinya logu linebe wakungimu.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungyu. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay, ani abir ha hagia me sun, grigia labun lagusera gudu bungyu. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibu ge bungyu, loegi nirigi ladigi nile lubay bay luru du. Lungu la subu dirunu wa luru du won, lagu gafigon wama le seribida. Gama lomu bogu din loe luru du, Arufu dalali bungu won idalinya la laricara guagu duniwa ani gayarati warihini lidali lurdu Moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu wanyu ligibu ge bungu. Ani yaba la ladigni bungu lira hon sun grigia ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigu bungu. Gama lumun lau larini bungu richagu wa diwa mafaye haga nikata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago beresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse eru bungi, la rufu du ni won ida linya la laricha guagu duniwa, la uferudun alani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la laricha guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye, haafinye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage uago, mama lagu wagunfli ni lurdu, lagu wafinyeru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagu wagda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mama lagu hadigi ni le lubai bai li lurdu Moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungyu, Mafunagi habungi teginye ha mama banyi huriyu. Habungi teginye, lugundu abarginye bungiyu, le arichara guagu du balinya ha finye banyi. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumu meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luagu Kristu lungu warufudu ni luagu mebegi la luru du gueto. Uwa, lubaragi ya lida warufudu ninyo luagu buidu meme la luru du ligia.
4: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyu la wafinye no luagu. Resibi hadiwa darangilo luma bungyu lidagi wabureme Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu. la wa finyaru. Lungwa deiru ni lufule se, ani derebu guni wanya gunda wagia lao emeni gini lwagu gafara mbadiwa la lida luweiri gun bongiyo. Ani mama rigini lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawagu. Lugundu subudi wa muti lwagu rula asufirinu gurasu wong. Rulu gia gurasu derebu gu, rulu gia derebu gu emeni gini. Ani maniga gudun lubadi wa emeni gidun busiganu. Ladega bungi dalaru bungi wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibai won. Ladega linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Wongu wa lida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le. Lanua dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figo mbai. Mama kata imene guti lun. Ligira guagudu haba grigia lungwa lun longwe. Luago haba grigia le richaguati. Lausun anihe in la grigia gayara ti hamunga lonwe luegi aba grigia le buiti le tima timati. Ahin ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholu timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagun gafigon tiye lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungi yu lumagwa lau lonwe lirau da meha le lagani gidiwa. Choruti mati lagu la salba rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirau. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungi yu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bayi warandara luma bungi yu. Itarake lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubuagun. Beluligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigi ya lugundu afigu hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figou ubowaku. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figou. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatinya grigi ya lagu hafigu lausun mama la ladiga magamba di hama hafigu haba ikesi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bailan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se lalichu bai bungyu, ke ilumaga abadiyadan. Ladiga ahin hilagu wahabai saragu lagu lifigun abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe se bungyu, hon saragu lagu lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara te ginya lida lidebe se bungyu, ke lida likesin adan. Ladiga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri, liabi kusei lelan na oveni. Gama lumo ladiga lonwe Kristu ferudna walubai, wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni luagu aruwe hala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu abarigu wuguri, adhan. Gamalumo weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricharaguagu dubanya bungyu laulareini haruwe haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itra meme ginye lidange la laricharagun aba gajara lubai haricharagun sun grigye. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri. Nyungu itinye sun grigye lun hafigun habala. Itra meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tikayabi sun grigye lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti lurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambai lagavondu figo abati malawedu lareini bungyu. Itara ti keisi gabafula meha figo lula negini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu lula richara guagudu ninya grigye. Luma lun lichugu ibagari magumuta diti hon lidake wabudeme Jesu Kristu.
4: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu danri ginye la vinwa gili aba grigye lige labu ginye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulu mutuluru du labun laguma di hatuma hisun danle miwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gie laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun miwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gie ginya luru du ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, friha dun labu gine ginye, laguma di haliluru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gwe to, laniha dun Kristu le asaru bailida ge oweni, lugayara bailan, eseribi dun lumbungyu sun suina gubai. ladiga dam meha lidan gili figo wabagari seribiti meha liluru du Moises ilun lagagu du ni luriba aritagu ni wada ani ligia kata ile anegu baliwa lidon oweni ainti gueto hiladi walun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu gueto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi la ubafu le lichu gubay sifiri sandu won mama keisi idamuni lun aba luru du binadhali Wanya guba lubaiti lago figo la lurudu, mamalinya, lausun lira, lurudu wa subudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nu lago figo la, lawama diru hamege amu, ahin hamuga marinya guti lurudu.
11: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dumbali ibagari lana figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu nyebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari do sin lurudu gama lumu da na subudiru ni gumadi aba lagagu dun figo le nidabe aba nonwe itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba I bagari nu bariri gulumut na lidon owen lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligi aba leyera gunina lun na digni levuribabe aba lanugun na lidon feridi lau meme lurudu ligi Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidambay. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti le negu balina lidon oweni, mamalinya. Nifigo ngafaru balina, lau le buidu bay. Itarati, aba larufudu ni gumadi la narime, duriba figo. Subudi wa muti luago lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyuninya lu figo. Uwati gumfaranda nani kala suserebe inu, madigu numuti kata ibuiti le nabuserube, nadigu. Nadiga irigu kata ile iyere guba inu. Ainti le lubay mabuseru nubay nadigu ligie nadiga, arufuda numuti lwagu baru nani lurudu kei kata ibuiti. Mama adina lubayti ya wadigu bali kata uribati le nadigu bay, igabri lana figo le nidabe, ligie adigu bali. Subudi numuti lwagu, Uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busen na nadiga ni le buidubay, sinyano muti adiga. Madiga numuti kata buiti le nabuserumbay nadiga. Nasigida diga adiga iwuribati le mabuseru nubay nadiga. Ainti le lubay mabuseru nubay nadiga ligi nadiga, lida linaru kata mama awa adiga balin, figo le nidabe ligi adiga balin. Dari numuti lubayti lurudu le dan le busen na nadiga ni le buidubay, Uriba tiri gunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bungyo nu. Gama lumo, arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina. Kata iligia, igabri lana figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lida ge igabri lana figo le nidabe? Lea nugu balina lidon oweni? Bungyo gubayirigo lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenkini ya lu bungyo, Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfuli luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo, keisi lidamu.
4: Romanos, capítulo 9
0: Inarni nile lubai narinya gunigweto, au keisi aba finyati luagu Kristu, ani meye hatina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu luago inaru nila. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Redi timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulu mutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadina mabay lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la, lani bungyu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gubungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyu lun Abrahamu.
12: Lida gerga ba isaku gatuga waguba.
0: Mini la lida harg nyanula agura hobanya lida ge framase la diga wagumbanya aburamu hatima tima banya. Mama ha agura hobanya lida ge ugrig. Lugundu aniha framase la lichig waibungu lun aburamu.
12: Nyebi ba dame na chulu dalikia. Abame tagar sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isak le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madunga ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, abalarinya gubungi utun Rebeka.
12: Le damu bai amule nye le ibuganyo.
0: Uwara guati ginya lida, luma le arinya wagubi tida le renu bungi.
12: Hiseti meha hakogu nu, ahi yasa uhu iere kutinu.
0: Itala linya, gufirma wala liricha bungi ulun, la nua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muara la bungi, uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
12: Gudeme habubadina lule unt nabusera, sandiyame ihirgu laule unt nabusera.
0: Itala linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun, lugudeme habubungi uon, lidanye lugunda. Biruwa yun linya di mure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida lare nubungyo.
12: Nadugi balibu uruwe ime lun narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubayiti bungyo lun le labuseerun gudeme habula. Deregda lun lanigi le unti labuseera le dera gudunu. Barinya gubay lubayiti nun ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyo duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti lui lugunda bungi. Well, kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungi. Laring bufunage soudi rulun lea digubali.
12: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digubai soudi rulun la digni le la buseru la lubunye soudi ru. Gayara ti la digun aba soudi ru le diseguati la yusuru. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya. Gabafuti bungi hawa ugrigia. Aransi ulinya lun larufuduni luweiri ligani hawa ugrigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufuduni luweiri gun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweiri gun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamawa huriyu. Kaisi larinya gubungi utida lilibur oseasi.
12: Hameha mama bayi numutunia, narinya gubahun numutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gubahun misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubayi larinya wagua hon.
12: Mama nani kuhugui, nyimba larinya wagua hon, lirahi gubungi ule wimabayi.
0: Ainti hawagu Israelina, ha meme huriyu larinya har Isaias.
12: Lausu gibe hama latika wagu Israele kai sagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirubay buinyo lereru ligibu wagu sunu bou lau lufuresa.
0: Kaisi meha laninya gu meme Isaias.
12: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hada ge wadiga wagu mungu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama ba inkuriyu. Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinyo lagu Kristu. Ahanya ti Israelina haafa gubanya lunheresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu duble achugira guagle. Larinya hari tida lerenu bungyu.
12: Rutina aba dubule achugera gwagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masate hade.
4: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kata ile tayuma habo inanigi, anile wagu wa inayumura kwa lu bungyu hawagu Israelina, lunga salibaru bala. Aninya gatina luagu hafulesein, luago anihi la aba onwe bugunfuli hada luma bungiu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiu gerigia. Lau igabri le habuse irumbay haluwa ha harichara guu. madin ga hamai le labu serubai lugun du kristu lebe habai lagun fliruni wale lur du moisesi ana diga tilun haricharagun sunha afinya banya luagu luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare moises
12: grige ha agun fliru tinya lurdu sunsun na rubai habaga ndaba luagu
0: lagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare
12: maria gaba tita banigi kaba amudera selu kesi gubere gubere gitinye la kristu selu
0: Marinya gaba ginye
12: kaba ararira lenye hi habai hilanya
0: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la kristu hadage hilanya itar. Uwati ni kata nuwa digni loidige nuwa finye no luagu. Kata iti larinye gubai bungyu?
12: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Panihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimude ile ligia, ugano lani na finye ni lewa purichi habai. Aha buarinye ga lau biuma luagu hesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni basalbaruga. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi. Leresi birabu bungu kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basalbara. Tariha lerero bungu.
12: Le finyaru tilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama aba in huriyu. Wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme bai sungu bai. Ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungu.
12: Sunha aguaru tiliri wabuneme basalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinyeru ginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinyeru luago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apurichi hati uganu hong? Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigia hong ahi uwa kabala aunahanya apurichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungyu.
12: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
12: Wagureme, kaa finiru wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
12: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Chiluha li herero li dun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinyahare moisesi.
12: Na meide gudiba dun hatiga aba necha ni hamama nani. Na gainda gudiba dun hatiga aba necha ni hama hatinya gufuranda hama.
0: Arinyaga tiginya Isaiasi.
12: Dariha matina haa maalwa haba lina. Arufu da wako na nungwa hon haa maalu kathaba inu abu.
0: Aba ya larinya gu hawagu Israelina.
12: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamba ditinya ani mabucha hatinya.
4: Romanos capítulo
0: 11. Ani igat nati gueto mahali funasa bungi hon lumutu ninya mamalinya. Au guanarigu Israelina au hada gnetnya lirasa Abrahamu. Hada ginye la diga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le tarinye guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi larinyaga.
12: Nabure me, afara kwa hamaa profeta. Gringu wa hamui kuri ibani latari. Auru gali eredera hata gibani kuri. Anibusia tiyagi hafaru na hilabu.
0: Aba larinya gu bungi ulum.
12: Anu dirata na sete nwilu kukiri ya nubalu wako. Hama abu kuro kugi ya nili kugi ya lewa kuhungi ule baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide ikanya atiri hada nge huriyu ha anuwa diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungi la anuwa dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guana riga diga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na lehalu habai, anati haa lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Hahibiri, deregi dawaru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
12: Adiga lumuti ya bungyu ludereta hanigi, ruti agu le manihi tihun, aliga ligu le magabas, itara liyati chidurumu tale.
0: Arinya gati Davidi.
12: Taraba golamu wa hatine rusata, lumu. Hagu hakidu, luhasufu, darulamu hagu marihi hamamala, sepukul lara mudinya naga lusunda.
0: Nalgi dah hati gua itu, lau kacuk dah gonghuriyo, hai gua tinya funasa sunsui nagubai, mama linya, lubarik yang lira, lau hamaha gonghuriyo lu heres biruni Kristu, hayabi hamaha bay huriyo lu habihu bay la asal baruni, lu hamai digiduninya Israelina.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Fuluaro, ñan wagua tuto ida gine buti abi feintuguya. Ayan gine deregi wa lubei tilagle aba tidibuwewe lubungyu, deregi wa nyulinya gine tilimu. Inan ni lagu chanwa la fiu tilimu tidibolivu, aba bichu gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itar lian hi abi lugabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Marita go huma tia lagu buidu tima huma luei limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go lagu buidu tima huma, harita go huma lagu mama lahu guya agda habali ilagle, lagu ilagle la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
2: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gun levenye guwame lagu olivu.
1: Hinaru lagu gidawa hama gama lumo, hagida rumbe ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai ti luenri larei ni bungyu, gama lumu deregda ti ginye, deregda ti hon ha mafinye banya, areida ti hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara hachuguba ginye. Ahin nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu, hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafu ti bungyu lun ya lichugu ninye harigon, huguya le mama bai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichu gun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichu guwa baya hari gun tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi lumapanta ahuma luagu chu la hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun darire gudame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba meha salbaru sun Israelina, lugundu tarinha relerenu bungi.
3: Lebi ba asalbaru gili sioni, aba mele gidaru nuriba ni hata ye nani muhakobo. Ni haba ni dara tahama, dame le na gidaru ni hafiku.
1: Luagu ganu le luagu tia salbaru ni, baruwa tinya huriyu keisi lagani ubungi luagu kufulese, lausun lira, hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa diru banya lun lani guhama, lani gumeme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto, ahen lira lunrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nye bungi yu sungu bai lun magambu hamani lugayara bai la gudeme habula hon. Luenri lareini bungi yu luma lichu lao, sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bai lun? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungi yu furumi ya lun leresi binu faye ti larigi? Watini yaba. Luma ge bungi yu li abi sun kate, ligie ginye ag daha bali sun kate ani lun gwa ginye ladigai. Weirigu ni lubungyu lun sunda itarala.
4: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubai tihuma ni duhenyu, lujetere gera guhungua sunsui na gubai lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha li chuguni wa weirigu ni le lumbai hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyu bau le, lubaragian lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagaridun, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu la reini bungi nun, aninya gatina hun sun huguya, lun ua la niaba hidange arita guti luogu wa weiri sigur lau le lubai bai. Lubarage lira, lun ti lasubu diragun kada aba lungwa, segun afieni le rula li bai bungi lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma, aba rigu nyadi wa ugu bulida, aba luma Kristu. Ani sun wagia, amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwena rigu bafu, won keisi labusa irun lichugu ni lunka.

0: Ala aba, anya ruha li luba ibongi ubafu won lun ladimali hawayum luginye, lun ti wadigini segun afinye ni le wadambe. Anya ruha li luba ibafu won lun weseri bidun hon amu, lun ti weseri bidun buidu. Le garufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga di ti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun ladigini. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau sarago gounigi. Le idera guti amu, lunti ladigani lau ugundani. Hisi hama hiduganyo luege Jesu Kristo hun, lau insiani le inari niti. Yere gu lavuribani hun, falahumi le buidubai. Lunti hisi go huma huma gua, keisi iduganyo. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lau imenigini le huagubai, Gagura su huma dan leha sufriru, furiei huma etengire ibungyu suwada. Idera go humanya finyatinya lida hemegeiru, resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humay ha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda banya, hayahua hama ha yahua banya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya. Marita go huma huo go keisi chutao. Mafai ira huma uribani luagu uribani luni aba. Afa gwa huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangi le hama sungube. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu iguda huma uribani igira huma ilu bungi la afaya iguda luagu. Tarinha le renu bungi.
1: Au lu bai mafai ira gudu negrige logo hariba dinya burime.
0: Arinyaga tiginye bungi.
1: Ahi lama habai bagadun rubai ini hong. Ahi magaku habai rubatuna hong. Itara luba badugun lulaika agunia kusibani.
0: Migira guagida ba bungwa lun laganya iru nibu vuribani. Lubaragin lira ganya ibe vuribani lau buidi.
2: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hong gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lubai. Griga lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya laule larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusentibu babagari dun manufode galoi lurudu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru, lunti hanufu deba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurdu. Ki le seri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uwaragua wama luma le lurdu wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, Lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigi ya hon, faye hume ile lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye hume ile lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma nikata nika un, hisi ya guarigu huma humagua, Le hinsi abuti lu grige liladi adiga la li sunle lubai bai lelur du bungyu. Tani har lereru bungyu.
1: Magamari daba grige Maria kia maafara hapa miwer hapa Maria daba iye ni logu ni aba mawa madala amege grige bungyu.
0: Gunfli wa maa li sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma lelur du bungyu le arinya gubai.
1: Hisse la grige pila di bungu kesi hisse ya kwa bungu.
0: Le hinsi abubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maa li sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danha li lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maa li oura lun lagiribu dun wa salbara gile upuwagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafa ilula rugadu. Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate guribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. ma bagari de wama lida pacharwo, luma buri lanari me fetu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gagani go luma gimugo, lubaragi lira, ruhu mai Kristu guanergu, ubaraginye lida sunkate, masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: A indebile lubayaba grigia lida la fine, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu kate, anyai hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye maha bai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun liturun le egi bali. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubun am, ahen eredera buidu auriba, la bure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungio lun leredera gdani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiri guti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinye luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la choo ni le wagu ba ilaritagwa. Le reidu ba isomu weyu, la degien lu lichugun nebesei lubungio, Legi bai furume guaru kate, legi ni lulichugu inebe sei lubungyu, lugundu ruti etengiru ni lubungyu luagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebe sei lubungyu ladigai, ruti gin etengiru ni lubungyu luagu kate le gayara bai legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarega. Ua ligia niaba oweti lungu anarega. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, Wovenya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oveni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abaye labagari dun lun wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikei ni kata? Bungyu rigunye lun lagusera gdun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguserun. Keisi tarinya gulderenu bungyu.
1: Finyutu na logu ibagari liye laria gogori mi. Luago hagu trogu bala sun brigge ni libu ye, ane gufe se teine sun ye in bungi.
0: Kada lubai tiaba wadage, lagu seru ba luogu luma bungi. Lige mon lubai wichu gun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagun, luma digun huma ni kata le gayarati, la chugira guagu dini hibiri, o labu rigu dini la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legi bai grigia, Lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinye ti lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie luago vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, moserun hadibu lau insieni. Ma diga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugaru la dimere hon uriba luago kate buiti le, Gayara bai hadigni keisi afinya tinya luago Kristu. La diga mama kate luago ti le egi bai, o atu bai, larue ha bungyu. Luago ti richaguo, darangi le luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le sere bidu ti lu Kristu lida igabri le, gunda ti bungyu lao, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangi lo sun kate. Lu gayara la videre gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigi bai. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gdutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi, matu divain. Madigu ni kata le achugira guagduti biduhe. O labri gduni la lidon figo. O la debili gduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guanarig la ligibuge bungyu. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, luagu le ladigubai. Ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
2: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun luagu le buidu bai hon. Mama regu luago wichugun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, Michu kun tigunda ni luni wagua. Lubare ge lira, susere ti le abiru hoube ti dalere nu bungi lun.
1: Nugusi, abiru hati hanapa ha ha anaku pali buruk wagua.
0: Sun le arien wagube ti dalere nu bungi, luma ge binaru, lun larufu da hon won la biru houwa. Biruwa ti meha di mune buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digi da gul lidangi. Gayara lamuga ve menigi dun ti ma luagu bungi. Bungi le ichu gube I gurasu luma digi da gul. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungio le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi gua huma luba iti huni wagua kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungio. Lenaria gubai, luagu liabin ba ila meha Kristu lun le seribi dun hon kuriyu, Lun la gunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Le ayu bai ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uweirigu ni lu bungiu luagu lugude mehabu kei taniegu ni lereru bungiu.
1: Legia nichugu lubai uweirigu ni bumu hakana guanasha lego. Neremu bai ginye luagu uweirigu.
0: Taniha ne ginye lereru bungiu.
1: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bungiu.
0: Tani hare ginye.
1: Sun ne chanigu, sun fulasu, alawa ha humaye e borewe.
0: Lani hare ginye isa iya tida le renu bongyo.
1: Le pipa apa la pipa wabu hese, le lube ilu la kumade runia ne chanigu, ani emene ki bolwaba.
0: Bongyo, le ichu kumba li emene gini won, bongyo da laun lao ugunda ni luma darangi le lida hafinye ru luago. Lung bongyo huma lao emene gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu tita gara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigien luagu wadagimanu le rula alibai bungyu nun lau lareini. Lunde seribidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gienti bungyu lagu wa salbara gule, Luna negu banya la hama bany huriyu lun bungyu. Lun le resi biru ninya keisi deve se le auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seri bidun lun bungyu. Luago le gunye burikate le la digu bai Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bany huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, Lau luwei na mumburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida. Lun na nigni ha mama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichi hon uganu luagu tia salbaru ni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara linya afa aguad na la lun na pulichi ani uganu luagu tia wasalbara gile le nyin lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabuse irunti na nuadigi maridun lun Kristu lida fulasu le nyin Lumuti chiliho lila amu lao uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereru bungyu.
1: Ha magabu ni hagi yebaya luago hagamba luago. Ufura nda hagi yeme luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu. Sinyagi lilubai nidi bisidon. Lausun gibe lila weyasu nabuse iru nadigini. Gwetoti kei gumuna li la nuadigi mai luegin obo le. Ani kei lumagi la binaru nabuse iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige meariha nadun lan lun wagunda aragon wamagu amurusunro, agura batina lun hidera gubadina lan luagun nuweyesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalem, barin na kate hon waduhanyo, luegen Jesu Kristo nyen. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya hahuriyu harisin lan na sielu hama hama bain huriyu, lun tiginyati hidaraguni afinyatinya hama bain huriyu, afinyatinya hahuriyu luagu hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna li kate le, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watina hun lagu hinsi habu lungu wabure me Jesu Kristu. lumo lagu insi ni le lichu kwa isi firi sandu wong. Lung huwa la dunuma lida afagu ni afuri idei na lu bungyu nuagu. Amuri ya huma luma bungyu lu le sefuru ina Hawaii mafinye tia hahudea banyo. Lugunye buidu la le resi biruni wa idara wa guni le na negu bai hong waduhu ni haa Jerusalem banyo. Lungigiru bungyu lu na chiliru humu la ugunda ni emera agwa naamuga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangi le itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subdira gudunyon febe wa duhe luegni Kristu to e seribi du bon wama ti da ligilisto sen kreabo hum. Dame le ta children humo recibi humo buidu lida lidi wa bureme ke isi lunti la la digun hada i duhanyo lida afiyan. Idera go humo me lida furume gairu kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hea tidera gun idera go taad na gini. Mabu igania tun purisika luma lung akila ni duhanyo lida ne seribi dun lung Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga luka salbaru nini bagari. Tenkinia lubai tihon ani mamarigu au, sungie waduga nyuha tila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduga nyuha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lung numada epenetu lehisi ebainu, lefurumi ebeyafine luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mengharubu sarago huagu, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lu urubanu kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu. Luma lung esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu iga ninyan lung apelesi, le arufu dalali bai lafinye luagu Kristu sarago weyasu. Mabu iga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninyan lung nupaisa nung erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luagu wabureme. Mabu iga ninyan hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu, mabu iga ninyan lung rufu wugiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iga ninyan ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninyan hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun yuha hamabanya. Mabu iga ninyan ginye lung filologu, luma tun julia, lung nereu, luma tun litu. Lung olimpasi, luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu iga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lung harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lung hafinye. Muwara ati le hadugubay luma le arufu dahoubay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntian lungo bulem Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden eti grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru. Subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houseru, buset na ginye lung harufudun lichu au lung hadigni le buidubay. Mama lung le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia. Kurese. Binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, le abure baru gara dato, mabu iga linya ginye hon, niduhenyu, luege wabureme. Mabu iga linya gaya hun, naganoye tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabu iga linya ginye erasu tu hun, le agda bali licensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungyu, le gayara bay ladigunu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napurichia bay, lumarufu daha ni lagu Jesu Kristu. Aramu daguati meha alaransia bungyu laguti wa salva urun lumagin lubaragin lagumesenu bow, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungyu lewima bai lung sunda subudi gda wali luago wasalbara gile hong sun grigia lugajara laha finye luago gagamba di hageme lung bungyu weirigu ni lung bungyu le aban riguti le ligie riguti chu au weirigu ni lung lidangi Jesu Kristu lung sunda itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capitulu, Aba.
0: Au Paulo, wala dina bungu lau lugunda, lunga baba dina la lani Jesu Kristu apostolu, na buru hinyo garada to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungu to uburu gubo Corintu. Ha lida hanyabanya Aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabure me Jesu Kristu, lida sun fulasu. Ligi habure me bai, ani wabure me ginya. Resibi humei, abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huwagu, luago abini runi le, rulali bai hun lau la reimi, lida ge Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruhali bungyu sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha, kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubai hun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lida gela lichi gubai sifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahai weju le lumbe lagiri budun wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun deregda gu lida hafinye dari lumun lagum hun. Lu uwa la ni aba ichi guti hidurun luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kumfili lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abaga lida huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu alinya ganya ha, hada agiyeba ni liduka nyo kuloe, luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amu ya gwenye regulanege kate ilarinye gukada aba hidange, anyahe nege hidange alinye gutinya au lani gu Pablo au, hibri alinye ga au lani gu Apollos au, hibri alinye ga au lani gu Cephas au, hibri alinye ga au lani gu Kristu au. Fani wagua nyo linye funage Kristu, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulese, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi ulago mabadi se iragudun na niyaba hidange loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati niyaba lun lariye gulago lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gu nyengueto ulago badise gda nani ginye esutefa nasi hausun tila na luba. Marita gu tina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badi seiha. Launa hanyadi na apuri che yuganu ulago tila salbaru ninyo grigi. Mama lau apulichi ya ni lau lichu hao ugirinya, lue lagida no lida angela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidun, ahin won wagiele lumba ya wasalabano lubafu bungyu, laria hale tida lerenu bungyu.
4: Nagini chukubwe lichu hawa chukwa nya au, nagini kwe gafrenge gafrenge ite luni katana.
0: Kati un hula lechuba ya au, ole arufa da habai liluru dun Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate le lan na bole. Adiga lali bungyu li chula ubo le lun libidio niga me au. Lugundu linda li chula ubungyu. Migiru lumutin ya grigri ya lun hasubu diru ni lau guanarig li chuhau. Lubare ge lira abalaranse o ni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluago uganu buite le wapurichi habai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba inkuriyu lichuwao, ahi wagia wapulichi hanulagu Kristu, le adara waguba ilau guruwa, le aba ambai dubu achugira guagle hon huriyu, libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu, ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kai griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu, lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debili lida bungyu, heretimati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti ha subu diruni lagu wahali la bungi hun lausu mibe hama hida ge chuti hao segun ubo ni wairi gutinya o hada ginyetnya la iduka nyu inyu gutinya anua diralanya bungi ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichu gun busigan hon ha chubanya au anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo lulichu gun busigan hon ha kabafu banya anua diralanya bungi ha unna bugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha ni kata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segun ubo Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finyat nya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lung Kristu la lichu wao. Lung ligia la ginye waricha, lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei tania guni lerenu bungyu.
4: Lebusinya tilanangu lungu, adigo la lungu logule latigubi Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Mi duño da meja le nidi bailuna dimule jajun, lo agulinario bungio, adiga no muti mayusno gadimure inu gubriti. Dan le meja juma nubei, maluguntina meja napuriche a lo aguamucate loide que lo agu Jesucristo, le adra bagubi lo aguruba. Abanarufu da gunung guajibugne que se aba guguri gudeme guti. Adada gareina lao anufude. Dan meja le nadimule jabai jun, abanapuriche a ni lerer un bungio jun. Malo hati na naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wugani ya chutao. Lubare ge lira lauri guluba fulani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lira justuti wa dimure le lana lichu hao honha waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma diha banya ya ubowagu. Ha madisa ilibai hagumu chagun. Lwagu lichu lau bungiu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme lumagie lubaraginye ladigini ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tania guni lereru bungyu.
4: Kata ile marihi wanya hakili, ni ile makambu wanya hakili, lebo limebelu gilititu nganiki grigia, likie buri larase ya boi bungyu, onhanise ya bubu nyalu.
0: Aba la subu dira gudoni bungyu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba grigi, Luaidi ge sifiri le lida bai grigi ya ligia. Itara linya ginye. Laniri gunye bungyu sifiri asubu dira isun kate le lida bai bungyu. Wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungyu won lau lareini. Adimuri hatiwa luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna agwagade linaru bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gumfaranda, lugundu kate ilaburi le, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gumfaranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugumfaranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti, Lugun faranda lani griga ligi. Kaisi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
4: Kaa gufranda hamali wa ilisami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu taha lungungi.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kaisi ya seribidu tinya lung Kristu. Ha ichugubanya lung harufu taha nilinaru bungyu leme haramu da wabai hun. Lelubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin luweginye nobadina, mawairiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awwa narigi sinyati nariyagu ahin buidu lubai neseribidun lun, o ahin inihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigien lira lun madunu badina lan. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. magusera gida huma lubai ti lagu burikata ilubara geda agura ba huma lagiri budin wabule me Jesu Kristu bowagu lun la sagaru nikata ili aramu da guabai lidon larugonga la subu dira gudubai wabule me tarita gu kada anigi aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina maikada abalo nibirigu nadimuni habai hun lagu burikata ili lun meme buiti hun ani rugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun narinya gunyen lun afurenderu wa waigine lun midi huma jagiru meme loile buriwa nyubai lungine uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani lijere gudame le aba lung kagia digu balibu buidu hawai hahibiri kakate bunga bai le mama bai lichugu bungi bung ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti haganao kamaha muga risi hadun ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni sandigwa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igudugu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu lwago igira laadi wa lambungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao lwege weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huogua lwagu chun la hau lida kate lwagu ti Kristu wagia debilitiwa huguya heretun baruha mutiwa grigia kei nikata ani huguya inebetun hon chililumu weyule afagadiwa ilamu magrabu luma madaira guni uribati houseruniwa grigia mabatiwa weritiwa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu dan lehinya raguniwa aba wabiniru ninya Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuri ha wuriba wawagu. Ruti wa dimure buiti hon lao gurasu. Chululumu weyule. Ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwagu Kristu. Aba reginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun lwagu wa salbara gile luka yara ambay la hafinye ro lwagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habalin Timoteo lun lida ragunu nire hinsinye tinu legunfuli bay luma bungyu. Larita guwa gudu badun lwagu ligaburi nabagali dun keisi hafinye ti lwagu Kristu. Lun haje hanin. Le meme luhujeri igambiri le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hita age apanta hatinya halita kwa tinya lwagu midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara habai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo lauti ubafu. Kata itihime hubai. Lun nabai chunodame le na chuliru odi lun nidi arihon lau insiani luma lau sifir lanna nyurugu.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li lagu inihin la aba hidangi la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwebu ivie lira. Le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digba lin lanari meivije ile, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma lenye hubai, anahain huma lida sifiri, aniagusera gdana lilea digba lin figo le, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lunhonda ragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma yugiri ligia lumafia, Lau hasagaru ni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu salba tamuga luani dame le lagiribu dun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gidalanu murusun levi ni sun fuluwa rito idambon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebi ni hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebi ni. Ladiga ibini Kristu. Le mudumbe ilani na besefuru, dawa guwali wawagu. italinya lubaiti lunti vefeduhani luwayre sefuruni la uwarani luma inaruni leitera baikei fein magana tu lebin mama lun vefeduhani la uribani luma salufuri leitera baikei fein gagana tu binadu lebin aniyagatina meha hun tida to aba nigarda lagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habani mama meha nariya gunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawaisun liranhu nyubule ha ahoru habanya ohala igadu habanya o hiveru tinya o ahudura gutinya honsandu lugundu lun hamuga itarala gasu hamuga hafri dun ubuwa guginya lena busa iruba inariya guhun lumondara guhuma luma ni aba le aniya gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga o igadu ati o udugu ati honguariwa o marasu o luguti pacharu ati o hiveru ti mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati kaba ge wagu na gusera gdanya ha bogu dibanya loi Kristu mafu nagi ya gusera gda humutinya ha muna dabanya bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya bugahu me lubaiti salufuri ti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate lunti lariaha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gdubay la lani gubungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angheligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. Ahi inihe lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le. Kama igi halu waha agusera gudutinya ha mama tila naligilisi. Naniya gunyan le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe, hon agusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hon sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ayin huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guagu da huma hungwa. Ni ha gamari du banya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya hungu ariwa. Ni ha agabara hatinya ha marigu. Ni magusi. Ni ha agamari du tinya wuginya haledigu. Ni hiveru tinya. Ni igadu watinya. Ni bacharu watinya. Ni ha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sun ha adagu banya libe buri uriba nile. Siyabe hebeluru lidon larue habungu cielo, añahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba li hifigo, harumag dawadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabureme Jesusu huagu, lumasun le ladigbe lani bungyu sifi. Aniewa guati, gayarat nadig nile nabusa erun, inare ni lira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanig, gayarat nadig nile nabusa erun, Gama lumon mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gama lumon lagumu cha wagudu bai bungyu biyangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara guduni bungyu Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide disan hon luagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digini nubai. Odi ibidi ya tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biyangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungia.
4: Ayabu iba biyangu bihagia itara hama kei aba lugugirigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horu hani, Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lei hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horu hani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. ibidi ya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu le lichu gubai bungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama ligia lunti lubai wichugun uairigu ni lu bungi lao wagubu.
2: Primera Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halig dana, tida higara dana to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun ugeri lun magamari dun la. Gamalu munke inihen lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun ugeri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun guri, sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiri ugeri tuma lumari keisi umari, lun ti gie tagunfiri ugeri, luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lung. Majusura gun huma hungwa lwagu atiri dan lung. Hija gun hungwa lundugu hafuri idu. Larigia lira lunti ya hayusura gun hungwa. Luwai lasinyaru hagda gun hungwa. Afigongo dalinyalung mafia. Mama nariyengu ya lwagu lunti la hamari idu. Gamalumu gayara ti hadigni ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gun sungrigia hongwa. Lung magamari du hamakei au. Gamalumu subudi numuti lwago sinyala litaradu. Rukali bungu ya umu ya gwenye gubafu lung kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha hilagwa nya umari. Aninya gatina hon lwago buidu la hamuga lung herederu mamari gakei au. Gamalumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha marii hanyabanya aniyagati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga. Otarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aniye gatina kaisi dimure le nani mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristo. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri tu afinye tulagu Kristo. Ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma mon lumuti tigiruni. Ugiri le mafinye bai baruwati kaisandu luegine taubadna lumari to afinye bau luagu Kristo. Wuri ti to mafinye tu barua tu kaisandu luegen lobo na tumari le afinye bi lagu Kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ayin busai lubai umari le mafinye bi lagu Kristu. Lu ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiru ni tumari. Igira gwa hama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lu herederu hama. Lugundu wahali bungi won lungwa bagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa irubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babusa irubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari dun kada aba kei lichugni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungi lung lani gula. Itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahin aguwara bungi ulung aba garigia le resibi lalwe isaini tuagu loustanu lunti le rederun itara. Ahin gini aguwara lung aba le meresibi nulagile saini tuagu loustanu rede la ginye itara. Mebere se wati ahin resibi lubali isaini tuagu loustanu lumo meresibi nulani. Le busen wabwe lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kada garigia lunti le rederun lida igabri le meha gama balini dale laguma rubai bungi ulung lung lani gula. Ahin meha idamu ni bubai dan le laguan lubai bungi ubung. Madihe riba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai. Bafri du lida ge idamu ni ba adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubogu. Dan le laguan lubai lun lafinyeru lagu Kristu. Gidali luai lubafu figo lun leseri bidun lua bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye. Le meha mao bai idamu ni lun aba grigi ubogu. Dan le laguan lubai lun lidamu hali Kristu. Ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lung hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. hawau girigi ha mamari ginya banya. Uwa tiniyaba gumadi numa le hamuga luma ginyati wabuleme. Nariya gali le naritagu. Au keisi yaba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luagu lareini wabuleme le ruha libayi murusu lidage lichu lao nu. Lida naritagu lunti le redenu girigi ya kai lubayi la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubayi malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubayi malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amarida mama figo ahin ginye amarida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira niduhenyu anihale nabusa irubo inariyago murusun gali dan waba lumage lubaiti gweto ha maria ibanya lunti hesari bitu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantini. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole. Lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole le warihibai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagun lagu ni kata. Dan le mama rigili aba ugiri. Lalitagun lagu burikata ile lagu tibungyu. Luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun guri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu. Lun dere wanyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahunti to maria ibon. Tarita gun lagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariya gunyan le hun lagu hufulese. Mama nariya gunyan lun mamari idun huma. Nariya gunyan lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wapureme. Dere guanyu hungu wa lun marita gun gasaragu laukate lana ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya lagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Ani nyahin buiti mati lubai lira. Lunti hadigun ni le wagu bai haritagwa lagu buidu lan. Gayara tihichugun lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. Ani nyahin lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagu. Lagu mon lumuti lan lunta mari idu haru. Gayara tihadigun ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lun. Tamarido buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agilila. Ahin owe tumari, gayala ti tamarido luma le tabuseru. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun mamari idunya tan. Ligia narita gumbai, ani afine tina luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimo ni haluago igini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihi la subudi wada. Gama lumon wingi da lumutinya subudi grigi ya lao anangu ni ungo. Ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihi la subudi ron. Ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubay lubungyu. Subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Lagu ti lubai ti legi egi ni le adagara wa guduti hon guariwa. Inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahe la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ke anyahe lubai saragu bungyugu hama saragu abure megu. Ahin won. Abarigin bungyu le wagu chibai ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarigin ginye wabuleme le Jesu Kristu le ida giebe la digiwa sunkate ibini wagia guanarigi. Gamalumo masutinya subdiruti inarini. Anyahe ha meha hechubanya ahuduragua honguariwa. Hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti honguariwa. Keiti logua lubai hafinya. Lau gajara la haigini afinyatinya haigini ligia. Aba mabuidun la hasandiragu hongwa ligibugia bungyu. inaren le harinya gubai luago mama lakate le wegi be gajara gudu bali le resi bironi wa bungi. Mabui dun tima badiwa ligibu ge bungi luegi wegi. Mariba dun tima wagia me luegi megi wama. Kamalumu lunti riglinya goni gi huma luei hachugira wagu de ninya ha debli banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudia bubai luago gajara la begi furmio gargu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa lariha buaba iduhe le debili telafinye lwagu burikate le nyei la nigu bagurasu buago lunginye leginye lidange eigini le adagara waguduti hon guariwa itarati la diga bisubude feri diguda bumuti biduhe le debili bai lida lafinye leginye ueginye bai longwe kristu dan lubeti hafigo ha kontura hibiri itara anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani Hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere guda niduhe lidon figo la diga kate le negibai, buiti mati lu megi digia na uvi lue na figon aguduni.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunage gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funage keisiaba apostolo? Mafunage erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabuleme, hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe ihonha achura gubalina, marichati wafunagi lumu veresi biruni sunle ichu guba iwon, lumu weigi luma lumu watu ni keisi wafai ruaha, lua wawadigi maridu lagu hufulesei? Maricha ti wafunagi elu wa mari idu tuma aba wuri tu afinye tu lao Kristu. Lungi ya wanugu nuwama kwa lao wa oye sunkei la digu ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye hala mule nuwabuleme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe maricha lumu beresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi ya suda rafai rubalini kate leburi la yusu rubai. Kagi ya abu nagubai baibai lumaigi bain la atidangi. Kage uni girubai mudun lun matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinye la le keisi gubai rigi harita gu grigia. Lugundu aliega lumuti ginye lurudu. Laria haretida li liburu na lurudu.
4: Michi ka huma abusabi logu li yumu kulu baga sukan le muwatu maridu lida lefere honu wa lila nadi.
0: Mama laria guinye bungyu lira hawaguri gu baga su. Laria guinye ginye keisi aba hempu luon. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadu lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa maali sun lewe megi rubai lwei leheren du hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hon lida gen la le tempulurugu bai hawinwa ndaha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa ndaha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya lalinya guni wabure mehesusu lun hala apulichi abali uganu lana na salbaruni luginya lida gen la uganu ligia hawinwa nda. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lun ti napantaha lun napulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun. Lugundu mosu na digni. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda. Gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi na diga lau sun magundani. Na gunfli rarugunya la wadagima no le lichigubai bungi yonu. Kati na fairu ahabai, lugayara la napulichi haan luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugu aduna nungu wa hadamu mesungubai, lunaganyi niru sarago girigi ya lun Kristu, dan lehagana guwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, lunaganyi niru ninya lun Kristu. Dan leha gana guanyati na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lunaganyi runinya, lausun mama nyati na la labu gine lurudu ligia, lunaganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labugin yadin na lali lurudun bungi kei labugin yadin na lubai lurudun Kristo. Dan le hamana ha logo banyafinye apa nadigin kei hagia lugajara la naganyiru ninya. Rugu adina nungwa keisi kada havujeri grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi laufurumie guargu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Subudio.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lun la gambunina, luei lubaigie, neferi durubala larigne buga, apulichihad na la hon amu.
2: Primera Corintios, capítulo 10.
1: Ni duhanyo, mabusa irut na lun wabule iduni lagu ibuga hama wagichago, labogi aba dueri, ani hinyugu hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwa luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia, lida ge aba meme egini, lelichugu waibungu yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata, le uwa reinabe hama lida hawayesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida, madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama, ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yuma hawa maa burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitaniya guni lerenu bungyu.
3: Aba hanyun igrige higa luma ata, lari diye aba hagume serun ataha guwa marichara guni.
1: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubei, lau lafara guwa wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye walua hani lebe lugura sun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi, aba hawe gu lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli, lun lafara gu niya hilagu bay. Susere te sun le hon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu kai si arufo dahani won, wagie le miwa bay lida lagumu hon danle. Lelu bai ti harita go bai lagu direg da gwa la leibu gun luma bungiu, gouni gila abiru hadig linyen. Masufri rungi du niaba ocha baguni le hasinya rung grigi ya wanda. Gunfuli ti bungiu, migiru bai luhi bihin ocha baguni le hasinya nwa wanda, lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu du bai gien bungiu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lu bai ti, niduhen hisi ya tinyanu. Anura huma luei lahudura guni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigia gunfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariangubai hon, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
4: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
1: Mafunagi hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi, le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le nariya gubai, lagu dan la le, hadagara gudun hai bidya ubanya lubungyu, hong gwariwa, hong mafia nu hadagara guda, mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin lagu lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga lagu hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme? Here tunfunagi luei? Inari ni le arinyo wagubai, gayara ti nadigu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanugun. Gayara ti nadigu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudaniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumu ti waloha ni le buidubai wongwa, lun ti waloha ni le buidubai hon amu. Houhuma lina ge sun uwi le alugura houbai magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Kei tania gulereru bungyu.
3: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
1: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya ti lau Kristu lunhidi eiga luma, ani aba hudi. Houhume le ichuguti hun, malagi dahanga nikata lun nyei la nyurugu hida. Ahen aninya wagua hun.

0: luagu dagaag dawali lah egin ligi ahong guariwa. Maiga humay, reha dig dami che lunle aninya gubali hong. Luay ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamo gafuna larinya go grigia.
1: Tasa uogo lunu kilugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahengayara lugo inichu yete ilu ni lugu ingi ulogo le nejibun. Kabagi ya uogo hatimuri hanuogo luige neji ni le uogo inichu kasereme.
0: Ahon lubai tiyaiga owata oka digun furume gwari wikatei adiga huma isungu bai luhichugu uwairigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa dunia lu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lani gubungi. Au, hauchati na lu, nagunda raguagu duninya sungu bai lida sungkatei. Mama riginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lu, gayara bai la hayabi lu hafinye ruluagu Jesu Kristu lu hasalbaru.
2: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda atina hao, luago sumwa dan la harita gunuago, lumo luago falahu mani, arufu dani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bai kada wugiri, wugiri ti chigudina lumari, itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidna ti lun la doura gun aba wugiri lau li chigu, dan le lafuri idun, o dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye, wugiri ligi. La diga lau lira, li chugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna ti ginye lun madoura gu tan wuri lau ti chigu, dan le tafuri idun, e tengire bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu ti umru guginye, la diga lau lira, keisi gubairi gu hamuga, Lasa lun tidiburi kei wugiri. Aho madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugu ata lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wugiri lau lichugu lida hadamuri afinya tinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Aniarifuda lumuti luweiri gun bungyu. Aho ti wuri, arifuda tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale ladegun bali bungyu wugiri, Mama tidange wuri la digai. Wuri la digi wo lidange wugiri. Adiga lumutu bungiyo wuri lung wugiri. Mama wugiri tung wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lung titadora gung wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lausun lida lida wabagari keisi afinyat niya. Mege lumutu wugiri wuri. Mege tumuti ginye wuri wugiri. Keisi naru ni la luagu lidange la wugiri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la ichugu balini wugiri ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate, arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wugiri. Ahon wuri, aban uwenda ni tun lun migina gu la tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gu titun lun tadoura gu lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile, lun tila subudi uni luagu ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hon gueto luagu aba kata ile sinyabe inarinya gu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga lan buri hondaragun buribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyatina luagu anihin la inarini lidan le aniwa gubai. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, Dan le honda ragun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebesei lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubai. Ha sinyabai hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhaigin lumalun hatun nye? Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai nikata hama lidon busiganu. kaba ge narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge guana regu wabuda me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la arye bu le la lugurun bai wabuda me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubun yutuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
3: Oko, nugu bu le, lene tere ge rupu yu luagu kukule se, adika memi humo ikati le, arita guagu lene nuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigi ni ufein, abala nugu ni kopu, tau divein luka burugu abala rinyagu.
3: Kopu le tau divi to, lisei ni iseri le dara de bungi humo, le shoro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adika humo ilu arita gu nuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fein, gurahu guye me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarigle egi tu fein, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugu bu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, cada aba lunti la subdiragun lungua lubarage leigu no fein, luma latino divin. Lugundu le egiti, ani gurali guia marita gun galuago, lanichigu lugubu wabureme. Haulumuti ani guralumuti la sie diruniwa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wahamuga subdiragua wongua buidu lubarage weigin, luma wabureme, mabaichun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini dan le la baichuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun, luay meme waferi dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya, hoha mahabinye, mabaichun lamu ganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafule lichugu bai sifiri sandu. Subudi humuti buidu lagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige na busa iru bai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
4: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu la dimoreha, ani uwa tiginye lunti lariago.
4: Jesusu wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wayusurei ubafu virile rua libai won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lun hadigu milagru, hibiri lun ladimuri habungu yu hayumul guginye, hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahin lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimuri hadimuri buri terencha, anyahin ibihati ya ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagudni le arinya wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adigu bali, le afani habalin amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua, huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
4: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. ahin laha muga arinyaga arigay.
4: Mama au libiri ugubu lugundu mama na agu.
0: Mama luegen lira lu mama baila libiri ugubu. Lu hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gya wagambu. O lu hamuga arigay gula sun ugubu. Ida linya hamuga gya virimichu. Rula alibungi ukada lumegegun ugubu lenye lumuti labusera. Lunga muga abar kunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumegegun ugubu abar kunye ugubu. Sinyati larinyagu agu lung ukabu.
4: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginye larinyagu ichigu lung ugudi.
4: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumegegun ugubu le arihubay kama debiliti. Ligiati maburi mege wabay. Leburi lumegegun ugubu le wanugubay keimi kata. Ligiati ma wadogra wagudubay lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumegegun wagubu le maria wasebay. Ligiati ma wadogra gubay lau duari. Ayin buriti libiri lumegegun wagubu le garia wasebay. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu. Lun le laburi libiri umegeguni le anugubay keimi kata. Ligiati ma la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufurira aba lidangi lumegegun ugubu sufuriti ginye buri le libiri. Ahin ginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linye ginye lugubu kristu huguya anikala aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Rukali bungiu nadagi mentinya tida liliglisi. Furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horua arufudaha tinya luagu kata luagu tibungiu, larigi ha adagubanya milagru, larigi ha reida guagudubanya sandi tinya, ha idehabanya, ha adundehabanya, ha maha ibihubanya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagi sungubay, profetagu funagi sungubay, arufudaha tinya sungubay, odi sunha gia adagwa tia milagru, Gabafu tinha funagi e sungu bai lun arei da guagu de sandi tinha. Adimuri ha tinha sungu bai dimurei buri terencha. Gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimurei ligia arinhaga. Ua, afa agua huma lubai te lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungi ubafu lidange sifiri sandu hun. Leti malana ladimure ha bungi hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gu bay. Lidange sifiri larinya gay. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragudu ninya lida kate lani na bungi. Lun lichugun dugu dago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Awansi agida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lun hadimuri ha dimuri terencha gama lumo. Busenti mati na hamuga lunu gayara la ladimuri ha bungiu hiyumu luguginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bay dimure ligia lunu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubaiti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbe lira hun lunu nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufudu ni hun. Subudi nyonsu luma ginyati bungiu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempulu. Ain hamuga mamati amu ya goina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafurube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uabai miaba aranseruti lunlidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaninya gu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu waka la waninya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. ai ua lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimore hoa nu, terencha badina lu grigia le adimore havei nu, ani terencha baiginia grigia ligia nu. Ligia, ke weiri lubai habuse erun lu hibihi lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa gua huma, hibihi ni ubafu le gayara habai la wansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimore hati dimore terencha, lun ti la muri ha luma bungio lun licho gu ubafu lun la funa guagodin le la rinya gube lida di mure iligia. Aha na furia ida lida di mure i terencha, inalni luago na furia i dunya la lida nani sifili, gama lumo ibidi eti lila le na rinya gube inu. Kata iti lumba i wadigani, lida adamurini gayara ti wa furia idun lida di mure i terencha, gama lumo lun tiginye wa furia idun lida di mure le gunfura andawati. Kajara ti veremu ka lida di mure iterencha, gama lumo lunti kinye veremu ka lida di mure gunfaranda wati. Ahen ba di mure hanya lubai lida di mure iterencha lubungio, luago luwe irigun, grigi ya unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbunga, lugundu uwati gunfaranda kamani le barinya gubai. Kajara ti aban la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida di mure iterencha, gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigi ya laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimore ha dimore iterencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimore le gun faranda wati lida hondera gun tila na ligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lu barege narinya gu disi milu dimore iterencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati. Itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hane tida liliburun lurudu.
1: Na dimure ya baha hau lila na fulasu lea lida amu luwia dimure. Numa hayumu ligugi ya terenja. Ani ni itara nebele sebanya nao. Linya lariya gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya guwena rigu dimure. Saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimore ha bungi ha yomru gine grigia, seribiti saini me hon afinye tinya luago Jesu Kristu, mama hon ha mafinye banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi, ahin ha dimore hanya lubai sun huguya dimore terencha, aba hebeluru mafinye tinya hawon, o grigia la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon, maharinya gubo luago lulu hali la hau, gamalumo, ahin la dimuri hanya lubai bungi hiyumu luguginye, aba lebeluru aba le mafinyanti. La dari ra gubalungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sa ilu bungi, aninya galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun haku deragun lubungiu, nyen banya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subdira gudun bungiu hun o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humei lun meme hawanse rutilana ligilisi lida kate le luaguti bungiu. Dan le la adimuri hun lida adimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha o urua ani aban aban la ginye hadimure ha. Lung tigin anihin la aban lung la funa guagudun le harinya gubay. Ain uwa lubay ni aba le gayara lumuti afuna guaguda. Guiti mati lung madimure hon la lida dimure terencha lida adamuri ni. La dimure ha kada aba lumagwa luma lung bungi. Ain ginye luaguti lubay la dimure ha bungi hayum lugu ginye grigia. Biyanrigu o uruwa hama grigia hadimure ha. Ha hibiri lung harihin ahin lumagiyati lubai bungiu le aniye wagubai lumu mama la lumagiyati. Ahin asubudira gida bungiu abakate lung amu grigia le nyung umuti lung lichuguni lung gririgo lung ti lama nichun le adimuri habai lung lichugu dan lung ladimuri ha. Itara sunhu guya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungiu gayara bai hadimuri ha aba lung hafurenda iru sungubai raguhu guya megurasu. Ha iyumu luguginye banya ladimure ha bungiu, lung ti hagda agu hungu, lugundu bungiu aba bungiu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye, dan le hadamuri dagun. mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu mahawati lukata ile luntiga gamba di hama keisi la niña guni lilurudun pongiu ayin buseha bai hasubu dirun abakate aligida hamei hamari habinye lugundu mabuiduti laria hon lutadimuri ha abaguri lida hadamuri afinyatia lunti hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lererun pongiu Ani mama yugo gidun ginye huguya eresi bire. Le harito go boi lagu gabafu lan lun la dimone ha bungi li yumu luku ginye. O harito go lan luagu ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subu diru ni luagu aban la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le na buri ha bai hun. Ahe manegu la itara, rede la lida libidio ni galau. Itara linyan luboiti ni duhanyu. Afa go huma luga yara la dimone ha bungi li yumu luku ginye. Mama hara huma lun la dimure hon lida dimure terencha. Adigare gu humai sun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño. Busent na lu harita gun luago gano le meja apurici anale be hun. Luago Jesucristo le wa salvara gule. Leginye ida be ledera guagda hafine. Leginye ugano le ida ginyebe ha salvara. Ain hafalara le wago be na purcia hun. Ain ginye lau lubei hinari hafinyela. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyela. Furumi etikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salbara gele hun. Lau hilala Kristu lago wa figon, kei sitarinya guni lerenu bungiu, lago lunti lala so seredun. Larige meha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni, lago luru anveyu kei sitarinya guni lerenu bungiu, lago le lumbe la so seredun. Ligia la rufo da gun lungua, lun se fasi, lari ginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye la rufo da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahe ingua saragu hadange, viwa ginye chile lumo dan le, ha hibiri hilagua. Lari ginye aba la rufo da gun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Lari ginye aba ginye la rufo da gun lungua nun. Lausun itara niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni kata timawe hada apostolugu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto lugundu areida ti bungiu numa. Ani mereda ti arei ni ligia masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira. Nadagi men hadi na sigu hau hibiri apostologu lausun mama na au nadagi men bei. Bungi le numo bei lau lareini. Ligia nadagi men bei nidagi. Mebene setina ka lantima nadagi men haanya banya hagia lan o au la. Aniha ugano le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ananiha ginya le uagu bei hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati ya nyaha ya lubai hitagye alinya gatinya luagu masa eru hama hibiri hilanya. Ahi masa eru habai hilanya, masa eru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi nti masa eru lubai Kristu lidage oweni, malati ugano le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu alinya gadiwa la luagu saragda lani bungi yu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidange oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masaru ntiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu ni kata, lida gidun hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi luntile gulubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu. Fugiabu wagi hadage sungu bai. Gamalumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, legia furumia ti bai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wagiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wagiri liabi hasarun hilani. Itara ke hovegu sungu bai, ladiga lidage la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya hama sungu bai larigeme oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasaru kala aba lida lidani. Furumia ti meha asaru ti Kristu. Larigia damele lagiribudun Kristu bowagu. Ligie meha asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. aba me lagani chagune Kristo sun libiri luwuya di aruwe hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristo darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugodi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate ilabu gion lubafu Kristo, dan letanie golere lubungi luago rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati luago uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate labu lubafu Kristo. Dame ti le reide hali sun kate labu gion lubafu Kristo, aba me leredenu Kristo le liro bungi labu gion lubafu bungi. Le ichugubali sun kate ilun Kristo. Lubungi ruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawago hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se ira hawago, kagi wagu waiba hawa sunada, sagwe yerafa wa malun wome, inaro ni ti lira ni duhini. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Hesu Kristo, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele napuriche ya waihon. Kagi ya naganya rubai lau lira? Ai hamuga inairo ni rubai luagu uo bai la ibagari larigia oweni richatinya hamuga ha arinya kubanya.
1: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma, anie waguati.
1: Feri dikita hamuti hagubwe humada kwa lukuitu mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidia tibungi hong, nania gunye le lun hanagu busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
4: Idelubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labu nu aba ilu, gasu la nyaladu labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube, ilu abu nube, furumye gwarugu luuyeribe. Larigin labu nuniwa, hilali gya, aba lichuguni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luhuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Anie inginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya gwenerigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasara me le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasara me aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasara me aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu, lasara me aba ugubu le lumbe ida bala wabagari da jagta sielu. Ain ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
1: Adam lefrize tibuduri, aba me habuduri ima.
0: Ain ti Kristu le ginye giri bai lagumu Adam, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihi wa muti ibagari le ubo waguna, lari ginye, aba me vibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubai lau muha. Ubo waguna meha. Libiema wugiri le wabune me Hesu Kristu sieluna. Sungrige ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubai lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwiyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai ni duhenyo, lagu sinya la hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon laruha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu le nye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. mama sun lanigu Kristu lun hovegu bala, hasan sira waguba sungube, lida muruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu, dame le lagan buni wa tumala lifidu, tin viruba fidu, aba me hasa nun lanigu Kristu ha, hilanya banya lun mowe digiya anya la, aba me hasan sira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie, wagubu le wawagubu ile gayara be lanyala dun, La sansira guba lidon aba luguye li le sinyabe lanyaladu. Wagu bule gonwe da dibay, la sansira guba lidon le mowe da dibay. Dame le sansi guali wagu bule, gowe da dibay lidon le mowe da dibay, aba meti lagun flerun le buruan beti da lerenun bongiu.
1: Ulula aganye mili luban fowe. Owe ne agaygi bukofu luba ganye ni, agaygi lidir agu.
0: Figo limira gule bay, owe ni. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lubungiu luago laganyi ragduni wa lida sumburi kata ile la lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo hisinye tinyanu itara meme kuma deregu dagu lida hafinye merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwaina regu lida luwadigi mari wabude me. Lugundu subudi humuti luago mama la luago ni kata hadigai Wadagi manu le hadigi bai lida aba luma wabure me Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londar un sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banya jagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganyi rubai. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun, merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubay hon wadukanyu ha nyeinbanya. Ahen ginya lun ti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beyu nyein. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigi. Hafuga neredeiragun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidano weyesun. Leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa erunti na chiligu erigina arihan. Busent na neredeiragun fiu dan huma. Ahen busen wabureme. Neredeiru baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misi nyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, Hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyo arihan. Mahati lidi ngueto kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duanyo meme huma deregu dagu lida hafinye. Agaburi da huma kei ugirinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai. Adiga humai lao insi habuni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobo wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hong waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hichagun hongua hong, luma hong sun ha ide habanya, nadagi meihagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri hahun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achuruni le sanduti. Au Pablo, non nahanye mabuigo le hun le naburhabe lau nuhabu luma ni letira. Le misi habuti lungo bulem Jesu Christu, rei de la labugen linyara gun bungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Christu, ou nahanumuti nisi habu lida Jesu Christu hun sun huguya itarala.
5: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyogara da to hun, huguya le tila na beiligilisi, to uguru gubo Corintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha, lobo agubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alaba ho ala bungio le lugu chibai wabureme Jesu Cristo. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aran senyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gong won lida sun wasukuriru. Lunginye gayara la waforende iru ida lubala gayara la. Wichu gong digida gong hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Cristo. Itara linha ginye veresibirun aba onwebu digdagu lumagi. Ahin lubay ti sufri wabay, la susere dumbay itara, lungu gayara la heresibirun digdagu luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabay digdagu, lungu ginye heresibiru bala, digdagu lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubay. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebugunyo lida hafinye, lausun wairi la hasufrirun. Eresibiru baginye digdagu lumagin bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga lewa sufriru bay lobu wagu asia. Dereti ucha wagunin ligia. Dariyebe lun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lwagu wowe gubala. Sandigu watiwa yebe wongu wakai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemenigidu lwagu bungiyo leka bafu bay lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lungo wogu wala wemenigida. Sefu lumuti wa bungiu, ani le sefu na meme badiva lida ange dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemenigi luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wahidera wa lau hafuri idu wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lubungiu. Sarago banyechu kutinye tengiruni lubungiu, luagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagia. Ani haba kate ilebuna wanangu wongwa. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiribu dun, Aba ya hamuga na chila agun arihun. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu dale meha narinya gubai hun, luago nadigubi la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou, ha arinya gubanya aba katei ani magunfuli rutia lau hererun? Gefen tibungi ulago marinha guwama abakate hun lao bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Cristo lelirau bungi le meme wapurichi abai hun. Au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinha gubai. Sun wada ladiga ni le larinha gubai. Lida Cristo lagunflira sun le frama se lubai bungi hun lanigu. Lige lebu bai warinha gu itara la. Dala le walawa hani luweiri gu bungiyo lida liri Jesu Cristo. Bungiyo digu bay lun direg dagu wama lida wafinya luagu Jesu Cristo. Ligia nua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago, rula isi filisando tida wanigi, he si a choyru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ainti midi gidna lubai Korinto arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira, ahi mama lubai linya, aranse tina lun, naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waninya guhun, ani haba hafinyera, ladega dereg da guadun lida hafinye. Busen irigutiwa videra gunun luntima lagamondu kugunda.
2: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinya nubai arihun, luei niru da guagudunun, lugundu kabasa agundara guagudana, ahi mama lubai huguya. Ha hiru da guagda nanya banya. Lige na buriha baihun itara. Lu dame lamuga na chiliru. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagda nina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Da meha le na buriha barun garda tuguya hun. Wedite meha ni diheri huago. Dari lun na yahun lida le na buriha barun. Mama meha lun niru da guagda nu. Naburihon hun itara. Naburihanu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mamarigin nu litiga iruni, rulmutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, Lunti ferud na humani, ruhuguya me gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lunya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bay hun. Guetoti le unti ferud na huma furumi eguaru kate ferud na nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferud na nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwaiginye ligibugin Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu turoadu lung napulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nyei lung nuwadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei lung nagambu huwagu nluma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agany runi, ladega waweginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itarawanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lung bungiu. Hagana gwa haa lumbay hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon ha meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon ha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugandu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jetinya ha, asanzi ragubali lereru bungiu, lunharihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si launa glegu bungiu, Halida banya aba luma Kristu.
2: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale wanya gunikate le, genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagua. O di gasu warufu du gara da hama ginyatu amu girege hun, o gasu wamuri aha gara da to warufu du bani lubuidi wagaburi humage hun amu girege kei hadiga hibiri. Uwa, Lugundu huguya meme garda toa dimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garda toa buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusungirigi asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba garda toa laburha Kristu guanarigu. Aba garda tuguya toa aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Ani tida hanigi ladigi sifiri wadagi manuligia. Mama luagu dubu. Wanya gubali le, ladega hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafuti wa luni kata la wani wongwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. le meme ichugubu iyare won kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwari guti luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afar hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi bali moisesi lurudu ligia luma ge bungiu lun lichugu ni hon israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu darilu sinyala meha hariye guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweirigun iliabi lurdu le asia diha bai lun oweni. Weiriti maati luweirigun uganu lela negbe sifiri sandu won luago wasal baragule. Ain weirilu bai luweirigun meha lurdu le eseribidu bai lun larufuduni wadurun ligibu ge bungi won. Weiriti maati luweirigun uganu luago wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweirigun lurdu ligibu ge uweirigun ile kuetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rigu da. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai la duranu lunsun da. La diga nihin la emenigini le wawagu lege wapurichi habai lau lufuragu. Madiguti wakai meha moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun. Kama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. La dega Kristu rugunye la gidarunu belu tuguya. Chilulu mon dan le haliha no liburu burito la buru habon Moisesi darugu atuaba belu la uhasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiu ni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu lige sifiri le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune me sifiri ani henge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia gidawa rubelu lue wagibu arufu deinei luweiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya luweiri gubungiu wada. Lasusere dubai itara ladiga ladigni wabune me lau lani sifiri.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongrigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaruni. Hongri gunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai. Darugu ali lubungi tibo le lau harihi. Luma hasami na lumarihi hamani. Lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladiga mama wawogwa wapulichiha. Lagu Hesu Kristu wapulichiha. Keisi wabureme. Andaniyaga wamuti lagu weseri bidari gunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichugubali lampu sielu, lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya duna guagu dibali li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweirigu bungi u le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gama lumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagen la bungi liabi yonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihi da, weiri lau wa diheri, gama lumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gama lumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun. Wonwe furumi e guargu veju luegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Itara lian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada. Ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
1: Afinyati, nijen latinu rehamba.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bei Davidi. Ligie wadimu rehabai luagu. lugundu subudi wa muti lwagu bungi la le asara gudu balin hesusu lidage oweni la asara gudu badi wa la ginye uwara luma hesusu aba mela negni wa uwara huma ligibu ginyo lwagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugajara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungi saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungi lige maburi ha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu iseri de inawanya muna dage wabiti sagwei le wasufri rubai lida ibaga lile mahiriti anifureseti lasigrin kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la negubai won weiriti anigibe timati la diga meteni runtiwa lunu kate le arihuwa bai luidige luagun le marihiwa bai la diga sun kate le arihuwa bai gas girati gama lumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun suwa da.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mama tu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la digun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wa guagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irumbe lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mowe gawagia, bungi wa ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe weresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wabagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara aliguti wafinye luluagu. Gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lun wigiru ni ugubu le ja ubowagu luwodi agana wa lumu wabureme Hesu Kristu sielu. Ligie wafa agube lun wadigu ni lugunda wabureme sun wada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigube dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungiu. Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungirigia. Subudi lali bungiu kata wala. Ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa. Bichugunye aba chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninye arufu da atinye haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti. Ani tida hanigi mabuidu tinye. Ain lili hali lubai wawu, luagu lufule sen bungiu. Ain ti malu ilun lubai wawu, luagu hufule sen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu wati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari da. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wa gong, manegu wa maya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanya ubou, segun harihi niwa. Luagu meha abada, baruwa muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba hali grigi ya iseri, gumuha sun kate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati wa meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Mabagu dun lumuti bungyu hafigon grigia. Ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Hesu Kristu. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu. Keisi gubairi hamuga la yumura gubungyu guanarigu hun wadagia. Ayumura wati wa lubaiti hun luegien lobad na Kristu, arandara huma luma bungi. Madigunti Kristu ni aba figou, gama lumo rulumo ti bungiu kei kafikonti wawago, luka yara abrila veresi biruni lirita bungiu lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideja tiña lida luadig maribungiu, ayumro guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larinha ribungiu tina lereru.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abanite,

0: ñolwegen Jesucristo. Adiga tiña sigu lau leyebe wagura bubay hadiga. Furumye, aba hedere hongwa le gumuti lungwa bureme Jesucristo. Larigin aba hedere giragu hongwa won keisi lugunda bongi. Weli tihabuse erun hichugun dari lung hayumuragun lutitu le meja agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate. Lida hafinye, lida hisubudin luago lederu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariyagunye le kun kei abagumadi, busen rigutina hasubudiru ni hayumaha hakibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu, lau hichugun tau sung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagudeme dun luagu wafulese. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulese nariege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mamarig lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo la diga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege irubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege irubai. Itara luba nyin la uwarani ke itaniagun lereru bongyo.
1: Migia gotu luma le kibe boyabudu malongu atuguya luma le nebe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina luagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu luagu wasalbara gile. Ani mama rigu lira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idebese. Wadiginye wadagimanu le lana ideha ni lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye walufudu ni luagu busen hama afinya tinya lun hita naguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuse erun, leseribidun lu Kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alig daha habugiru bia iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italia lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insia habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
2: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luagu londaruniwa idebesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lunhideha. Suwa danariye guhon lobo waguna Macedonia, la ugundani, lago aranse nyuhinya, la huguya akayana lunhideha lumage lida irumule seguhalibe. Anihibe age Macedoniana, raguha nyaginye gurasu, lauhagambu lago luweiri hafagu luma ideha ni le. Lige lubeiti, nauna hanyano iduha nyuha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu hahuagu. Lunti lubeiti aranse nyuhuma, nyendu dugu hanye hadange Macedoniana numa, hadari rong me maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon, huntima, laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita kumbay, namuri ha hama iduha nyu, ha lun houdi bisidan nubaragi. Lunginye hideragunu, oustara gedei idevesei le farama se hubay. Itara, aranse nyu luba idevesei le, honda rubay lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le, le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara tilichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun. Lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katei buiti. Tarinha relerenu bungyu.
1: Edewe hede sarago hun kutemetina. Arayilati lu sun wadan.
0: Bungyu le ichugu bali ilo lun abu naguti. Tumafain lun leigin. Lichugu baginye hun. Lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine. Keisi gubairigu ila le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungyu murusun fulesei le hadigubai hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honahani hon wama. Weibai etengiruni bungyu. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege rubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungyu laulira. Hichuguba uweiriguni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugu baginye uweiriguni lubungyu luago idara waguni le hichugu baihon lumahon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hun luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luago ruhali la aba onwebu idevesei won le sinyawa bai adarira dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimureha luago.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiruni bungyu. Ladiga icha hanadun lun aba anriku umari. Lun narufudunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyubi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyati na luago munabuna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimweha, gamalumu mabidi onigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati na diga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Una bugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebe sayhun. Baruti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafai rubai nu. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baya Macedonia gi hagie ichugubali le nemege rubai nu. Itara linya nafago lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadega meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufuda guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyeti hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigiti ya buiti. Gama lumu, la chiliru baweju lun heresi biru ni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba arita guti luagu ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Dan le nadimuri ha buiti nuogwa, madimure hati na kei ligabri la dimure ha Kristu. Nadimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate le lana ubo le na panta ha baginye. Kei la narime bai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha auseru balun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia. Ausun. Ladega wagun Abraham hagia, ausun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lausun nadimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lun nowe, sengi haliwayasu habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti, uruwa wayasu hicha agun Roma na wewe nuwagu, aba weyasu hachamu na gunghuri yudibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune inao. Aweyasu hadina saragu luwagu luwadigmani wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hiberutinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia, aninya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lere guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu na sandi uni lihiru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau buri kate ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabure mehesu Kristu, le umbe lunti la li chuguni wa ueri guni lun sunda subudi lumuti lagu inari ni la nariya gubai. Dameha le uburu gunubai damasuku aba lichu gong gumati matile eseribi dubai lun uruwe aretasi o unigiru tinya luago buri lubeneri fulasu ligi ya lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itara linya nesefurun haha burugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimari habuidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata y lemeja larufu dobe Jesús no. Katoro sirumu gueto, luegi, nanuguniwa, lidon luruwa cielo, au le afinyebai, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subu dirubali. Subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielo. Ibidi yeti nun ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rigunye asubu direi. Nyein sielo, le meme girbi para isu. Arufu dati bungi ukata inun leburi uagubi sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta lagu narihini burikata ilira. Gamalumu sinyati napanta hanuogua. Nadimuri hangu lagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga busen nadimuri habuidu nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira. Lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigo nubai. Lungwa la niyaba anigatina weiri sigu lau larihimina o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kata ileburi larufu dubai bongi yunu sielu. Dari hamuga lungu gajara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu.
1: Anani guma lau nisi hata. Anu kuipi wetilira lomba watu nisum asufri runi. Witi mati lari hindu bafu huwago dale debili bama.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu duni Kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, lumaburi lere guga le nasufri rubai lwago neseri bidun lu Kristu. Lugundu datima le debili na abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatau, lau nadimuri habuiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimuri habuidu nuago. Muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya. Lau sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lau sarago gurasu haganagwa. Arufu duati lau seini luma milagru weirite le nadigubai luagu aban la apostolu timati mati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana lagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lira anyahe arinyagu tinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe iluma. Yegua lumutun funagi titu. Ma aba lau wosenu wagia biangubai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafuga harita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubaregen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle arinyaga wa mali bai niduhanyo, hisinya tinyanu, warinyagunyo lunugu hawanserun lida, haibugun lumabungyo. Nidiheritina loi dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburi da kaisi nabuse irun hamuga nadari runu aba me magunda abadun la la ebechuni lelumbe nichuguni huagu nidiheli tina loe nadari runu agendagua la ugimugo igani gaganigo maraswalugu achuraguni anabahani luma chagagu la hafa agun lun hawanserun la huna budagudunia hidukunyo loege Jesu Kristu la maraswalugu adimuleha hawagu hidukunyo Lau panto luma lida chagago. Nidige ritina loe lida lame nidinya bisidon. La nega gudunina nobungyute busiga no hau. Luegunye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya luma ge binaru ani midiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga luma buri amu luwujeri uribani le umbay derege guanya la hongu.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi, wakuti habai ahi, anyahi lubai biyama o urua gefeintinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumutinya meha ha adago banyaguriba ni lun, hasansi raguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha, asigiru banya adago wa uribani, Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimureha la Kristu nida agien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wama lida lidebili kama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihi la Kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidi hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra guatna lubungi ulun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga uribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri da memeba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubai. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti niduhenyu. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun sun sun nagubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidanagilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu. Ani huma la sifiri sandu itarala.
3: Ligara da Paulu Hongalasien Capitulu Aba.
0: Au Paulu apostolo le mama hanua di nubugirinya Kristu guanarugu luma bungi uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Kristu ha numa bayaya. Waburi hanyogara da to hun huguja le tilana sun ligili sto galasiebo. Ibiga huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyu luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalba nun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu le aguwa rubai hun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia ada hatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahe nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwe ili apulichia wa maalibai inyela waguwala. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu luagu tia salbaruni hun luwe ili resibi kumaalibai reide ila labugia inyela waguni. Dan le naninya guni le mama nalu gunya nerede nubuidu hagibu nga grigia busenti na nerede nubuidu ligibu nga bungyu. Busenti na funagia nerede nubuidu hagibu nga grigia lunha muga ligia la nabusa irumbai mama adina hamuga aba eseri bidoti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni niduhenyo luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha mama lahada nga grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis nibungi. Afa agwa au lu na gumu chagwago duninyo. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange no paisa no ha madise guati hagura honuma. Ladiga Dereg datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diralad na meha bungyu lubarege na gurahon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni liraunu lu napulijihani ugano lan na salbaruni hong ha mama bayin huriyo. Ani malig dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligia nidi Jerusalem. Ligia ti nasubu diruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ninaru hao ligibuge bungyu luagu inaru ni la le naburu haboi hun. Larigen lira apa nidi lobu wagun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu wagubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
2: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagunihon idalinya la, napurijiha hon ha mamabayin huriyu, lwe lerederun nafago kei mikata. Ani ni titu le naubabay, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan huriyu. Anyahin ibirigu ha mama tima tinya, ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun hariahani ligabri libure wama lidan Jesu Kristu. Gusentinya yebe lun ya, hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no lan ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragen lira subu dirugu hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapulichion uganu luagu tia salbaruni hon ha mamabanya huriyu nu. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun lapulichiani uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali luagu bungyu meme la le nadagmen bei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu ligia meme laginye na dagme bei nidangye keisi apostol hada ha mama bany hurio keisi subudi lani Santiago Pedro Luma Juan ha anugu banya kei weri gutimatnya lagu bungula flesei balina lun lichugni ubafulenu aba hichugni khahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luadig mari Kristu lauginye gunda hama lun Odin nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lausaragu gounigi. Dan le lidi bai Federu uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bai huriyu. Ainti larigi hachildina grigia lonha Santiago, aba lagumeslerun Federu adiseta Hawaii, hama bai huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe leka yara bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Federu, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bai, Luago maibugu hama uwara luma inaru nile larufu daha boy uganu luago tia salbaruni Aba nariyago lu Federu ligibuge sun adamurini Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bany huriyu Ida linyati babusa irumba iba fosu runinya ha mama bany huriyu Lunghabagari du kei huri Aba nasigiru alinya gahon Huriyu wagie lumagi wagura hon Mama wagie gafikon tia kei ha mama bany huriyu Ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wa muti luago uo bailani aba arichara guti luago ladiga nile lubai bai lurudu. Lauru gubai la finyeru luago Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luago Jesu Kristu. Lunga yana baila wa richara gun lidangi a finyani le. Mama lidangi wa diga nile lubai bai lurudu. Lugundu uo bai niaba arichara guti luago rugu ladiga nile lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadina luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagalida, Kristu khali abagalida nida. Ibagalina abagalidu bai lida nugubu, na abagalidu nye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi nye habu bai nu. Aba ledere gira gu lungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lun hamuga gayara la, larichara gun grigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti lanichigu longwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi bereisifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun. Arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milagru haganagua. Kasa wagu ladige. Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladegun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba huma libe. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
5: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba huguri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, luagu nyen banya la hadangi ha mama banyi huriyu arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano bui telun Abrahamu lubara megiwa keisi buruanyu la tida liliburu.
5: Abini ruwa ba sunnecha ni ubo wa gubidanga.
0: itara linya lubaiti ha finya banya biniwatinya uwara luma abramu le afinya lubai luagu bongi. Ha finya lubanya luagu hasalba rubala lau agunfuli runi lurdu bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
5: Inyara waguatinya sun ha magufuli rutinya lau lurdu sun suina gobe.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba arichara kuti luagu lagunfuli runi lurdu. Lugundu tarinha relerenu bungiu.
5: Harichago abanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni la nyura, la diga la niña hari.
5: Le agufli rutisun lurudu le la bagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa. Lugundu tarinha relerenu bungiu.
5: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suzere dube lira, luga jara la ginye, Heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le farama se lubai bungiyo lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le farama se lali bai bungiyo. Niduhanyo, nichiga aba kempu lukun lidagieti habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba frama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungi aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadir san darandi irumu larigin, aba lichugu ni lelurudun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, la digubay bungi luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubay gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuru ni luma lelurudun Moises le farama se lubay bungi, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, Lichugu bai bungi lun Abrahamu, rulu muti lun la diga farama se la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia la ligia lun, la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi la diga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulu muti bungi li lurudu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu, memege inuti abuye hati lida, aba arigunye la grigie, ani aba arigunye bungiyo. Larinya gunya funagye le luago mura dun la lani bungiyo farama se luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigie lun harichara gun lau hagun flirunin le lubayubay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungiyo tida lererun.
5: Sun grigie labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bai lagu Jesu Kristu farama se le lichugu bai bungiu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihi ni irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahun ibongyu sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, ladiga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le farama se lubai bungi lun Abrahamu kei halagati.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irumbai nariyagun. Isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin grigia, onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante, dari la chilir dan le liri dubai luguchi lun le resi bironi. Itara linya ginye la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma dihabai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan, abalona ani bungyu liru le agura hobai titage abawuri, abaliabi kai huriyu, labu gen le luru dun moisesi. Liabin bai itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungyu kai silirahin. Kei tilirahin hadiwa la bungyu, abalona ani lani liru sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
4: Bungyu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, liru hadibu bungyu, ainti liru bubai bungyu, garicha tibu lun alaga lidagin kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi laden la bungyu, ida ya lubasa kayara la haritagun lunya hichagun hungu kei sidamuni labugyun lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga veju, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagi manule na digi ubai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nun, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumi atidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na luago lira, lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuago? Gayara ati hamuga anarinya gu luago ufulesei, luago ahin la hamuga meha, gayara ati hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, Luwei girigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai lun hadisa da gudunu wawai. Lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimure hahun lau amu luwujeri. Ibidieti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Lari hari luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungi lun abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangi tuguya wububo sinai, tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamu nila. Wubule sinai lige agarubay lida flasule giribay Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
5: Unta goba wuri maru hitu to maru. Wako abala ugunda ni bugele bidye bayagari dunibu. Lugundu, gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao, siku tau wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi hafurama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi ya gwarigu, agura hovni, Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gweto. Kate isa tarinya gubelerenu bungi, tarinya hare.
5: Bugabo idamu ni lau suntiru. Logondo siyenti gafara la tirau idamuni lida alaga luma tirau to mama bo idamuni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
2: Galatas capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu lun libre badiwa la, direk dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo aniyanga tina hun luagu ahan la ichagua hungua labu gion echuni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naniyanga yali lun furumi ya gwarga uguri le eresi birubali nseini luagu ugubu luagu lumtila lagunfliru ni lurudu sunsui na gubei. Kuguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfliru ni lurudu igira huma ali Kristu. Dice dun lui la reini bungio. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni giti waluago warichara gubala, ahen lida anyadi walubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru niseini luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagubai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu leaguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humen luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfuluwaru to anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyu, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru ni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga na purichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labiru hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu, gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungyu hun lun libere badun la. Maniga humayirigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragyan lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa. Hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nani yangu bai hun, abagare de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfuli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadig ni kate le habuse rubai jebe hadig. Gama lumu, ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubai ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fani nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri le lichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagurasuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi ye gwarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubai. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganaguwa.
2: Galatas capítulo 6.
0: Niduhenyo, Ahon ariha luagu aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugu bay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua, lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, Lago weiri gula ani ni kata ligia leyeda gunya lungua. Kada ba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahen ti adari da go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lago le la digbe. Metenirunga lun le ha digbe amu. Lugundu kada ba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu lunti la farinhani sun luguyeri kata ibuiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa ti adigu ti bula la ubungio, le labuna go bay grigia, ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba grigia kata le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna go aba grigia kata le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti la bucha dun wawagwa digay kate le buidubay lugundu ahawa itara meme walubaha ba buiti dame le la chiliru dan lun veresi biruni. Ligia adiga wamay lubaiti le buidubay hon sungubay sag gayara la honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwey na muletara le aubay na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. Ha busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwey gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu. Madigi hamuti sunle larinya gu bay lurudu. Busein rigitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu. Lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimuri haweiri, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibay, lun iseri wama grigia lida Kristu. Sunha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le

0: balin bungyu edewe habalin wasal baru won mama lagu kate li hamuga la diga grigia lun uwa la niaba apanta hati luegi lugundu bungyu edigu baliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu lunga diga kate ibuiti kei larita guni lumagi binari harita kwa huma lubaiti ulagu amuda huguja lemawa ikuriju grigia maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun seini le hadiga ugirinyo Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma frama seile labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ahinti gueto, ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe lui bongyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon arande runi. La diga adiga lanya huriyu hama ha mama bayin huriyu lung apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragu balinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama ha mama bayin huriyu lung apa banya la lida. Itara linya la diga ni arande runi wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige ina lanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda runi, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lun bungyu lida agia Kristu, sun wagia. Dando huriyu kei haa mama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostologu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababon la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luegien luadig mari Kristu, lun hausera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, haucha huma lun lida huma aba sumwanda lau lide hasifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri, itarake aba rigla emenigini le idonbai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagimin ligia hau sungubai, ani anihei ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lung. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
2: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti lumagu. Aba buri lichugu ubafu hon grigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabuti mabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranse runinya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachuliru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachuliru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida, wadimwe habe inarini lau insieni lun wawanse rolida sun luwuye rilida aba luma Kristu le ichig dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwara guati walida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayara ti widera gunninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugun luma Kristu awanse wagia me lida insinyani. Aniha lubai tikate le nani ngubai hun lida liri wabureme. Luhe bela habagari du keiha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari du banya uwara gua luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibije lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, lau lidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan vai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma ha le geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga, lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha adimure humai inaruni hama hibiri gulugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigon huma male dalaweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kibe rubai hebe liberuha luadigi marida la arumani lun la giria gun lungua lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya mehuma gua, ferudna gua huma huma gua itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: El diango ni hubai bungiu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagua itara kai misnya dulun Kristu abaledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buitilike men lu bungiu. Kailani gu huma bungiu molu muti ni lun hadimuri haluagu salufuri ni amu luhujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, maniengu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate ile. Lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiru ni lubungyu, subudi humuti luagu le la agamari duti mamari idunga, o ladigun la burikate ibijeti, o labagari dun lida igadu, le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungi. Uwa la niaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundo la diga burikate iuribati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itara tinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinya ti inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati le hadigu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari gu humei lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimure honi wa lagu burikate le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate danle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
2: Agaku duwa ba kukuye le arumu bai. Saraba kata giginani. Aba me larugonga daku dun Kristu bau.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hausenu. Mabagari da huma kei ibidi ya kotau. Habagari da kei chutau. Jusu humei kidani lida kate buiti lugundu uribari da. Mabidio niga dala hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai wabureme. Mabacha ruada kuma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira buinhu malau sifiri sandu adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu lau salumu luma uremu. Heremu kalungu wa bureme alawa hahumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luagu sunkate li daliri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lung Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sunkate. Hisi ya ta lumari wugiri lung kei luwenri wisi ya lung Kristu wagia le liligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladeguba ni lida lung lanua dirunu lung bungiu. Lung laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lung larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lung sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lung tila tinsinye du lumari wuguri lung kei linsinye lugu buguana rigulung. Le hisi abuti tun lumari hisi ya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugubu ligia. Lariya hanetida lerenu bungi.
2: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari ya dituma lumari. Aba mihayo ilu itara makai aba na kugirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lunti lan hisia ta lumari lung kei linsia gwa lungu. Lungine inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo. Lelun behadigu ni keisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubirigu. Lugundu lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
2: Inebe la buku chituma buku chungu. Lugubu la tabun ani wikife ligia mebibagari ya wo.
0: Huguya agubirigu. Magani dagida humanya hisanigu. Agiri harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowa gulau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle arie guhanya la hon lun herederun buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu, adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lung wabureme hadige, mama hon gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabureme segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Haritago huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabureme le sielubai. Ani aba la lau la nugni ya bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhu mu sun dogu uto lichugu bo bungyu hon sun lani gulun, deregu dagu huma luwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luri dugu luma ubafu lanina loburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dugu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dugu lao inaru ni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adora gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Lougin sun kate barihu mei hafinye kei larigudani sudara li dandina ligibugin. lunharara munusun gimara durungu atuto la chujabo mafia huago. Barijo me jemeni gidun luago hasalba no kei la dairu ni sudara lubuni din luloni giru ni lichigu. Barijo me melerenu bungu kei efeinto lichugu bo sifiri hun. Adiga humay sun le lau sarago ayumurago ni lubungu lun liderago nun. Afuri da huma lubungu suwada lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawago sunha lani gubanya bungu. Afuri da huma ginye nuago lun lichugu bungu dimure nu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudni ugano aramu da wati le luago ti Kristu. Ona halad na bungu lun na purcha ni ugano le uwe ginye bay na dhuru wa gweto. Afuri da huma lun na purcha ni ugano le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabuleme. Ligie ba ijiga ugano hun nuago luma luago le nadigu bay. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabuleme Jesu Kristu darangi la luma insi ya ni lau afinye ni hun waduha nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lun wabuleme Jesu Kristu lau aba insi ya ni le masansi raguaditi itarala.
3: Ligara da Paulo, hon Filipuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, luma Timoteo, e serbi de tinha wogia lu Jesu Cristo, wabiru hanyo gara da to hon, kuguya iduha nyu ha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gong huago netengiru ni nubungyo te, sun adana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de ugano le lan na salva runi, luma ge furumi eti veyo chulu lumo veyo le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulan le agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira me bala adige darime veyo le liabin gile Jesu Cristo. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lidan la reini bungyu dandu dan le furinsun rugunyadi na la keisirig dan le nararamun ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luenri insi habuni le lichugu bay Jesu Kristu nu. Amuri atina lidan na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lidan subudi luma gun farando lidan sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubay sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubay Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suserebay nu, nyumbu inhali lun lideha lidan lapulichi hon ugano lelan na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun ha hibiri luago na dairinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na dairinya la lueginye na purichi hani ugano luago Kristu, ragukanya nigi lun hapurichi hani meme ugano ligia manufu deigwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago nyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Busen hagia haniguninya, Grigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu la lubuidu aritaguni. Grigi ya hagia, luago insi ya habuni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luago rula adina la bungyu lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadugei, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lida, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme iluha yumura gulubungyu nuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse erubay, luma le nagurabubay, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luago. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. ari huwa meme tima lamu galuweiri gun Kristo nuago gueto keisuada. Vinwanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristo abagari duniba inu. Aganyi iruni ligi oweni. Ainti gayara lubo inasigiru na dagime luago ulufulese inabudeme Kristo lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala na nuadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbe obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristo. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagari da. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma. Lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati. Dame le nagiribu du humu garicha timaha du me lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gualali gabri habagari dun luma la rufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahin disanyu ninya lubai huay lua gambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburucha guan fieni luago Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba baiseini lanina feridigo hon. Gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu gayarati mama rigulun hafinyeru luago. Gayarati ginye hasuferinu lue gine. Huguya numa lida nyadi wa aba meme afago ni. Arika kumali meha idalinya la nafago. Gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin tiruja li luwe Kristu bafu hun lu hichu gun gurasu. Ahin idara go lubalun, linsin habulun hichu gun dugda go hun amu. Ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana. Lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougu warugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanarugu. Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha. Alo humai ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu lan ligia. Malugun ti larga ni lirincha kai bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba ladigun kai ubueni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. Aba luna budagwagu dun tima lungwa. Ani ladiga lagambadi. Aba lonwe lau guruwa. Lausun ni busi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungu linyu age uwerigu ni lung. Luma iri le weiri gutimabe lida ge sungu bay. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya. Hamua rugu banya. Hama halabu ginye banya mua liri Jesusu. Lung hakudura gu lung. Gufese tuguya me sun inyanye. Luagu Jesu Kristu la wabure me bay. Lung luweiri gu bungyo uguchili. Itara linya lubai tineduha nyu hisinya tinya nu. Itara ke agamba humani na sunwa da. Dan le meka humanya dina la. Agamba tima humana gweto. Dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuseiruni. Adiga huma isun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu gaduru huwago ni megeiti. Liranganyu huma amuga bungu. Ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. Launasubu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi nilunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevese ibuiti le hichugu bai lun bungyu lagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lunti gini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habi Timoteo arihon madise. Luga yara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawo go rigani haritagwa mama lela buseru be Kristu Jesus anti Timoteo subudi tiligabri hun luma ida linya la le servitu numa lida la pulici hun ugano lela na salvaruni ke siaba isani le idera guti luguchi agoda batina lubaiti nona hani ariho lari gine me na subudiruni kabala suserdanu lausunga finya na luago aniha la lugunda baibungyo lu nidi arihon nungua madise. Genegel muti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri epafroditu larigon humon, ke hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le honaha bai huguya guanarigon nun lun le teniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi, inarini luago sandi la meha jarafa lun longwe, gama lumun aba gudeme habula bungi ulun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bay nonha ni lun hagunda arun lau harihi ni luma lun maweiri la niru. Resibi humay lau sun ugundani keisi iduhay luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wadhan. Kei chilulu bay yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, Dere guati lungua me bere segunga kaba la suser da lun. Lun le seri bidun nun, kate ile hasi yanu bai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyu, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nali bai hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, Haburi ada agu banya buribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Animichu wa muti we menigi lau kate le luagu ti ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigidu luagu. Ainsamina luba isomu badi lau garicha la lun le menigidun luagu burikate ligia. Garicha timatina, widu weyu lari gen nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnyetina harasa israelina, hada gnyetina lani benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu, luagu tilisunu ibagari segun halurudun huriyu, Uwa ti meha ni aba lun gajara la larinya gu ni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bay nu, barunu muti kei ni kata lu gajara bay la nasigiru ni Kristu. Sigur lau lira, sun kata ile gajara bay hamuga anihan la numa, runu muti kei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bay nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile la diga nasubu diruni Kristu, ani barunu muti sungu bay kei ife lun nagani runi Kristu. Lunadari ragun nungu walida aba luma, gueto gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibu gebungyu luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kate ile lida gieti bungyu, ani luagu afinyeni la nyura. Sunle nabuse nubai, lun nasubudiruni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyo le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama nariyagu yon luago chiluga dina la lumu lebe ya sunkate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigubay, Nubaru agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyirun ladiga ganyin ladina Kristu. Niduhanyo, mania gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigubay, nabule iduni sun le erederubay arigi lun nafa agon lun narigiduni le nigibuginyabay. Luna childiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbay lichuguni bungyo sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luwujeri lida somu kate, la rufu dubai ginye bungyu kate le hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu boy hun, la dega givet nya ebugutinya kei nania guni hun, sarago weyasu, gueto nania ganyali lao aguido, luago laganin la Kristu hagi, feri di guo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi tebei, apanta hatinya lao burikate le, hamuga lumbe nibusigari hama lao, luago regine burikate guogo na haritagua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le, wasalbara gle sielu gine. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itarala kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labugia laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligia luwai tiniduga nyuhisi ya tinyanu hau wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregu daguluma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tuma sintike lun harandaru hamagwa keisi iduka nyo luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la purichi uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi arida tinya ladiga madisa liliabin Kristu. Madiha lida huma lagu ni kata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuri ya idun, amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungi ulidara gilan hun, leweri timaba ilue isun subudi, lulouni giru nun hanigi, luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate ni dukanyo, samina huma lagu sun le inare nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uwe diguni. Falahu may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi humali bay numagin, gunfli huma lao le nariya gubay hun, ayega humay ni gaburi, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme lagu harita guayadan la nuagun, maniya gutina lagu buli ikumadina laayebe, madari rigohinyali li gaburi ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu megen yadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na lao le numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Furende ikadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimulei. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubudi runi huguya Filipuna. Larigye meha napulicha ni uganu le lan nasalba unihun. Aba nafridu Macedonia ge. Huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegirubai ani mama rigu aban weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubayrigu nibihi somu kate, le nabusa irumbai lun ti malagawon dun le lunbe hibihi ni lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habay nun luma Epafroditu igira guati numa, le hona habay nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungi. Aba idewe se le le resi birubay lau ugundani. Licho gubay lubay tinubungi ati sun le hemege irubay hun keisi buri luwe irigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uwe irigun ni luwagu chi bungi lun sun da itara la. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubay bungi. Mabu igahanya waduka nyo luegi Jesu Kristu ha yaba ya numa hun. Mabu igahanya ginye sunka jaba ya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu hon Kolosana. Kapitulu aba.
0: Au Paulu le aba ambailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwara luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo garada tohun, huguya iduha nyu haa Kolosa banya. Haa gunfuli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. resibi huma areime luma darangilo luma ge waguchi bungyu. Suwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabude mehesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Yesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lida gen emenigi ni le huagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salvaru ni le tima timati. Ugano meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara keila susere don hida luma ge hagambu ni ladimo de hon lagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luago inairu ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si, le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subu diwa muti lau gajara la meka we meningi du luago le seri biduba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huago luma luago insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Legia luma ge lubai weyu le wasubu diru bali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huago. Luma wa muri ha luma lung la subudi ra gudini lugunda hun buidu. Ruli gie me sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da bai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le au bai lagunda ra sunwada. Arufu deina sun luwiri igabui buiti. Lungi ha subudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi he tengiru ni waguchi bungi ulagu aranse ladi wa lan lun weresi biru ni wafana lida gele lumbu in lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lida le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani gumadi luruduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladegu ba. Lubaregine bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumine bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumine ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uni ligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige ladiga kate uriba tile hadigibay. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibungi. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigini le huagubay. Le lichugu bai ugano lan na salveru ni le hagambu bai. Lige ugano le apurichi hou bai lida sungu bau. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda tina lau le nasufri rubai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara tin nideragun lau nugu buguanarigu lun. Laustaragu duniwa le lungi le bai lasufri uni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichu bai bungyu non luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha. Eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu duninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubai tilun hasubu diruni luagu weili la nafagu huagu. Luma hawagu afinye tinha lao disea banya. luma hawagu sunga finyati ha marihin ha magid nabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wagwai hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laranse habungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarega. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harikinina, anaha ikuma lida nani sifi, anigunda atina launarihini luagu lida nyula dan sun kata ikuma ani deregu daguhinye lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabule mehesu Kristu lausun hafinye luagu, Lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyo la hibagari luagu. Direga dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun. Lau etengi runi lu bungyu sun wa da. Goni gi huma, migira wagu da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. La diga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Le lichigud na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Keisi gubayrigu resibi humaa lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubay hasalbara lidange igabri lana figo le hidabay. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, Ruha li bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agida lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwagudu ni bungyu lurudu luma buri sun gumadi le kontera bai wawagu lau ladara guni luagu gurua. Ganyi lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigu. Aba la neganiya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwa la niyaba anyawari hatun luagu burikata ile lumbay heigini o leila lumbay hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera aguni. Sun burikata ile liyawa diriguni le lumbay liyabi, Kristu ligia linarumbay. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, Ha ahu duragubanya hon angeligu, lunha negni haganyi ruhuei, weiriti hadimuri han luagu nege burikata ile ayawa da guti hon, aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, Kage uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani burikate lani nasubudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun le rederu ninya grigia loo ilhadigni le harita gubai hadigun.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, Alu a humai burikata ile lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegie lonvere bungi. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari bai le timati, dame ti lagiri budun hachila aguba ginye luma aba mei gafana kuma lida luwa irigun. Igira kuma isun le higabri bay le lanina bay ubole. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga madegun huguya me kate iwieti mafalara kumai luriba haritagu igira kumai me igaaduo lememe itara bay kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikata ile labri ha lanari meligani bungiu kontra ha magamba di banya lu. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gweto igira kumai sun burikata ile Iganye, yere habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniega huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigubali, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o... Mama huma huriyo, ni lanina heresi biruni sei ni luagu hugubu, o meresi biru humani, ni lanina terencha huma. Machila aguntinya, idamune o liberetinya, Kristu ligie sun kate ibei, ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu, ani anua dahaladun lun lanigume, itaralien lubaiti abagrida huma keisi lanigu, lagudeme habu, areiduni, unabuguni, gagamba di, Luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua. Ferudna gua huguya me huma wagua. Itara kei ferudna lanu Kristu. Itara ginye hadiga. Logien sun kate. Hinsi habu huma. Lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi. Ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile. Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga o le la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buiti le lumbai hadigni keisi afinyati yon lagu wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hong kiyubu dirigu lida sun kate, Mama rigdan le aria guhanya la hun lun herede no buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumio garu kate le hadiga. Adiga humai lau ugundani kamaha muga hadigin lun wabureme Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabureme Kristu le habureme le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le la digubai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sialu. Itar meme huma, Afuri ida sarago, agago duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawago lun ladaro bungyu bena waba lun wapulichani ugano lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le aramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubudiruni ida lubala honabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu, ligia aba ide hati buiti, le ginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nauna habali hun, lun larinye guhun ida wanya la, lun ginye litugun gurasu hun. aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati lehinsie baigwon, lehupaisano, hagia baabahida guahun luago sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taru ku le nouba furisu nukuhun, mabui galinya ginye marukosu le liduhe beru navehun. Aniwa guwa lehun luago marukosu, ahi nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadangi huriyu afinya tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugidago. Mabui galinya epafurasi hupaisano le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia suwa da la furei dun huago lun deregidago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabui galinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won, hun, luma ginye demasi. Mabui galinya hon, iduha nyo luege Kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhu maginya mabui go tun ninfa, luma hon sun afinya tinye ha ondera gubanya tubie, lun haku duragun lun bungi. Lasuru me halihan nugarda to humagua, houna hon me, lun, alija nutila na ligilis Laodicea, alija humo me guiña garda to achulirubo hon, aniega huma lun airu kipu lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabuigo le naburuha bai hun lau nuha buguanargu, au pavulu, haritago huma luago na dairunya la, binilo bungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana. Capítulo Aba.
0: Au Paulo, luma silibano, labu Timoteo. Wabira nyogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonica, halani guban wagu chibungiu luma wabure me Jesu Kristu. Recibi huma areini, luma darangile, luma ge bungiu uguchili, luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, Lunti seremi omani bungiu sunwa da huago, keisi laduna tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni le hida bai, hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun, eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragua la bungiu, lida ligabri lagusera gudun. Lau lanignu kei garichatnya lun hebelurun lidun laruweha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lun la sufurira gudun ninye bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera agunihun huguya le asufrirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lunbai lachila agun waburime Jesusu siyelugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habaichua gle, habu guba dise loe larihi mbungiu, luweirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubay ladega hafinye. Lun lichugu uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luago lareini wabungiute luma wabureme Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo, libugiru lagiribudun wabureme Jesu Kristu, lungwondaragun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugiame luago ni aba uganu. Odimure iburi le uwagu ti larinya wagua luago lumagia ti la bungiu, ni tuagu garda to uwagu bun harinyaga luago wamaginya tu la. To harinyagubo luago chiluha li la luwe yuri lagiribudun wabore me ubo wagun. migira guagda huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gime la childunu weyu ligia, gibe bany agara ba gutinya luagun bungiu. La chulagu baginye lagani Kristu, le siya diwali bay lu feri di go. Lige lagani bay bungiu, le nyura gubalungu luagu sunkate le luagu ti bungiu, la childiru baginye ichigei lala na larue hat.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Gia me liabin gringo hawagon sodini ke liabin agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haafinyaban lago Jesu Kristo. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristo ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligemon lubay lun warumugun ke hibiri. Lun tegago dunwa yuwa ma suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharwa du banya ariabu habacharwa da. Ahin wagia leweyu aguna lun ti suru anyu wa ma lun ti wadoiragun waugua lau afinyani luma lau insinyani keisi la doiragun sudara lau lanigwa gu lun lunigiruni. Lun ti ginye hemenigi wa ma luagu wa salbarun leitera bai kei bunidi le aubei la doirei sudara li tigu lun lunigiruni. Mama lun la baichuni wa bungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wa bureme Jesu Kristo la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristo wa wago lun wabagari dun uwa la luma. Winwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini kwento. Niduhenyo, ayumura wati wa hun lun inebe hama haa nyadagime mbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagwanu le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniega tibaginye hun niduhanyo lun hererun hun haa mahatinya hawadik maridun. Lun hichugun gurasu hun haa magura sumbanya. Lun hidera guninya haa debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afurida huma lubungyu sunda. Ruku masereme ilun luago sun lesusere duti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi isandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayumlu ugnye hiduga nyo luegye Jesu Kristu. Hauchagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise kuma loisun luhuyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhanyo. Afuria ida huma lubungi wa wagu. Busugu wa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniye gatina hun lau lugumati wa bureme. Lunhaliha nugarda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wa bureme Jesu Kristu.
1: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristo, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, reidei meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lun hinsien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire iru tinya loiburi kata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan luru du le lichu gubai bungyu lun Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa riga ali ligia kei lubudubu. lunti la subu diruniba luagu mama la hon ha adigumba lin le buidu bay la digwa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha me beresen banya lau bungiyo, ha gafigon banya, ha mineba bay bungiyo luma kate luagu ti bungiyo hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bay, hon sun ha gafara hadi banya, hon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugirin hale digu. Honka alugura habanya idamuni, honka jebanya, hamaha afinyeru banya luago iyeni. Honti gine sunha adigubanya amukate le muara dunti luma arufudahani harumati. Arufudahani harumati le meme uganu buiti luago ti asalbaruni le wagu bay lona hana bungiyo le werigu bay apurichiha. Sereme inumuti waburime Hesu Kristu le ichugu bay ubafu nu lun wadagimanu le. Luago la nigunina kei siaba wugiri gumfuliti, luma luago lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana wuriba luago kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei, aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luago Hesu Kristu ani bidieti meha nun kala nadigubay. Ligia luweini bay nasandiruni labinirunina bungiu, uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Hesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati, ani lunti hafinyanu sungu bay luago inari ni la. Luago lun la la salbaru niña Hesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun, ani au furumieti hadagi. Ligen na gudeme dun bay lumbungyu, lugayara bay la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu, au le furumie bay hada gafigonti niña. Itara linya niyabin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyano luwagu. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubay uweirigu ni luma inebesei lumbungyu le waruwa itebay lun sundan le moweda dibay. Sinyali giya larihini wa le bungyu le aba arigiti. Itara la. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lumbagenda guni luwuribun bungyu buidu. Lau afinyani luma lubuidun aritaguni, kei meha lariñaguni bungiu hayumu lugugien profeta gubuagu. Añahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madiga hama gasu lau le hasubu dirubay luagu richala. Itara liña la susere dun lun, imeneo, luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
2: Primera Timoteo Capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligie mesereme lubungyu hawago sun girigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungyu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikate le, gunda ati ginye bungyu le wasal baragile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi, lungi hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara ladimoreha wawai ginye ligibuge bungiu, ugiri le Hesu Kristu bay. Le edere gira gumbay lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subudira wagudun kate ile lidan lidani, lun kate ile lounahana bungiu kei apurichi hati. Luma kei apostolo lun narufudaha hon ha maabain huriyu li bugri inarini le luma afinyani. Au, kei siaba afinyati luago Kristu, inarini narinyagu bay meye hatina. Ligena buserun bay luha furi idun bugri lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigenehani hada. Ahanyati urinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransira guwa hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadoura guwa haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufuda honi wa hon. Lunti heresibiru ni arufuda hani ligia lau aba unabuguni. Mahatina lun tarufudaha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun tagumadiru ni wuri wuguri. Lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubay bungi furumie, lari gien ladigun Eva. Mama gien Adan leye dubay mafie, wuri eye dubun, ani lau teye duniwa, aba tabur ha lidon figo. Lau sun lira ha salbar bauriña lau haguraha. Ahen itara meme ha finyerun luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buit.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inaire ni kateile. Ahen abusera aba grigi alun alidi hatibai la. Aba wadagma nubuiti la buserumba in la digu. Lung alidi hatibai la aba grigia, lung ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lung la dimore honi wa uriba luagu. Lung ti tumari la aba arigo uri. Lung ti ginye la negun aba ibagari suruti, buidu ligia li chigu, inebe wa ligia. Lung ti aranse nyula sun da lung leresi birun bisida lubi. Lung ti aranse nyula lung larufu daha. Mon lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le vieti lagagne iruniwa. Lubarege lira, lunti arei da la, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara la niña, tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahni. Inebe habu hagieme, lugundu ahen maguma dinun lubalinya, ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau, tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluai lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburi ha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. Lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya luai ladimure hon guriba luagu. Aba me laburi ha tidon lisadara mafia lun lagini cha waguni wa lubuidu liri. Haginye eseri bidu banya ligili sirugu lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lunlisi edun marasun wie tihon. Lunti harigudini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi uon, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai mege iti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seri u hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba ariguguri. Lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu. Hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigubali hawadigumari buidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Hesu Kristu. Naburu hanyongarda tobun aguda bai nanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hada liranhanyu bungyu. To ligili sibo. Bungyu lewima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. Tau nigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa, luagu weirigu la inari ni le arufu dubai won libugiru wafinye.
3: Arufu da guati lungu wa kaisi grigi. Richagu wagdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou, resibi wa ligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinya gunisifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafalara me sifiri guha eye hatinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hamasandi rubanya nikata tidahanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, aninyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Aninyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladiga bai bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin. Lun ti waharun lun sun le adiga lali bai. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduhanyu lege Hesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Hesu Kristu. ani bakimu le duba lau buri dimuri le lani na wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni halwago buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyo. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiyo. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inayro ni kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragile sungirigia hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun girigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei ni kata luege ni bure ngidi bulan. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chiliru, rugo ba bungu wa lun balihanu lerenu bungu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya vrinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahengarangu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tihafurende irun irahun hagia lung hetenirun furumie lung lekemege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungyu lau. Wuri to hilali tumari. To erederu bon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungu wa lun ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungyu. Lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Madein hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uribati maati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri wuri to hilali bai tumari, tida garda lana idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lung ginye aba argugi li la meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luege Kristu manangu gatungua. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu kate buiti. Ahen yativurinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasu wa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure akate lemon lumuti. Ligem nabuse inumbe lu kamari idun ya urinya nibure inginya banya ha hilanya umarigu. Lun garangani hama. Lun honigiru nukhaba. Lun michugun hama lugaru honka mafinye banya. Lun hadimori hauriba hawagu. anyahi bulinya hilanya umari igira hamali bungiu aba hafalaru ni mafia ayin anyahi habai bulinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu aba afinya tuwuri obuguri lunti lidera guninya migirun ligia melun aba hama ihirgu tun ligilisi itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi bulinya ha busen banya hidera wagun abu tiguha adunde habarun ligilisi ha adig bali hawadig mari buidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurja ni luma arufu dahani tanini harelereru mbungiu
3: michi ka huma abusali logo ni yuma bulu baga sudan lelu watig maridu lita lefere honu wa lila nana
0: alinya gatuginye
3: garicha tinadagi meiti lulibini lafaye iruaba
0: madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bay lwe ha figon ha. Ayumura guati na bun, ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeli gu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguni wa sun grigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofu dagun. Lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye. Kate buiti le hadigwe grigia arihua ti forangu. Ain ti le mabuidu bai, sinyati ginye le rederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinya ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri bidu ninya buidu tima, lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, iduka nyuginye hisinye gutinya, arufu dahabai kata ile apurichi habaimi. Ain arufu dahaba grigia kata imarichati, animuwa nati luma laruma arufu dahan nilelani wabure me Jesu Kristu, le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu, aba barugu wa tungu wa grigia ligia, le ibidia tini kata lu. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita watinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuli runi luma bungiu, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladiga manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun, sinyabai ginye wa nigun ni kata yagi. Ahen gaigin wa bai gadaira gun, lun ti gufuru mawama lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun, mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadara na sarago lagubri aritago nile anegubalinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gusensu ligia lila glebai sun luwuya rivunibani. Anenyaye sarago grigia ladiga hauchun habihi sensu, aba higiruni hafinye lagu Kristu, bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahen ti buguya Timoteo, keisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiyo bun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu bai ibagari lunsun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembi lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Busentina lu bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi, Ua lamu ga kabala uago la den hoa abun, darili abin wabure me Jesu Kristu. Dame la childi no dan ligia, le la nua dirubai bungiu. La giribu duba Kristu ubowagu, bungiu rugunye weirigu, sunti gabafu, haruwe te uruwegu, habure me abure meigu. Ligia rugunye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, Rua la uwerigu nilun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi nilana ubou le, anye gaba hon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le vivambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Anye gaba hon lun risi hama lida le buidubay, Lung buidu la hoserun le timat timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisigene le lanna kate le giridigubay subudi. Le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwujeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
1: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, non na honya luagu lugunda bungyu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Nabiru nyo garda to bun, Timoteo, le nanegu bai keisi nirau le hinsi bai nu. Resibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Dan le na yumura gun lu bungiu wagu saga na furi idu ari ebu weyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseri bida lautaruma nanigi kei hadigni naguchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, Busenti na hamuga narigi ni bulun na buinchu la ugundani. Harita guatina lagu afinya ni inairu niti le buagu bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie, ani chouru numuti lagu anihi la ginye bida. Lige nariya gubai bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubai bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deiwon, Aba sifir lanna ubafu insiyani luma raguguo unguo lichugu bai won. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichani le larufu da bai Kristu. Mabusi garida ba ginye nau au le adairu bai luwa ginye. Lubara ginye lira aranse nyuba lun basufri runwama luagu gano le lanna wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun Wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihin la kata ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranseru ni lubaragin ladiga ni ubo lun. Larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagin Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun. Lagini chaguni lubafu oweni. Ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumu tina bungiu luna purijani uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumba li sun kata ile, lau sun lira, ua tini busi garina, lugundu subudi tinu kala uago nichigei na finye, ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, Abagari daba lau bafinya luagu Kristu, arufu deina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anehe mfihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu one siforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, Uwa tiginye nibusi gari lan lao na dairunya lan. Lubara gen lira, dan leliabin bai uburigu Roma, meredati laluwa hanina darila dairi runina. Dari lamu gei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa ubudugu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibiba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadiwa la aba luma Jesucristo, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu da habai hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesucristo le buiti, uati sudara le eseri biduti adara guti lungu lidon amu kate loi le lanna a sudara hani, lugundu gaso le redenu sun suina gubai labuge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon juraru, si aben laganya ilun ahen mahurarun, segun lilurudun juraru. Le abuna gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asuperiruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
3: Ahi hilado lubai luma, wabagari tubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi nye luma. Aha wa yeda kwa lao, le yeda kubagi nye wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu sinyanti, magufulirun la luma wako.
0: Harita gwaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu mburiti sigene le luni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalida uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebu guti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
3: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingiu lumuti hadise dunroi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi eguaregu jusu. Gamalumu ahen aruma dagwaga da grigia lungua, aba abayweru lani na uweirigu ni, lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumi eguaregu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sunha aguwa rubalini wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barula lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu dahati buiti ligia. Lunti gagura sula, lunti larufu da hahonha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu ligabri hasaminaru, lunkanha nubala lunle inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariya gunyabun ligibu nye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apulichi ya bai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da anik harumati, lubare gi melira halu habay ruku da ni legun fli bay luma luriba haritagun aba me halu gun sala gwa ruku da tinya lu harufu da ni leri ga bu serun bay hagambu hon hichu gu bay hanaga lago inaruni aba me hade gun gasu lau sun luwuyeri uraga ahin buguya buidu la bisamina sunada awanda baya sufriruni rugo babungwa lumba pulitia ni ugano lela na salbaruni gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumun lebeha, areida nali erufuda anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini lumageo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsun ha aguda bahabalin liabin lau insi habuni. Houcha babi yabin ariha na furese, igira ladina demasi, hinsi yetimati kate le lana ubo le lun, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kuresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriguye numa ya, alu ahabay marikosu, baniga ime bumagua. Gayara abe lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun efesu. Dame biabi banegome idou to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate lela digubai. Gonigi guaba bungu aluei. Lugundu garaba guale luagun ugano lewa puriti ya bai. Dan le furumi ya tinadimore hanuegi nye guwa ligibu nye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bai. Agura batina lun mabahu dun lani bungi ukate ile hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu. Itara linya lubaiti gayara la na puriti ya ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun girigi ya hamaa bai huriyu. Itara lina lesefuru nina nabure me loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani. Areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun. Mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
1: Ligara da Paulu lu Titu, Capitulu Aba.
0: Au, Pablo. E seribi duti lubungu aba gine lani Jesu Kristo apostolu. Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua dira lanya banya bungu ke ilanigu lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gine lubara gine la digni ubo. Gwen toti ke chiliha li la da Subudi gidala liuganu lana na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gule. Luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi niragu le tima tima ti lida afinyini. Weli tinabusa irun lubibihi areini, luma darangi le luma gen waguchi bungyu, luma gen wabudeme Jesu Kristu le wa salbara gule. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, Lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru. Luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu. Uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun. Lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama liranhu ni luagu Kristu. Gagamba di, lun ginye buidu la houserun luai gayara la lichuguni wa haduru. Labu ginye lariyaha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyulan lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me igadua la luagu sensu. Lubare ge lira lunti aran señor la suan dan lo le recibe un visita tiña lubi. Lunti aban la vigiri le hinsi habuti lun le buidwe. Lun buidu la lichug. Richago wa ligiyame. Derege guanyo lungwa lo bungyo. La ubafo lun larga da gun lungwa. Lunti larga dun luago ugano inare niti le arufu da hobe lun. Lugajera la lichugun digu da go hon amu lau arufu da ni le richabe. Lugin la finira gud niña ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hadan ti maharasa kuliju ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi. Lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay. Lunghaganyi rusensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenyen bubay gweto hawagu lupay sanu.
3: Grigi ya kuretan suanda je hama. Machila angunti, haliluati, maguali hagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufudaha ni le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichu gubalin hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi, ain hon grigia ha ichu gubalin hanaga luagu inairu ni, ani vije tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon la diga vije ti hasamina vije tuginye hanigi alinya gatinya luago subudi la bungi hon gama lumu lauburi kata ile hadigubi harufu da hamuti luago ibidinya la hon lugundu misinya habutinya magamba jitinya sinyagu watinya hongu wa lung hadigu nile buidubi.
2: Tito Kapitulo 2.
0: Ahin buguya Tito lunti barufu duni le uwara guabe. Aninya gabahon alidi hatinya luagu lunti la derega dagula hauseru. Inebe wahagieme buidu hachigu derega dagulida hafinya luagu Kristu. Buin lau insi habuni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya gurinya ha weyanya lunti ginya buidu la hauseru keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualu guhama mabacharu adun hagieme. Lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune iginya lun hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimure hatinya uriba luago luganu tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lun buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inairu nibay hon lau aba igabri deregdati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lun miveru hun hama, lun haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lun lari hini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu lareini won, le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lun vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongwa anilau gudeme habu. Sume wagura bahan la lagunfli nuwe menigin lagiri budun wabungiute wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigun. Derege guatilungwa lun longwe wawagu lun lasal baruniwa lidage sun guribani luma lun laruma dagudiniwa legumuti lun lumutu ni nyawama aransenyo lun wadiguni le buidubay. Aniha burikate ilumbay barufu dahani itige na gurasu erere heina lausun ubafu michi gaba luga luba nguni wa kai mikata.
2: Tito Kapitulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya lagu lunti la hagunfliru hama gumadi matinya luma hama luru dugu. Luga gamba di hama hon aranse nyu hagia me lunha digun furumi ye gwaru kata ibuiti. Luma dimri ha hama uriba lagu niyaba lundili la hauseru areida hagia me lun una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wao, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. lidamo meha sun luwiye ri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechu tiwa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate ibuiti. Ladiga wagude melun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhani wa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bayin lagu bungyu. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigu ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigie. Dise ba loe sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe genli lurudu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugiri ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Busetna biabi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun luridu. Luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni hawayasun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege iwala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabui ga hanya sun ha numa banya bun. Mabui ga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
1: Ligara da Pabulu. Lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya boi luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le weiri bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hon tu ginye tila na ligili si ha ondara gubanya bubinye, kei si tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kon buagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luagu wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luagu Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu luna nye guni le lumba i badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weya li bai le ginye dawa nyu bai lwe gina purichi ya luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigiha li bai aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gweto gebegiti bun keisi nu. Nauna hanyen bun larigon resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya lun hamuga leseri bidun nu bevenye gua sun anahala adaurua luege napurijia ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigu nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lau tiafosu runi flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lau tila bugunda guanari gu. Hafuga lanuru ubai onesimu buai luago atiri da, lun buma bai la gueto lun sun da, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsi nyaguti. Weiri titi linsi enu, lunti hisnya tima labun mamargu kai sigrigia kai sigin aba iduha ilida Kristu. Ain lubaiti barubu bal na kai si pana recibi bai kai si gubairu hamuga au la beresi birubai. Ain adiga li lubai damichi bun o ahen duwe lubadibu agubura habana au Pablo na birhanye murusun kate le lau nuka buluma ni letera. Na faye rubai bun lausun gajara la hamuga narita guago de ni bulago duwe guabab ginye bungwa nu aha ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduha ilida Kristu. Na birhanya bun lugundu choru na luago bagambadi. Ani subudi tinu luago badiga bala sigur laule uago bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun. Lenoba furisun rungu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye Marco subun. Arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu itarala.
1: Gara da honha adimure habali eboreo. Capítulo aba.
3: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiyasu luma lida sarago luwuyer. Hada gen profetagu. Gwento lida mburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida ge bai ladugai ubo. Ani rule luligie bala kalagante isunkati. Arufu da lumuti liru buingiu luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia adigu bali sun kate lau lereru le kabafu bai. Lari ige la chibu ni wafigon aba la nyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu hali liru buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
4: Nire uguguye, ugunye, bugu jihadina.
3: Maria guligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina ugu jinu, ligie me aba isani ni.
3: Ahi tida meha le launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Utuku huma sunani angeli gunu.
3: Larinya gahawagu angeli gu.
4: Adugati, lupiter hamalani angeli gu kamagarabali. Adega ligie lu itera hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
3: Ahe ti lu lira arinya gati etar.
4: Bungiu, magumu cha diti balu iha. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi eti le buiku buipun. Yere go ligie le buipa buipun. Lige niki bubai. Au le buipun yute. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Sugu hau bibiri.
3: Arinya gati ginye.
4: Buguya abore mi. Lida lagume seha. Adaga kumuti ho, laubuha bubadaga isiele. Lagumu chubasielu, lumobo. Ahi buguya, beragiru walusundana. Lawaya tukubike idangu, babaru chabubai, keyaba idangu. Lasansi luoba, keidangu. Ahi buguya, aba meme madiku. Magumu chubai bibahagana.
3: Maria kutibuinju ni aba wayasu, lu ni aba angeli.
4: Yoruba lege nomere. Dari nichibu niye baga ni lamu ni umugudi.
3: Sunga heli gu, sifiri gu aservi duti nya lung buingi hagi. Auna huti nya lung, hidera gu niya ha lung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
3: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wa maliwi. Madire iru wa mamu ga luwe imu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada age angele gu. Lita meha amuda ani ha adira gubali madugu hagia gasu lao abru hati liganyu buingi hawagun lao iriche gubu meti wafaye halogu wafigon ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy wabure megwana rugu Jesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi lari gien ha agambu bali aba hachouru ni un logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiu uganu ligien won. Lau burisaini luma saragu milagro. Luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lau amu nye guenu luje ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti bwingi uba ule lumbo iliabwi. Le meme waguboi wadimure ha labu hagumati ha angali. Lubare gelira lariye henti dan lereru.
5: Kata yanu sa ubire basam nirbala hawa. Kata yanu sa giri gelu beber sebala hawa. Atu ga umuti ya kanda buba hawa yin ahali. Gamalumu dagu gata umuti la uwayri bune luma inerasi. Rubu muti ya nao jesun kate.
6: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Guayara fa dun lao afia ni lun lala na la ruin habuingi ule yinse habubi won. Lugute me habu lan won, idere go lawa me lau la reini lida ve me geirun.
1: Hebreos capítulo 5.
0: La diga sun fadiri le inyu timabwe anua da houro yugiti wada agen lun ligia balan wachigidu na ligibu ge buingi. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingi uloa igine hauba dinagrigi. Luma atakara gudini luagu figo. Kei debi lilan fadiri guanarigu kei furumi guarigu grigia. Kayera ati kudeme hebulan hon ka figo utia hama achara gadutinya. Ani la diga li debi linguanarigu kei si furumi guarigu grigia. Gasu ginye la dakara gudini luagu li figo guanarigu kei gubarigu luagu hafigo hibiri grigi. Sinyati la daragu aba grigia lungu fadiri me leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia. Rulei ubaro le lun kaisi meha la susere do lun araon. Itara linya la susere do luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyo tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaro wairi guti le lun kaibuga larinya guni lun.
2: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibaria.
0: Arinya katiginye, tida meme libru to lereru buingi.
2: Fadiri uguya, lusundana, itrake melu kisedeko.
0: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwaligia meha la umala liherete, lu masarago aguiro lu buingio le gabafu bai, lu lesefuru ni lida agen oweni le lumbe la sufuriu ni. Aba lagambu ni buingio la diga dereke goinyo linya la lungwa lun lugunda buingio. La usun liro la buingio Kristu, chiluti dan lu larufudu ni lagamba di, la ulawandu ni asufuriu ni. Damba iti uara gwali sun sui na gubai, Laula sufrinu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha di haun sun haa gagamba di banya lu. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu ti lariyangu wagun furangu. Lugundu, sinya langu furande humani. Sugu halisaragu dan luma gen asalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu. Gama lumu, Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene ngubo itida gelereru mwingi uhun. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi nyiha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinye tinya haguragi nye banya miligi kai irahi nyu, uwa gili gufranda hamani lereru mwingi ubuidu. Gama lumo, haigi nile dugdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru mwingi ubuidu. Subudi hamai arufu dahani ile buitu bai lumu le uriba bai.
1: Hebreos capítulo 6.
0: Waboru ogon wama lubo itilida wa subudi un tuagu lereru buingiu. Igira wama mgai arufu dahani ile mere ingu bai lebuguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uweni, luma lagumu hon lagusere gudunia buingiyo grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi busiye buingiyo. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abaye weyasu, hahaucha hamali bai lubafu buingiyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru buingiyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abruha here gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi kubairi guhamunga hadara kunyengi ya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginyi ya lun ehereha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huu ya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma laguburi hiduru uwati hula luni kata. Laburi haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra ha itara, niduhi yunu, hinsi ya tinyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibi hubei, sun abini runi le nyumbu ibei huwamu, logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubei le adiga humali bei. Loma isi habuni le arufa da humali bei, lun lau hidire gunia hiduhi yunu, logo afinya ni, kata ile ahungwa lubei adiga. Busienti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la, hibihi ni le hagura bobe. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun, busiana kutu walu haye hani hakaburi ha meha afinya bonye logo bwingio awanda hamo isu asufuri ni luago aba heresi biruni le frama selubai bwingio hon da meha le frama selubai bwingio lu avra logo labini rubaila finyuti luago gwana rugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati luai lu lafinyuru luago aba lariyangu
2: nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagu
0: Agora bahati Abraham la ugurasu abaleresi biruni le frama selboy bungiulu dale hafinyu nugrigia logaba le wiri kutima ti hawe hafinyu ani choru he ligeti aba kate la ufinyu uwa le amu kate ilu la kuti hon lige luboiti la choru bali bungiulereru la ufinyu lugundu busien la la rufu duni furangu won wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham luogo la gufu lirubai la lereru Masa siruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru wongu. Rule lafi yunu luwagu. Kayarati wemeni gidun luwagu biyan kata iligi. Ladiga sinyalan leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbi banya lumbuingi ulun hasalbaru. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libuingi luwagu emeni gini le rula libuingi wongu. Agda halumuti emeni gini le wawani. Deregdagu. Kaisi lagda hanu onguru gune ani. Emeni gini ligia inyuguati jaguru umeme tuwe ibelu tida li templu buingiu jagata siyelu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Anihe nye ngueto afadiri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7
0: Melkisedek le uru elida meha fulasu legiri bai salimu. Lufadiri ginye buingi ule inyu timabe. Dan le lagiribu dube Abrahamu uribu rugu ginye. Larige laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubai lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kei luruwe te salemu. Mini la lira Luruwe te darangilo. Ibidia wati kata ya la meha laguburi gubanya. Ibidia tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon. Ni lubuguru lomwe. Liyewa liru buingi uligia. Aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rugule meha wagucha. Rulumuti lidisi fare iti lun lidage. Le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi. Fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburhani lidisi farenti hamagin grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Aheti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe haguburhalumuti lidisi farenti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali frama seluma gembuingi. Ani siente la sigene luni ni aba luagun wairi kutima la le Abini habai sigilawle abini rubai. Jawada, fadiri guha resibribali ka lidisi farenti wugurinyi, goweditinyi. Ahinti logo Melkisedeku, tatimura halereru buingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati, larinya wagun logo levi, hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidisi farenti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedeku lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obo barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumboi Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu memeke ruwa li hamuga lachila agun amu fadiri. Mama libe Aaron libe Melkisedek. Lugundu dale lasansi runga fadiri hani. Sansi tiginye lurudu. Tarihe lereru buingi ulogu, lida gen la amu tiribu Israel na liyebi Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibu ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu, logu hadage la ladiga wagu huda liyebi wabure mehesu Kristu. Ani maria gu timoisesi ni kata hawagu danle ladimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu timati danle liyebi Hesu Kristu lula afadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gube gaba la ida gen adiga wagun liyabu. Liyabu ilu lafadiri habayi la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunda aniha ale larinya kwe bwingiu logo Yesu Kristo
2: aba fadi di bubuya lusunga nda iter emailu kisedeko
0: kumugu ati luboi tibinadi kumadi leli luru du Moisesi la duga debiliti ani meseri miti mabafu ti luru du ligia lun la salba runinya grige lidage afigo leme goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu bwingiu ani la aba finyu la chouri bwingiu emenigini le lun Jesus bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati dale lichugumbo habara hon ahi ti logo Jesus le lau bwe finyu lichugu wa lubara lun la rinhe ti dale reru bwingiu
2: finyu bali bwingiu le abure mingi ani masansi rego luboi la litabu aba fadiri bwuyan lusunga
0: nda ligia Jesus luboi achoru luboi aba daradu buiti mati luile frumiet hameha hibiri fadirigu chilutinya agibe dagwa lugundu kei aba laburi hawegu siyati hasigiru ahinti Jesusu kei miwa la lusunda masi giriba ilifisu itakaisi fadiri lumu ngamu ligia gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu lida angele tima tima ti lusunga nda lugundu gabagari tisunga nda lula yumu wago lubu ingyo awago. Jesus lubai ti fadiri bai inyu timanti le wasubu dirubai. Haruma ligia uwa ti uriba ni lina ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu timalua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu timanti nya hagasu bai hadagara gudun sagu weju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira adiga lumuti Jesus adagara guduni abang weyas lusunda dale licha gobe lungwa lulome logo hafigo ngrigi wugiri ha debli banya hagi alichu banya lilurudu Moisesi kaisi fadri ahe tilari ge lidani lurudu aba lafi nyurubwingi logo lire lu ladigni fadri me le uwe bay mege ti logo lu sunada
1: Hebreos capítulo 8
0: Le sudin tima abelida ge sun le wariño ko boy logani hela ma fadri inyu tumati wa male itarat ani nyuru hali luai ge lo mere lalana la ruin ha buingi sielo ani le servi duña ke si fadri lida flasule sandu tima boy tida sanduario tima tima to to la dig bon wa bure me buingi mama to hadga grigi sun fadri inyu tumati lichuguni wa lun lichugun idewe se luma dagara gudni lun buingi le ge gasu luboy Ginye anihi la som kate ilunti la dagara gduni Yesu Kristu lubu ingyu. Lu hamuga nyanyi la Yesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gdutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadugu ni hawadigrimai, lumburi kate iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba ila dugunu Moisesi luba abu ingyu, aba larinya gumbu ingyu lun.
2: Adega boy dia sunkatai kisi iya moto na rufu kumbu lagu vugu.
0: Gama lumu wiri guti la fadiri ha Yesu Kristo sigula ha fadiri ha fadiri gu ubo. Bui tumati daradu le wogu bila bui haluma buingiu ani bui tumati ginye furama sele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundo lun hamuga meha bui du la furumi ati daradu le sun suni na gu bai memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu Magunda atibuga buingi ula ufurumi yeti daradu la diga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
2: Lania nanyari habule mebungiyo. Lachili goveyo lunadudu iseri daradu amalila na huda luma Israele. Mita abayki daradu lena dudu wei hama hagichegu leveyo le nare dudubo li hahabu lunasadaro ni ehitu gie magufuliru hamuti meha ni daradu.
0: Niha daradu le lumbu inadiguni ama linasi yung Israeli lari gemi buri veju ligi. Linya lariyegu abureme.
2: Nichu kubu iniluludu litong hasanyuna. Aba menaburuga nitita hanigi. Au wati habungite hagie menana. Memege nuwa boy lularufu da honi wanuago. Maria mboi wugiri lulituhe. Nilulibini, subudi boi bungi le abuleme, lugundu ha subudi rubo na sungu boi, lumo gebe jiri timaa gibi boi, dari lumo le weli timaa boi, adari.
3: فلدنا نقوي غريبا إليها تقوي مريتا قدقيا لنامي راقو حفيقو لوسون دانا
0: أدي مرحا لليجي بوينجو لغا أبا إساري دارادو رورا لرغ لينيا لفرميتي كي بنادو آني كاتا إلي بنادو هلبوي ويا لليجيا يارافا لرغ لينيا لون لونوي
1: Hebreos capítulo 10.
0: La duga le luru no Moisesi, le yawa di irguñe, meha buricata y buiti le meha lumbo y la nudo ni Cristo, on grigi. Haluboiti ayarfa dubaño lumbuingio, le dagen hata anima lo le, adagara wagudubai lumbuingio, según le luru no Moisesi. Sienti meha uara gohama, sun suina gubai, eter. Lumhamuga gayara la, la roma da gudunia, luru du ludagen hafigun, Masandere guhanya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagaragdu. Gama lumo, sariviti adagaragdu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboe lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kube Kristu lubu ingyu, dale lebelu ruboe ubo wagun.
4: Mapusa lukibu adagaragdu ni ni idewese, lulu kutibu aba ugu bunu. Maguna tu gulangu adagare gudini gudawa ibote. Ni guri lau adagare gudini luaku fiko. Apa tindari ya bu, miyubi hatina upo wakon, luna duguri gugunda nukungi yote. Itara kaisi guru ini ya la muagu tita belenu.
0: Furumie, larinya ga luaku mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagare gudini ni hao anima alugu ichukuti ya lu, ni adagare gudini gudawa ibote. Luaku fiko. Lau sun ligye la burikata ile wogu bai larinya ga buingyo, leida angye Moisesi hongri ge lung hadugani. Larinya ga Kristu lari ge.
4: Nyubi hatina luna dugani bugunda bungi.
0: Mini la lira, nyubi hali lan Kristu bo wagun, lung lagumu chagwa gudini igaburi ile lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichu gu iseri lewenyegu. Ligye lugunda bai buingyo lung laruma da gudini wa ligibu gen lau lungi Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyo saguweyo hadugini aban meme adagara gudini lau sun sinyan lan lagidaruni adagara gudini ligia figo. Ahinti Jesu Kristu abarugunye weyasu lichagun lungwa logo figo lung sun dan. Abati lagiri budun sielu aban layunru loige lungi buingyo. Ani hinyi ngueto agura bahalichu kunia buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguboy yasun, aba labu idura gudun ya lani gubuingiyo sunsui nguboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
4: Ani agara tole lube na gudun ya hama lari jepo imemeyo ligi linya lariyangu wakorewa. Nechu kubayi niluru kutito hanigi. Aba me nabure ni lida hasamina.
0: Lari ginye, lari yanga.
4: Marita kudiki ya dine me logo hafikon, ni logo kuri uribat le hadiguri.
0: Dan luba ile ferudi na wali figo lusunda, memeke ruwa li amu adakara gudini logo figo. Lige luba iti nituhenu, la ulome Kristu logo guruwa, gayara haliwebelu ron lido mflasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri uma won lumu buingio. Aba uma le anigibaliwa lidon ibagari magumu chadit. Jesusu wafadri nyeboe inyu tumati tidan luba buingio. Lige lunti luboe wayara fadun lubu ingio tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye dereg dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi luma sandiragun wama wongwa lauduru logu figo. Larige lachibunua lauduna harumat. Itara meme wama dereg dagu lidan wafinye. Masan siragun galita wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubarage lira, ruwa magurasu hon vibirigu, Gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabure me Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigira figo ha, lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilun wagura bahani, lun lagusera guduni wabuingio lao aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbe lagrincha guninya laga ni bungiu. Dale ladira aguni abangrige liluru du Moisesi, lo nyeng hama biama o uru ge fiente luogo, arianga ti liluru du Moisesi, logo lunti la longi grige ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lau liru bungiu. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandule insi habubu inhon. Lita Jesu Kristu, ligi achouru balin lidara du bungiu wama, le aruma ta gudubaliwa ligi bugi. Subudi wa moti ligaburi wabure mebwingi ule ariyangu boi.
3: Aulalubu ila baincha biduni ya grigi. Aulalubu ila faire biduni ya lagu hafigo.
0: Ariyanga tiginye.
3: Nagusi ya bidu wa yanumutu niye.
0: Fugi abu grigi ule wagote laburi haliganyu bwingi ule vingwa boi. Harita kwa huma logu buriwe ule sigu haliboi na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate lau grasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya ouse ruwa hagia uriba ligibu gye gurirugo ladiga haibugun luma kristu. Hibiri sufri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya ouse runiwa. Kuteme habutun meha hon ha furisu urgubanyo. Higira guagda tunhungwa lau ugundani nulagidarun le huma boihuwe. Subudi nyuhumoi logo anihi la kate huma sielu le buiti mati, le siyambo la gida runhoi. Gwentoti, meferi dire huma ilubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie mela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamu ga herese biruni farama sele lumbe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logo lagiri bidu Kristu ubo wagun.
3: Mano hali, ahi nyumbi le lube liyami. Madale se hagubo isaragu tanga. Ahi le nariche rubato kubilagu mlafinye, labaga lidu. Ahi le feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wa kai grige ha, agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru, hada angieti wa ha esefru banya, ladiga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
0: Afinyani, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lau sun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, laru gulereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kate ile meha arihu bai ladigu. Lau lafinye aveli, lichi gaba adagara guduni buiti mati sige lau le la dagara gudubai kai lu buingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwinga. Ani madari wati lugubu lugundu buingiu anugubali. Ani tarienhe lereru buingiu, logo lubara ge boi la meha la nugun enoku gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyanti la gunda aru buingiu wau ahi mafinye wa boi luagu. Lugundu lun wa yarafadu lu buingiu gasu wafinye ru luagu anihi la ani lichukuba la afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe na le lawisa rubali buingiu logo ladaga rubala aba onwe bungura lau sumarihi gili la gura. Aba ladigu ni le lubai bibuingiu. Aba ladaragun aba unwe buguni. Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai bibuingiu. Aba lafidun lagaire gine. Ibidi ugalun haliyon bayila. Aba lagana un lida iseri fulasu ligia. Lau sun terecha la nyen. Ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiyampu. Ligia meme ginye. Ladiga ba isaku. Le lire uluma hakovu. Le libari. Ladiga resibi hamuti la. Furama se meme ligia. Luma gebuingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira. Ladiga agura bahala lebeluru lidon. Lubuidu uburu gule. Derebu gubai ebu. Uburu gule ladigu bibuingiu. Lau ginye tafinye sara, lau sumehe waiya ruta, lu tagarudun, resibi tere iluma ge buingiu luta garudu. Garudu aba irahu ladiga tafinya nuluagu, lagufuli rubai la buingiu le frama se lubai. Lausun lubai ti waya lila Abrahamu, lung garudu la. Nyubu iti lung gadiga wagumbui la saragu. Kei waruguma hasia lubanya, kei ginye lagu burisagun le larubai beya le sinyabai labahudun. Hilagu ati ansungurige ha, meresi birunga hama isun le frama se lubai buingiu hon. Gama lumo, ariha hamuti liyabu indisege, ani aba hasubu diruni. Abati harinyagu luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha, kaisi terencha ya ubo uo. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luagu halu hameme ya la aba agaira luhagaira me. Luhamuga fulasu la le nyingi lubai hafuri da hagaira boi, le halu haboi gayara ati hamuga hagiri buduhari igu nyingi. Aba ambuga agaire bui tumati habuse rubai, agaire ule sielubai. Ligia uwa lubai, nibuse gari la buingio, luhabugi utebui la. Aba laranseru, aba uburugu, aba. Tamehale laucha gubali buingio Abrahamu, laularia gulun, lulafaru nilira ule Isaku, hilagu bailun latakara guduni lun, afinya memeti luagu buingio. Rugu atiebe lungwa, luledere geruni, lira ule abana guti. Lausun ania gali la ambuga, Puingi ulun luago, saragu mayala ladiga wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luago gabafula puingi ulun la saragudu niya hilanya lidange uweni. Ani itagaro yebe ladiga ni puingi ula ulichugu ni Isaku, lari igu ulu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye Isaku, framase lubai abiniruni lun hakogu luma Esau. La ulafinye hakogu, damehale lowe la, Binilu mutika aba hada ange lirahunyo hose, aba ladimure han luagu lueri gubuingiu. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La ulafinye hose, lubare genboi lungi, ariangati luagu hafri tubala Israeli na hiptugi. Ariangati ligia, lunghanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. La uhafinye laguburi kumoisesi. Dale lagurinyo hobi, aba haramu duni luagu iru hati. Ladiga harihi luagu, Buitu meira ula, manufu de tinha lua iluru dule, lichu gubai uruwe. Laulafinye Moisesi, dale wugiri hali, maati lula nugunua kaisi, tirau lirau, luruwe te hibdu. Hime ilumuti, la sufri ruhama lumutu niya buingiu, lubaregen lagano buitu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, laula sufri ru unabuguni, luegen Kristu le lumbai liabui. Sigu lau lagano, Lida sun lirisi Egypt. Lugundu, loga fayeruahu le lumbe lichu ni buingiu lun, lichiga ilaritagu. Laulafinye Moisesi logu buingiu, aba ligiru ni Egyptu, manufu deiga lue iliganyu ruwe. Reide iti, dereka dagulida laritagu, kama hamuga, aria gulinya lun buingiu le marihimbe. Laulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru eseforuni. Aba launaha, abahishagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafaru la mga niyaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabaita. Danti le habuse rumbo Egyptu na lunginye hasuguru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagu. Lau hafinye Israelina logu buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sagu binafu logu sedu weyu. Aba leigu wadun, loba lubarieru uburu guligi. Logu tafinye raabu, tomeha horu, mowen tubai uwa rahama haa, magamba dibanyu. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak? Logu obaidanu lun naburuha logu hedion. Baraku, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, Ganye iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe hafara wagun hilagu baitao efeng. Aba here dun, hamere banyi. Nyubu itinya, lugabafu banyala uriburugu, aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuhurinya, saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri, Hilagu atinya leda lueri asufuri uni mahatinya higira wagudu niwa. lugayara bayla agu yugun litonga bay bagarile buitimati ibiri afaga.